0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, jalan terusan Gria Santa di blokade warga. Kemarin 27 Juli seharusnya sebagai hari pertama uji coba fungsionalis jalan terusan Gria Santa yang dilakukan Pemkot Malang. Dalam kegiatan ini ditolak warga RW 12 Perum Gria Santa dengan aksi blokade menggunakan pagar bambu dan beberapa kendaraan. Ketua RW 12 Perum Gria Santa Yusuf Yoyib, alasan penolakan adanya uji coba ini karena proyek jalan masih jadi objek sengketa hukum di sejumlah lembaga peradilan. Kawan, DPRD Jatim salurkan uang kehormatan untuk 25 imam masjid di Ponorogo. Anggota DPRD Provinsi Jatim Suli Daim menyampaikan pihaknya memberikan uang kehormatan kepada 25 imam masjid terpilih di Kabupaten Ponorogo. Ia menyebut setiap imam mendapatkan Rp2.500.000 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dalam membina kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini mampu meningkatkan kesadaran moral masyarakat agar lebih berbenah dan lebih baik ke depannya. Kawan, Perry Warjio mundur dari jabatan Gubernur BI. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri itu berlaku sejak 25 Juli 2026. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, Perry mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Sesuai ketentuan, Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai aturan agar stabilitas kebijakan moneter tetap terjaga. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: City 89.11 FM Guidance Way Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali masuk di program Ijen Talk. Hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Erika Rosa. Dan terima kasih banyak kawan untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami ya. Termasuk tadi yang ikut menyampaikan berbagai informasi. Salah satunya ada Bu Umi. Tadi Bu Umi menyampaikan beberapa catatan, termasuk dari Bu Umi ini ada video dan juga ada voice note terkait dengan adanya potensi kepadatan. Hati-hati untuk yang lagi mobile, terutama di sekitaran Candi Panggung. Saya play dulu informasi dari Bu Umi.
1: Kemacetan di arah RRI imbas dari gerbang perumahan Griya Santa, sebelahnya RSUB yang ditutup.
0: Oke, itu tadi ada potensi kemacetan ya yang mengarah ke RRI. Ini imbas dari gerbang perumahan Griya Santa yang sebelahnya RSUB itu ditutup kondisinya. Ada video juga yang tadi di-share oleh Bu Umi. Oh, ini biasanya kalau mengantar anak sekolah begitu Bu Umi ya. Yang di gerbang Griya Santa itu biasanya dibuka begitu ya. Nah, ini terpantau ada antrian yang cukup panjang kawan kalau dari videonya. Saya tampilkan di visual radio. Jadi kepadatan itu terutama yang dari Soekarno-Hatta masuk ke Jalan Candi Panggung. Dari Jalan Raya Soekarno-Hatta, kemudian belok kiri Jalan Candi Panggung, itu lalu lintasnya sudah padat merambat, bahkan cenderung berhenti. Ini ujung kepadatannya tadi sampai di mana Bu Umi? Barangkali tadi Bu Umi juga boleh menambahkan informasinya Bu Umi ya. Saya coba play kembali dari visual radio. Nah, kalau dari videonya Bu Umi, ini tadi menggambarkan kondisi di depannya hotel apa tuh sekarang namanya ya, dulu Montana 2. Ini lalu lintasnya kalau yang mengarah ke Candi Panggung itu memang padat merambat, cenderung berhenti, dominasi kendaraan pribadi baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Bahkan kalau dilihat juga dari videonya, ini ada beberapa kendaraan yang memilih untuk putar balik kembali lagi ke Jalan Soekarno-Hatta. Barangkali kalau Anda juga mau mengarah ke Candi Panggung kawan, ini bisa dipertimbangkan lewat di patung pesawat lurus itu ya, Jalan Puncak Borobudur. Lewat Jalan Puncak Borobudur, kemudian nanti lewat sampingnya RRI, itu bisa tembus ke Jalan Candi Panggung. Semoga saja nggak padat juga di sana. Barangkali Anda yang juga punya referensi untuk jalan alternatif menghindari potensi kepadatan di Jalan Candi Panggung, boleh juga bisa berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa menemani Anda di program Ijen Talk. Dan setelah ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang, termasuk juga ada berbagai informasi kawan untuk Anda yang punya niat baik ingin melakukan donor darah di PMI Kota Malang. Saya sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah dari UDD PMI Kota Malang, ada Bu Iin. Selamat pagi, Bu Iin.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Dan selamat pagi semua pendengar setia sedikit. Gimana kabarnya, Mbak Erika?
0: Alhamdulillah sehat, Bu. Semangat pagi, Bu Iin. Bu Iin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga selalu. Selamat pagi semuanya. Sehat, semangat untuk hari ini, di hari Selasa yang penuh ceria.
0: Ya, Bu Iin, kita mau kembali update lagi. Bagaimana stok darah di PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar setia sedikit. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai hari ini, yaitu stok untuk produk WB, golongan A ada 30 kantong, golongan B ada 47 kantong, golongan O ada 48 kantong, golongan AB ada 11 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 165 kantong, golongan B ada 489 kantong, golongan O ada 322 kantong, golongan AB ada 117 kantong. Untuk produk trombosit, golongan A ada 1 kantong, golongan B ada 21 kantong, golongan O ada 18 kantong, dan golongan AB ada 5 kantong. Nah, sekarang kita membutuhkan pendonor yang golongan A, Mbak, untuk produk trombosit ya, karena kebetulan stok hari ini tinggal 1 kantong dan stok ini bisa sewaktu-waktu berubah. Gitu, Mbak Erika, untuk stok hari ini di PMI Kota Malang.
0: Baik. Iya, Bu Iin, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini dilakukan di mana saja, Bu?
1: Baik, untuk kegiatan donor darah hari ini kebetulan tidak ada mobil unit yang keluar, jadi pendonor yang akan mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Puring nomor 10 Ororodowo. Dan kita buka mulai pukul 7:30 pagi sampai pukul 7:30 malam. Gitu, Mbak Eka.
0: Apa saja, Bu Iin, yang perlu dipersiapkan untuk masyarakat yang mau donor darah?
1: Baik, pendonor yang mau mendonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang, syaratnya yang jelas pertama sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, wajib membawa identitas diri. Dalam artian identitas diri ini bisa diwakili dengan KTP atau SIM atau identitas yang lainnya. Yang ketiga, usia antara 17 sampai 60 tahun. Terus berat badan lebih dari 45 kg. 3 hari terakhir sedang tidak minum obat, kecuali obat hipertensi ya, masih diperbolehkan, Mbak. Terus tensi darah antara 170/70 sampai dengan 160/100. Dan HB-nya nanti ada 12,5 sampai 17. Gitu, Mbak, syarat donornya.
0: Baik, Bu Iin, barangkali boleh dijelaskan juga, Bu, seperti apa sih proses donor darah yang biasanya dilakukan di PMI Kota Malang?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Untuk proses donor darahnya, ketika pendonor pertama kali datang, wajib kita mengisi data diri ya, Mbak, formulir yang sudah disiapkan formulirnya. Kemudian pendonor mengisinya, atau kalau yang sudah donor lama, mungkin sudah ada kartunya ya, kita bisa langsung scan barcode di depan, di bagian penerimaan donor. Kemudian kita setelah dilolos administrasi, bisa nanti dicek kesehatan secara umumnya. Setelah lolos di kesehatan secara umum, baru kita bisa mengambil darahnya. Nah, setelah nanti pengambilan darahnya, kita lakukan juga pemeriksaan untuk pemeriksaan yang menular lewat transfusi darah, yaitu meliputi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Setelah lolos itu semua, baru nanti darah pendonor bisa kita keluarkan untuk pasien. Gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Proses untuk
0: Iya, Bu Iin, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok, Bu, ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi, iya. Bu Iin.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Erika.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah kawan, hari ini di program Ijen Talk tanggal 28 Juli 2026 kita juga nanti akan sambung bersama dengan para narasumber ya, mulai jam 8 pagi. Hari ini topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Lagi-lagi ini tentu menjadi satu pembahasan yang barangkali bisa kita ulas lebih dalam ya, karena para pejabat publik kita sampai dengan hari-hari ini, barangkali kalau Anda melihat berbagai pemberitaan di media sosial, rasanya pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat publik kita seringkali menuai komentar pedas dari masyarakat, termasuk juga menjadi perbincangan di media sosial. Termasuk salah satunya, ini juga berbagai pernyataan yang seringkali muncul dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baru-baru ini yang ramai, Prabowo bahkan menyebut para pewarta pers ya, teman-teman wartawan sebagai londo ireng, yang kemudian juga memicu protes keras dari berbagai aliansi jurnalis di seluruh Indonesia. Berbicara soal pernyataan kontroversial dari Presiden Prabowo Subianto, tentu bukan pertama kali ini saja. Mungkin Anda masih ingat ketika Presiden Prabowo menyampaikan komentarnya terkait dengan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada waktu itu, Presiden menyampaikan nilai tukar rupiah yang meningkat, nilai tukar rupiah yang melemah maksudnya, ini tidak berpengaruh bagi warga desa, karena warga desa tidak memakai dolar. Itu beberapa contoh pernyataan yang pernah keluar dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu bagaimana komunikasi pejabat publik di ruang publik ini menjadi satu hal yang layak dikomentari oleh masyarakat ya. Namanya saja pejabat publik, mereka adalah bagian dari pelayan masyarakat. Nah untuk Anda barangkali juga punya beberapa komentar kawan, nanti kita akan diskusi bersama dengan para narasumber. Hari ini kami mengundang ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya, dan kami juga mengundang ada pakar politik dari Universitas Brawijaya. Untuk yang mau bergabung pagi hari ini, termasuk yang mau ikut berkomentar di program Ijen Talk, Anda boleh sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, di program Ijanto kita akan bicara terkait dengan pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Tentu ketika kita bicara pejabat publik, presiden itu bukan salah satunya. Dan kalau kita mengutip beberapa pernyataan dari pejabat publik yang beberapa kali ya, ini dinilai menjadi kontroversial di ranah publik, itu salah satunya selain pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, barangkali Anda juga mengikuti pada saat beberapa waktu lalu, ini ada pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra yang menyampaikan kekerasan 1998 itu bukan termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat. Padahal kan ini menjadi satu isu strategis juga ya, yang selalu dibahas setiap kali ada pemilihan presiden, di mana di Indonesia itu juga sangat mengecam bagaimana kekerasan hak asasi manusia. Kemudian ada Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini Yusril Iza Mahendra, yang menyampaikan kalau kekerasan 98 itu bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Itu salah satunya. Lalu ada lagi, ini pernyataan dari Menteri HAM Natalius Pigai yang secara belak-belakan di ruang publik dirinya meminta anggaran 20 triliun rupiah untuk kementeriannya. Ini kemudian juga menuai kritik karena anggaran yang dialokasikan itu hanya 64 miliar rupiah. Belum lagi ketika bicara soal berbagai pernyataan dari Presiden Prabowo ya. Bahkan Presiden Prabowo selain mengomentari soal wartawan sebagai londo ireng, kemudian juga warga desa yang tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari, Presiden Prabowo dalam salah satu pernyataannya ini juga pernah menyampaikan ajakan untuk di Indonesia ini memperluas perkebunan kelapa sawit. Bahkan dalam pernyataan lengkapnya, Presiden Prabowo menyampaikan, ini pernyataan di tanggal 30 Desember 2025 ya. Presiden Prabowo menyampaikan, untuk penambahan tanaman sawit di Indonesia, ini perlu diperluas, tidak perlu takut dengan bahayanya, tidak perlu takut deforestasi dan lain sebagainya, toh yang namanya kelapa sawit, ini kan pohon, ada daunnya. Nah, pernyataan Prabowo yang demikian kemudian juga banyak dikomentari oleh pakar. Salah satunya dikomentari oleh manajer kampanye hutan dan kebun Wahana Lingkungan Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Uli Arta Siagian, yang menyampaikan sangat disayangkan karena tentunya sebagai pejabat publik harusnya setiap pernyataan yang keluar itu adalah pernyataan yang bisa mencerdaskan publik. Kalau bicara bagaimana hutan sawit dengan hutan kita yang dimaksud, bagaimana kita juga harus melindungi hutan kita, itu rasanya menjadi satu hal yang tidak bisa dicampur adukan, karena yang namanya sawit itu tentu juga berbeda dengan tanaman-tanaman lain yang ini berfungsi untuk menjaga ekosistem. Ini baru beberapa contoh saja kawan, ketika kita bicara berbagai pernyataan pejabat publik kita ya, yang seringkali menuai pro dan kontra di masyarakat. Mungkin Anda boleh menambahkan, kalau sebagai masyarakat ini pernyataan apa lagi ya, yang diingat dari pejabat publik kita, yang rasanya kok menyakiti hati rakyat Indonesia. Nah, dan seberapa pentingnya barangkali sebagai masyarakat, mungkin Anda melihat etika pejabat publik kita, termasuk dalam berkomunikasi di ruang publik ya. Ini kan ranahnya publik, bukan ranah pribadi. Tadi ada beberapa komentar yang kelihatannya sudah masuk juga di WhatsApp kami. Nanti kita bacakan juga. Lalu untuk informasi lain kawan, ini tadi, oh ini ada Pak Yudi ya. Pak Yudi tadi menyampaikan di jam 7 lebih 17 menit jelang HUT RI ke-81 tahun, ini sudah banyak pemasangan bendera dan umbul-umbul di beberapa kampung. Ini salah satunya ada di Jalan Tapak Siring di daerah Samaan. Sudah banyak Pak, masih tanggal 28 Juli ya. Saya juga beberapa kali lihat di beberapa titik, tapi saya lupa nih di daerah mana ya waktu itu saya lihat ya. Memang sudah ada beberapa daerah itu yang sudah memasang berbagai atribut nuansa merah putih. Lalu ada lagi informasi dari Pak Arif tadi jam 7.20, ini di daerah Batu yang kemarin jatuh di jalan. Apa nih Pak Arif? Saya coba cek dulu WhatsApp-nya ya. Ini kayaknya info lanjutan nih dari Pak Arif. Hati-hati di sekitaran Widya Gama. Mana nih? Oke, saya coba cek kembali ya. Tadi Pak Arif ini kayaknya ini melanjutkan info yang sebelumnya disampaikan. Hati-hati di sekitar Widya Gama, arah ke Suhat itu ada beberapa batu median jalan yang jatuh di lajur jalan. Oh, ini infonya kemarin. Kemarin pagi Pak Arif sempat menyampaikan di depannya Widya Gama, itu yang arah ke Soekarno-Hatta, ada beberapa batu median jalan itu yang jatuh ke badan jalan. Nah, ini tadi yang terbaru, Pak Arif menyampaikan dokumentasi. Ini yang dimaksud ada batu dari median jalan itu yang jatuh ke badan jalan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah aman kondisinya, sudah dikembalikan lagi ke median jalan. Ada dokumentasi ya dari Pak Arif ya. Nah, ini ada fotonya. Oke, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Ada tambahan informasi dari teman-teman di newsroom?
1: Ya Erika, ini soal Pak Arif kemarin ya. Jadi setelah Pak Arif melaporkan ke kami, kami sempat komunikasi ke beberapa pihak di sub Kota Malang, di sub provinsi, termasuk juga dari rekan-rekan PU provinsi begitu. Nah kemudian kita dapat update-nya beberapa foto itu sekitar sore hari ya, dari bagian prasarana di sub Kota Malang Pak Didi. Jadi Pak Didi ini sempat komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Dishub Provinsi, disampaikan kalau saat ini perbaikan itu sudah dilakukan. Jadi ini hanya tindakan sementara ya, berupa penataan dan perapihan supaya tidak terjadi laka lantas begitu. Jadi nanti untuk kedepannya akan lebih ditata lagi gitu Erika.
0: Baik, terima kasih teman-teman di newsroom sudah bantu juga komunikasi dengan pejabat terkait. Terima kasih juga tentunya Pak Arif ya, ini sebagai masyarakat yang juga peduli dengan bagaimana keamanan dan keselamatan di jalan raya. Nah kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda, ini yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk Anda dan keluarga barangkali. Kalau mau beli properti, hati-hati jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, bisa segera cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Akses layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan pesisir selatan Banyuwangi kembali diperkuat melalui kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ratusan warga di sekitar Detasemen TNI AU Rajekwesi, Desa Sarongan Pesanggaran, memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar dalam rangka Hari Bakti ke-79 TNI AU. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pengobatan gratis, tetapi juga layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, rekam jantung atau EKG, kesehatan gigi, hingga pemeriksaan mata.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Situbondo mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi guna mencegah konflik pembagian air saat musim kemarau. Regulasi inisiatif ini dirancang untuk menjamin distribusi air yang adil, memperkuat konservasi sumber daya air, serta menjaga ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, regulasi ini tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan harus mengantisipasi dampak perubahan iklim. Selain itu, DPRD menginginkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pembagian air yang jelas dan berjenjang mulai dari tingkat petani, lembagaan pengelola, hingga pemerintah daerah agar perselisihan dapat diselesaikan secara cepat dan adil.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu untuk memperkuat kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik. Ajakan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Batu Sae. Dalam arahannya, Nur Rohman mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Batu yang berhasil meraih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Nur Rohman berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta fokus pada pencapaian target program prioritas, mempercepat penyusunan perubahan APBD 2026 dan APBD 2027, serta memperkuat kolaborasi agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai londo ireng menimbulkan kontroversi, salah satunya datang dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Solo. Ketua AJI Solo, Ika Yuniati menyampaikan, pernyataan kontraproduktif tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin kemerdekaan pers. AJI Solo mendukung sikap AJI Indonesia yang mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
3: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
2: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
3: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
4: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
3: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati, karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien

0: BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
2: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porpro 9 Jatim 2025 dan masih banyak lagi.
0: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, soal topik bahasan kita hari ini, kita nanti akan sambung bersama dengan para narasumber juga ya. Kita bicara tentang yang hari-hari ini rasanya lagi ramai juga. Topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Nanti kami mengundang ada dua narasumber, ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya, dan kami juga mengundang ada pakar politik, pakar ilmu politik dari Universitas Brawijaya. Ini tadi ada yang komentar, ada Pak Joko. Pak Joko tadi kirim voice note. Terima kasih Pak Joko. Nanti kita bahas bersama dengan para narasumber Pak Joko ya. Lalu ada lagi Bu Umi, jam 7.35. Ini kalau Bu Umi, infonya terkait dengan informasi lalu lintas, ada voice note juga yang disampaikan.
1: Kemacetan tadi sepertinya terjadi saat jam antar sekolah, karena tadi anak-anak SD SMP Insan Amanah dan SMP 18 tidak bisa melalui jalur yang di gerbang Griya Santa sebelah RSUB. Jadi harus lewat gang
0: di panggung, Bu ya,
1: RRI untuk menuju ke sekolah masing-masing. Itu yang menyebabkan di jalanan menuju RRI semakin macet sampai di sekolah SMP 18 dan SD SMP Insan Amanah kemacetannya. Jadi saya putar balik di Masjid Ramadan Griya Santa. Anak saya suruh jalan kaki karena saya masih mau mengantarkan adiknya di sekolah yang lain gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Umi. Ada tambahan lagi?
1: Sepulang saya mengantarkan adik tadi, jalanan di yang menuju ke RRI saya lihat sudah mulai lancar kembali.
0: Nah itu tadi kawan, barangkali besok kondisinya masih sama, mungkin perlu diantisipasi juga untuk orang tua yang biasanya pagi-pagi mengantar anak sekolah ya, yang ada di sekitaran Griya Santa. Ada penutupan jalan, jadi harus beralih ke jalan yang lainnya. Terima kasih Bu Umi untuk update informasinya. Nah kawan, untuk informasi juga bagi Anda pengguna jalan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalan utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 ini masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini juga tidak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Dan ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: UT UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Yang lagi perjalanan hati-hati juga, tadi di jam 7 lebih 37 menit kita dapat info dari Pak Hirman, ini ada bis yang mogok ya, barangkali perlu diantisipasi untuk hambatan lalu lintas.
1: Selamat pagi 911 FM. Laporan Lalin di daerah Panji Suroso, satu unit bis Tentrem kayaknya mogok ini di sebelum imigrasi, kantor imigrasi menuju ke Arjosari. Ini para penumpangnya sudah pada turun, bisnya posisi di sebelah kiri jalan sebelum kantor imigrasi, mogok.
0: Baik, ini soal adanya bis mogok yang di dekat kantor imigrasi menuju Arjosari, kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, dan disampaikan ini terima kasih infonya, petugas akan segera menuju ke lokasi. Terima kasih respon cepat dari rekan-rekan Polsek Blimbing.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, warga Kota Malang menilai Pemkot Malang tidak pernah merespon. Ketua RW 12 Perum Gria Santa Yusuf Toit menyampaikan, Pemkot Malang mengabaikan komunikasi warga. Selama bertahun-tahun, berbagai surat yang dikirimkan warga tidak pernah dapat tanggapan. Yusuf menyampaikan juga, dipastikan warga akan tetap menutup akses jalan selama pemerintah tetap menjalankan uji coba. Selain menolak uji coba, Yusuf mendesak Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turun langsung menemui warga. Kawan, Wakil Gubernur Jatim mendorong Jember Fashion Carnival bisa mengundang bintang tamu luar negeri. Menurut Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, kedepannya Jember Fashion Carnival atau JFC perlu mengundang bintang tamu luar negeri untuk menarik wisatawan internasional. Emil menilai JFC tahun ini sebenarnya sudah bagus, tapi tampil cerdas dengan memanfaatkan teknologi. Emil menekankan ini penting sebagai bagian dari mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Tapi Emil juga menegaskan bintang tamu luar negeri rasanya perlu untuk membuat acara makin meriah. Mereka para artis luar negeri bisa diundang baik untuk bernyanyi maupun meramaikan pertunjukan fashion. Kawan, Hartman soroti kebobolan timnas. Timnas Indonesia menang telak 5-1 atas Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Meski puas dengan hasil tersebut, pelatih John Hartman menyayangkan timnya gagal mencatat clean sheet. John Hartman mengatakan Indonesia tampil agresif dan membuat Kamboja kesulitan mengembangkan permainan. Namun kebobolan satu gol menjadi catatan yang harus segera diperbaiki. Hartman berharap timnya terus meningkatkan performa di liga berikutnya agar mampu meraih hasil maksimal sepanjang turnamen. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita di program Ijen Talk dan hari ini kita juga akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Kami mengundang ada dua narasumber, ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jatim. Kemudian kami juga mengundang dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya. Ini tadi ada beberapa komentar yang bahkan sudah masuk di kami sebelum acara diskusi kita mulai. Nanti kita akan bahas juga bersama dengan para narasumber. Dan untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0

0811-3600-911. Yang mau sambung, saya sarankan Anda boleh lewat voice note atau boleh lewat line telepon. Supaya lebih enak ya, terdengar langsung suaranya dan kita bisa diskusi bareng bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, kita jeda dulu sejenak kawan. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Dan hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita mau bicara topik tentang pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya sapa dulu para narasumber yang hari ini sudah bergabung. Ini ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jawa Timur, ada Dr. Suko Widodo MSI. Pak Suko, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Erika.
0: Gimana kabarnya Pak Suko, sehat Pak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Surabaya dingin juga nggak nih Pak Suko? Malang
1: sama,
0: dingin banget ini ya.
1: Tapi tidak sedingin tempatnya Mas Aziz di Malang saya kira. Lebih hangat di Surabaya, tapi dingin ya Pak.
0: Iya, Surabaya yang biasanya panas saja katanya dingin juga nih Pak Suko ya. Semoga sehat selalu Pak Suko, terima kasih juga untuk waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide hari ini. Selain bersama dengan Pak Suko, kami juga mengundang ada dosen Magister Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, Abdul Aziz. Pak Aziz, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Erika, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Aziz?
2: Alhamdulillah, sehat. Dan sedang libur.
0: Alhamdulillah. Libur berapa lama nih Pak di Brawijaya?
2: Masih lama, 2 bulan lebih.
0: Alhamdulillah Pak ya, bisa sedikit rehat. Tapi kayaknya kalau dosen tugasnya banyak juga nih di sela-sela rehat nih Pak Aziz ya.
1: Pak Aziz ini libur tapi ya koreksi terus selesai. 24 jam Pak Aziz.
0: Masya Allah, siap Pak Aziz. Terima kasih banyak, walaupun di tengah kesibukannya pagi hari ini juga masih menyempatkan kita ngobrol lagi di program Ijen Talk Radio City Guide. Nah kawan, tadi sebelum talk show kita mulai, ini ada juga beberapa komentar yang sudah masuk di kami. Nanti kita juga akan bahas tentunya bersama dengan para narasumber. Lagi-lagi berbicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Kok kayaknya makin hari ini ada saja ya yang menjadi satu kontroversial di masyarakat, kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai media. Baik itu komentar yang muncul di media-media mainstream maupun juga di media sosial, ini terkait dengan pernyataan para pejabat publik kita. Yang terbaru, yang rasanya barangkali sampai dengan hari ini masih banyak menuai berbagai komentar dari berbagai pihak. Ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di tanggal 23 Juli 2026 yang kemudian mendulang sorotan tajam dari berbagai kalangan ketika Presiden Prabowo ini melontarkan sindiran untuk beberapa pihak termasuk jurnalis, pengamat, sampai dengan LSM dengan sebutan Londo Ireng yang bahkan juga menuai berbagai protes di salah satunya di kalangan jurnalis yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu tadi di siaran pagi saya juga menyampaikan kalau kita mengutip berbagai pernyataan dari pejabat publik kita yang hari-hari ini kontroversial, bukan hanya soal pernyataan Londo Ireng. Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini tidak terlalu berdampak lah ya untuk masyarakat desa karena toh mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar. Belum lagi ada pernyataan juga dari Presiden Prabowo ini terkait dengan ajakan untuk menanam sawit seluas-luasnya. Toh sawit ini juga ada daunnya, ini berupa pohon, tidak perlu khawatir dengan kerusakan lingkungan. Nah, dan tentunya ada banyak lagi. Ini bukan hanya persoalan berbagai pernyataan dari Presiden, tapi juga berbagai pejabat publik kita secara umum barangkali. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Berbicara etika komunikasi di ranah publik, terutama untuk pejabat publik kita, mungkin Anda punya beberapa komentar kawan, boleh juga ikut bergabung pagi hari ini. Yang mau ikut menyampaikan komentarnya, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Saya menyarankan Anda bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon. Saya ke Pak Suko dulu barangkali. Pak Suko, kalau kita bicara komunikasi, sebenarnya kan setiap orang mungkin punya gaya komunikasi yang beragam, yang berbeda-beda. Tapi kemudian seberapa pentingnya pejabat publik ini menjaga gaya komunikasinya. Bagaimana Pak Suko?
1: Ya, selamat pagi Erika, Mas Asis. Pagi, kalau Pak. Di dalam kajian komunikasi itu, fungsi bahasa itu dia fungsi punya beberapa fungsi, yaitu informasi, persuasi, jadi mengajak masyarakat untuk dengan gagasannya, kemudian fungsi edukasi dan mengintegrasikan kesatuan, dan berupa adalah fungsi representatif ya. Jadi bahasa itu mencerminkan sikap, nilai dan karakter pribadi dari lembaga yang diwakili. Karena beliau misalnya presiden ya, lembaga kepresidenan, lembaga yang menjadi apa yang prosesnya mencapai melalui pemilihan dan dipilih oleh rakyat, dan yang keenam itu fungsi regulatifnya. Nah, apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada. Kalau ASN memang ada ya, jadi apa ya, misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah, karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pasti harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat, pasti objektif, dan ya bertanggung jawab ya, tanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu menurut saya bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya. Kalau kita lihat secara sedikit kan ada istilah Sabdo Pandito Ratu ya, pemimpin itu, tapi ya tidak bisa disejajarkan, tapi bahasa itu seperti hukum ya, jadi dan dia jadi rujukan. Karena itu sekali lagi berhati-hati, sedangkan kita dengan teman-teman saja itu juga bahasa, apalagi sekarang ya Mas Asis itu dan saya ini kadang-kadang ya mohon maaf ya, generasi apa Gen Z itu bisa langsung mereaksi kalau kita sampai jangankan bahasa, pakaian pun juga dilihat atau macam-macam lah, kira-kira gitu Erika.
0: Baik, Pak Suko, lalu bagaimana Pak? Barangkali kan ada juga yang bilang, ya ini gaya komunikasinya pejabat publik kita yang terkesan blak-blakan, ini gayanya sehari-hari. Bagaimana memisahkan antara gaya atau karakternya dengan batasan etika, Pak Suko?
1: Apakah kalau saya misalnya suka teriak dan kemudian saya berada di masjid, tempat ibadah, itu jaya juga dengan uraan misalnya dan sebagainya. Jadi kan lihat proporsional, ada ruang konteks di mana kita harus misalkan itu. Coba lihat misalnya, kan tidak bisa misalnya lihat pakaian aja ya, dalam perlatan PBB pertemuan internasional itu diatur dengan keprotokolan. Jadi memang dia tidak bisa sembarangan lah kira-kira itu. Harus menyesuaikan dengan konteks anggap aja tata aturan dan etika yang berlaku di, dan itu menjadi kesepakatan dari semua pihak. Jadi tentu tidak bisa kita, kan dari awalnya adalah seorang Suko, dia representasi dari jabatan apa gitu. Jadi bukan Suko pribadi kalau sudah menjadi pejabat publik itu, karena dia dipilih dan mewakili lembaga itu.
0: Baik. Nah, sebenarnya kalau berkomunikasi ini kita pun juga setiap hari berkomunikasi ya, tapi tentu pejabat publik ini mereka juga punya tanggung jawab yang lebih luas, di mana mereka juga menjadi bagian dari pelayan masyarakat. Pak ya. Aziz, ada tidak sih Pak aturan kita yang barangkali juga mengatur terkait dengan bagaimana perilaku pejabat publik kita termasuk dalam etika berkomunikasi?
2: Iya, terima kasih. Ya, tentu ada ya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Kalau spesifik kita lihat komunikasi publik Presiden Prabowo, saya mengamati ada dua setidaknya yang sering kali muncul ketika dia berpidato, baik itu resmi maupun tidak resmi, ya, yang kemudian orang menilai sebagai seharusnya itu tidak dilakukannya. Itu yang pertama, dia selalu
0: Iya, Pak Aziz, halo.
2: Halo.
0: Oke, halo, mohon maaf Pak, tadi sempat tersendat Pak Aziz. Ada dua poin ya yang jadi catatan dalam komunikasi Presiden.
2: Ya, ada dua hal yang selalu muncul ketika beliau berpidato, baik resmi maupun tidak resmi ya. Dan itu sudah agak lama sebetulnya. Pertama, dia seringkali mengatakan antek-antek asing. Nah, ungkapan antek-antek asing ini sebetulnya sudah lama dia lakukan sejak jauh sebelum dia menjadi presiden atau sejak dia mencalonkan diri tahun-tahun 2014, kemudian 2019 dan terakhir sampai sekarang itu masih tetap dia kemukakan itu. Nah, ada perbedaan di situ ya. Pertama dulu ketika dia belum jadi presiden atau di awal-awal jadi presiden, sampai awal jadi presiden, ungkapan antek-antek asing itu lebih dialamatkan kepada para pengusaha, orang-orang kaya, kaum oligarki yang menguasai sumber daya, yang mendominasi ekonomi. Dan kemudian mereka juga sering melarikan modal ke luar negeri. Nah, itu dia sebut sebagai antek-antek asing. Lalu bisa juga orang-orang asing itu sendiri yang sedang berusaha di Indonesia, investor misalnya, yang tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada warga. Itu disebut oleh Pak Prabowo sebagai antek-antek asing. Tapi belakangan, antek-antek asing ini sudah lebih spesifik kepada orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri, baik itu pengusaha dan lebih-lebih juga mereka yang kritis terhadap kebijakan Presiden. Nah, dan terakhir Mbak Erika tadi menyebutkan Londo.
0: Iya, soal Londo ireng itu Pak Aziz ya.
2: Operasionalisasi dari antek-antek asing itu. Dan bahkan dia spesifik itu ada wartawan, ada ekonom intelektual, NGO dan seterusnya itu. Nah, saya kira ini kalau kita mau jelaskan, mencari makna politiknya, saya ikuti betul. Ini sebetulnya refleksi dari sikap otoritarianisme Presiden Prabowo. Ya. Dia bersikap otoriter di situ. Karena itu lalu apa yang mengikuti apa itu ungkapan antek-antek asing dan londo ireng ini? Ada tiga tidaknya ya. Pertama, dia memandang kelompok kritis itu sebagai ancaman. Sebagai ancaman bagi kebijakan yang sedang dia lakukan atau sesuatu program-program besar yang sedang dia laksanakan dengan baik kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia di situ kemudian menghardik oposisi. Tidak boleh ada seolah-olah pandangan yang berbeda yang mengusik apa yang menjadi kebijakan besar dia. Karena itu dia sering mengatakan, saya ingin berbuat baik, saya ingin beri makan, tapi kok dikritik, kok dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Itu yang dia katakan. Nah, kemudian yang ketiga dari antek-antek asing dan londo ireng itu, kemudian dia mengusir warga negara. Silakan cari negara lain. Kalau kamu gak suka di Indonesia, silakan pergi ke Yaman, kemana silakan. Nah, itu sikap otoriter sebetulnya yang dimunculkan oleh seorang pemimpin yang seharusnya tidak dia kemukakan itu. Nah, sampai titik ini sebetulnya Presiden Prabowo itu ada semacam ketakutan terhadap demokrasi justru sebetulnya ya. Jadi saya boleh mengistilahkan sebagai dia mengendap semacam demokrasi.
0: Ya. Halo,
2: Pak. Saya ingat dulu, semua kita bisa ingat dulu ya, di Jerman itu pernah ada Hitler. Hitler itu lahir dari proses demokrasi. Dia lahir lewat pemilu sebagai pemimpin Jerman waktu itu. Tapi kemudian karena beberapa hal yang dia tidak suka, yang mengkritik dia dan membahas beberapa problem yang sebetulnya tidak bagus dia lakukan. Kemudian dia marah dengan itu, lalu muncul sebagai pemimpin yang totaliter kan begitu. Nah, tentu kita tidak berharap Prabowo itu mengikuti langkah atau jejak Hitler. Itu yang pertama, Mbak. Jadi antek-antek asing yang kemudian menjelma menjadi londo ireng itu. Yang kedua, Pak Prabowo itu seringkali refleks begitu saja dengan sangat sadar dia sering memunculkan istilah endasmu, kan begitu ya. Endasmu itu kan ungkapan Jawa yang itu kasar, kan begitu ya. Endasmu. Itu kepala itu tinggi kedudukannya kan gitu ya. Nah, jadi dia menyikat yang langsung yang tertinggi itu. Sesuatu yang harus dihormati. Dan itu sebetulnya kalau kita perhatikan betul, itu ungkapan semacam mengejek, menghina, menganggap rendah orang-orang lain yang mungkin tidak setuju dengan dia, yang mungkin mengkritik kebijakan-kebijakannya. Jika dia menjual endasmu, kan begitu. Nah, jadi ini pejabat publik ya, yang seharusnya tidak perlu menunjukkan itu. Dia kan pemimpin, dia itu pemimpin, Pak. Pemimpin itu kalau dalam politik setidaknya punya tiga arti ya, setidaknya ya. Pertama, pemimpin adalah pemberi arah ya, atau pengatur arah. Karena itu dia membuat bagaimana ke depan dan kemudian banyak pengikut di situ. Kan dia pemberi arah. Jadi kita ikut arah yang dia ciptakan. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin itu juga berarti apa? Apa istilahnya itu? Pemegang kuasa, ya. Jadi karena dia orang berpengaruh. Karena itu pemimpin itu punya peran besar di situ, punya kekuatan dan menguasai seluruh macam sumber daya karena dia penguasa. Karena itu apa saja dia bisa lakukan karena punya kekuasaan yang digenggam oleh tangannya itu. Karena itu kalau sesuatu pemimpin itu kurang ini kurang bijak, maka kemudian kuasa ini bisa berubah menjadi sesuatu yang membahayakan, kan begitu. Sebaliknya, ketika kuasa yang dia pegang itu dilakukan dengan bijak atas asas keadilan dan seterusnya, maka dia akan berubah, akan menjelma sebagai kebaikan bersama, kan begitu.
0: Okay.
2: Nah, kemudian yang ketiga, pemimpin itu adalah penentu kebijakan. Nah, jadi kalau begitu dia teladan sebetulnya. Karena itu tutur kata, ucapan, tindakan dan seterusnya seharusnya tertata. Mungkin karena itu dulu Plato itu menghendaki pemimpin itu yang dia sebut dengan philosopher king. Raja yang filosof, artinya pertama dia punya pengetahuan ya. Pengetahuan, bijak itu pengetahuan.
0: Oke. Ya, bahasa
2: ketika dia melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, tidak hanya cukup pengetahuan, tapi dia juga seorang yang punya kebijakan moral. Dia moralnya bagus, gitu ya, bijak dalam melakukan sesuatu. Karena itu kemudian ada empat hal yang kemudian.
0: Oke, sayang sekali ini tadi kayaknya ada sedikit gangguan koneksi di kami ya. Ya, Pak, silakan.
2: Halo,
0: mohon
2: Mbak.
0: Maaf Pak, kayaknya koneksinya up and down nih di kami ya. Tadi terakhir terkait dengan, ya itu tadi pentingnya moral ya.
2: Ya, jadi pemimpin tadi itu punya setidaknya punya tiga arti kalau di politik ya. Pertama dia penentu arah ya. Dia membuat jalan ke depan, ini loh yang harus kita lakukan, harus kita tempuh ke depan. Ini yang kita mau capai, itu yang pemberi arah ya. Visi misi lah kalau kita bahasa sekarang ya. Nah, kemudian dan dia penentu visi itu. Kemudian yang kedua dia seorang pemegang kuasa. Jadi dia orang berpengaruh. Jadi pada dirinya di tangannya itu mengumpul kekuatan-kekuatan besar, seluruh macam sumber daya dia kuasai, karena itu berdasarkan itu dia bisa melakukan banyak hal. Nah, okay. Kalau itu diletakkan di dalam hal yang katakanlah sikap otoriter, maka kekuasaan yang dia punya itu akan berubah jadi bencana bagi warga, bencana bagi demokrasi. Sebaliknya, ketika dia mampu memegang kuasa itu untuk keadilan, untuk orang banyak, maka kemudian dia tercipta sebagai kebaikan bersama atau public good, kan begitu. Dan yang ketiga, pemimpin itu adalah penentu kebijakan. Apa yang harusnya dilakukan, yang diberikan, dilayani kepada, diberikan pelayanan kepada publik itu sesuatu yang baik, kan begitu. Nah, hai. Karena itu dulu Plato itu mensyaratkan pemimpin itu sebagai philosopher king, ya. Pemimpin yang raja yang filosof, artinya punya pengetahuan dan dia punya kebijakan. Nah, dalam konteks itu kemudian empat hal yang menjadi turunan dari situ adalah pertama dia punya kebijakan, kebijaksanaan, dia yang orang yang wisdom, kan begitu ya. Bijak, arif dalam menentukan sesuatu, pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dilakukan.
0: Oke, nah, Pak Aziz, ya. Mohon maaf saya potong. Nanti kita akan lanjutkan tentunya lebih dalam lagi ya, berbicara topik kita hari ini. Termasuk ini tadi ada beberapa komentar, nanti kita akan bahas juga Pak Aziz dan juga Pak Suko. Tapi kita harus jeda dulu, mohon maaf Aziz dan juga Pak Suko. Yes. Termasuk ini tadi ada informasi lalu lintas kawan dari Pak Dani di jam 7.54, hati-hati untuk yang mau lewat di sekitaran Lawang, itu ada 3 kendaraan yang trouble di sana. Saya putarkan voice note-nya dari Pak Dani.
3: Flyover Lawang, 3 truk mogok.
0: Oke, ada 3 truk mogok di flyover Lawang. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Lawang, Pak Subriono, dan disampaikan untuk siap akan diupayakan. Akan dilakukan ini ya, mungkin bantuan juga dari personil Polsek Lawang. Terima kasih untuk respon cepatnya. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Dan kita nanti masih akan kembali kawan di program Ijen Talk, bicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Tetaplah bersama kami.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini kita ada di program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya, yang juga ketua ISKI Jatim, ada Dr. Suko Widodo. Dan saya juga bersama dengan dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, ada Pak Abdul Aziz. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, kawan. Tadi salah satunya ada Pak Joko di jam 7:23. Pak Joko tadi menyampaikan komentarnya, termasuk ada voice note yang dikirimkan. Saya play dulu dari Pak Joko.
1: Selamat pagi, Siti Gai.
0: Pagi,
1: Pak. Komentari ya, buat pejabat-pejabat publik itu ya. Tolong ditata lagi bahasanya ya. Kita rakyat ini yang gaji kalian. Jangan seenaknya, jangan merasa kalian raja di sini ya, pejabat publik ini. Ya, tolong diperhatikan, layani kami rakyat ini dengan baik ya. Pinginnya majukin rakyat dan lain-lain. Loh, jangan salah. Kami ini sudah bayar pajak banyak sekali buat kalian. Tolong di bahasanya itu ditata lagi, penyampaiannya dibenahi, kerjanya juga dibetulin. Itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Tadi ada juga Pak Yudi ya. Kalau Pak Yudi menyampaikan komentarnya lewat chat WhatsApp, tadi menurut Pak Yudi, ini kok sakarepe dhewe berbahasa, kok sesuka hatinya berbahasa dan tidak etis. Ini yang dinilai oleh Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, barangkali mau bergabung lewat on air juga boleh Pak ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh juga kawan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Oke, saya kembali lagi ke para narasumber ya. Nah, memang realitanya yang kita lihat atau yang dipertontonkan sekarang ini, ada beberapa pejabat publik kita yang setiap kali menyampaikan pernyataannya itu seringkali menuai pro dan kontra di masyarakat, bahkan bisa dibilang ini menjadi satu pernyataan yang kontroversial. Saya ke Pak Aziz lagi. Pak, ketika pejabat publik kita kok rasanya mereka ini mengutarakan pendapat, kemudian mengutarakan berbagai kebijakan dengan kata-kata yang tidak etis, itu pertanggungjawaban politiknya bagaimana? Siapa yang harusnya mengontrol berbagai sikap yang dinilai kurang etis ini?
2: Ya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu asal-usul kekuasaannya akan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita, pemberi kuasa itu.
0: Ya,
2: bahkan juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar, satu. Yang kedua, sebagai pejabat publik tentu dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang, seenak-enaknya ya. Dan itu kebiasaan pejabat kita selama ini ya, selalu saja, meskipun okelah demokrasi secara ini ya yang berlangsung, tetapi sebenarnya dalam berbagai macam kebijakan yang mereka tentukan, yang mereka lakukan, jarang sekali dikomunikasikan dengan publik. Kita lihat ya Pak Presiden Prabowo, coba lihat itu proyek MBG, proyek desa, koperasi desa. Kemudian yang terakhir pendirian Universitas Republik Indonesia. Itu semua tidak ada konsultasi publiknya, tiba-tiba ada dan itu memakan anggaran yang begitu besar gitu. Nah, jadi sebetulnya kita tidak menghendaki presiden atau pemimpin itu berbuat hal-hal yang menyimpang. Itu sebabnya kita kritik. Dan karena itu pula mereka harus menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, mengingatkan dirinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Nah, saya kira begitu kalau mau terbuka ya, jujur di dalam demokrasi. Jadi dengarkan kritik itu, jangan kemudian disikapi dengan cara yang memunculkan kata-kata yang tidak enak didengar ya, londo ireng lah, endasmu dan segala macam. Saya kira itu tentu tidak bijak sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang seharusnya diteladani oleh kita. Baik. Saya kira begitu, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Suko. Lantas apa dampaknya, Pak, ketika hal ini akan terus terjadi mungkin ke depan, ketika pejabat publik kita tidak pandai menjaga etikanya di ruang publik, termasuk etika dalam berbahasa?
3: Dalam konteks komunikasi politik, tadi kan saya sebut di awal fungsi bahasa komunikasi itu adalah to persuade, jadi untuk mempengaruhi, untuk meraih dukungan. Nah, bisa jadi akan ada akan ketika dia tidak diterima publik, itu bisa jadi akan mengurangi dukungan terhadap itu. Nah, dalam pengalaman terakhir pun ada ketidakjujuran terhadap riset yang menyatakan kondisi. Nah, saya melihat memang kebijakan ini ya banyak amburadulnya. Tadi Mas Asis menyebut soal Republik Indonesia. Nah, ini landasannya juga nggak ada. Nggak mulai proses yang betul. Misalnya jabatannya tuh apa, Mas Asis? Gubernur. Ini lucu banget itu loh. Jadi dianggap dosen sendiri goblok apa. Waduh, saya agak kasar dia. Tapi menurut saya pun ya ikut ketem-ketem sebetulnya. Jadi menurut saya memang ini sudah tidak ada, sudah kelewatan ya saya dalam tata bahasa. Dan itu misalnya gini ya, kebetulan saya juga belajar tentang jurnalistik ya. Dia mengucapkan ada loh yang duitmu dari mana dan sebagainya.
0: Yeah.
3: Seorang pemimpin itu representasi idealisme dari keagungan yang dibayangkan rakyat, diimajinasikan. Maka ketika kemudian kalimat-kalimatnya melukai, menurut saya itu bukan sosok kemen. Misalnya gini, apakah saya harus jujur atau apa? Ini dia tanya aja, saya ada salah, nggak perlu seperti itu gitu loh. Jadi coba lihat dari semua saya pelajari pidato dari semua Pak Karno dan sebagainya, ketika ngomong antek itu dia konteksnya tepat banget itu loh. Jadi seperti disebut Mas Asis itu, misalnya ketika dia belum presiden bagus, tapi dalam kondisi dia sebagai presiden, saya kira ya tidak begitu. Nah, dalam komunikasi politik atau pejabat publik ya, baik bahkan RT pun, lurah, kepala desa, camat, bupati, komunikasi publik, tidak semua kata yang bisa diucapkan adalah kata yang tepat untuk diucapkan. Jadi diksi yang tepat menunjukkan kedewasaan berpikir dan kedewasaan pemimpin. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tanggung jawab dalam memilih kata. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya berbicara benar, tetapi juga berbicara benar, tapi juga tepat ya. Kalau dalam istilah Jawa, bener tur pener ya, karena bener pun belum tentu pener. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau dalam konteks etika komunikasi, dia harus bisa memilih kata yang menghormati dari lawan. Tapi risiko yang dilakukan tentu kan, kalau politik kan selalu bicara pengaruh, maka dia akan berpengaruh bagi lawannya. Hari ini kalau kita lihat misalnya, hampir untuk melawan dalam tanda kutip atau mengkritis itu habis ya. Kasus MPK, kasus koperasi. Saya menyebut aja misalnya ini soal benar tidaknya dulu sebelum kata yang tepat. Koperasi itu kan ideologinya kan dari anggota untuk oleh anggota untuk anggota. Jadi benar ini kan enggak kan digrojok prosesnya dan sebagainya. Nah, ini kan kita harus ingatkan kan, kita ingatkan. Ya jangan mengandalkan saya dipilih oleh sebagian rakyat ya, tapi kalau sudah dipilih ya seharusnya harapan-harapan itu dipenuhi itu. Tapi risiko yang paling fatal dalam konteks politik adalah menurunnya tingkat kredibilitas terhadap orang yang menyampaikan yang tidak tepat itu, Erika.
0: Baik, termasuk juga menurunkan kepercayaan, Pak Suko, hanya dari tata bahasa itu apakah dampaknya bisa menurunkan sebuah kepercayaan ketika nanti dia berstatement di kemudian hari juga?
3: Ada tiga hal dalam psikologi kepemimpinan. Pertama adalah trustworthiness, jadi kejujuran. Kepercayaan orang itu muncul karena trustworthiness, kejujuran, kejelasan. Yang kedua adalah attractiveness, jadi apa dia yang bisa indah. Yang ketiga adalah expert, keahlian di bidang itu. Nah, apakah pidato-pidato itu sudah memenuhi kejujuran, kemudian ada keindahan atau kata-kata yang efektif, yang tepat. Dan ketiga adalah apakah ada expert, ada keahlian di dalam rasional terhadap keputusan-keputusan itu, dari kata-kata itu. Kalau tiga-tiganya tidak memenuhi, ya yang akibatnya ya tadi, tingkat kepercayaan bisa terjadi, bisa menurun gitu.
0: Baik, oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi satu segmen lagi barangkali bersama dengan para narasumber ya. Berbicara topik bahasan kita hari ini, kawan pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik, saya mengajak Anda, hari ini kita juga live di TikTok dan juga di YouTube Radio City Guide. Untuk yang mau berkomentar, kami mengarahkan seluruhnya lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Anda boleh komentar lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tetaplah bersama dengan kami kawan, program Ijen Talk masih akan kembali untuk Anda.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini, masih bicara tentang pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jatim, ada Pak Suko, dan dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, ada Pak Abdul Aziz. Ini ada komentar juga dari Pak Heri ya. Pak Heri, tadi kita tawarkan untuk on air, barangkali berkenan untuk on air Pak Heri, karena komentarnya lumayan panjang nih dari Pak Heri. Ada juga informasi dari Pak Hasan Bisri, tadi di jam 8 lebih 41 menit, ini terkait adanya kendaraan yang trouble di daerah Bululawang. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Ada truk trouble di Bululawang setelahnya SPBU Anur gandengan, tapi kosongan ini. Untuk traffic lumayan merambat yang arah ke selatan, yang arah ke utara terpantau masih aman. Hati-hati, panjang banget ini gara-gara truk trouble gandeng. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Ini tadi laporannya sudah kita teruskan ya ke Panit Lantas dari Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Ada lagi Pak Dani tadi juga menyampaikan ini terkait dengan update yang di sekitaran Lawang.
2: Itu saya perjalanan dari Lawang menuju ke Kota Malang ya. Itu di Lawang banyak truk mogok itu. Di atasnya flyover itu dua. Ternyata yang satu itu membantu temannya untuk menarik. Lalu di depannya Pasar Lawang, itu ada dua truk gandeng tebu juga berhenti. Nggak tahu kenapa, entah itu istirahat sarapan atau mogok. Dua truk tebu gandeng, jadi agak panjang. Lalu di depannya itu, di dekatnya stasiun Lawang, itu juga ada lagi truk. Truk biasa itu, gak gandeng, juga mogok, sudah dikasih tanda daun.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Yang di Lawang tadi kita juga sudah teruskan ya. Tadi teman-teman di newsroom komunikasi dengan jajaran dari Polsek Lawang. Coba nanti kita follow up kembali bagaimana barangkali tindak lanjut dari jajaran Polsek Lawang. Terima kasih banyak kawan, itu tadi beberapa catatan kendala lalu lintas yang barangkali juga perlu untuk diantisipasi. Nah, saya kembali lagi ke narasumber. Pak Suko, sekarang ini kan berbagai hal itu mudah sekali untuk kemudian viral. Salah satunya adalah imbas dari media sosial. Kalau menurut Pak Suko sendiri, berkaitan dengan bagaimana etika komunikasi pejabat publik kita, media sosial ini memperparah atau justru menjadi penyeimbang, Pak? Bagaimana, Pak Suko?
3: Apakah penyeimbang atau pengarah tentu tergantung dari cara memakainya. Sejak 2012 itu memang konsepnya prosumer ya, produser dan konsumer. Jadi setiap orang bisa tidak hanya sebagai konsumer dari informasi, tapi juga dia memproduksi, setiap orang melakukan. Bahkan dalam kelembagaannya kan kita lihat ada homeless media, ada juga AI dan sebagainya. Nah, itu harus bijak juga ya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan perlunya literasi di dalam mendistribut informasi. Nah, sebagai pejabat publik tentu harus dihitung betul, Mbak. Dan sekarang kita sedang mengalami manipulasi yang berlebihan. Nah, inilah yang pentingnya riset ya. Mungkin Mas Hasis bisa menjelaskan bagaimana produksi informasi yang saya ketahui. Hampir semua Pemda itu atau dinas itu kan juara satu apa WTP, padahal WTP juga kalau mau jujur ya tidak WTP juga itu loh. Jadi suka memamerkan flexing dari seolah itu karyanya, dan wajahnya itu muncul misalnya, selebrasinya berlebihan, lupa bahwa anak muda justru tidak menyukai hal itu loh. Bahkan font kata pun juga kata yang tidak sesuai dengan kebanyakan anak-anak muda. Karena itu memang pengelolaan media publik lewat medsos itu justru bisa menenggelamkan si pejabat, mengancur pejabat ketika dia tidak paham terhadap digital itu. Gitu loh. Maka saya selalu mengatakan, tanyalah kepada anak muda, tanyakan pada ahlinya gitu. Kalau enggak ya, ya justru akan menjadi bahan-bahan bulian. Karena orang kan dengan bebasnya kritis kan. Jadi kritis banget orang itu. Jadi kalau dalam teori media itu, orang berada di media itu sama dengan orang bermain rodeo. Satu sisi kalau dia bisa mengendalikan, dia akan jadi juara. Tapi kalau enggak, dia akan terbanting dan terpuruk. Reputasi yang dibangun bisa jatuh hanya 20 detik. Dan banyak pengalaman melihat itu. Karena itu memang juga harus bijak bermedia sosial.
0: Baik. Nah, kalau menurut Pak Suko sendiri, apakah para pejabat kita tidak sadar atau bagaimana, Pak, menilai dampak dari media sosial sekarang ini? Karena kalau kita bicara komunikasi pejabat, bukan hanya komunikasi dari Presiden Prabowo yang banyak menuai pro kontra ya, yang terbaru juga banyak menuai pro kontra itu gaya komunikasi dari Menteri PUPR Republik Indonesia Dodi Hanggodo yang dinilai oleh masyarakat terlalu selengean. Gimana ya. Nih, Pak Suko?
3: Ya, pengalaman begitu. Mm-hmm. Jadi memang apa ya, harus selalu berbasis riset. Jadi tidak hanya keputusannya, tapi cara menyampaikan keputusan itu harus apa ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Orang tua seperti saya ini the last baby boomer ya. Saya tidak untuk menjadi berkelana anak muda tidak harus bergaya pakaian anak muda. Saya tanya pada anak-anak itu, Pak Suko tetap aja tua itu. Jadi mereka juga hormat ke anak-anak muda itu. Jadi kita tidak, tetapi pikiran-pikiran kita mungkin harus update ya, tapi gaya itu yang apa ya, yang diharapkan anak muda. Kalau saya bergaya muda malah diketawakan sama cucu saya itu loh. Lebih baik kita tetap dengan gaya kita, tapi pikiran-pikirannya harus update. Demikian juga saya kira pejabat ya. Jadi kan ada, misalnya ada lurah yang saya lihat itu ya menarik ya, dia harus pakai tato yang semacam itu, kan contoh bagaimana itu kontroversi-kontroversi semacam itu. Jadi menurut saya ada kalimat yang penting dalam komunikasi itu adalah, equal terpenting di dalam komunikasi itu adalah mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Okay. Jadi kalau bahasa Jawanya ngerti sak durunge winarah, itu kuncinya seorang pejabat. Dan itu caranya adalah dengan riset. Maka saya harus mengatakan pejabat itu didampingi, ya bukan saya akademisi ya, ada staf akademis yang kemudian melekat memberikan advis-advis di dalam cara dia tampil di publik.
0: Baik. Oke, saya bergeser lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, ketika pimpinan tertinggi kita, katakanlah itu presiden, bahkan hingga menteri-menterinya, mereka bergaya komunikasi yang kurang diterima oleh masyarakat misalnya, ini apakah juga bisa mempengaruhi terkait dengan budaya politik nasional kita, Pak?
4: Iya, ada ungkapan Melayu yang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, apa yang kita ucapkan sebetulnya menunjukkan siapa kita di situ. Apa yang ada di otak kita, di perasaan dan sebagainya. Sehingga muncul sebagai refleksi dari apa yang lahir di dalam. Nah, itu yang oleh Bourdieu dari Perancis itu disebut dengan habitusnya. Jadi habitus kita itu sebetulnya bisa saja muncul lewat ucapan-ucapan yang kita kemukakan sehari-hari dalam berbagai macam pergaulan, apakah itu pergaulan persahabatan biasa, pergaulan formal dan seterusnya, atau di tempat-tempat kerja kita, itu sebetulnya juga bahasa menunjukkan siapa kita sesungguhnya di situ ya. Bahkan bisa jadi juga ungkapan kata yang muncul

0: macam arogansi pada dirinya. Kita tidak berharap seperti itu pejabat kita ya. Nah, karena itu pula para pejabat itu mungkin perlu juga meresapi apa ungkapan orang Jawa ya. Tahu dia mengucapkan apa, di mana, untuk apa dan sebagainya. Karena itu dalam filosofi kepemimpinan sebetulnya juga disebut, ada yang disebut dengan kemampuan mengendalikan emosi ya. Oke, pemimpin itu tentu dari hari ke hari, waktu ke waktu, dia berhadapan dengan 1001 masalah, yang baik, yang buruk, yang menekan, yang segala macam lah di situ, karena dia punya segala macam hal. Karena itu banyak orang yang berkepentingan dengan dirinya. Jadi problem-problem itu sangat banyak. Karena itu tentu mempengaruhi kondisi emosi dia kan begitu. Tetapi apapun itu, kedewasaan pemimpin di situ diuji dari kemampuan dia mengendalikan emosinya. Sebab salah satu dari ukuran orang dewasa atau tidak kan soal emotional stability.
1: Apakah ini juga cermin budaya politik kita seperti itu, Pak? Ketika pimpinan kita
0: ya,
1: begitu.
0: Itu budaya politik lain lagi ceritanya, itu lain lagi soalnya kan. Tapi kadang-kadang kita menggunakan itu dalam konteks yang terlalu umum, ini ya, bahasa umum gitu ya. Ya bisa menunjukkan bahwa sikap kita itu dalam arti bagaimana kita memandang diri dalam sistem politik itu mencerminkan tingkat pengetahuan dan sebagainya dari seseorang itu gitu. Nah, karena itu kalau pemimpin misalnya suka meledak-ledak kemudian mengatakan sesuatu, apalagi kata Mas Suko tadi, tanpa data, tanpa riset, itu juga akan berbahaya ya. Nah, apalagi juga ada riset yang direkayasa, itu lebih berbahaya lagi karena dianggap sebagai kebenaran kan begitu ya. Nah, jadi setidak-tidaknya kalau dia mampu mengendalikan emosinya, tidak meledak-ledak, tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, tidak juga kemudian suka menjanjikan sesuatu ketika sangat bergembira. Presiden Prabowo tuh punya kecenderungan itu ya. Begitu dia pidato dengan sangat bergembira, sangat bersuka cita gitu, lalu dengan gampang menjanjikan sesuatu. Coba misalnya dibilang, kalau pembantu-pembantu saya minta 5M, saya kasih 10M, minta itu sebetulnya tidak menarik. Sebab jangan-jangan yang dia katakan itu tidak bisa dia wujudkan. Karena dia ambil putusan itu dalam saat ketika dia sedang bergembira kan begitu. Jadi dia enggak apa, ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak sampai ke situ gitu kan. Nah, kemudian juga kita melihat ada beberapa realitas negatif ya dari presiden kita itu yang kadang menunjukkan sesuatu itu langsung di situ. Dari mana? Tadi disinggung sedikit oleh Mas Suko. Dari mana itu LSM dapat duitnya? Dari mana gajimu? Dari mana bayar listrikmu dan segala macam? Ini menyakitkan. Sebab kalau dibalik sebenarnya dari mana pemerintah dulu beli pesawat yang ini yang rungsokan dari satu negara Timur Tengah itu kan? Dari mana misalnya negara itu bisa membiayai kunjungan presiden berhari-hari terus-menerus keluar lagi? Dari mana itu kalau kita urus, iya kan kena juga kan begitu. Nah, jadi itu perlu dia memperhatikan bahwa ada orang lain yang, atau dia berbicara dengan orang lain, tidak berbicara dengan dirinya sendiri kan begitu. Karena itu mesti dia terukurlah kira-kira begitu. Terukur pemimpin tuh yang diteladani. Jadi harus terukur ngomongnya, irit bila perlu kan gitu ya.
1: Baik.
0: Jangan boros kan begitu.
1: Pak Aziz dan juga Pak Suko, ini ada lagi komentar dari Pak Heri. Ucapan presiden ini memang semakin kesini kok semakin memprihatinkan ya, dari kata-katanya termasuk yang tadi dikatakan, kata dasmu, antek asing dan lain sebagainya. Seperti kok beliau ini apakah tidak punya penasehat atau orang yang berani mengkoreksi ucapan di ruang publiknya? Kita tahu setiap pidato yang kontroversi itu selalu dihubungkan dengan IHSG yang turun. Dan ini kan sudah menjadi perbincangan publik. Akhirnya Pak Heri ini menekankan juga kalau ucapan pemimpin itu menunjukkan kehormatannya. Sebagai orang tua saja kita harus menjaga ucapan untuk anak kita. Ini komentarnya Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi tadi komentar di WA ya. Ada Bu Kurnia. Selamat pagi.

0: pagi. Selamat pagi juga Bu Kurnia. Sekarang itu kok banyak pejabat publik kita yang bicaranya nyelekit. Ini strategi politik atau memang kritis etika? Krisis etika. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih juga Bu Kurnia. Ada Pak Yuda Prasetyo. Ketika seorang pemimpin tidak mampu menata kata-katanya sendiri, maka kecil kemungkinan mampu menata rakyatnya. Oke, itu tadi beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide. Di akhir sesi diskusi kita hari ini, Pak Aziz dan juga Pak Suko, saran apa yang barangkali bisa disampaikan untuk para pejabat publik kita? Dari Pak Aziz?
1: Iya, pejabat publik itu akan selalu dilihat perannya di publik oleh masyarakat banyak, oleh kita-kita ini. Dan di situ tadi seperti disinggung di awal oleh Mas Suko, dia di situ tidak semata-mata hadir muncul sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai mewakili jabatan-jabatan, mewakili berbagai macam hal yang ada melekat pada jabatannya itu. Karena itu sikap kehati-hatian, keterukuran dalam berbicara itu penting. Ada ahli kebijakan yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh pejabat itu juga kebijakan, kan begitu. Jadi omongan seorang pemimpin, apalagi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya, ngomongnya itu juga kebijakan. Jadi hati-hati di situ, karena itu perlu punya pengetahuan yang baik, yang mendalam itu soal apa yang seharusnya dikatakan, kan gitu. Karena itu meskipun misalnya orang punya staf ahli, belum tentu dia mau mendengar. Pak Prabowo itu, saya kok percaya dengan Mas Saiful Mujani ya, dia bilang beberapa waktu yang lalu itu, sudahlah nggak ada lagi cara, nggak ada yang lagi mau didengar oleh Pak Prabowo. Siapa ngomong dia nggak mau dengar, dia hanya mendengar dirinya sendiri. Karena itu dia menyarankan untuk diimpeachkan begitu. Tapi saya tidak sampai ke situ lah. Artinya bahwa Pak Prabowo itu sudah terlalu tua untuk diingatkan sebetulnya. Satu, yang kedua, dia lahir besar dan lama sekali menempuh masa karirnya di militer. Karena sikap otoritarianisme dia itu sangat tinggi. Karena itu saya kira kita harus memberi dia hukuman pertama, dikritik terus ya. Dia apapun kata dia, apakah dia mau bilang London dan seterusnya, itu agar nggak terlalu jauh dia menyimpang, dikritik terus saja. Yang kedua, jangan pernah dipilih lagi tahun 2029. Selesailah kita di situ. Kita udah capek dengan Jokowi, jangan lagi dibuat main-main oleh orang macam Pak Prabowo sekarang ini. Kira-kira begitu, Mbak Erika.
0: Baik, siap Abdul Aziz. Itu tadi dari Mbak Aziz. Mbak Suko, apa Mbak Suko saran Anda untuk pejabat publik kita ya, mulai dari presiden sampai dengan keseluruhan pejabat publik kita barangkali?
2: Saya kira yang diucapkan Pak Aziz itu sama dengan hati saya.
0: Iya, masuk ke
2: Raya, Jawa Timur. Bahkan kalau saya kapan-kapan mau sowan ke Pak Aziz, kita bikin apa ya, pelatihan etika berbahasa, etika menjadi pemimpin.
1: Oke, saya kira
2: di dalam misalnya kenapa Inggris dan sebagainya. Sekarang itu ada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya calon pemimpin, tapi bahkan ajudan pun mahal ya sekolahnya itu. Yeah. Jadi jangan terlalu mik dihormati, tapi cara menghormatinya bukan begini, tapi kata itu loh. Ini kan fisikal, tapi kata, senyum itu sudah cara menghormati orang, mata, flits, itu ada ilmunya di dalam komunikasi. Jadi kapan-kapan Mas Asir kita bikin sekolah sama City Guide itu loh.
0: Okay. Ilmu public speaking ya, penting nih Pak ya.
2: Oh iya, ya public speaking itu bukan sekedar apa lanyah apa apa ya, lancar berbahasa, tetapi juga memilih kata, kemudian cara mengucapkan, intonasi, bahkan gerakan tubuh. Bagus loh Erika sampaikan kepada manajemen. Saya kira semua orang mari kita belajar, tidak hanya calon politikus tapi juga bahkan menurut saya apa ya, coba kita lihat, kita datang ke Singapura itu maunya beli pulpen, saya beli banyak. Karena apa? Cara komunikasi pelayanan publik itu bagus. Saya kira itu perlu juga saya kira membangun apa ya, tata cara, mungkin UBI atau UNER bisa membuat jadi kita nggak sibuk. Dan saya sepakat terutama adalah kritik terus, karena kita adalah juragan dari para pejabat publik rakyat itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang luar biasa hari

0: Ini Pak Suko, terima kasih. Pak Aziz juga terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi, ya. Pak Aziz dan juga Pak Suko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi program diskusi kita di sesi Ijen Talk hari ini, bicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah bergabung. Terima kasih yang sudah menyimak program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

di Guideline Warwane FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang mengikuti IGN Talk pagi hari ini dengan saya, Wulan. Kita juga masih melanjutkan IGN Talk. Setelah tadi bersama dengan dua narasumber ya, kita membahas soal pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Setelah kita bedah bersama betapa pentingnya ya ketika seorang pejabat publik begitu kemudian menata gaya bahasanya, diksi yang dipilih, istilah-istilah yang dipilih, apalagi ketika menyampaikan beberapa hal di ruang publik, karena bagaimanapun nanti ini sebagai cerminan ya bagaimana kinerja, bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat. Tadi kita mendengarkan bagaimana dua POV dari dosen magister ilmu politik FISIP UB Abdul Aziz sekaligus dari pakar komunikasi politik UNER Dr. Sukowidodo MSI. Nanti kita juga akan coba bahas ya beberapa hal yang mungkin bisa digaris bawahi dari dua narasumber, termasuk Anda yang tadi belum berkesempatan untuk gabung ya di IGN Talk, karena pagi hari ini kita masih melanjutkan. Anda juga masih bisa sampaikan, mungkin mau mengirimkan pendapatnya melalui WhatsApp, bisa kirimkan voice note, jadi nanti kita akan putarkan dan kita akan dengarkan bersama, termasuk bisa juga nanti Anda langsung telepon di 0811 3600 911. Nah, kali ini kawan kita juga ada satu informasi menarik, khususnya yang pengen beli properti, tapi Anda masih ada ketakutan ya gimana kalau nanti sampai boncos dan gak produktif. Makanya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Di sini kawan ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, posisinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai sudah lengkap, ada private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus tentunya bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Posisinya juga dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
7: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
8: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Baik kawan, di pagi hari ini masih di IGN Talk ya, kita bicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Ini tadi ada beberapa yang masuk ya, terima kasih banyak. Mungkin kami rekomendasikan ketika Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, Anda bisa kirimkan berupa voice note ya, nanti kita putarkan, atau mungkin boleh juga dengan telepon langsung. Ini tadi ada Bu Febi menyampaikan, selamat pagi, saya rasa tidak hanya komunikasi publiknya yang kurang dari pimpinan dan pejabat kita, tetapi empati dan tanggung jawabnya juga. Seminggu ini di Jakarta banyak gelombang demonstrasi, tapi tidak bisa terpublish karena semua medsos kita sudah dikuasai mereka. Miris. Semoga Allah segera mengabulkan doa masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu Febi sudah gabung ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya, kabar tambahan dari Anda juga masih boleh nantinya Anda tambahkan di 0811 3600 911. Oke, bicara soal etika berbahasa ya, tadi kita juga sama-sama dengarkan kalau kepercayaan publik ini menjadi taruhan ya, dalam bahasa yang digunakan oleh pejabat publik. Bahkan dosen komunikasi politik Universitas Erlangga Sukowidodo tadi juga sempat menyinggung ya, ketika bahasa yang digunakan pejabat publik ini seenaknya sampai akhirnya menimbulkan perpecahan publik, ini akan berpengaruh kepada kepercayaan publik itu sendiri. Bahkan dari kata dosen FISIP Universitas Brawijaya Abdul Aziz, seorang pemimpin itu kan artinya sebagai pengatur arah, kemudian pemegang kuasa dan penentu kebijakan. Maka menjaga kepercayaan publik itu memang benar-benar penting. Jangan sampai istilah-istilah spontan yang dikeluarkan pejabat publik ini justru bisa menyakiti masyarakat. Bahkan Abdul Aziz juga menjelaskan ada beberapa istilah yang seharusnya memang tidak dikeluarkan ya dari pejabat publik, terlebih mungkin tadi yang dijelaskan jika seorang presiden, bahkan dalam beberapa kali kesempatan pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menggunakan istilah seperti antek-antek asing. Kalau dulu sih sebelum menjadi presiden ditujukannya pada oligarki penguasa ekonomi ya, tapi sekarang ini bahkan secara terang-terangan merujuk pada warga Indonesia. Ditambah lagi yang baru-baru ini ramai istilah londo ireng yang ditujukan pada wartawan, bahkan ini juga sampai ada kecaman dari beberapa organisasi wartawan ya, salah satunya AJI. Dan Aziz juga menjelaskan tadi kalau hal ini sebenarnya juga menunjukkan ya kalau Presiden Prabowo ini ada semacam ketakutan khususnya pada kelompok oposisi kritis yang dianggap ini bisa jadi ancaman atas kebijakan atau mungkin program besar yang sekarang ini sedang dijalankan. Intinya Aziz juga berharap ya, jangan sampai hal-hal kecil dari gaya bahasa yang digunakan ini menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, sampai akhirnya mengarah pada sikap otoriter. Itu kawan, untuk Anda yang mau menambahkan lagi boleh seperti Bu Febi pagi hari ini yang gabung lewat WhatsApp, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami atau bisa juga Anda temukan kami ya di sosial media. Anda bisa kirimkan informasi dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Wisdom. Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor, jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi dikti saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional, seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019 ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, tidak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi gak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu gak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga gak ngerti saya, takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan jangan kita berpikir ada kegagalan, gak ada, yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan. Mikir, lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana, makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya yo riset, yo kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh? Enggak capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga enggak ada anak nakal. Itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama kita hidup itu dalam kondisi harus jujur, terutama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang yang tidak mikir, tapi kita bisa mikirkan itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Roset Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui deteksi dini secara masif. Program ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus TBC di Indonesia. Saat berkunjung ke Jember, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan, Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak. Meski tingkat keberhasilan pengobatan telah mencapai lebih dari 90%, penularan masih terjadi karena banyak kontak erat pasien yang belum menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggelar screening aktif menggunakan layanan X-ray di Kabupaten Jember. Pemeriksaan dilakukan di 228 lokasi guna menemukan kasus TBC sedini mungkin. Warga yang positif akan segera diobati, sementara mereka yang berisiko tinggi akan mendapat terapi pencegahan agar rantai penularan dapat diputus lebih cepat.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah yang diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita mengabarkan, sebanyak 9 posisi jabatan Kepala OPD di Kota Madiun kosong. Pengisian jabatan tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait usulan mutasi pejabat. Bagus Panuntun PLT Wali Kota Madiun bilang, proses mutasi dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, karena dirinya masih berstatus sebagai pelaksana tugas Wali Kota Madiun, oleh sebab itu seluruh usulan mutasi harus memperoleh izin dari Kemendagri. Dijelaskannya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengawasi proses tersebut.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta calon pengisi jabatan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS komitmen tidak korupsi. Rekrutmen Dirut KBS berlaku secara nasional tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. Eri menyebut syarat dasar calon Dirut baru punya kemampuan di bidang perawatan satwa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan anggaran dan komitmen untuk tidak korupsi. Direktur Utama KBS sebelumnya, Khairul Anwar, terjerat kasus korupsi dana pakan hewan periode 2016 sampai 2024.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi ada informasi yang kami terima dari Pak Dodi ya, ini kalau melihat sepertinya di area alun-alun Kota Malang. Tapi terkait apa yang ingin disoroti, kita coba sambung bersama dengan Pak Dodi supaya nanti bisa dijelaskan ya yang dimaksud laporannya seperti apa. Ini kalau tidak salah menyoroti soal salah satu sudut ya di sekitar Kota Batu. Oke, sudah sambung. Pak Dodi, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, Pak Dodi. Ya. Silakan Pak Dodi, ini, bagaimana Pak?
1: Ini maaf ini, ya. Mungkin agak menyimpang dengan acaranya si Tiga di pagi ini ya.
0: Oh, tidak apa-apa Pak. Ya.
1: Ini demi Kota Malang. Tadi kan gimana, saya cuma jalan ke Tugu, muter-muter kayak tangan. Ya, ya. Terus sempat lewat saya lihat skatepark. Dan saya kan di Porsche Rossi ya, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia. Ya, ya. Saya sambil ngecek skatepark, skateboardnya Kota Malang. Ya, masih bagus. Terus kalian lihat di Analun. Alun-alun pagi ini cukup bersih, bagus ya. Terima kasih buat teman-teman DLH. Cuman ada satu catatan nih, buat teman-teman DLH ataupun Pol PP. Itu mungkin sama seperti yang video saya kirimkan tadi ya.
0: Oke.
1: Itu kan ada tempat duduk yang melingkar di air mancur itu.
0: Nah,
1: kemungkinan karena banyak duduk, jadi orang-orang itu lewat di sisinya. Di tanaman itu, di rumput itu. Jadi akhirnya rumput yang ditanam kemarin itu udah bagus, saya kira menjadi jalan setapak. Nah, okay. Mungkin ada solusi ya, Pak. Mungkin itu dijadikan juga jalan ya. Dijadikan jalan sehingga mereka itu enggak menginjak rumput, sehingga di pinggirnya itu melingkar itu dibuat jalan setapak. Nah, kemungkinan mereka itu mau duduk atau mau jalan, itu kan banyak orang duduk kan enggak enak. Mungkin akhirnya dia lewat sampingnya, Pak. Paham ya? Itu ada tempat duduk melingkar tuh, Pak. Jadi dia mereka itu lewat sampingnya.
0: Maksudnya lewat
1: rumput
0: itu
1: yang ditanami.
0: Iya, baliknya baliknya tempat duduk itu kan, Pak ya.
1: Ya, sampingnya dan baliknya. Jadi mereka naik itu dari samping, sehingga apa, rumput yang tadinya bagus jadi jalan setapak. Gitu loh. Nah, mungkin itu bisa dibuatkan aja, dibangun aja, nggak usah tanami lagi, dibuat jalan setapak aja.
0: Ya,
1: sampingnya baru rumput. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Masukan untuk teman-teman DLH ya.
0: Baik,
1: kalau kondisi alun-alun bagus, bagus bersih. Pagi ini.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Siap.
1: Buat sahabat-sahabat DLH, tetap untuk terbaik untuk Kota Malang. Salam untuk Siti, guys. Pagi.
0: Selamat pagi, Pak Dodi. Siap. Ini tadi Pak Dodi setelah menyampaikan informasinya ya, ada video yang dikirimkan jam 9:41 menit. Sekarang kita coba lihat ya video yang diambil Pak Dodi, kawan.
1: Sudah dikasih jalan, rumputnya tetap di bagian jalan. Ini yang perlu diperhatikan, oke? Ini banyak semua sisi di bagian jalan, termasuk di sisi sini juga. Ya, atau dibuatkan trap yang bisa, atau dibuatkan jalan setapak biar kayak seperti ini. Mungkin karena lagi banyak orang duduk di sini, jadi pengunjung itu jalannya lewat samping, ya. Biar tetap indah, mungkin ini bisa dua trap ini, guys. Oke? Okay.
0: Baik.
1: Ya, salam dari alun-alun Kota Malang. Tetap terbaik untuk Kota Malang, guys.
0: Oke, Pak Dodi, terima kasih. Tadi kita juga sudah coba sampaikan ke tim pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan untuk kedepannya, masukan dari Pak Dodi. Kemudian untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda bagikan pagi hari ini, kawan. Seperti Pak Dodi tadi yang mau on air, bisa langsung telepon di 0811-3600-911.
2: Jalan-jalan plus.
3: Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. memasuki perkembangan sekarang, potensi desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ya, jalanan sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
6: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
5: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kepercayaan publik jadi taruhan dalam bahasa yang digunakan pejabat publik. Hari ini 28 Juli pada talkshow Radio City Guide, dosen komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo menyampaikan, ketika bahasa yang digunakan pejabat publik seenaknya, sampai akhirnya menimbulkan perpecahan publik akan berpengaruh pada kepercayaan publik. Sementara itu, kata dosen FISIP Universitas Brawijaya Abdul Aziz, seorang pemimpin itu artinya sebagai pengatur arah, pemegang kuasa, dan penentu kebijakan. Maka, menjaga kepercayaan

0: masyarakat.
1: Kawan BPBD Jatim mencatat kebakaran hutan lahan di ratusan hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno menyampaikan, pihaknya mencatat hingga 24 Juli kemarin terjadi kebakaran hutan dan lahan di 16 lokasi dengan luas mencapai 214 hektar. Ia menyebut cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah menjadi faktor utama dari terjadinya karhutla tersebut. Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan patroli rutin bekerjasama dengan Damkar dan Perhutani untuk mengantisipasi karhutla yang akan terjadi lagi. Kawan Indonesia dan Korea Selatan perkuat kerjasama kehutanan. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerjasama kehutanan berkelanjutan di sela APEC Forestry Ministry and Meeting. Kerjasama ini difokuskan pada pengelolaan hutan dan penanganan perubahan iklim. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atau PLH Menteri Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, kolaborasi kedua negara mencakup pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi mangrove, hingga penguatan pasar karbon dan penanganan kebakaran hutan. Kerjasama tersebut diharapkan memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
2: Nine One One Hot News.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan ya, lalu lintas sangat landai sekali, ramai lancar kawan. Sudah mulai ramai memang, tapi masih cenderung lancar. Di sekitaran Anda bagaimana? Apakah masih aman gitu ya? Atau mungkin sudah ada kepadatan kawan yang mengarah ke utara maupun selatan? Boleh bagikan di 0811 3600 911. Tadi kawan kita bersama dosen Magister Ilmu Politik FISIP UB dan juga Dr. Suko Widodo, pakar komunikasi politik UNER atau ketua ISKI Jatim, membahas di Jento kawan ya bersama Erika tadi mengenai pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Dan memang kalau misalkan kita lihat pembahasan ini berlangsung sejak kemarin dan banyak komentar yang macam-macam dari kawan pendengar ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang memang perlu kita bahas kawan ya. Bagaimana menata ulang komunikasi publik para pejabat negara dan etika berbahasa gitu ya. Apakah meningkatkan empatinya juga kepada masyarakat gitu ya, yang mana memang kita sebagai atasan dari pegawai outsourcing 5 tahunan ini kawan ya. Dan Anda boleh tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tadi kata Pak Suko Widodo ya, dosen komunikasi politik UNER, menyampaikan kalau misalkan bahasa yang digunakan pejabat publik ketika digunakan seenaknya gitu ya, sampai akhirnya menimbulkan perpecahan publik, akan berpengaruh pada kepercayaan publik. Nah ini yang saya bahas kemarin kawan ya, trust.

sangat-sangat disayangkan ya, tidak akan ada perkembangan yang baik kawan ya, karena setiap pemerintah melakukan apapun ya hanya sentimen negatif yang akan diperoleh oleh pemerintah dari masyarakat. Nah mungkin kalau misalkan masyarakat kepercayaan tinggi versus rendah itu negara dengan tingkat kepercayaan tinggi seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, nah itu mampu membangun perusahaan besar yang memang dikelola secara profesional di luar ikatan keluarga kawan ya. Nah sebaliknya ada negara-negara dengan kepercayaan rendah kawan, contohnya Tiongkok, Prancis atau Italia, meskipun Tiongkok ini memang cukup kuat secara ekonomi kawan. Tapi untuk kepercayaan kepada pemerintahnya itu cukup rendah, jadi terdipaksa untuk percaya kalau misalkan di Tiongkok seperti itu kawan. Di Prancis pun kepercayaannya rendah, makanya sering demo di sana. Italia pun juga seperti itu, dan itu cenderung bergantung pada ikatan keluarga. Jadi sulit untuk membesarkan bisnis skala nasional tanpa kontrol keluarga. Nah, hubungan dengan ekonomi apa? Kesejahteraan suatu bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh hukum atau modal finansial, tapi juga oleh seberapa besar warganya bisa saling percaya saat bekerja sama. Jadi bekerja sama itu tidak hanya beberapa orang saja, tapi seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan terjadi low trust pada masyarakat, dan ini akan membebani pemerintah juga kawan ya, membebani negara ini. Nah makanya ini merupakan tugas pemerintah yang paling penting, bagaimana caranya menata ulang komunikasi publik supaya kepercayaan masyarakat bisa meningkat kembali, bisa percaya kembali kepada pejabat negara, dan bagaimana caranya meningkatkan empati para pejabat supaya tidak terkesan seperti menginjak-injak masyarakat kecil. Anda boleh tambahkan di WhatsApp kawan mengenai hal ini ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan untuk saat ini kawan, kita pantau terlebih dahulu ya untuk di WhatsApp tadi ada informasi dari Pak Dodi telepon secara off air kawan ya. Pak Dodi ini menginformasikan jalan di alun-alun ada tempat duduk yang ditanam itu dijadikan akses jalan. Mungkin ini bisa dibenahi untuk jalan setapak. Baik, mungkin Pak Dodi bisa fotokan nanti Pak ya, sertakan foto. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kita mendapatkan informasi dari Kanit Gakum Polres Pasuruan mengenai kecelakaan kawan ya di Gempol kemarin pagi itu. Memang kemarin ada truk gitu ya, kontra truk juga yang terjadi kemarin pagi di sekitaran 552 kawan. Kami baru mendapatkan informasinya saat ini ya di 938 tadi. Dan memang kalau misalkan kita lihat banyak kendaraan-kendaraan yang terlibat gitu kawan, yang mungkin terlibat ini bahkan sampai sepeda motor juga terlibat. Nah itu yang perlu Anda waspadai. Jadi kalau misalkan Anda sedang di jalan, sebaiknya kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kalau misalkan sudah mulai tidak fokus atau mungkin sudah mulai lelah, menepi di tempat yang aman kawan, sebaiknya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita cek untuk lalu lintas di pagi hari ini kawan, sekitaran Malang Raya yang sudah mulai ramai, di sekitaran titik mana saja Anda mungkin boleh tambahkan ya. Yang ikut saya pantau di TL Sabilillah, lalu TLLA Sucipto, Plausan, Panji Suroso itu masih ramai lancar, meskipun sudah mulai ada antrian tapi cenderung masih aman. Di MT Haryono juga sudah mulai ada antrian tapi masih aman. Tadi di sekitaran Sukun kawan saya sempat melewati sana, ramai lancar kawan ya, dari sekitaran Mergan itu atau Esupriyadi mengarah ke Raya Langsep, lalu Galunggung, Bendungan Sutami sangat ramai lancar. Lalu tadi saya lewat Sugadagura, Sunan Kalijaga juga tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat mengenai pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa Lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Dan tadi kawan ada Pak Rido yang ingin on air ya, dan nanti kita coba akomodir Pak Rido di segmen selanjutnya ya, setelah satu lagu ini dan juga jeda iklan. Ditunggu untuk teleponnya ya nanti Pak Dodi. Dan untuk Anda pun juga boleh bagikan bagaimana informasi-informasi lain mengenai Malang Raya di WhatsApp maupun sosial media kami di @cityguide911fm.

Jadi kemarin saya sempat membahas juga buku Trust gitu kawan, yang diterbitkan tahun 95 dari Francis Fukuyama. Jadi kepercayaan atau trust adalah modal sosial yang memang sangat penting untuk menentukan kemakmuran ekonomi dan kekuatan sebuah negara. Jadi negara itu bisa makmur ekonomi dan kekuatannya bisa meningkat kalau misalkan rakyatnya percaya kepada aparat negara kawan, kepada pejabat negara. Dan kalau misalkan kepercayaannya rendah, otomatis

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang di buriku tah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada Pak Rido yang ingin terhubung kawan bersama saya di telepon ya. Dan saya sudah terhubung dengan Pak Rido. Halo, selamat pagi Pak Rido.
1: Selamat pagi Mas Iqbal.
0: Selamat pagi Pak, ini mau berkomentar katanya soal Ijen Talk ini ya. Silakan Pak Rido.
1: Oh iya, terima kasih. Iya, ini sepertinya memang harus direspon dengan komentar. Karena kebetulan yang berdinas ini kaum Adam, biasanya kan kaum Puan.
0: Betul.
1: Sebentar mas.
0: Baik, silakan Pak Rido.
1: Oke. Okay. Iya, ini tentang Ijen Talk tadi. Bagi saya sih, saya bersyukur sih radio ini mengetengahkan perihal ujaran-ujaran pejabat publik di acara Ijen Talk. Dan saya bersyukur juga tidak banyak yang merespon via telepon langsung.
0: Yeah.
1: Karena bagi saya memang kita banyak-banyak sarannya, banyak alternatif atau opsi untuk menyuarakan ya. Tapi yang jelas siapa sih yang gak tahu sama Pak Suko Widodo.
0: Yeah.
1: Beliau kan juga sering kumpul-kumpul dengan komunitas Maiyah di Bang-Bang Wetan ya. Seringnya dulu saya lihat sih di Balai Pemuda Surabaya. Nah, kalau yang dosen satunya, narasumber lainnya saya belum kenal gitu. Yeah. Karena jarang nongol gitu. Maksud saya, selama saya pernah 3 atau 4 kali nyimak Cak Nun di Malang, di 2 tempat, Polinema dengan UB, kok saya tidak ingat dengan Pak itu ya, narasumber yang satunya. Tapi yang jelas sebetulnya bukan hanya Ijen Talk sih.
0: Okay.
1: Kenapa sih kadang-kadang kalau ada yang, kalau ada isu-isu yang mungkin boleh dibilang bikin pusing publik gitu. Mbok, ini maksud saya itu Mr. Blue Spirit itu muncul lagi tuh loh, sering muncul gitu loh maksudnya. Jadi beliau ini kan juga boleh dibilang lumayan tajam analisanya maksud saya. Jadi apa mungkin tergantung mood juga ya. Atau mungkin beliau udah bosan ngomentari gitu lewat Blue Spirit.
0: Siap, nanti karena kami sampaikan Pak ya.
1: Angel kandanani itu mungkin. Atau mungkin bahasa ludrukannya angel tuturane wong iku gitu. Jadi mungkin itu aja sih bagi saya. Karena bagi saya sih terus terang sampai saat ini acara yang boleh dibilang saya suka itu ya yang 8, yang jam 8 pagi dari Senin sampai Sabtu. Dan yang temporer yaitu tadi Blue Spirit. Jadi
0: baik,
1: bagi saya sih kayaknya suka tidak suka memang kita harus ngomong.
0: Betul.
1: Karena bagi saya itulah mungkin ya ada ujaran bahwa seringan-ringannya usaha itu berdoa. Nah, kalau bagi saya sih seringan-ringannya kritis, ya kita cuap-cuap aja. Terima kasih Mas Iqbal.
0: Terima kasih Pak Rido.
1: Semangat pagi.
0: Selamat pagi, dan itu tadi kawan komentar dari Pak Rido ya. Jadi di saat Pak Imawan dicari, ini butuh sekali ya untuk penajaman isu-isu seperti ini kawan, kata Pak Rido ya. Dan memang Pak Imawan yang mengisi segmen Blue Spirit kawan ya. Dan nanti kita teruskan ke Pak Imawan. Terima kasih Pak Rido untuk komentarnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang kawan, isu-isu yang memang membuat publik ini marah, pusing, dan sedikit kelingan ya. Dan kalau misalkan kita lihat hal seperti ini, kita perlu bahas kawan ya, dari berbagai sudut pandang dan dengan berimbang kawan. Tidak boleh hanya bertumpu pada satu titik saja. Tapi yang jelas memang kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang akademis, hal-hal seperti ini itu bisa menurunkan kepercayaan. Jadi cara bicara atau gaya bicara yang memang cukup sembarangan gitu ya, ini bisa menurunkan trust atau kepercayaan, yang mana ini bisa menjadi modal sosial untuk pembangunan Indonesia kawan. Bagaimana Indonesia bisa memperoleh Indonesia Emas 2045 jika komunikasinya seperti ini kawan? Jika tidak ada perbaikan komunikasi, sudah bagus ada Bakom kawan ya, dan kalau misalkan kita lihat kenapa kok tidak di satu titik saja untuk komunikasinya muncul dari situ saja supaya lebih tertata, dan komunikasi publik itu bisa ditata secara strategis, tidak sembarangan. Dan Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Selain itu kawan, saya ingin pantau terlebih dahulu untuk cuaca ya di sekitaran kota Malang. Kalau misalkan untuk saat ini di laman BMKG ini sudah mulai panas dengan suhu di kisaran 28 sampai 29 derajat Celcius di beberapa titik. Kalau misalkan kita cek terlebih dahulu di sekitaran City Guide ya, Tlogomas ini sudah 27 derajat Celcius. Jadi ini Anda perlu waspadai ya, jangan lupa pakai tabir surya atau bahasa Inggrisnya yang keren sunscreen kawan. Jadi jangan lupa pakai sunscreennya dan pakai jaket yang panjang, pakai masker untuk menghindari debu-debu yang memang bermunculan di musim kemarau kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga titik lainnya seperti di sekitaran Sukun, kita coba bantu cek kawan di sekitaran Sukun sudah berapa. Tadi saya pantau terakhir di 28 derajat ya. Betul, masih sama ternyata di 28 derajat Celcius dengan kelembapan sudah menurun ke 50% dengan kecepatan angin cukup kencang di sekitaran 5 km per jam. Lalu di titik lain Kedung Kandang, ini sudah mulai di 29 derajat sepertinya kawan. Kita coba cek ya. 28 sampai 29 kawan. Di beberapa titik ada yang 28, ada yang 29 derajat Celcius, itu di Kedung Kandang ya. Kecepatan angin tidak terlalu kencang seperti di Sukun, hanya kisaran 3 km per jam. Lalu di titik lain Klojen Tengah Kota, bagaimana untuk pantauannya saat ini? Kita bantu cek di BMKG, 28 derajat Celcius juga kawan. Jadi sudah mulai merata ya, 28 sampai 29 derajat Celcius. Beberapa titik 27 derajat Celcius. Kalau di sekitaran Blimbing apakah juga sama? Sama, 28 juga kawan. Jadi sudah mulai merata antara 27 sampai 29 derajat Celcius di sekitaran Kota Malang. Bagaimana di titik lain kawan, apakah sudah mulai panas mungkin sekitaran Kota Batu atau mungkin Kabupaten Malang, sekitaran Unira, bagaimana panasnya ya, bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Inputok, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar, lalu menuju ke sekitaran Gempol Rembang ya, untuk Anda yang mengarah ke Bangil maupun Pasuruan masih ramai lancar. Lalu lurus terus sampai ke Pasuruan Probolinggo atau Paspro juga tidak ada kendala. Dan Anda yang mengarah ke utara sampai ke Porong Gempol, lalu sekitaran Sidoarjo ini masih ramai lancar, lalu Surabaya Porong tidak ada kendala, lurus terus Surabaya Porong hingga ke Satelit Perak masih aman lancar. Dari Surabaya Porong ke Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga tidak ada kendala. Mungkin Anda perlu waspadai saja di titik-titik seperti Mojokerto, Kertosono kawan ya, sampai ke sekitaran Ngawi di beberapa tol itu cukup kencang anginnya. Jadi luar biasa sekali, waspadai, kurangi kecepatan kawan kalau misalkan di Tol Pandaan Malang maksimal 80 km per jam. Tetap hati-hati, tetap fokus kalau misalkan lelah menepi di rest area terdekat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Bagi Anda warga dan pengguna jalan di kawasan Bendungan Lahor, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses kendaraan roda 4 tidak lagi diperbolehkan melintas di puncak bendungan. Akses hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 dengan ketentuan yang berlaku. Berikut pernyataan Kepala Subdivisi Komunikasi Korporat dan Umum Perum Jasa Tirta 1, Ivania Aestrianingsih.
1: Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 1 Agustus 2026, dalam rangka untuk pengamanan jalan puncak Bendungan Lahor, akses kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan untuk melintas. Sementara kendaraan roda 2 tetap dapat melintas dengan mekanisme tap kartu.
0: Ivania juga menambahkan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 12 September 2025 tentang himbauan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di atas puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan jalan umum, sehingga pengaturan akses dilakukan untuk menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan objek vital nasional.
1: Sebagai informasi, Bendungan Lahor telah beroperasi hampir 50 tahun. Kebijakan ini diambil sebenarnya bukan karena kondisi Bendungan Lahor berbahaya, tapi justru karena kondisinya masih cukup baik, sehingga Perum Jasa Tirta 1 melakukan langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsi bendungan agar dapat bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Perlu diketahui, Bendungan Lahor juga memiliki fungsi yang sangat vital, di mana dia menampung sekitar 30 juta meter kubik air dan menjadi bagian penting dari sistem Sungai Berantas. Ini adalah langkah Perum Jasa Tirta 1 untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara luas.
0: Mari dukung langkah ini demi menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Ingat, penutupan akses bagi roda 4 efektif berlaku mulai 1 Agustus 2026. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Anak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek bira meter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 101FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang ya. Kalau misalkan untuk kali ini kawan, kita membahas mengenai pembahasan di Jentok tadi, yang mana kalau misalkan kita lihat di Jentok tadi kita bersama Pak Suko Widodo kawan ya, dan sangat luar biasa sekali, insight-nya cukup banyak kawannya. Jadi kepercayaan publik itu menjadi taruhan dalam bahasa yang digunakan oleh pejabat publik. Dan kalau misalkan kata Pak Abdul Aziz, dosen FISIP UB, pemilihan istilah yang digunakan pejabat publik itu tidak bisa seenaknya kawannya. Jadi ada beberapa istilah yang tadi kata Pak Abdul Aziz itu seharusnya tidak keluar dari pejabat publik, apalagi seorang presiden kawan. Dalam beberapa kali kesempatan pidato, kata Pak Abdul Aziz, Presiden Prabowo ini menggunakan istilah misalkan antek-antek asing. Kalau dulu sebelum menjadi presiden ditujukan pada oligarki penguasa ekonomi, tapi sekarang merujuk pada warga Indonesia. Ditambah lagi yang baru-baru ini yang ramai, yang viral, bahkan sampai memicu demo adalah istilah Londo Ireng yang ditujukan kepada jurnalis maupun wartawan ya. Bahkan kata Aziz, hal ini menunjukkan kalau Presiden Prabowo itu ada semacam ketakutan, khususnya pada kelompok oposisi yang kritis, yang dianggap sebagai ancaman atas kebijakan atau program-program besarnya. Dan jangan sampai hal-hal kecil dari gaya bahasa yang ditunjukkan ini menjadi kebiasaan dan sampai akhirnya mengarah pada sikap otoriter, kata Pak Abdul Aziz seperti itu kawan. Nah mungkin Anda pun boleh tambahkan bagaimana menurut Anda, itu tadi pandangan dari Pak Aziz kawan ya.

0: Anda pun bisa sharing-sharing di sosial media kamu mau sosial media kami maupun sosial media maupun WhatsApp kami, maksudnya seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kalau misalkan kita ada ya ada buku namanya 1984 kawan, karya George Orwell. Ini diterbitkan di tahun 49. Mungkin masih relevan gitu ya dengan zaman saat ini kawan. Jadi ini merupakan novel distopia gitu kawan. Jadi memperkenalkan konsep newspeak atau bahasa baru. Dan ini di dalam buku itu diceritakan kalau ini merupakan bahasa resmi yang diciptakan oleh rezim otoriter di dalam buku itu namanya The Party untuk mengendalikan pikiran masyarakat. Dan memang kalau misalkan kita lihat konsep berbahasa ini bisa menjadi bisa mengatur para masyarakat gitu ya, dan bisa menjadi senjata makan tuan. Jadi akhirnya konsep-konsep kebebasan itu tidak dihapus gitu kawan ya, dan akhirnya diperkecil dan masyarakat pun bisa melihat konsep kebebasan itu ternyata tidak seperti ini gitu, tapi dengan arti yang lain. Nah itu di dalam buku itu seperti itu kawan ya, jadi bahasa itu diputarbalikkan gitu kawan. Nah kalau misalkan kita lihat dalam kasusnya yang memang ada di Indonesia, bahasa ini digunakan untuk menunjukkan otoriternya gitu ya, otoriter dari pemimpin-pemimpin kita. Dan hal inilah yang perlu kita luruskan, bagaimana caranya pejabat itu berkomunikasi secara baik kepada masyarakat. Dan mungkin kalau misalkan kita cek juga dulu bahkan sebelum perang dunia atau mungkin perang dunia kedua gitu ya, bahasa itu digunakan untuk propaganda bahkan sampai segitunya ya. Nah makanya pemilihan bahasa itu menjadi sangat penting kawan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Jadi bagaimana caranya pemerintah ini bisa meningkatkan kepercayaan hanya dengan bahasa. Inilah yang dibutuhkan kawan. Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita cek kawan untuk lalu lintas ya, kita move ke lalu lintas untuk siang, pagi menuju siang kali ini ya. Kalau misalkan kita lihat di sekitaran titik-titik yang mungkin berpotensi padat seperti di TLL LA Sucipto lalu TL Sabilillah, ini sudah mulai ramai ya. Ada antrian juga yang dari arah Jalan Borobudur menuju ke TL Sabilillah kawan. Antriannya sampai mana boleh tambahkan ya ekornya. Lalu di Raden Panji Suroso mengarah ke TL LA Sucipto juga sudah mulai ada antrian. Kurangi kecepatan kawan ya, jaga jarak aman kendaraan Anda. Titik lain Sulfat ini sudah mulai meningkat volumenya, tapi belum ada kepadatan. Yang sudah mulai ada antrian ini Jalan Gatot Subroto kawan mengarah ke utara di Buk Gluduk itu sudah mulai ada antrian juga. Lalu di titik-titik lain di Jalan Gajayana sudah mulai ramai, sekitaran Tunggul Mas ya masih ramai lancar, cenderung landai kawan ya. Di titik-titik lain bisa Anda tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Inside.
2: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
3: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya tentu sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Yeah. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar, sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
4: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang. Memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
2: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding, sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
5: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya, atau ada yang berbiaya tapi kecil, dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan, dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking, positif kok viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
2: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pemilihan istilah yang digunakan pejabat publik tidak bisa seenaknya. Hari ini 28 Juli pada talkshow Radio City Guide, dosen FISIP UB Abdul Aziz menyampaikan ada beberapa istilah yang seharusnya tidak keluar dari pejabat publik terlebih jika seorang presiden. Dalam beberapa kali kesempatan pidato, Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah antek-antek asing. Kalau dulu sebelum menjadi presiden ditujukan pada oligarki penguasa ekonomi, tapi sekarang merujuk pada warga Indonesia. Ditambah lagi yang baru-baru ini ramai istilah londo ireng yang ditujukan kepada wartawan. Bahkan kata Aziz, hal ini menunjukkan kalau Presiden Prabowo ada semacam ketakutan, khususnya pada kelompok oposisi kritis yang dianggap sebagai ancaman atas kebijakan atau program besarnya. Aziz menambahkan, jangan sampai hal-hal kecil dari gaya bahasa yang digunakan menjadi kebiasaan, sampai akhirnya mengarah pada sikap otoriter. Kawan, DPRD Jatim kawal terus program MBG agar berjalan optimal. Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Haryo menyampaikan pihaknya berkomitmen mengawal berjalannya program MBG agar tepat sasaran serta berjalan optimal. Ia menyebut selalu ada evaluasi dari pimpinan tentang pelaksanaan program tersebut, sehingga terus ditingkatkan dan manfaatnya dirasakan oleh para siswa. Lebih lanjut, dirinya berharap gizi anak-anak semakin berkualitas, makanan higienis dan kualitas hidup para siswa juga ikut meningkat. Kawan, Prancis dan Spanyol berjibaku padamkan kebakaran hutan. Prancis dan Spanyol terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang semakin meluas akibat gelombang panas ekstrim. Ribuan hektar lahan terbakar dan ribuan rumah warga terpaksa mengungsi dari wilayah terdampak. Otoritas setempat mengerahkan ratusan petugas pemadam, pesawat, dan helikopter untuk mengendalikan api yang masih sulit dipadamkan karena cuaca kering dan angin kencang. Pemerintah kedua negara terus memantau perkembangan situasi dan meminta warga mematuhi perintah evakuasi demi keselamatan selama kebakaran masih berlangsung. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih ya untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan di kondisi siang yang semakin terik ini. Tetap semangat buat Anda yang posisi saat ini masih berada di sekitar kota Malang, kemudian Anda berencana melanjutkan ya mengarah ke sekitar kota Batu, nanti Anda bisa manfaatkan di jalur utama. Saat ini masih terkondisikan di sekitar Teluk Gomas, termasuk mengarah ke sekitar di Insinyur Soekarno ya. Kemudian lanjut lagi mengarah ke Dewi Sartika. Kondisi sejauh ini juga masih terpantau lancar saja. Terima kasih untuk beberapa masukan juga yang sudah disampaikan, sharing-sharing POV ketika kita bicara bagaimana seharusnya pejabat publik ini berkomunikasi gitu ya, menyampaikan apa yang ingin diinformasikan ke masyarakat dengan diksi yang baik dan tentunya juga beretika gitu, yang jadi harapan. Nah, untuk Anda yang masih ingin berbagi sudut pandang lainnya, boleh Anda manfaatkan WhatsApp kami. Terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Isa yang sempat gabung, durasi 2 menit 33 detik ya, informasi berupa voice note. Kita coba putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat siang City Gate.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini saya dari Candi Mendut ke RSUP. Lalu lintas lancar, tidak ada kendala sama sekali. Cuaca cerah, panas

0: Di sini saya mau menanggapi ya, tanggapan kritis pada Ijen Dr. Ipagi tentang Londo Ireng. Jadi jujur ya, saya agak geleng-geleng kepala yang mendengar pernyataan Londo Ireng. Ini bukan soal sensitif atau enggak, tapi ini soal logika dan rasa hormat. Yang pertama, ini kan presiden kita sendiri yang ngomong. Kalau saya jadi wartawan yang ditanya begitu, rasanya kayak ditampar pakai sarung tangan putih. Dibilang pengkhianat cuma karena nanya atau ngasih kritik lah. Emangnya tugas wartawan itu apa, Pak? Kalau wartawan cuma diem dan manut-manut aja, nanti kita semua buta. Yang bikin panas itu, tuduhan tanpa bukti ini dibungkus pakai baju nasionalisme. Jadi kalau kita berani protes ya, kita dibilang anti-Indonesia. Wah, ini bahaya banget ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan baliknya dari presiden itu loh. Gaji lo dari siapa? Saya tuh gemes sendiri ya dengan gaya-gaya gitu. Maksudnya, apa semua orang yang berani bersuara pasti bayaran asing? Wartawan di Indonesia ini banyak yang gaji receh, Pak. Tetapi tetap nekat ngeliput banjir, ngeliput demo, bahkan diancam preman, dan lain sebagainya. Masa iya mereka melakukan itu cuma karena duit dari luar negeri? Nah, itu sama dengan merendahkan profesi mereka, menurut saya. Kemudian yang ketiga, efeknya buat kita semua. Begitu presiden ngomong gitu ya, orang-orang di bawah langsung gercak cepat. Jadi sibuk nyari siapa yang kena, wartawan jadi takut, pengamat jadi milih-milih kata. Lama-lama kita jadi negara yang kritiknya dibungkam. Ngeri kan? Jadi intinya, Pak Prabowo ya, santai-santai aja dikritik itu enak. Pertanda kita sehat secara demokrasi. Kalau tiap kritik langsung dikasih label pengkhianat, ya gimana mau maju negaranya? Rakyat cuma minta didengerin, bukan dicap musuh. Jangan sampai posisi nomor satu sebagai presiden malah jadi pemadam kebebasan, bukan pelindung rakyat. Demikian sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Isa ya, sudah berbagi sudut pandangnya. Setelah kita bicara kawan, bagaimana dengan gaya bahasa para pejabat yang ada di atas ini ya, kemudian bagaimana seharusnya mereka juga bersikap, dan apakah kemudian dengan gaya-gaya bahasa yang digunakan ini akan dinormalisasi gitu, kemudian dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat seperti apa. Tadi kita sudah cukup bahas banyak yang membahas bersama dengan dua narasumber. Pertama, kita sempat sambung dengan dosen Magister Ilmu Politik FISIP UB, ada juga dari pakar komunikasi politik Universitas Erlangga. Nanti kita akan kembali lanjutkan, ada yang masih mau sambung bersama dengan kami seperti Pak Isa siang hari ini, Anda bisa kirimkan suara Anda di ini ya, di WhatsApp ya, berupa voice note di 0811 3600 911.

Kawan, untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas setelah tadi kita dengarkan ya, bagaimana Pak Isa berkomentar ini kaitannya dengan apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi, yaitu soal pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Kemudian kawan, tadi dari dua narasumber ya yang sempat terhubung juga secara daring di Ijen Talk, salah satunya kami juga bersama dengan dosen komunikasi politik Universitas Erlangga, Sukowidodo. Jadi dalam kajian komunikasi itu memang memiliki fungsi persuasif dan juga representatif ya, dari bahasa itu kemudian bisa tercermin bagaimana sih sebenarnya sikap dan juga karakter dari sang komunikator. Nah, maka dari itu kemudian idealnya sebagai pejabat publik, maka bahasa komunikasinya itu juga harus santun, jelas, akurat, dan juga bisa diperhatikan.

0: yang kurang tepat ya, karena ketika seorang pejabat bicara di depan publik membawa jabatannya yang berarti mewakili lembaganya, itu kawan. Dan kemudian untuk Anda tadi yang sempat ketinggalan ya beberapa statement oleh narasumber di Ijento, kita akan coba putarkan kali ini tambahan pernyataan dari pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, kawan.
1: Apa idealnya seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada, kalau ASN memang ada ya, jadi misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pastilah harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat pasti, objektif, dan ya bertanggung jawab ya, tanggung jawab dan mempersatukan. Karena itu bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan ya, membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif.
0: Nah itu kawan ya yang ditambahkan oleh Pak Suko pagi tadi. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Pak Markus, selamat siang, terima kasih banyak. Ini tadi memantau antrian cukup panjang sejak traffic light Tol Lawang ke arah utara. Ini kondisinya relatif padat, tidak jelas sebabnya apa, bisa jadi di depan itu ada kecelakaan. Nah ini Pak Markus masih terjebak antrian di belakang ya. Kawan-kawan City Guide yang ada di depan, yang sekarang ini mungkin posisi sudah lolos dari lampu merah Tol Lawang ke arah utara, boleh disampaikan siang hari ini ada apa ya di depan? Ini karena volume kendaraan saja atau mungkin ada kejadian sehingga mengakibatkan lalu lintas terhambat ya? Ini sebagai antisipasi kalaupun memang ada kejadian yang perlu atensi dari rekan-rekan kepolisian, nanti kita akan bantu komunikasikan. Anda bisa sambung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Baik kawan, informasi seputar tol tadi terakhir yang disampaikan dari Pak Markus ya, masih antrian panjang di area traffic light Tol Lawang ke arah utara. Mungkin ada yang punya informasinya boleh diberbagi. Kemudian kita akan lanjutkan kali ini mengarah ke ruas Pandan Sidoarjo. Tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di siang hari ini. Kemudian untuk selepasnya mengarah ke Waru juga sama, sudah mulai ramai tapi sejauh ini lalu lintas masih terkondisikan kawan. Begitu nanti selepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terpantau lancar.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
1: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
0: Ini kan jalur VIP.
1: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
0: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
2: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Baiklah, untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, mungkin yang sekarang ini sedang berada di area Tol Lawang, arah ke utara, karena Pak Markus tadi sempat terjebak antrian di sana. Kalau melihat dominasi, ini kendaraan-kendaraan besar juga ya. Dan untuk Anda yang kebetulan sudah berhasil lolos, atau mungkin Pak Markus sudah berhasil lolos dari sana, Pak, boleh ditambahkan di depan ada apa? Apakah karena volume kendaraan saja? Atau mungkin ada faktor lainnya ya yang menghambat lalu lintas di siang hari ini. Kemudian untuk informasi selanjutnya, kawan, kali ini pemberitaan kehilangan atas nama Azizatul Husna. Alamat Bugis Krajan RT 4 RW 5 Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2021 berwarna merah hitam dengan nomor polisi N3068ECR. Diketahui hilang di sekitar Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ada yang tahu, Anda bisa bantu dengan cara sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui Radio City Guide. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana statement dari narasumber Ijen Talk ini kaitannya dengan pembahasan bagaimana dari pejabat publik ini berkomunikasi gitu ya. Kemudian tadi kita juga dengarkan pakar komunikasi politik Universitas Erlangga Suko Widodo yang menjelaskan bagi pejabat publik bahasa itu bukan cuma alat komunikasi biasa ya, tapi juga sebagai instrumen layanan publik bagaimana membentuk sebuah kepercayaan publik. Nah, kemudian kawan, ada tambahan juga dari dosen Magister Ilmu Politik FISIP UB Abdul Aziz yang menyampaikan kalau rakyat ini punya kuasa ya untuk terus menjamin kontrol bagi sikap pejabat publik. Kita coba dengarkan bersama.
1: Kalau dalam konteks demokrasi, tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dia asal usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa. Kitalah yang memilih mereka ke

0: ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita pemberi kuasa itu. Juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman, dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar.
1: Nah, itu kawan ya, untuk statement yang ditambahkan dari narasumber pagi ya, tadi. Nanti kita akan kembali lanjutkan beberapa informasi dari Anda yang sekarang juga masih mobile. Anda nanti masih bisa sambung bersama dengan kami. Selain WhatsApp, kita ada di sosial media di @cityguide911fm.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
4: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
3: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
4: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
5: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
4: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati, karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dugaan hilangnya saldo rekening nasabah Bank Jatim Pamekasan yang sempat ramai diperbincangkan publik akhirnya menemukan titik terang. Kasus tersebut bermula saat Vicky, anak dari Yuliatin, warga Kecamatan Pakong, menyampaikan keluhan melalui program Dinamika Madura. Ia mengaku kaget karena saldo rekening ibunya yang terakhir diingat sekitar 6,9 juta diketahui telah menjadi nol saat hendak dicairkan. Menindaklanjuti laporan itu, Karimata Media meneruskan pengaduan ke Bank Jatim Pamekasan sekaligus membantu menjembatani proses administrasi agar nasabah memperoleh mutasi rekening atau rekening koran. Bank Jatim merespon dan memenuhi permintaan data tersebut. Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Pamekasan, Aryo Yudo Sidarto, memilih tidak memberikan penjelasan melalui on-air Karimata. Menurutnya, seluruh hasil penelusuran telah disampaikan langsung kepada pihak nasabah, sehingga persoalan dinilai telah selesai.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Puncak musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah kota. Atas instruksi Wali Kota Agustina Wilujeng, Disdamkar Semarang menggiatkan patroli keliling di jam rawan panas ekstrim pukul 10 hingga 1 siang. Tak hanya itu, inspeksi sistem proteksi kebakaran dilakukan pada 1.500 gedung, serta memperketat pengawasan di TPA Jatibarang lewat pemantauan gas metana dan penyiraman rutin. Wali Kota menegaskan keselamatan warga dan perlindungan lingkungan adalah prioritas utama, sehingga seluruh pihak diminta bergerak cepat melakukan mitigasi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Paket wisata Pandangan Wonderful Bojonegoro resmi di launching Bupati Setiawahono. Ada 5 destinasi utama yang ditawarkan, yakni Waduk Tirto Agung, Pandangan Heritage, Rumah Produksi Ledre, Waduk Ngeradin, dan Waduk Sonorejo. 5 destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, sejarah, hingga wisata kuliner. Bupati Setiawahono menegaskan, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, ekonomi kreatif, masyarakat, dan dunia usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku, beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya, kak. Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih bersama dengan saya Bulan di siang hari ini. Setelah tadi kita mendengarkan ya bagaimana tanggapan dari Pak Isa, ini masih kaitannya dengan pembahasan Ijen Talk. Ternyata ada Pak Dani yang berbagi sudut pandang, kali ini voice note yang ditambahkan, kita dengarkan ya.
1: Selamat pagi Nandunan.
0: Pagi menjelang siang Pak.
1: Kalau Pak Prabowo mengingatkan para LSM, listriknya yang bayar siapa, gaji siapa, bayar kantor siapa, marilah kita rakyatnya juga mengingatkan beliau. Hai Bapak Presiden, gajimu itu teko sapa? Uang makanmu dari siapa? Kemarin waktu Idul Adha Anda bergaya menyumbangkan ratusan sapi, itu uangnya dari siapa? Uang wong nyumbang aja pakai duit APBD gitu aja kok gaya, bos.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dani sudah gabung ya di siang hari ini, karena bagaimanapun ketika apa yang dikeluarkan dari mulut atau statement dari pejabat publik gitu ya, ini juga akan banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Maka dari itu seperti yang diingatkan oleh dua narasumber pagi tadi, baik dari FISIP UB maupun dari dosen komunikasi politik UNER, bagaimanapun diksi kemudian cara bersikap etika itu rasanya juga perlu diperhatikan ya, supaya reaksi dari masyarakat itu juga positif. Bagaimanapun tujuannya kan tidak untuk memperbelah gitu ya, memecah belah masyarakat, tapi justru menyatukan, begitu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, mungkin Anda yang mau gabung di siang hari ini boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp ya, seperti Pak Dani mengirimkan voice note. Kemudian untuk Anda yang masih perjalanan, hati-hati kali ini di seputar Jodipan, luar biasa peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana kawan. Ini belum tahu ini ada apa, tapi biasanya kalau di sekitar Gatot Subroto memang kalau siang-siang begini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan ya, tapi nanti selepas dari Bukgluduk kondisinya sudah kembali normal. Mungkin yang mau mengarah ke Panglima Sudirman, arah ke sekitar Rampal, kondisi masih terpantau lancar.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara 10.000 hingga 15 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
6: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Udah siap? Yuk, berangkat!
8: Siap!
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
8: Bukan.
7: HP?
8: Bukan.
7: Pacar?
8: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
8: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
8: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
8: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
7: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
13: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, komunikasi sebagai instrumen melayani publik dari pemimpin pada masyarakat. Hari ini 28 Juli pada talkshow Radio City Guide, dosen komunikasi politik Universitas Erlangga, Sukowidodo menyampaikan,

0: komunikasinya harus santun, jelas, akurat, dan bertanggung jawab. Kata Suko, melalui cara komunikasi, kepercayaan masyarakat juga bisa terbentuk dengan tujuan antara menyatukan publik atau memecah belah publik. Suko menambahkan alasan menggunakan gaya bahasa blak-blakan dan spontan karena pribadi yang apa adanya tidak tepat. Karena ketika seseorang pejabat bicara di depan publik membawa jabatannya yang berarti mewakili lembaganya. Kawan, guru mengaji di Jatim digaji 500 ribu, diambil dari dana zakat. Kepala Dinsos Jatim Restu Novi menyampaikan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan guru mengaji untuk mendampingi siswa yang tinggal di asrama sekolah rakyat. Ia menyebut nantinya guru ngaji tersebut akan digaji dari dana unit pengumpulan zakat yang dikelola Dinas Sosial Jawa Timur. Lebih lanjut, selain menyiapkan tenaga pendidik, Pemprov Jatim juga terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat permanen di berbagai daerah di Jawa Timur. Kawan Erick Thohir sebut Micha Bakker tambah daya gedor timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Micha Bakker akan menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Penyerang berusia 19 tahun itu diproyeksikan memperkuat skuad Garuda usai resmi menjadi WNI. Erick Thohir mengatakan Micha memiliki postur dan naluri mencetak gol yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya gedor timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Micha Bakker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan siap memberikan kemampuan terbaiknya bersama timnas Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifah, selamat siang.
1: Hot News.

City Guide 9 One on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, di jam 12 lebih 7 menit, ada beberapa informasi tadi yang masuk ya. Dari Pak Anton di 12.05, Suhat lalin lancar, cuaca panas. Ada videonya kawan ya. Oh lancar sekali. Oh ini di depan RSUB itu kawan ya. Baik, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Lalu kita lihat juga ada visual Gunung Semeru kawan, yang memang dikirim oleh Pos Pantau Semeru untuk pengamatan dari jam 6 tadi sampai di jam 12. Ini laporan aktivitas gunung api ya. Untuk di jam 6 sampai jam 12 siang ini terpantau cuaca cerah, berawan dan mendung, dan angin bertiup lemah ke arah barat dan barat laut dengan suhu antara 18 sampai 23 derajat Celcius. Lalu kita cek juga jumlah letusan kawan, mencapai 20 ya. Lalu gugurannya 1, hembusannya 6, tremor harmoniknya 2 dan tektonik jauhnya 3. Dan keterangan lainnya masih nihil. Untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru kali ini masih berada di level 3 atau siaga. Dan untuk siang hari ini di sekitaran Teluk Gomas pun juga sangat panas kawan. Anda bisa pakai jaket ya, yang anti UV, anti sinar matahari, dan juga bisa tambahkan tabir surya untuk di bagian badan, bagian tubuh yang memang tidak tertutupi kawan ya, supaya kita terhindar dari paparan panas matahari, sinar matahari. Karena kalau misalkan kita lihat di atas jam 10 sampai di sekitaran jam 2 kawan, kalau misalkan kita terpapar matahari secara langsung dalam jangka panjang, itu berpotensi mendapat

mendapatkan kanker kulit ya. Jadi itu penyakit-penyakit kulit. Jadi Anda perlu waspadai saja, pakai tabir surya atau pakai penutup badan kawan ya, yang lengkap dan aman. Dan Anda pun boleh tambahkan untuk cuaca di sekitaran Anda, di titik-titik lain apakah ada mendungnya, bisa bagikan di 0811 3600 911. Meskipun kali ini masih masuk ke musim kemarau, tadi malam kota Malang itu hujan ya, beberapa titik hujan kawan, bahkan di kabupaten sekitaran Pakis kemarin juga hujan, informasi dari kawan pendengar. Dan Anda boleh sharing-sharing mengenai pantauan cuaca di 0811 3600 911. Dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita kawan. Tadi kita membahas mengenai bagaimana komunikasi, gaya komunikasi para pejabat kita. Di Jantok pun juga kita sudah bahas secara lengkap dan mendalam bersama dosen magister ilmu politik FISIP UB Pak Abdul Aziz, bersama pakar komunikasi politik UNER atau ketua ISKI Jatim Dr. Suko Widodo, mengenai pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Tadi kita sempat bahas juga dari sudut pandang buku Trust kawannya dari Francis Fukuyama. Meskipun buku ini dirilis di tahun 90-an, tapi memang masih relate sampai sekarang kawan ya. Dan boleh bagikan pendapat-pendapat Anda mengenai gaya berbicara pejabat kita, ya dari para menteri, jajaran menteri, bahkan sampai presiden kita tercinta kawan. Anda boleh bagikan di WhatsApp maupun sosial media di @3911FM.

City891 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas di Janto kawan mengenai pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Nah tadi dibahas oleh Dr. Suko Widodo mengenai hal ini. Dan kalau misalkan kita cek memang kawan ya, tadi kita sudah melihat dari sisi buku Trust kawan ya. Di tahun 90-an ada buku namanya Trust dari Francis Fukuyama yang memang memperlihatkan kalau misalkan komunikasi pemerintah itu bersifat atau menjadi modal untuk pemerintahan sebenarnya. Karena apa? Bisa meningkatkan trust. Trust inilah yang menjadi modal perjalanan pemerintah selama 5 tahun ke depan. Dan kalau misalkan modal ini dihabiskan dengan bicara blak-blakan, bicara yang memang tidak tertata, kurang strategis, ini bisa menurunkan kepercayaan publik dan akhirnya apa? Tidak membantu dalam perekonomian Indonesia. Jadi yang seharusnya masyarakat ini bisa bergandeng tangan bersama-sama, malah berbalik melawan pemerintahan, seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita lihat mungkin dari teori dramaturgi ya dari Irving Goffman juga, front stage, back stage gitu. Ini tadi juga sangat cocok untuk membedah pernyataan dari Dr. Suko Widodo kawan. Karena alasannya apa? Blak-blakan atau spontan karena pribadi yang apa adanya. Nah itu sebenarnya salah satu alasan kenapa kemarin itu sangat viral kawan ya. Jadi ada salah satu menteri gitu, menteri PU, yang memang ngomong kalau misalkan asalnya dari Jatim, jadi ngomongnya blak-blakan. Nah padahal seharusnya tidak seperti itu kawan ya. Dan ini berkaitan erat dengan strategi komunikasi pejabat yang tampil blak-blakan gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat gaya komunikasi pejabat yang blak-blakan atau marah-marah atau mungkin yang mungkin agak kasar gitu ya, sebenarnya bisa dianalisis sebagai bentuk pengelolaan kesan atau impression management gitu di atas panggung kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, ini bisa berdampak juga, ada positif dan negatifnya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat menurut teori dramaturgi dari Goffman ini ya, manusia itu punya panggung depan atau front stage saat berperan di ruang publik, dan panggung belakang atau backstage di saat berada di ruang yang privat atau personal. Dan mungkin kita bakal membahas bagaimana pejabat publik seringkali mengalami kebocoran panggung, membawa gaya bahasa tongkrongan atau personal ke tempat yang resmi. Nah, ke mimbar gitu kawannya, dan menjadi presiden atau mungkin menjadi pejabat yang memang menjadi seorang menteri lah, bisa dibilang seperti itu, yang memiliki peran front stage, sehingga dituntut adanya profesionalisme dan etika institusi. Ini harusnya membatasi antara front stage dan backstage itu kawan, bukan sekedar untuk menunjukkan, oh ini loh saya dari Jatim, otentisitasnya dari Jatim atau sifat aslinya seperti ini. Tidak seperti itu ya, harus ada profesionalisme yang dijaga kawan untuk pejabat pemerintahan yang memang banyak orang bilang ini merupakan pegawai outsourcing 5 tahunan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini sebelum kita bahas lebih dalam kawan ya, di 0811 3600 9111.

0: kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Kemudian selepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya tampak terpantau lancar. Semoga cuaca juga bersahabat ya di siang hari ini. Kawan-kawan City Guide yang sedang memantau di area tol lainnya, ada yang mau menambahkan informasi bisa teruskan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Tadi kita membahas fenomena komunikasi publik yang mungkin banyak orang dikira cacat gitu kawan ya. Nah, dari segi blak-blakannya gitu kawan. Jadi blak-blakannya ini jebakan otentisitas pejabat ya. Kan dari Jatim, kan asalnya dari Jatim. Ya memang saya orangnya seperti ini gitu. Saya kan memang orangnya blak-blakan dan apa adanya. Saya ini orangnya spontan, tidak suka jaim, bla bla bla. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini kawan ya, tidak bisa dibenarkan sama sekali dalam etika komunikasi politik. Dan kalau misalkan kita lihat pakar komunikasi Dr. Suko Widodo kawan ya, menegaskan kalau alasan personalitas itu tidak lagi berlaku bagi seorang pejabat publik kawan. Ketika seorang menduduki jabatan, apalagi menjadi kepala daerah atau presiden, dirinya bukan lagi sekedar individu biasa. Seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari teori yang tadi kita bahas kawan ya, yaitu dari dramaturgi, teori dari Erving Goffman, yang mana ada front stage, back stage ya, kita bisa melihat bagaimana otensitas politik ini sebenarnya juga masuk ke dalam mitos gitu ya. Dan ini bisa menjadi stake leakage gitu ya, atau kebocoran di dalam ruang publik. Kalau misalkan kita lihat hyper authenticity yang saat ini sering diperlihatkan oleh pejabat, ini menjadi salah kaprah kawan ya. Jadi authenticity itu boleh dilakukan. Jadi saat ada pejabat yang menunjukkan, oh saya orangnya seperti ini loh, boleh. Tapi karena sudah terlalu banyak orang melakukan itu, sudah berlebihan melakukan autentisitas itu, makanya ada tren hyper authenticity. Dan di era komunikasi digital ada sebuah pikiran kolektif yang mungkin cukup sesat, yang mengagungkan apa yang disebut hyper authenticity itu tadi. Jadi anggapan kalau tampil kasar, spontan, tanpa filter, itu simbol dari kejujuran yang memang baik atau objektif gitu ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Suko Widodo ya, dalam ranah tata negara, pembenaran pribadi apa adanya bagi seorang pejabat adalah cacat logika dan etika yang fatal memang ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sosiologis gitu, secara sosiologis kita dalami dari Erving Goffman ini, kebetulan saya juga mempelajari ini kawan saat berkuliah ya. Ada beberapa konsep seperti performance, setting, dan personal front secara rigid. Mengapa alasan ini bisa disebut cacat kawan ya? Nah kalau misalnya kita bedah lewat dramaturgi dari Erving Goffman, Goffman ini menjelaskan kalau setiap penampilan di panggung depan atau front stage membutuhkan dua instrumen krusial, yaitu setting atau latar geografis, latar ruang, dan personal front. Gaya bahasa, gaya pakaian, gaya wajah, mimik wajah, dan masih banyak lagi. Bahkan sampai gaya tubuh itu juga memperlihatkan itu kawan ya. Itu menjadi instrumen-instrumen krusial dalam penampilan di panggung depan atau front stage. Ketika seorang individu dilantik menjadi pejabat publik, personal front dirinya harus masuk ke dalam institutional front. Artinya, dia bukan lagi perwakilan atau personifikasi dari dirinya sendiri, tapi perwakilan atau personifikasi dari hukum, konstitusi, dan marwah negara yang dia wakili. Jika dia menteri, dia mewakili menteri dari Indonesia. Jika dia presiden, dia mewakili presiden dari Indonesia. Dan kalau misalkan memang blak-blakan itu menjadi salah satu gaya dari kepemimpinan, ini akan menimbulkan kriteria sosial atau pandangan-pandangan sosial memang cukup buruk nantinya. Dan itu menjadi kegagalan batas psikososial antara ruang private dan ruang publik kawan. Jadi ketika seorang pejabat menggunakan gaya bahasa tongkrongan atau temperamen di tempat yang resmi, di panggung yang resmi, dalam sosiologi ini disebut sebagai state leakage atau kebocoran panggung. Jadi kebocoran ini karena ketidakmampuan dari sang aktor dalam melakukan impression management atau pengelolaan kesan kawan. Jadi menggunakan dalih, oh ini karakter asli saya. Nah ini untuk memaafkan state leakage ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi ruang publik itu harus menuntut kepatuhan protokol demi ketertiban sosial. Kemarin saya juga bahas mengenai hal ini, tapi saya bahas dari segi buku trust ya, dari Francis Fukuyama. Dan kalau misalkan kita lihat, trust ini bisa dibangun kalau misalkan kita bisa membangun komunikasi yang strategis dan tidak asal-asalan. Nah ini juga memper-memper dengan hal itu kawannya. Jadi ruang publik ini menuntut
protokol dipatuhi untuk ketertiban sosial kawan ya. Jika pejabat membawa perilaku panggung belakang atau backstage ke depan front stage, mereka sedang melakukan degradasi institusional. Yang jelas itu bakal menurunkan derajat institusi negara setara dengan ruang domestik atau tongkrongan personal. Dan mengapa profesionalisme ini mengalahkan originalitas dalam politik? Itu sudah dijelaskan tadi di Ijen Talk oleh Dr. Suko Widodo, kalau etika institusi itu perlu kawan. Jadi hubungan antara pejabat publik dan rakyat itu hubungan kontrak sosial ya, bukan hubungan pertemanan. Jadi rakyat tidak membayar pajak untuk membiayai atau menoleransi sifat asli seorang pejabat. Rakyat menuntut kinerja profesional berdasarkan role expectation atau harapan dari peran yang memang diemban oleh pejabat itu. Di panggung depan, seorang pemimpin wajib menampilkan representasi terbaik dari kedewasaan, kebijaksanaan, kestabilan emosi negara, dan masih banyak lagi. Dan inilah yang menjadi bobot atau beban dari pundak para pejabat-pejabat itu. Itu yang harus dibawa kawan ya, dan itu yang harus dituntut oleh masyarakat. Dan dampak jangka panjang kita menormalisasi kebocoran panggung oleh elit-elit ini, apa bahayanya? Kalau misalkan kita terus memaklumi pejabat yang blak-blakan tanpa etika dengan dalih spontanitas gitu ya, dampaknya itu pembusukan budaya kewargaan atau civic culture kalau misalkan di dalam buku itu kawan ya. Jadi ketika elit politik itu menormalisasi pelanggaran batas panggung ini, masyarakat di bawah ini kawan ya, masyarakat ini, masyarakat Indonesia lah saya bisa bilang seperti itu, akan meniru dan menganggap kalau komunikasi yang agresif, kasar, dan tanpa filter di ruang publik adalah hal yang wajar. Akibatnya ruang publik kita kehilangan substansinya dan hanya dipenuhi oleh ujaran-ujaran yang tidak baik dan kasar. Nah, gitu kawan ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, penting memelihara batas panggung untuk menjaga demokrasi kawan. Jadi kita kembalikan politik pada marwahnya seharusnya. Dan kalau misalkan kita kutip esensi dari pemikiran Goffman yang saya sedikit jelaskan ini, menjadi pemimpin berarti ya bersedia memikul beban disiplin di panggung ya, dramaturgical disiplin namanya. Jadi pejabat publik harus punya kecerdasan ruang, tahu kapan harus, oh saya pakai topeng institusi ini demi kehormatan publik di panggung depan, dan tahu kapan dan serta tahu di mana ruang yang tepat untuk menjadi manusia biasa di panggung belakang. Jadi seperti itu kawannya. Ada beberapa kata yang memang perlu dijaga oleh pejabat-pejabat kita supaya tidak menyakiti hati rakyatnya. Takutnya kalau misalkan seperti itu, masyarakat mengkritik secara kasar, namanya menghina. Nanti ditakutnya seperti itu ya. Loh, orang pejabatnya juga blak-blakan, masyarakatnya pun gak boleh blak-blakan, akhirnya nanti seperti itu. Makanya ini, pejabat kita punya beban, punya pekerjaan, dan juga punya kewajiban untuk tahu batasan di atas panggung. Jadi mereka harus tahu kapan di front stage, harus tahu kapan di backstage. Itu kalau misalkan kita menggunakan teori dari Erving Goffman kawan ya, dramaturgi ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 36911 mengenai hal ini kawan. Apa yang memang perlu diperbaiki dari komunikasi publik di pemerintahan Presiden Prabowo kali ini kawan ya. Jadi yang dievaluasi tidak hanya kinerjanya saja, tapi gaya komunikasinya perlu dievaluasi. Nah, Anda pun juga boleh tambahkan lagi apa yang perlu dievaluasi. Kirimkan di 0811 36911. Nah kawan, saya juga ada informasi untuk Anda ya. Anda yang selama ini punya properti kok malah boncos, atau mungkin Anda sudah beli properti baru saja tapi kok tidak menghasilkan, tidak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja kawan. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Cetipak Group dan legalitasnya jelas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap
cek Instagramnya @parama_pandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Ya, jalannya sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
2: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
1: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, Anda yang mungkin saat ini sudah punya rumah atau mau bangun rumah gitu ya, tapi kok berasa belum pas gitu ya, berasa belum nyaman, atau mungkin Anda punya kantor dan tempat usaha, butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, untuk di siang hari ini ya, terpantau cuacanya cerah sekali di sekitaran Logo Mas. Nah untuk di titik-titik lain, bagaimana untuk saat ini? Apakah masih sama juga kawan, panas seperti ini atau mungkin ada yang berawan? Nah tadi kita mendapatkan informasi yang masuk dari Pusdalop BPBD Kota Batu. Ini menginformasikan kondisi secara visual Kota Batu di jam 12.35 kawan ya. Batu bagian utara terpantau cuaca cerah berawan, lalu Batu bagian selatan terpantau cuaca cerah berawan. Kita lihat juga di titik lain, di bagian barat dan timur cuaca cerah berawan. Jadi merata ini kawan ya, termasuk di posko PBBPBD Kota Batu terpantau cuacanya cerah berawan. Dan masih nihil kejadian bencana alam dan musibah. Dan Anda boleh tambahkan bagaimana pantauannya di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 beserta pantauan-pantauan lalu lintas kawan, kirimkan di sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah kawan, untuk di siang hari ini ya, kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi yang masuk dari kawan pendengar. Kalau misalkan kita cek dari Pak Gunawan, kita coba cek depan Kor Yesu arah ke utara. Apalagi nih ya, ada orang putar balik lagi ya Pak Gunawan, atau gimana? Ah betul, ada orang putar balik lagi ya. Mau putar balik gak jadi kawan, karena di klakson ya oleh Pak Gunawan. Kita coba lihat ulang ini videonya kawan. Nah ini sudah rating jadi ya, padahal sudah ada jelas itu tandanya dilarang putar balik. Nah langsung ditintin, gak jadi putar balik dia ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Nah, seperti itu kawannya, kita harus tegas memang terhadap pelanggar lalu lintas. Jadi kalau misalkan sudah ada tanda larangannya, kita jangan takut ya. Terima kasih Pak Gunawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Yoki juga mengirimkan pantauan lalu lintas kawan lewat voice note.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Sobat Nen Wan Wan.
0: Oke.
1: Dilaporkan dari Jalan Candi Panggung. Terjadi kemacetan panjang dikarenakan ada dua bis pariwisata Rosalia Indah. Kalau tulisannya di depan, rombongan studi tour dari Palembang. Mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang terkait, mungkin di sub dan kepolisian, bahwa dua bis ini telah melanggar lalu lintas, yaitu merobos jalan yang tidak dibolehkan untuk bis lewat. Jadi sekarang macetnya luar biasa. Mohon maaf gak bisa video dikarenakan saya tadi naik motor. Terima kasih Sobat 911. Selamat siang, sehat selalu.
0: Oke, itu Pak Yoki mungkin bisa ditambahkan di jam berapa itu ya, karena Sepertinya Pak Yoki ini sudah di rumah gitu ya, dan mungkin Pak Yoki bisa tambahkan lebih tepatnya di menit berapa. Yang kami pantau untuk saat ini memang belum ada kepadatan berlebih kawan di sekitaran Candi Panggung. Apakah sudah keluar kawan ya untuk bisnya? Bisa kirimkan di 0811 360 911. Dan ada informasi tadi dari relawan Siaga Utara ya, dari salah satu relawan menginformasikan info arah utara macet, dan titik kemacetan sudah sampai depan Lawang Medika. Ada apa kawan yang arah utara ini ya, dan titik kemacetannya sudah sampai depan Lawang Medika katanya. Bisa bagikan juga yang mengarah ke Lawang ya, mengarah ke utara dari Singosari. Ini bisa sharing-sharing untuk pantauan informasinya. Kirimkan dokumentasi tambahan kawan. Lalu kalau misalkan kita cek kata Pak Yoki, ya barusan saja. Nah ini kita tanyakan Candi Panggungnya sebelah mana. Dan kata Pak Yoki, saya ini berhenti di Perlimaan Tunggul Wulung. Oh, lagi berhenti di Perlimaan Tunggul Wulung berarti ya sekarang. Nah, kita coba tanyakan kawan posisi bisnya yang ada di Candi Panggung ini di mana tadi ya? Bis Rosalia Indah tadi. Di Candi Panggung arah ke timur. Oh, Candi Panggung arah ke timur berarti arah ke Suhat kawan ya. Nah, boleh tambahkan untuk saat ini apakah sudah keluar ke Suhat untuk bisnya? Atau masih tetap di Candi Panggung kawan? Bisa bagikan di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Oh, sebelum kita lanjut kawan ke segmen-segmen selanjutnya ya, ada Pak Angga ini mengirimkan video kawan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Angga.
2: Izin menginfokan, ada truk, sepertinya truk mogok tebu di jembatan Kedung Kandang. Ini posisi arah ke selatan, jadi arah dari utara ke selatan macet. Ini kalau nggak mogok yang ngeban, kayaknya mogok, sepertinya mogok sih muatannya. Wow, istimewa. Tidak ada petugas.
0: Oke, ini di kanan jalan kawan dari video yang ditampilkan oleh Pak Angga tadi ya. Nanti kita coba teruskan ke Polsek Kedung Kandang. Terima kasih Pak Angga untuk informasinya. Kita ulang kembali kawan videonya.
2: Selamat siang.
0: Nah, ini kita percepat ke truknya.
2: Macet.
0: Nah, ini kawan. Oh, yang nanjak kawan ya. Anda perlu waspada ini. Posisi titik yang nanjak ini masalahnya.
2: Kalau nggak mogok yang ngeban, kayaknya mogok. Sepertinya mogok sih muatannya. Wow,
0: luar biasa ya. Hati-hati kawan, bisa jaga jarak aman ya di sekitaran sana. Kirimkan di 0811 informasi mengenai 0811 360 911 mengenai lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami. Dan informasi mengenai truk tadi, bis maksud saya, bis yang memang melewati di Candi Panggung, sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Lowowaru, Ibda Dedi Hafidi kawan ya. Dan kalau misalkan informasi dari Pak Angga, setelah ini kita kirimkan ke Polsek Kedung Kandang ya. Dan Anda bisa tambahkan untuk informasi di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911.
3: Jalan-jalan plus.

memang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
1: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
6: Serius? Dari mana infonya?
5: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
6: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
5: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
7: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
9: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
8: Tantangannya dihadapi.
10: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
8: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
11: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
8: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, angka dispensasi nikah tertinggi wilayah Kota Batu tidak ada di Bumi Aji. Pengadilan Agama Kota Batu mencatat Bumi Aji jadi wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi nikah tertinggi di Kota Batu dibandingkan Kecamatan Batu dan Jenrejo. Data ini didapat dari pemetaan perkara dispensasi kawin yang ditangani PA Malang dalam beberapa tahun terakhir. Panitera Pengadilan Agama Malang Muhammad Arif Fauzi menyampaikan permohonan dispensasi nikah bersifat fluktuatif. Tahun 2023 tercatat 66 perkara, kemudian 2024 turun jadi 38 perkara, lalu pada tahun 2025 naik jadi 45 perkara. Kawan, ekonomi Jatim 2025 tumbuh lebih dari 5% pada 2025. Perekonomian Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,33%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,93%. Deputi

0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Rifki Ismail menyampaikan, peningkatan ini ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor neto yang terus menunjukkan perbaikan. Kata Rifki, capaian positif tersebut menjadi modal kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha. Kawan panjat tebing bidik 2 emas Asian Games 2026. Tim panjat tebing Indonesia menargetkan 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut dibidik dari nomor speed dan lead. Pelatih timnas panjat tebing Hendra Basir mengatakan, persiapan atlet terus dimatangkan agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di ajang tersebut. Selain mengejar 2 emas, Indonesia juga membuka peluang meraih medali dari nomor lain untuk memperkuat prestasi di Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
1: 911 Hot News.

0: City Gate 911 FM Guidance for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di kondisi siang yang semakin terik ini. Tetap hati-hati, tetap jaga fokus untuk Anda yang masih harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak juga untuk beberapa update yang sudah dibagikan ya. Tadi Pak Angga sempat meneruskan ke kami ini soal kondisi di jembatan Kedung Kandang arah utara ke selatan. Nah, itu Pak Angga kebetulan melihat adanya truk tebu yang sedang trouble. Sepertinya sih trouble-nya di bagian ban ya, pecah, entah pecah ban atau kenapa. Dan kemudian yang disoroti juga oleh Pak Angga di sini, muatannya ini istimewa ya, karena memang termasuk sudah overload gitu, jadi kendaraan odol kawan. Kemudian ini tadi kami juga sudah coba komunikasikan dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Dan seperti biasa, Ibda Hatta ini juga tergolong yang merespon cepat ya ketika ada laporan. Jam 12.58 menit menyampaikan anggota mendekati ke lokasi gitu. Kemudian untuk tambahan lain, ini tadi ada dari Pak Setio. Terima kasih Pak Setio. Ini di mana ya? Coba kita tampilkan di visual radio kawan. Ini ada video yang dibagikan.
1: Ada truk rusak di jembatan Kedung Kandang.
2: Oke.
1: Tapi kondisi lalu lintas masih lancar.
0: Baik. Ya Pak Setia, terima kasih banyak. Ini ternyata update kondisi di jembatan Kedung Kandang ya. Memang seperti yang disampaikan Pak Setia, tidak sampai mengganggu lalu lintas, tapi ketika nanti dibiarkan terlalu lama, takutnya ini juga bisa berpotensi adanya antrian. Tapi sudah ada respon Pak dari Polsek Kedung Kandang, jadi mohon waktu ya untuk kawan-kawan Citygate yang mobile di sana. Pak Hasan, selamat siang. Terima kasih banyak. Ini sudah sampai mana perjalanannya? Kita coba putarkan, ada video yang dibagikan jam 1:13 kawan.
3: Kondisi daerah Lowotoro yang arah ke Malang, kondisi trafik sih ini masih ramai lancar, dua arah sama ramai lancar, tapi untuk cuaca sudah mulai redup, tentunya tetap hati-hati, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan. Justru berbeda ya ini kalau kita melihat kondisi di sekitar Telogo Mas yang panas terik luar biasa di Pak Hasan. Ini juga justru sudah tampak mendung ya informasi terakhir pantauan Lowokdoro. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa kirimkan di WhatsApp kami seperti Pak Hasan dan kawan Citygate lain di 0811 3600 911.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
7: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
8: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk kondisi yang ada di Jembatan Kedung Kandang ini tadi kami dapat update dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Sudah ada petugas di lokasi. Ini tadi ada foto yang dikirimkan kawan seperti ini ya. Jadi masih aman saja, lalu lintasnya masih berjalan dengan normal. Tapi kita juga masih coba tanyakan ya, ini kira-kira butuh waktu berapa lama dan bagian apanya yang trouble. Tapi tadi sempat disampaikan dari konsultasi bagian bannya gitu, entah pecah ban atau patah as, kita masih coba tanyakan ya ke Ibda Hatta. Kemudian ada lagi update kali ini yang disampaikan dari ini ya, Panit Lantas Polsek Lowaru Ibda Didi Hafidi. Ini kaitannya dengan laporan sebelumnya. Jadi ada kawan City Guide yang menyampaikan ada dua bus yang mengakibatkan antrian panjang di Candi Panggung ya. Di jam 12 lebih 59 menit disampaikan siap mohon waktu anggota on the way ke lokasi gitu. Nah, kemudian ada juga tambahan, mungkin bisa dimintakan ke Dishub untuk tanda larangan bus masuk di jalur barat. Kalau yang dari Suhat ini sudah ada. Yang di pertigaan pemakaman Jalan Sasando kayaknya juga harus dikasih untuk arah ke timur karena bus masuk dari arah barat lewat jembatan Begawan. Itu tambahannya. Kalau terkait dengan masukan yang disampaikan oleh kawan City Gate ini, Ibda Didi menyarankan nanti bisa dikoordinasikan langsung dengan rekan-rekan di Dishub gitu ya. Terima kasih banyak. Ini tadi sudah kami sampaikan juga ke grup pengaduan ke Dishub Kota Malang gitu ya, terkait dengan masukan dari kawan-kawan City Guide. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda bagikan. Anda bisa teruskan di 0811 360 911. Saatnya kita beralih kawan yang bersiap mengarah ke ruas tol. Saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau masih lancar saja. Kita mulai dari Gesingosari untuk mengarah ke ruas Pandaan, kondisi masih relatif lancar. Sidoarjo juga tidak ada kepadatan, bahkan nanti selepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya juga masih terpantau lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Hah, kok bisa?
5: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
4: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini ada kabar yang masuk di WhatsApp, ada Pak Handi. Terima kasih Pak Handi. Embong Arab, alun-alun Merdeka terpantau sudah mulai redup ya, kondisinya sudah mulai mendung. Ini justru berbeda ya ketika kita bicara di sekitar Tlogomas, tampak sangat cerah bahkan relatif terik. Tapi memang kalau melihat di beberapa hari terakhir, sekitar 2 hari terakhir ini ya, ketika malam hari itu sempat ada kok beberapa yang mengabarkan turun hujan, meskipun hujannya juga tidak terlalu deras ya di beberapa bagian wilayah Malang Raya. Nah, apakah siang hari ini juga sudah mulai turun hujan? Mungkin boleh ada yang ingin berkabar di sekitar Malang Raya, ada yang kebetulan melintas di sekitar Embong Arab ya, boleh nanti Anda update-kan seperti apa. Kita akan coba lihat ketika Anda berencana mengarah ke sekitar kota Malang, khususnya di area Sukun. Kondisi untuk siang hari ini, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, kawan. Hati-hati ya yang berencana mengarah ke sekitar Sukun, apalagi di area Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Kelayatan Gang 3 seperti biasa. Tapi biasanya ada subletas kok yang mengatur ya. Semoga selalu terkondisikan. Kemudian di area pabrik gula Kebon Agung tampak juga sudah mulai ramai. Kalau dari pengalaman saya sih pagi tadi juga lumayan banyak ya truk-truk yang bermuatan tebu di sana yang sedang mengantri untuk bisa masuk, tapi tidak sampai mengganggu lalu lintas karena memang posisi truknya ini ada di halaman pabrik gula Kebon Agung seperti itu. Ada Pak Faisal, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Faisal. Ah, ini kayaknya lagi santai-santai ya Pak Faisal, lagi istirahat. Pasar Ororodowo ini juga sudah mulai mendung gelap. Oke, terima kasih Pak Faisal sudah berkabar. Anda juga masih bisa sampaikan bagaimana kondisi sekitar Anda. Mungkin Kota Batu, bagaimana siang hari ini kawan? Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di sosial media kami. Follow juga @cityguide911fm.
1: Wisdom. Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor. Jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi Dikti, saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019 ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah, itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, enggak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, jadi dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi gak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu gak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga gak ngerti saya, takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan jangan kita berpikir ada kegagalan-kegagalan, gak ada, yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan demikian. Lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir, semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana, kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana. Makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya yo riset, yo kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh. Nggak capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga enggak ada anak nakal, itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama kita Hidup itu dalam kondisi harus jujur, sama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan, itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang, mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya, kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang lain tidak mikir, tapi kita bisa memikirkan itu. Saya Subanji, selaku salah satu pendiri Perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City 8911 FM.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf, mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai

Kawan, setelah tadi kita menerima ya informasi dari Pak Faisal, kondisi di Ororodowo sudah mulai mendung gelap. Tadi sebenarnya di Telogomas kondisinya terik sekali, jadi panas dan terik. Untuk saat ini tampak sudah mulai sedikit redup, jadi hati-hati untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Telogomas. Kemudian ada juga dari Pak Ade, informasinya bus yang ada di Jalan Candi Panggung ini sudah tidak ada ya. Mohon berhati-hati. Di depan Masjid Nurul Jannah ini ada perbaikan PDAM. Mohon maaf tidak ada dokumentasinya karena ketutupan mobil. Oke. Terima kasih Pak Ade. Kalau kegiatan perbaikan PDAM tadi, apakah sampai mengganggu lalu lintas Pak Ade? Mungkin sambil kita nanti coba konfirmasi ke rekan-rekan PDAM ya, ini pengerjaan terkait dengan apa dan butuh waktu berapa lama. Mungkin Pak Ade masih bersama dengan kami atau kawan-kawan sedikit yang mau menambahkan posisi perbaikan PDAM ini seperti apa, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, keputusan siswa SDN Gadang 1 tinggal kelas sudah sesuai prosedur. Hal itu menjadi respon Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Suwarjana. Dirinya mengaku sudah tahu permasalahannya seperti apa. Suwarjana menjelaskan, MF 12 tahun siswa SDN Negeri Gadang 1 wajar jika harus tinggal kelas, dan keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur. Suwarjana menambahkan, dirinya menolak memberikan keterangan khususnya terkait faktor kenakalan atau karena aspek karakter. Kawan, penyaluran dana transfer ke daerah Jatim capai Rp34 triliun lebih. Kinerja penyaluran transfer ke daerah atau TKD di Jawa Timur hingga akhir Juni 2026 mencatatkan kenaikan positif dengan realisasi mencapai Rp34,77 triliun atau 54,27% dari total anggaran. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil DCBB Jawa Timur Wahidin menjelaskan, capaian ini menjadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan.

ditempatkan untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, serta bantuan operasional pendidikan. Kawan Panda Bonds perluas sumber pembiayaan Indonesia. Ekonom menilai penerbitan Panda Bonds senilai 7 miliar yuan dapat memperluas diversifikasi sumber pembiayaan pemerintah serta menjangkau lebih banyak investor internasional. Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, mengatakan instrumen tersebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan satu sumber pendanaan. Penerbitan Panda Bonds diharapkan memperkuat ketahanan pembiayaan negara sekaligus mendukung kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Sifah, selamat siang. One Hot News.

101.1 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Siang hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 2 lewat 7 menit. Biasanya nih saya kalau jam segini nyampe kantor itu curhatnya soal di jalan panas banget, di jalan terik sekali. Jangan lupa pakai sunscreen dan lain-lain. Tapi sekarang saya sepanjang perjalanan adem ayem aja ya, karena agak mendung nih di area Tlogomas. Tadi malam mana aja yang hujan ya? Kemarin itu kita dapat laporan Batu terang katanya, tapi daerah-daerah Sidomakmur, Sengkaling, Dawu, terus juga area Tlogomas kemarin juga hujan sampai arah-arah di Noyo. Itu juga beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar juga hujan gerimis tipis saja, tapi gak begitu lama ya durasinya, bentar aja kayaknya 10-15 menitan. Karena tadi malam shift malam ya bareng Iqbal, kemudian ada Mufti juga, jadi kita pulang hujan-hujanan kawan. Nah ini sekarang masuk siang lagi dan disambut dengan cuaca yang agak mendung juga nih saat ini. Apakah merata mendungnya di beberapa titik atau bagaimana? Nanti Anda yang lagi di perjalanan juga boleh report, bisa langsung share ya di WhatsApp kami. Boleh juga disertai dengan dokumentasi, monggo. Jam 2 siang weekday tentunya traffic tentu ramai kawan di beberapa titik, terutama yang dekat dengan area sekolah, jam-jam bubaran nih ya. Jam nanti kayaknya puncaknya jam 3-an gitu deh. Mulai ada perlambatan sekitaran kawasan Jalan Bandung, kemudian juga arah-arah ke Kawi, sekitaran Jalan Bromo biasanya, termasuk yang di sekitaran Tumenggung Suryo, arah ke selatan sampai dengan kawasan Rampal, itu juga lumayan mendominasi. Oh ya, ini juga aja Suprapto juga ya. Kalau di jam-jam 2 ke 3, setengah 3-an gitu itu udah mulai ada perlambatan biasanya. Itu untuk beberapa report yang kami terima. Tadi juga ada Pak Faisal di Ororo Dowo, katanya mendung gelap juga gitu. Sama ya, sama dengan area Tlogomas. Saya lihat arah utara, tadi kan saya perjalanan ya, saya lihat kok arah utara juga gelap gitu. Apa sudah turun hujan kawan di sana atau gimana? Kita mau lihat perakiran BMKG dulu ya. Kalau hari ini sebenarnya mendung memang ada masuk ke perakiraan, tapi di sini tidak ada potensi hujannya. Di 5 kecamatan area Kota Malang itu cenderung berawan saja, cenderung mendung saja, tidak ada potensi hujan. Tapi tetap harus waspada, mengingat kemarin juga nggak ada potensi tidak ada potensi hujan, tapi tiba-tiba hujan gitu ya. Intensitas juga relatif ringan kawan tadi malam. Mungkin yang nanti juga ada perubahan-perubahan cuaca, yang mungkin sekarang mendung, tiba-tiba nanti langsung cerah, atau bahkan sebaliknya tiba-tiba diguyur hujan. Boleh Anda menambahkan informasi juga, bisa langsung call in di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau kembali akomodir beberapa informasi tadi yang dibagikan. Salah satunya ada Pak Ade Purnama untuk bus yang di Jalan Candi Panggung itu sudah tidak ada. Tadi sempat ada informasi ini ya,

0: bis di sana. Mohon berhati-hati di depannya Masjid Nurul Jannah ada perbaikan PDAM. Mohon maaf saya tidak ada dokumentasinya karena ketutupan mobil. Tadi digeser oleh rekan-rekan di newsroom ke Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo. Saya coba cek dulu ya. Ini chatnya dengan Pak Priyo Sudibyo. Sebentar. Tadi itu sudah dilaporkan untuk galian PDAM, perbaikan PDAM. Dan tadi masih ditanyakan apakah benar begitu ya. Kalaupun ada, biasanya kita dapat tambahan info ini kira-kira proyeknya sampai kapan, kemudian titik mana yang terdampak, harus antisipasi juga seperti apa. Boleh nanti minta bantuan air bersih ya, biasanya ada tangki yang disalurkan kawan ke titik-titik yang terdampak seperti itu. Tapi yang di Candi Panggung gimana? Warga sekitaran Tunggul Wulung mungkin boleh berbagi info, apakah juga ada kendala kaitannya dengan aliran air, apakah juga aliran air di sana itu debitnya kecil, atau justru aman-aman saja, atau nggak ngalir sama sekali, atau gimana. Tapi biasanya kalau ada gangguan, banyak yang report ya, terutama yang di sekitaran Tunggul Wulung, biasanya beberapa kali kalau ada gangguan langsung report. Apakah juga ini tidak begitu berdampak? Atau ternyata bukan proyeknya PDAM mungkin ya, bisa jadi punyanya PU juga. Ini masih kita tanyakan, tapi masih belum ada jawaban. Oh ada jawaban ternyata, sorry. Ini ada balasan dari Pak Priyo, selaku Dirut Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo. Kalau kata Pak Priyo, mohon waktu. Baiklah, kami tunggu Pak ya update-nya, barangkali kalau misalkan memang ada gangguan, mungkin nanti bisa di-share juga infonya. Biasanya di Instagramnya ini sih kawan, Instagramnya Tugu Tirta ya, itu ada di-share juga kaitannya dengan titik-titik yang terdampak gitu. Kalau dia insidental yang tiba-tiba dadakan gitu, memang saat itu juga di-uploadnya. Tapi kalau yang terencana itu H-1 sudah di-upload. Kemarin ada yang mengeluhkan kok baru di-up sekarang ya, setengah jam sebelum adanya perbaikan. Padahal ini kalau mau nampung air pun setengah jam kayaknya nggak full juga katanya begitu. Kita teruskan ke rekan-rekan Tugu Tirta dan ternyata setelah mendapatkan penjelasan itu sifatnya insidental. Jadi ketika ada kendala dan harus segera perbaikan maka saat itu juga akan diposting titik-titik yang harus antisipasi termasuk juga menampung air gitu. Sebelum adanya kendala aliran air kecil bahkan sampai tidak mengalir sama sekali. Kalaupun memang dia terjadwal, maka H-1, bahkan kadang H-1 beberapa hari itu sudah di-upload ya, sudah di-share juga, tidak hanya di media sosial, tapi koordinasi ke RT/RW setempat. Gitu, kalau kemarin ada yang mengeluhkan kok dadakan, nah itu biasanya tuh yang memang tiba-tiba ada problem dan harus segera mendapatkan perbaikan. Update lainnya, di jam 2 lewat 12 menit ada Pak Bambang, Puri Cempaka Putih, Jalan Mejen Sungkono, itu mendung, mulai gerimis tipis ternyata di area Kedung Kandang kawan. Di titik mana lagi yang mulai gerimis juga boleh berbagi info. Sampai sekarang sih kalau area Telogomas makin redup iya ya, tapi kalau gerimis sih belum. Apakah juga akan sampai ke sini hujannya? Who knows. Karena kalau kita lihat dari perakiran BMKG sejauh ini sih enggak ada potensi hujan. Kalau saya geser ke kabupaten ya sebentar. Kabupaten Malang itu sampai dengan jam 2 ini tidak ada potensi hujan. Sama sih, infonya juga relatif berawan dan udara kabur katanya, update sementara dari BMKG. Itu kawan, untuk beberapa catatan. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city_guide911fm.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat siang kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Untuk Anda yang sedang melalui tol Padan Malang pada siang hari ini juga masih terpantau lancar kawan. Untuk arus lalu lintasnya bagi Anda yang mengarah ke tol Porong Gempol pada siang hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Bagaimana yang sedang ada mobil di ruas jalan tol kawan? Cuaca dan juga arus lalu lintasnya di jalan tol bisa juga update kepada kami di 0811 3600 911.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyai iki tempate.
0: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwih akeh timbang ciloke.
1: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal, hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasat Polairut Polresta Banyuwangi Kompol Muhammad Wahyudi menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Polres Situbondo memberikan ruang curhatan hati, curhat masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kapolres Situbondo dalam acara yang dikemas dengan Jumat Curhat. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, Jumat Curhat akan digelar setiap sholat Jumat di masjid-masjid secara bergiliran. Jamaah masjid diberikan waktu untuk menyampaikan keluh kesahnya dan mencari solusi bersama. Warga menyampaikan keluh kesahnya termasuk harapannya kepada pihak kepolisian atas keluhan yang diungkapkan. Selain itu juga kawan, Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan call center Polri 110 untuk melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu resmi miliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu resmi menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Perda ini menjadi payung hukum untuk memastikan korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, pemulihan, hingga pemberdayaan. Melalui regulasi tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat akan diperkuat agar layanan bagi korban dapat diberikan secara cepat, aman, mudah diakses, dan berkeadilan. Perda ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Komisi 4 DPRD Solo memastikan program bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta tidak berhenti pada 2027. Meski skema penyalurannya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, dan Dewan meminta Pemkot Solo tetap mengalokasikan anggaran dalam anggaran APBD 2027 agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap terjaga. Kedepan, prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang tinggal di wilayah dengan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update yang tadi sempat dibagikan oleh kawan pendengar. Terakhir tadi kan katanya Kedung Kandang itu sudah mulai grimis Mejen Sungkono, katanya Pak Bambang. Berbeda jauh dengan wajah, kalau kata Bu Husnul, panas berangin, nah agak lain ya. Agak beda nih kawasan wajah. Kalau di Malang kayaknya merata deh, kota Malang maksudnya. Kota Malang tuh mendungnya lumayan merata, bahkan tadi di sekitaran Kedung Kandang sudah mulai turun hujan, tapi ternyata kalau yang di wajah cenderung cerah, bahkan lumayan berangin. Kalau saat ini kita gak begitu berangin ya, tapi agak redup aja, gelap aja. Mungkin di titik lain ada yang sudah mulai turun hujan juga, selain kawasan Kedung Kandang, nanti boleh menambahkan informasi lainnya kawan. Saya juga punya rekomendasi untuk Anda, ini untuk Anda yang kalau internetan sering emosi, karena saking lemotnya ya, kalau lagi scroll-scroll, tiba-tiba nyendat-nyendat gitu, muter aja karena loading. Nah, saatnya Anda pindah ke provider baru kawan, yaitu Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan, yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service-nya di 0882-1202-2222 atau kunjungi website-nya di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kembali kawan untuk customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga di website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kita bergeser ke informasi dulu yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Hasan Bisri, seputaran Dieng sudah rintik-rintik katanya. Wah, apakah akan sampai karyat logo mas kawan-kawan ya? Di berarti Mejen Sungkono, Kedung Kandang udah mulai turun hujan, lalu di Dieng itu sudah mulai rintik-rintik juga. Sebelumnya nih Pak Hasan juga jam 1 awal sempat kirim video. Itu juga udah mulai agak mendung di sana Pak ya. Dan sekarang di sekitaran Dieng sudah mulai turun hujan. Ya intensitas ringan sih kalau dilihat dari kiriman dokumentasinya ini kawan. Gelap sekali ya. Terima kasih Pak Hasan Bisri untuk update-nya. Kemudian update lainnya juga disampaikan dari Pak Taufik. Pak Taufik di mana nih? Gadang Satsui Tubun barusan hujan Mbak Yol katanya. Ada videonya ya, saya tampilkan. Ini saya tampilkan di visor radio kami. Nah ini intensitasnya agak lebih tinggi daripada yang di Dieng tadi ya. Krimis ringan, hujan ringan. Begitu. Jalanan di sana juga udah mulai basah. Kalau yang Dieng tadi masih 1-2 titik aja yang turun. Kalau ini sudah lumayan gitu. Jalanan juga separuh udah mulai basah di sana. Kawasan Gadang Satsui Tubun. Nih Pak Taufik yang arah mana nih Pak Taufik? Arah ke utara kah atau arah ke selatan Pak? Nanti boleh menambahkan informasi juga. Kalau dari kiriman video ini sih trafiknya ramai ya. Yang entah arah utara maupun selatan tuh dua-duanya sama-sama ada peningkatan volume. Saya lihat dominasi untuk R4 yang akses di sana. Terima kasih update-nya juga kawan-kawan yang sudah bergabung. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali menambahkan. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi, untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya, atau ada yang berbiaya tapi kecil, dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan, dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking-stalking, positif kok viral, tapi ada yang kemudian mereka itu konversinya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda yang rumahnya udah jadi, baru selesai bangun rumah gitu, tapi kok rasanya belum nyaman ya. Atau kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 087862788880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Kita beralih dulu ke beberapa update kembali kawan yang masuk di WhatsApp. Saya coba geser dulu ya. Terakhir kita terima kabar di Dieng yang rintik-rintik, lalu di Satsui Tubun juga gadang barusan turun hujan katanya Pak Taufik, lalu ada Bu Caroline di Jalan Segaran Gang Dukut juga hujan katanya. Segaran ini di daerah mana ya? Coba saya cek dulu. Jalan Segaran ya, Jalan Segaran itu Karanglo ya, betul nggak nih saya nih Bu, siapa tadi, Bu Karolin, di area Segaran katanya sudah mulai turun hujan, apakah benar di sekitaran Singosari Karanglo? Nanti boleh berbagi info juga atau kawan-kawan yang lain boleh dikoreksi ya kalau saya salah. Kemudian selain Bu Karolin ada Pak Inu di Pancuran Karanganyar Poncokusumo redup aja. Tadi Pak Inu ini kirim video kawan, saya mau lihat ya seberapa redup sih. Ini saya tampilkan di visor radio kami. Oke, gelap ya Pak ya di sana. Tadi laporannya di jam 2:37, sekarang di jam 2:52. Apakah sudah mabres Pak? Ada perubahan kah? Mungkin boleh berbagi info juga. Enggak begitu berangin sih kalau saya lihat ya dari kiriman dokumentasinya. Terima kasih yang sudah berbagi info. Nanti kita lanjut kembali kawan di segmen berikutnya. Anda boleh terus kabarkan update lainnya dengan mention kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

911 Hot News. City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, beberapa petugas sensus ekonomi di Kota Batu memilih mundur. Total ada 5 petugas pendataan lapangan atau PPL di Kota Batu yang memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum seluruh rangkaian pendataan selesai. BPS memastikan untuk posisi yang kosong itu langsung diisi oleh peserta cadangan berdasar seleksi sebelumnya sehingga tidak mengganggu target. Kata Kepala BPS Kota Batu Herlina Prastiyowati, alasan pengunduran diri mereka beragam seperti memperoleh pekerjaan baru sampai alasan fokus merawat keluarga sakit. Kawan, Wagub Emil dorong penguatan ekonomi syariah Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan memfokuskan pengembangan pada sektor industri pangan halal dan pariwisata ramah muslim. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan, Jatim telah mengantongi jumlah penghargaan tingkat nasional, tapi evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kata Emil, pihaknya juga bakal memperkuat integrasi data terpadu serta pemanfaatan potensi zakat untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kawan, panjat tebing bidik 2 emas Asian Games 2026. Tim panjat tebing Indonesia menargetkan 2 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut dibidik dari nomor speed lead. Pelatih timnas panjat tebing Hendra Basir mengatakan persiapan atlet terus dimatangkan agar mampu bersaing dan meraih hasil terbaik di ajang tersebut. Selain mengejar 2 emas, Indonesia juga membuka peluang meraih medali dari nomor lain untuk memperkuat prestasi di Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masuk di program City Report sore. Masih bersama saya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Di segmen awal, saya mau kembali akomodir beberapa catatan yang tadi belum sempat saya baca. Mohon maaf, tadi ada keterbatasan waktu ya di jam 2 akhir. Ada Pak Dhani, Sao Jajar mendung, semoga hujan, biar hati dingin dengar pidato. Pidato siapa nih, Pak Dhani? Kayaknya kita punya satu pikiran yang sama ya, Pak Dhani ya. Kemudian ada Pak Nur Azizi, dari Kedung Kandang ada truk tebu Fuso yang mogok di tengah jembatan. Coba saya cek dulu ya. Tadi ada kiriman dokumentasinya nggak Pak Nur Azizi ini? Oh, voice note saja. Kita play dulu.
2: Izin melaporkan dari Kedung Kandang. Ada truk tebu Fuso dari arah Kedung Kandang ke selatan mengalami mogok di tengah jembatan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Tadi rekan-rekan di newsroom sudah bantu meneruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Barangkali kawan-kawan yang akses di sana boleh juga report ya pantauan saat ini seperti apa. Tadi Pak Prima juga menyampaikan hal serupa sih. Lalin di jembatan Kedung Kandang arah selatan tersendat imbas adanya truk tebu yang mogok di lajur sebelah kanan. Kalau Pak Prima tadi ada kiriman fotonya, saya mau tampilkan dulu kawan di Viso Radio. Ini yang posisi di jembatan. Antriannya luar biasa. Lalu ini foto truk tebunya. Truk tebu warna hitam, kepalanya warna coklat, dia posisi arah ke selatan, berhentinya pas di lajur sebelah kanan. Nah, ini di bagian belakang, kalau saya lihat dari kiriman foto, sudah ada semacam traffic cone gitu ya. Sudah ada traffic cone di belakang truknya. Dan kendaraan-kendaraan yang dari arah utara itu harus bermanuver ya, bergeser ke jalur sebelah kiri, lajur kiri. Yang lagi di perjalanan mungkin masih di sekitaran Ki Ageng Kribik, kalau mau akses ke Majen Sungkono, langsung ambil kiri kawan, karena di lajur sebelah kanan ada truk yang trouble. Dari kiriman foto ini, mendung cuaca di sana, kemudian juga masih belum ada maintenance. Hati-hati kawan, saya mau coba cek di aplikasi pemantau traffic dulu. Apakah sudah mulai mengular gitu ya antriannya selain di sekitaran jembatan? Sebentar. Dari pertigaan Muharto, Ki Ageng Kribik sampai area jembatan, tapi sebelumnya pertigaan Kiai Haji Malik, itu sudah lancar kawan. Itu sementara untuk beberapa update yang tadi sempat dikabarkan. Kawan-kawan juga masih boleh kembali report pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Seregetain 11 FM Guidance for Your Life. Kalau saya kembali geser kawan ke beberapa update. Tadi ada laporan soal galian ya yang ada di kawasan Candi Panggung, dan ada yang menanyakan apakah ini proyek dari PDAM begitu. Dan tadi dari Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo, mohon waktu katanya di jam 2 awal, lalu di jam 2 lewat 43 menit tadi sudah ada jawaban ternyata dari Pak Priyo. Katanya sih hanya pemasangan sambungan rumah, bukan perbaikan PDAM. Untuk kondisi jalan sudah kami orderkan ke vendor prioritas katanya. Oke, siap Pak Priyo. Jadi tidak ada hambatan kawan ya. Tapi di sini tidak dijelaskan sih kaitannya dengan estimasi dan lain-lain. Tapi ini bukan proyek perbaikan begitu kawan. Ini hanya sambungan rumah saja. Ada beberapa foto sih yang dikirimkan sama Pak Priyo. Saya mau tampilkan kondisinya. Yang tadi di-mention ada galian itu ya. Kemudian ini ditaruh semacam tempat sampah untuk penanda, jadi nggak terlalu mepet. Depan masjid ini. Oke, ini dia bekas galiannya. Ya, siap. Terima kasih Pak Priyo untuk update-nya juga. Lalu ada Bu Endang di depannya Kalosa, katanya ada kiriman dokumentasi. Sebentar saya mau tampilkan dulu. Ada dua video ya.
2: Ini lampu padam di Jalan Gajayan. Nah, kayaknya tangkinya itu nabrak kabel kayaknya. Oh. Jadi lampu mati, akhirnya ini macet.
1: Oke. Okay.
2: Posisi di Jalan Gajayan.
3: Kabel.
2: Tangki kayak nabrak kabel.
1: Di Jalan Gajayan padam, ada dugaan truk tangkinya nabrak kabel ya. Coba video lanjutannya saya play kembali. Oke, ini masih saya tampilkan kawan di visual radio kami. Truk tangki Pertamina ini ya, di depannya Kalosa. Diduga ini menabrak kabel sehingga mengakibatkan pemadaman. Bu Endang, sampai sekarang masih padam nggak? Sekarang sudah di jam 3 lewat 21 menit. Coba nanti kita akomodir laporannya Bu Endang untuk diteruskan ke rekan-rekan PLN ya. Ada dua kemungkinan, apakah memang ada pemadaman atau betul karena truk tangki yang nabrak kabel tadi atau seperti apa. Sementara seperti itu. Kemudian update lainnya terkait truk yang trouble, posisinya tadi di area Kedung Kandang, sudah dapat respon dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Anggota saya masih di lokasi dan masih diupayakan untuk penggantian ban. Oh, ngeban ternyata truknya kawan. Disarankan saja kepada pendengar untuk sabar ikuti antrian. Itu update dari Ibda Hatta ya. Ini ada... ini juga ya, dokumentasi sebenarnya yang dikirimkan tadi siang di jam 1 lewat 18 menit, ternyata sampai sekarang truknya itu masih ada. Oke, baik, terima kasih Pak Hatta untuk update-nya juga. Tadi dari Kabit Lalin di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy juga melintas di lokasi, ternyata kawan sama, katanya ada truk trouble di jembatan Kedung Kandang, Kak, begitu. Ada tambahan foto nih, kalau Pak Willy arah mana? Oh, Pak Willy yang arah ke selatan ya, jadi langsung manuver ambil di lajur kiri. Ternyata kalau dari POV utara ke selatan itu ada perbaikan begitu kawan. Kalau tadi sih sekilas dari depan kelihatannya anteng ayem aja ya, nggak ada perbaikan. Tapi ternyata kalau dari arah belakang ini terlihat sudah ada teknisi ya di sana. Kemudian aktivitas perbaikan bannya juga sudah terlihat. Terima kasih banyak Pak Willy untuk update-nya. Terakhir tadi kita terima katanya Mejen Sungkono sudah hujan ya, krimis sih. Kalau dari beberapa dokumentasi yang baru saja kita terima, kayaknya udah selesai ya, udah reda. Jadi hanya krimis-krimis tipis saja untuk beberapa update-nya. Tadi Farica juga menanyakan, mau nanya katanya yang hujan di mana aja. Tadi laporan yang masuk di kita di Gedung Kandang sama di ini ya, di Dieng. Tapi apakah ada perubahan mungkin? Nanti boleh berbagi info juga kawan-kawan di beberapa titik yang lain. Anda masih boleh kembali berbagi info. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
0: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Selamat siang kawan, kita kembali
3: Maksudnya selamat sore kawan, kita kembali update arus lintas di ruas jalan tol ya. Selama ini di tol Gempol Pandaan, kalau saya pantau masih terpantau lancar kawannya untuk arus lintasnya. Bagi Anda yang sedang menuju ke tol Gempol Rembang, pada sore hari ini juga masih lancar saja untuk arus lintasnya. Bagaimana kawan yang Anda sedang melintasi di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi situasi lalu lintas di sana maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Terima kasih.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pagi Anton. pagi Bella.
8: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
11: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guys My Girl Guidance for your life. City Guide FM.
12: Serigetain 11 FM Guidance for your life. Semakin sore, semakin redup kawan. Tapi kalau di area Telogo Mas belum ada tanda-tanda gerimis gitu ya. Gelap iya sih, tapi gak yang sampai gerimis gitu. Tadi pun yang dikabarkan area Gedung Kandang sudah mulai gerimis. Kalau dari update terbaru kayaknya sudah reda juga. Dieng tadi yang sudah mulai turun hujan juga, termasuk di area Gadang. Nah kalau sekarang bagaimana kawan-kawan update-nya di sana? Apakah juga sama, masih intensitas ringan, atau justru sudah lewat gitu ya, hanya hujan lewat saja. Ada update lainnya yang masuk di WhatsApp dari Pak Agung. Mohon info air di area Kebonsari, Lowodoro, perumahan City Side. Akhir-akhir ini debitnya kecil katanya. Apa karena sumber airnya berkurang atau ada hal lain ya? Mohon diteruskan ke pihak terkait. Itu laporan dari Pak Agung. Pak Agung boleh ditambahkan ininya Pak, ID pelanggannya untuk diteruskan ke rekan-rekan PDAM, sorry, biasanya butuh ada ID pelanggan. Selain itu juga mungkin selain Pak Agung, di masyarakat setempat juga merasakan hal serupa berarti ya di kawasan perumahan City Side itu. Sejak kapan Pak? Tadi kan katanya akhir-akhir ini, apakah sudah beberapa hari belakang atau sudah beberapa minggu? Itu boleh ditambahkan detailnya juga. Sementara tadi sudah diteruskan ke Dirut Perumda Tugu Tirta, nanti info lanjutannya akan kita sampaikan kembali kaitannya dengan ID pelanggan dan lain-lain untuk bisa di-tracking. Karena biasanya tracking dari rekan-rekan PDAM seperti itu ya. Kalau misalnya secara sistem ternyata aman, maka nanti akan langsung ke lokasi untuk disurvei. Tapi kalau ternyata dari sistem saja sudah terlihat, oh ternyata ada kendala apa-apa gitu, nanti langsung disampaikan juga. Terima kasih Pak Agung, info awalnya ya, mohon ditunggu, menunggu respon dari Pak Priyo nih, selaku Dirut Perumda Tugu Tirta. Update lainnya ada Pak Haryanto. Ini Pak Haryanto berkabar soal update di Jalan Gajayana tadi.
13: Menginformasikan untuk di Jalan Gajayana tadi itu, di depan Kalosa itu tadi memang ada kayak kabel apa putus, terus kelihatannya itu tertabrak mobil truk odol kayaknya tadi itu.
12: Soalnya oh, bukan tangki
13: pas saya
12: tadi
13: lewat
12: ya?
13: Tadi ada truk bawa muatan berlebihan tinggi. Terus ada pegawai Kalosa juga yang mengamankan truk tersebut. Terima kasih.
12: Oke, terima kasih Pak Arianto. Soalnya sebelumnya tadi itu yang kita terima dari Bu Endang, videonya itu truk tangki, tapi ternyata sebelum itu juga ada truk odol yang melintas di sana ya. Kok bisa ya? Padahal jam segini loh. Biasanya malam hari itu pada akses di sana. Nah, ini tadi saya sudah coba chat ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra. Tadi saya chatnya di jam 3:24, sekarang sudah 10 menit berlalu, sudah ada jawaban. Katanya belum ada info terkait pemadaman, karena secara sistem itu aman. Tapi ini Pak Fandi juga akan mengirimkan personilnya, katanya akan kami pastikan dulu ke lokasi. Apakah juga tadi truk yang mengenai kabel itu berdampak dengan pemadaman di Jalan Gajayana atau seperti apa? Nanti kawan-kawan boleh berbagi info juga ya, pantauan terkini. Karena kalau dari cek CCTV nggak bisa menjangkau titik yang dimaksud itu, yang dekatnya Kalosa itu kawan. Sudah hampir mencapai pertigaan Sardo, tapi nggak begitu kelihatan memang ya, untuk kabel yang menjunta yang dimaksud. Nanti kita menunggu dulu deh report dari pihak PLN. Atau mungkin kawan-kawan, barangkali juga ada yang mau report pantauan di lokasi bagaimana, boleh Anda sampaikan dengan mention kami di @City9911FM. Di live TikTok, saya sore hari ini lagi live TikTok juga kawan, ada yang bergabung dari Pak Miftahul Huda, Semanding, Sumber Sekar Dau, Mendung Gelap, segelap baju banyak. Saya pakai baju hitam nih sore hari ini. Siap Pak Miftahul Huda, terima kasih untuk update-nya juga ya. Mendung merata kawan di beberapa titik area Kota Malang maupun juga Kabupaten. Batu gimana nih, apa kabar ya kalau Kota Batu? Kota Batu juga sama kah, mendung juga? Atau justru ternyata tadi sudah sempat diguyur hujan atau bagaimana update-nya? Boleh berbagi kabar juga, langsung mention di @City9911FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
2: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
3: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
2: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati, karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, soal laporan aliran air di area Kebun Sari Lowodoro yang debitnya kecil, itu sudah ada jawaban dari Pak Prio. Lebih tepatnya mohon waktu dulu, katanya akan dilakukan pengecekan. Terima kasih Pak Prio. Ini masih menunggu tambahan ID pelanggan juga ya dari pelapor tadi. Saya geser ke informasi lain dulu. Tadi ada Pak Arif. Pak Arif, update ya, cuaca di ini nih, di Kota Batu. Tadi saya sempat menanyakan Batu apa kabar gitu. Ada kiriman voice note-nya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info di kota wisata Batu ini mendungnya gelap ya. Hujan, tapi hujannya cuma kecil-kecil.
6: Oh, rintik-rintik kecil.
7: Hujannya
6: aja.
7: Belum kerap, belum belum deras gitu ya. Tapi hujannya cuma rintik-rintik dikit-dikit gitu.
6: Okay.
7: Tinggal nunggu aja ini. Kalau hujan ya hujan. Kalau enggak ya terang langsung gitu. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Arsy Bara, update juga kawan melalui voice note.
8: Selamat siang menjelang sore. Tadi saya lewat Gajayana ya, sekitar mungkin 15 menit yang lalu. Kalau depan Kalosa sudah lancar, yang akses yang katanya macet karena yang kabel putus saya enggak sempat lihat sih. Tapi kalau yang truk odol itu saya memang ketemu sih, warnanya merah itu loh, yang ngangkut kerdus-kerdus bekas itu sampai menjuntai itu, tinggi sekali, mungkin ya ke atasnya dua kali dari ukuran normalnya ya.
6: Oke, baik. Jadi kalau untuk trafiknya sudah aman, tadi nggak sempat ngelihat kabel yang putus itu, dan kalau kata Pak Arsy sih sudah ada memang truk odol yang warna merah begitu ya, yang ngangkut kardus bekas. Dia berhenti Pak tadi, truknya itu, atau gimana? Kalau yang kita lihat foto sebelumnya itu justru truk tangki ya, yang dari laporannya Bu Endang. Tadi dari rekan-rekan PLN juga menyampaikan akan segera menindaklanjuti, dan petugas juga dikerahkan untuk segera melakukan pemeriksaan di lokasi.

memang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita langsung geser dulu ya, karena banyak informasi nih yang masuk di WhatsApp kami. Ada Pak Rifai, terima kasih informasinya Pak Rifai. Tadi menambahkan update-nya melalui voice note kawan.
1: Selamat sore Siti Kai.
0: Selamat sore.
1: Melaporkan update untuk truk tebu yang ngeban di jembatan Kedung Gandang, itu masih polisi ngeban.
0: Oke.
1: Disarankan kalau dari arah Kedung Gandang lewat bawahnya flyover saja. Andi macet lancar jaya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera.
0: Salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Wowo tadi yang bergabung di TikTok, katanya puncak Dieng gerimis mendung. Ada juga Bu Endang, petugas kabel. Petugas dari PLN sudah datang ke Jalan Gajayana katanya untuk menangani kabel menjuntai. Saya mau tampilkan di Viso Radio dulu. Tadi Bu Endang ini kirim video kawan sebentar ya. Oke, ini dia. Oke, itu dia dari rekan-rekan PLN sudah standby di lokasi.
2: Sudah datang. Semoga tempat nyala.
0: Ya. Berarti memang karena itu Bu ya. Tadi sih kalau secara sistem kan katanya Pak Fandi aman, tapi katanya butuh ada petugas dulu untuk ke lokasi untuk dilakukan pengecekan. Terima kasih banyak. Lainnya ada Pak Wiono, Sudimoro macet total imbas apa ya? Katanya di Sudimoro biasanya kalau jam segini karena bubaran sekolah ya Pak Wiono ya. Imbas dari volume kendaraan, begitu Pak Wiono. Kemudian juga untuk update lainnya, ada Pak Budi Setiawan, kita laporkan terus sampai ada tindakan. Lokasi Kertanegara banyak mobil parkir pinggir jalan. Sebelumnya kita sempat teruskan juga ke rekan-rekan Polsek Kedung Kandang, katanya akan ditindaklanjuti begitu. Tapi sampai hari ini masih banyak yang stay di sana, Pak ya. Pak Nanang Faisal, ada kemacetan di jembatan Kedung Kandang ke arah selatan karena truk muatan tebu odol yang mogok. Tadi sudah dapat laporan dari Pak Hatta selaku Polsek Kedung Kandang, bagian lantas Polsek Kedung Kandang, katanya sih masih on progress ya, ngeban di sana. Pak Archibara, berbagi info kembali, tadi saya sempat menanyakan soal truk yang odol tadi, katanya muat kardus, posisi yang di Jalan Gajayana, saya pikir tadi berhenti, ternyata jalan ya Pak ya?
3: Truknya jalan, saya tadi ketemunya di Jalan Bendungan Sutami.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi dari arah Gajayana dia sudah bergeser ke Bendungan Sutami ya. Terima kasih. Lalu ada Pak Arif Tommy, truk tangki BBM Moko arah ke utara, depannya RSI Aisyah. Ada kiriman fotonya sebentar. Loh. Dihapus ya. Baik. Ini terima kasih Pak Arif Tommy, truk tangki BBM Moko ke arah utara di depan RSI Aisyah. Tadi sudah diteruskan ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Semoga juga segera ditindaklanjuti. Itu untuk beberapa catatan yang sudah masuk sore hari ini kawan di City Gear FM. Nanti kita lanjut lagi di segmen setelah ini bersama Iqbal. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan langsung call in saja di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan MBK di SDN 1 Kauman dihentikan imbas siswa keracunan. Program MBK di SDN Kauman 1 Kota Malang dihentikan sementara setelah puluhan siswa mengalami diare yang diduga akibat keracunan makanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan olahan telur yang disajikan mengandung bakteri E. coli di atas batas ketentuan dan menjadi dasar penghentian distribusi MBK dari dapur penyedia. Ketua Satgas MBK Kota Malang Erik Setio Santoso menyebut langkah penghentian ini dilakukan sejak awal sebagai bentuk antisipasi. Sementara saat ini Pemkot Malang sedang menyiapkan surat peringatan dan berkoordinasi dengan BGN untuk melakukan pembinaan terhadap SPBG tersebut. Kawan, BI optimis ekonomi Jatim 2026 tumbuh lebih tinggi. Bank Indonesia ataupun BI memperkirakan perekonomian Jawa Timur pada tahun 2026 tumbuh di kisaran 4,9% hingga 5,7% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismail, mengatakan optimisme tersebut ditopang dengan menguatnya permintaan domestik dan eksternal yang semakin kuat. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memastikan inflasi Jawa Timur tetap terkendali seiring ketersediaannya bahan pangan dan sinergi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Kawan, Karhutla Kalimantan Barat jadi yang tertinggi di Indonesia. Pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat Herman Hofi Munawar menyampaikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat sekarang jadi yang tertinggi di Indonesia. Ia menilai karena hal tersebut harus ada evaluasi total bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat solusi dan pencegahan dari kasus yang terjadi. Lebih lanjut, ia berharap ada langkah tegas dari pemerintah Kalimantan Barat untuk upaya pencegahan secara serius dan optimal. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City 89 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore kawan. Untuk di sore hari ini ya, saya ingin memantau untuk lalu lintas kawan. Tadi ada Pak Arif Tommy menambahkan kalau misalkan di sekitaran RSI Aisyah kawan ada truk tangki mogok ya. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu tadi di jam 16.02 ada Bureta menginformasikan truk mogok kawan. Nah ini truk mogok daerah Bundaran Lafayette. Truk dari arah Rampal mengarah ke Sanan. Kurang paham ya katanya Bu Reta ini, mogoknya dari tadi atau barusan. Dan Bu Reta baru melintas di sana. Tadi juga sempat lihat sopirnya lagi cek-cek bagian bawah mesin dan arus lalin masih terpantau lancar. Terima kasih Bu Reta dan Pak Arif Tommy informasinya ya. Lalu ada Pak Maruf Tohari juga menginformasikan lewat video kawan.
1: Sore,
0: selamat sore,
1: melaporkan dari jembatan Gedung Gandang. Ini terjadi kemacetan karena ada truk yang mogok.
0: Oke.
1: Ini ada truk yang mogok.
0: Oh ini dari tadi kawan ya, masih belum selesai berarti.
1: Truk muat tebu mogok di jalur arah ke
0: selatan ini.
1: Bululawang.
0: Ya. Ya.
1: Di atas jembatan Gedung Gandang. Ini sudah ada Pak polisinya ya, melaporkan untuk cuaca agak mendung ya. Selamat sore City Gate. Nah ini ada Pak Usman. Ini sepetas ya. Siap-siap G. Sehat ya. Iya. Bapak. Ya siap G. Mogok. Ini udah truk mogok. Ini ya siap.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Maruf Tohari untuk di sekitaran Gedung Gandang ya. Jadi di sana memang ini kawan, apa namanya, sedang terjadi kepadatan lalu lintas karena adanya penyempitan lajur akibat truk mogok kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat truk mogoknya ini hampir di ujung jembatan Gedung Gandang kawan ya, yang mau naiknya itu. Nah ini sudah sejak tadi pagi kawan, jadi Anda perlu waspadai saja. Kalau misalkan kita lihat ya, kita coba cek informasi awal dari Pak Angga tadi ya, di jembatan Gedung Gandang arah utara ke selatan macet. Oh bukan pagi ya, siang maksud saya. Waktu tadi saya siaran itu jadi jam 12, memang itu sedang mengalami macet kawan. Dan memang odol untuk truknya, jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati kawan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini, ada informasi dari Bu Husnul Khotimah. Cuaca di Wajak saat ini suhu 25 derajat Celcius. Terima kasih Pak Bu Husnul untuk informasinya ya. Lalu tadi kita mendapatkan informasi dari Polsek Lojen kawan ya, Ibda Andri di 1559. Jadi mengenai truk mogok di depan RSI Aisyah Klojen ya, truk tangki itu. Ini sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri, dan sudah diatensi kawan, siap katanya seperti itu ya. Terima kasih Ibda Andri untuk atensinya. Dan mungkin untuk Anda boleh tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kali ini, kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm. Karena kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada informasi dari Pak Yuli ya, menginformasikan kawan, kita coba cek. Katanya seperti ini kawan.
1: Informasi jembatan Kedung Kandang yang truk mogok sudah aman, barusan sudah bergerak.
0: Oke. Sudah aman dan barusan sudah bergerak. Dan ini ada video dari Ibda Hatta kawan ya, Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang.
2: Din melaporkan.
0: Nah, truk ini bergerak yang kawan
2: banyak
0: ya.
2: Gembos sudah bisa bergerak mengarah ke selatan.

0: muatan tebu sudah bisa bergerak ke selatan. Dilaporkan situasi arus lalu lintas jembatan Kedung Kandang.
1: Oh, padat kawan ya.
0: Rame namun lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak ya. Kita coba lihat. Tadi katanya di exit tol Madiopuro ini sangat padat kawan. Kita coba cek juga ya. Kita bantu cek di sekitaran sana. Oh, luar biasa di Mejen Sungkononya. Tapi di Ki Ageng Gripik ini masih cukup landai kawan ya. Nah ini kepadatannya di exit tol Madiopuro ini ada apa ini kawan ya? Kita coba lihat ya. Di exit tol. Nah mungkin Anda bisa tambahkan kawan, di exit tol Madiopuro kepadatan karena apa? Karena kita cek di Ki Ageng Gripik ini masih ramai lancar ya. Kalau misalkan memang mengarah ke kota. Nah kalau misalkan kita cek juga, tadi ada informasi dari Pak Fayakun Faseh kawan.
2: Ini kok tumben yo, nang pintu keluar tol Madiopuro ini kok anu macet ini. Ada apa kegerangan ini? Info. Macete total iki. Sing tekan lor Kang Kidul Kang Cemoro Kandang.
1: Oke.
2: Tembus lampu merah lor nganti kidul pintu keluar tol sampai anu Cemoro Kandang iki tembus macet. Okay. Ada apakah gerangan?
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Fayakun. Jadi itu yang di sekitaran mengarah kemana tadi ya? Mengarah ke selatan tadi katanya ya. Mengarah ke lor gitu kalau nggak salah tadi informasi dari Pak Fayakun. Nah tadi memang ada truk tebu macet kawan ya, mogok di sekitaran sana dan membuat kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Dan sekarang sudah berjalan dan mungkin ini sedang normalisasi lalin kawan ya. Jadi hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek di titik lain, untuk saat ini kepadatan itu sudah mulai melandai sih ya. Di beberapa titik seperti Ki Ageng Gripik, lalu di Mejen Sungkono sudah mulai berjalan kawan untuk lalu lintasnya. Titik lain yang cukup padat seperti di Laksamana Marta Dinata sudah ada peningkatan volume. Di Gatot Subroto yang arah utara mengarah ke Bukluduk itu padat kawan ya. Panjang sekali antriannya. Ranu Gratis juga sudah mulai padat kawan, baik dari arah Saujajar maupun sebaliknya. Lalu di TL Kaliurang dari arah selatan ke utara, dari WR Supratman dan Kaliurang sudah mulai panjang. Sekitaran TL Sulfat, pertigaan Sulfat itu kawannya, di sekitaran Tumung Suryo ataupun dari Sunandar Priusdarmo cukup padat juga. Lalu di pertigaan Kedawung kawan, sebelum Ciliwung itu ya, itu sudah mulai padat juga. Untuk saat ini Anda perlu waspadai. Di Candi Panggung mengarah ke Suhat pun juga sepertinya ini ada stuck kawan ya, di bundaran pesawat. Ada apa kawan di bundaran pesawat? Kita coba cek juga sekalian di CCTV mungkin ya. Di sekitaran sana kok bisa padat sekali nih ya pantauannya. Nah ini memang melambat kawan ya. Ini yang dari arah Sudimoro mengarah ke Suhat itu masih cukup aman. Kita coba lihat dari titik lain. Nah, oh Jukir nih kawan ya, ada Jukir. Ada Jukir kawan, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah, ini ada Jukir ya. Jukirnya mementingkan yang dari arah perumahan itu ya. Nah, yang dari arah sana padat kawan otomatis. Nah, itu ya, Anda bisa melihat juga. Padat yang dari arah Suhat, padat Candi Panggung, padat. Ini tumben ada Jukir, ngapain ada Jukir ini ya? Malah membuat kepadatan ini Jukirnya, aduh. Nah ini bisa melihat ya, baru saja ada yang mau nabrak ini. Ya ini Jukirnya malah bikin ruwet kawannya sebenarnya. Mungkin nanti kita akan coba teruskan ke pihak terkait. Jukirnya ini malah membuat kepadatan kawan, bukan menyelesaikan masalah kepadatan, malah membuat padat kawan ya. Sebentar kita coba foto dulu setelah ini ya. Kita akan coba fotokan dan kita akan teruskan ke pihak terkait. Nah sekalian ya, Anda bisa bagikan ini mengenai hal ini di WhatsApp kami kawan. Ini kita coba lihat, Jukirnya ini tidak terpantau jelas sih kalau misalkan kita cek ya di sekitaran sana itu jukirnya bagaimana tidak terlalu jelas. Cuman memang ini menggunakan rompi gitu ya. Anda boleh bantu kawan, boleh bantu tambahkan untuk saat ini di sekitaran sana, di sekitaran pesawat Suhat kawan ya, karena padat sekali. Lalu kalau misalkan saat ini di titik-titik lain bagaimana, Anda boleh bagikan di 0811-3600-911. Saat ini saya ada informasi untuk Anda kawan, beli properti malah boncos tidak produktif, makanya Anda perlu pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, kota wisata batu dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jarto, informasi seputar Jarto.
1: Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol di kawasan Malang Madiopuro ya. Gate Malang Madiopuro exit entry-nya cukup lancar, termasuk di gate Pakis juga sama. Sama aja dengan gate Singosari termasuk di Lawang. Jadi 4 gate tol di ruas Malang Pandaan tidak ada hambatan, semuanya aman. Arah ke Surabaya di Kecapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru Perak, Juanda ini juga masih relatif lancar. Termasuk yang nanti bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, kemudian Pasuruan Probolinggo, exit Probolinggo, dan arah sebaliknya juga relatif lancar. Justru sekarang yang ada perlambatan itu ada di ruas tol Manyar ya, Surabaya Gresik, kawan, yang masih ada perlambatan. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi yang masuk kawan ya, dari Pak Willy kawan, menginformasikan lewat video. Di mana ini Pak Willy ya? Kita coba lihat, ini ada beberapa video ternyata. Kita cek satu persatu ya. Tadi informasinya di jam paling baru ini 16.20 kawan. Dari selatan ke utara sekitar Gor Kenaro ramai lancar katanya seperti itu. Nah ini dari Gor Kenaro kawan, Anda bisa melihat di visual radio kami ya. Sangat landai, ramai lancar ya. Ini saya percepat. Lalu ada video kedua. Video kedua itu menginformasikan arah sebaliknya padat katanya. Yang dari arah utara ke selatan ya. Mungkin karena kepadatan tadi kawan, jadi otomatis volumenya itu menumpuk gitu ya. Padat memang ini. Terima kasih informasinya Pak Willy. Ada tambahan? Ini di jembatan Kedung Kandang. Nah ini yang terakhir tadi sudah saya play ya. Ini di jembatan Kedung Kandang ramai lancar kawan, tidak ada kepadatan. Siap, terima kasih. Tadi juga Pak Rizky menambahkan truk tebu di Kedung Kandang sudah bergerak. Nah terima kasih Pak Rizky ya dan Pak Willy. Lalu ada informasi dari Pak Dani, cuaca tidar sudah cerah, hujan juga bentar, hanya membasahi jalan saja. Siap, terima kasih Pak Dani. Dan di titik lain bagaimana kawan untuk saat ini, untuk lalu lintasnya bagaimana, bisa tambahkan ya di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm. Saya ada informasi untuk Anda kawan, mulai 1 Agustus 2026 kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat penutupan akses puncak bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Perekonomian di wilayah Sekar Kijang yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang mencatat kinerja positif pada triwulan pertama 2026. Jember menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,35%, disusul Banyuwangi 6,14%, sementara Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%. Capaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan pertumbuhan tersebut didorong sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Kondisi ini juga diikuti stabilitas sektor jasa keuangan yang tetap terjaga, serta pertumbuhan intermediasi keuangan yang positif. OJK pun berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan mendorong lembaga jasa keuangan agar semakin optimal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif mengklaim peningkatan kasus HIV beriringan dengan optimalisasi layanan VCT. Dr. Husnul merinci, sampai dengan Mei 2026 ada sebanyak 186 dari 10.837 orang yang mengikuti VCT terindikasi terpapar HIV. Dinas Kesehatan Kota Malang memastikan sekarang ini sudah meminta 40 fasilitas kesehatan dan mengintensifkan penyaluran informasi untuk masyarakat yang sudah melakukan VCT.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan, sebanyak sekitar 385 calon jemaah mengikuti sosialisasi estimasi keberangkatan Haji 1448 Hijriah 2027 mulai mendapat pembekalan dari Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun. Kepala Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiyah, bilang sosialisasi tersebut difokuskan pada persiapan sejak dini, terutama menyangkut administrasi, pengurusan paspor, dan kesiapan fisik calon jemaah. Dengan persiapan lebih dini, calon jemaah diharapkan telah memenuhi berbagai persyaratan ketika tahapan tersebut dibuka. Dari 385 orang yang diundang masih berstatus jemaah estimasi. Artinya belum seluruhnya dipastikan berangkat pada 2027 karena sebagian berpotensi juga masih bisa masuk dalam keberangkatan 2028 setelah proses verifikasi dan penetapan kuota.
4: Selanjutnya, dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup mendukung pemanfaatan teknologi kompos tercepat yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya untuk mengolah limbah makanan dan limbah cair dari program MBG. Teknologi itu solusi pengelolaan food waste yang dihasilkan dapur MBG. Koordinasi dengan dapur MBG supaya kompos terinovasi ITS bisa diterapkan lebih luas. Timbunan limbah dapur berkurang mendorong pengelolaan sampah ramah lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, tadi ada beberapa informasi mengenai lalu lintas kawan yang cukup padat. Dan tadi ada juga kepadatan lalin di Soekarno-Hatta, lalu di sekitaran Candi Panggung. Nah ini perlu Anda waspadai. Lalu untuk saat ini kepadatan ini beralih di TL Sabilila dari arah Jalan Borobudur, dan juga dari arah utara kawan di TL MCC. Anda perlu waspadai ya, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Jalan Gatot Subroto juga padat kawan dari arah selatan ke utara, sekitaran Raya Langsep mengarah ke Mergan Lori ini juga cukup padat. Mergan Lori mengarah ke Raya Langsep pun juga cukup padat. Waspadai saja untuk kali ini. Titik lain kelihatan Gang 3 ya, ini sudah mulai aman meskipun kepadatan ini sudah berpindah ke Kacuk kawan, khususnya di sekitaran Kebon Agung. Sepertinya ini keluar masuk truk ya. Anda bisa waspadai saja untuk saat ini. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Dan untuk cuaca memang saat ini di sekitaran Teluk Gomas mendung nih kawan ya. Ada hujannya atau tidak? Bisa tambahkan titik-titik mana saja yang hujan kawan. Bisa bagikan ya. Lalu kalau misalkan kita cek memang ini berawan di sekitaran Lawok Waru, tepatnya di Teluk Gomas ini malah udara kabur potensinya ya, dan juga berawan. Jadi udara kabur ada yang berawan juga dengan suhu di kisaran 22 derajat Celcius. Lalu kalau misalkan di titik lain Kedung Kandang berawan juga kawan. Kita coba cek secara keseluruhan ya. Rata-rata berawan dengan suhu di 25 derajat Celcius. Lalu di Sukun kita coba cek juga. Untuk saat ini masih berawan juga kawan dengan suhu di 24 derajat Celcius. Titik lain Klojen tengah kota ini, apakah juga berawan atau mungkin udara kabur? Oh, berawan juga. Dengan suhu di 24 derajat Celcius dan kecepatan angin cukup kencang loh di Klojen ini, 10,6 km per jam kawan. Waspadai ya. Lalu kalau misalkan kita cek di Blimbing, arah ke utara maupun selatan mungkin ya, kita coba cek di sekitaran Arjosari terlebih dahulu. Arjosari ini berawan dan secara keseluruhan memang di Blimbingnya saat ini berawan dengan suhu di 24 derajat Celcius. Anda boleh bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm. Lalu kawan, untuk Anda yang mengarah ke sekitaran luar kota Malang ya, ini beberapa titik masih ramai lancar, malah yang masuknya ini cukup padat kawan. Ada apa ya? Bisa bagikan di titik mana saja yang padat, baik dari arah selatan, barat, timur, utara, bisa sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media kami. Kebetulan saat ini saya sedang live TikTok kawan, bisa berkomentar di sana juga di @cityguide911fm. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan, selain kepadatan yang sering membuat kita emosi, Anda perlu pertahan emosi ya. Ada hal lain juga yang bikin kita emosinya itu dua kali lebih besar daripada macet kawan, yaitu internet lemot. Nah, internet lemot ini udah nggak bisa ditoleransi kawan ya. Kalau misalkan internet Anda lemot, ya langsung saja pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan waktu. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama, WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama, @PMB Unikama Official, atau @Unikama Official, TikTok, @PMB Unikama Official. Yuk, amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Enak rupes beh. Badan ku mang merebut kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok ndaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan kita sore hari ini tidak membahas mengenai lalu lintas lagi. Kita akan masuk ke pembahasan topik kawan ya. Tapi nanti kita coba teruskan di segmen selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat kawan ya, kita sudah mendekati beberapa hari lagi loh. 4 hari lagi ya kita memasuki bulan Agustus kawan ya, bulan perayaan HUT RI. Dan kita tahu sendiri karnaval-karnaval itu mulai bermunculan ya, termasuk karnaval yang mungkin masih memegang pakemnya sebagai karnaval menggunakan alat musik yang memang tradisional gitu ya, patrol dan lain-lain yang memang itu cukup bagus kawan didengarkan. Atau mungkin dengan bergaya yang baru-baru seperti sound horror yang mungkin sudah banyak orang menolak ini kawan. Dan kalau misalkan di Kota Malang sendiri ditegaskan oleh Wali Kota Malang larangan sound horror selama perayaan HUT RI kawan. Jadi pemerintah kota atau Pemkot Malang kembali menegaskan larangan penggunaan sound horror menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Penegasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat seperti pawai budaya, karnaval hingga bersih desa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketentraman umum. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Anda boleh komentar lebih awal terlebih dahulu ya, info awalnya bagaimana gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami kawan. Anda bisa berkomentar di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Anda bisa berkomentar ke sosial media kami, tepatnya live TikTok juga bisa berkomentar di sana kawan ya, di @cityguide911fm. Dan setelah ini ada satu lagu untuk Anda terlebih dahulu kawan, spesial lagu dari Ruth Sahanaya feat Erwin Gutawa, Andaikan Kau Datang. Enjoy kawan.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang larang sound horek di momen Agustusan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Malang tidak boleh menggunakan sound horek. Larangan itu berlaku untuk berbagai kegiatan, mulai dari pawai budaya, karnaval, hingga agenda perayaan lainnya yang digelar masyarakat. Wahyu menjelaskan, larangan penggunaan sistem pengeras suara berukuran besar ini dilakukan untuk menjaga ketertiban lingkungan, sekaligus kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan. Kawan, Gubernur Jatim dorong kepemimpinan perempuan yang inklusif. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berkeadilan dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Kofifah mengatakan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan atau posisi yang dimiliki, tetapi dari kebijakan yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Kofifah, hal ini perlu didukung melalui ekosistem yang mendorong kesetaraan, sekaligus membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil peran dalam berbagai bidang pembangunan. Kawan, polisi bongkar peredaran etomidet jaringan internasional. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Chandra menyampaikan pihaknya membongkar jaringan peredaran narkoba golongan 2 jenis etomidet yang dikemas dalam cartridge vape di Jakarta Barat dan Selatan. Ia menyebut timnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang pria inisial R, 22 tahun, yang diduga hendak melakukan transaksi. Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan pengembangan dan menangkap dua orang inisial AF dan AM yang dari hasil integrasi, mereka mengaku masih menyimpan barang bukti di kawasan Jakarta Selatan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kalau misalkan kita lihat kawan ya, di sekitaran Kota Malang kawan, kalau misalkan kita cek kembali lagi ya di 1707 ini masih padat kawan di beberapa titik. Nah di Kebon Agung ini juga cukup ramai kawan ya. Ada apa? Mungkin Anda yang melewati sana boleh bagikan untuk informasi.

Tadi itu juga sudah kami bacakan kawannya clear dari Truk Mogo. Nah, mungkin Anda boleh bagikan untuk saat ini apakah sudah clear juga dari Truk Mogo di titik-titik yang tadi ada truk tangki Mogo ya di sekitaran RSI Aisyah kawan. Boleh Anda bagikan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @city9911fm. Kebetulan saya masih melakukan live TikTok lagi kawan ya di TikTok kami nih. Tadi ada beberapa komentar dan nanti kita coba bacakan kalau misalkan ada lagi. Itu sudah tadi kawan ya untuk informasinya dari kawan pendengar. Dan kalau misalkan kita cek di WhatsApp ini ada beberapa informasi yang masuk dari EWS Juanda menginformasikan soal peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur. Ini potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang kawan 16.30 sampai di jam 6 ya. Beberapa titik seperti Kediri, Jombang, lalu Jember, nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan di sekitaran Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang masih cukup aman, tidak ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kawan untuk saat ini di sekitaran Sukun tadi masih ramai lancar mengarah ke Kebonagung juga ini cukup ramai ya, ada apa? Lalu kita teruskan sampai ke sekitaran Pakisaji ramai lancar kawan hingga ke sekitaran Unira, Kepanjen juga masih aman landai. Anda boleh sharing-sharing informasi di titik-titik lainnya untuk cuaca juga. Ini semakin gelap kawan untuk mendungnya sekitaran Kota Malang. Hati-hati ya, persiapkan saja kalau misalkan jas hujan, persiapkan jas hujannya karena kemarin malam pun juga sudah hujan kawannya di jam sekitaran jam 10 kawan. Waspadai, kurangi kecepatan kalau misalkan Anda mengalami kepadatan di sekitaran Anda. Boleh kirimkan dokumentasi juga kawan di @city9911fm atau di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Kak Dedes ya, menginformasikan ke Panjen, mendung katanya seperti itu. Lalu ada informasi juga dari Pak Imam. Pak Imam menginformasikan ini ya, Pak Imam Musa di live TikTok kawan. Kak Dedes tadi juga menginformasikan di live TikTok. Pak Musa ini menginformasikan, mohon izin melaporkan saat ini pakai saji desa Karang Pandan terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Nihil antrian untuk cuaca saat ini menggelayut. Menggelayut ini maksudnya gimana Pak ya? Apakah mendung gitu ya? Bisa bagikan ke WhatsApp kami juga. Atau syahdu-syahdu gitu Pak, menggelayut itu boleh nih ya. Jelasnya bagaimana gitu untuk menggelayut ini. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, untuk saat ini di sekitaran Tlogomas ya, semakin gelap memang mendungnya, dan ini yang perlu Anda waspadai. Jangan lupa untuk jaketnya kawan ya, karena cuaca pun juga semakin dingin. Dan ini tadi kata Pak Musa ya, tambahan kawan. Jadi untuk menggelayut mendekati mendung tapi tidak menangis-nangis. Oh seperti itu. Siap, terima kasih Pak Musa untuk informasinya ya. Dan Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca di 0811 3600 911. Dan tadi kita sudah spill sedikit, kita bakal bahas apa untuk malam, untuk sore hari ini hingga malam hari nanti kawan. Kita bakal bahas mengenai larangan sound horek oleh Wali Kota Malang selama perayaan HUT RI kawan. Jadi Pemkot Malang atau pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan sound horek menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia kawan. Penegasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat seperti pawai budaya, karnaval, sampai bersih desa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketentraman umum. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan larangan ini tetap berlaku meskipun beberapa waktu lalu masih ditemukan penggunaan sound horek dalam kegiatan masyarakat. Contohnya di Kelurahan Tunggul Wulung kawan ya. Kata Wahyu, ya tetap tidak boleh. Kemarin juga sudah saya tegur karena kita melarang terkait penggunaan sound horek. Nah, jadi dari tahun kemarin sudah dilarang kawan. Tapi entah kenapa kok bisa lolos Tunggul Wulung gitu ya. Ini yang perlu diselidiki kawan ya. Jadi menurut Wahyu, kebijakan ini bukan aturan baru karena telah diberlakukan sejak tahun lalu. Tapi pemerintah masih mendapati adanya masyarakat yang menggunakan perangkat audio berdaya tinggi atau sound horek ini ya dalam beberapa kegiatan. Dan Wahyu meminta seluruh jajaran kelurahan untuk terus menyosialisasikan larangan ini kepada masyarakat. Dan Wahyu ini menyadari masih ada perbedaan pandangan pendapat ya terkait penggunaan sound horek. Tapi pemerintah tetap berpegang teguh pada aturan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, sesuai kewajaran saja gitu ya. Dan kata Wahyu ini, larangan ini dipastikan akan diberlakukan selama seluruh rangkaian kegiatan HUT RI di Kota Malang tanpa pengecualian. Aturannya juga sama kawan ya. Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menjelaskan pengawasan penggunaan sound horek dilakukan lewat koordinasi dengan berbagai instansi. Menurutnya kewenangan penindakan berada di tangan kepolisian karena berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Nah meskipun demikian Satpol PP tetap melakukan pemantauan di lapangan untuk mendeteksi potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Tapi Satpol PP tetap melakukan pemantauan di lapangan untuk mendeteksi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, katanya seperti itu kawan ya. Jadi selama masih menjadi kewenangan Satpol PP, pendekatan yang dilakukan adalah edukasi kepada penyelenggara kegiatan. Jadi seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan ditemukan potensi gangguan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota. Dan terkait surat imbauan larangan sound horek yang diterbitkan tahun lalu, Heru menyebut pihaknya ini akan kembali memastikan status pemberlakuannya. Apabila surat tersebut tidak mencantumkan batas waktu, maka substansinya masih tetap berlaku sebagai pedoman bagi masyarakat Kota Malang. Dan kalau misalkan imbauannya itu memang ya seharusnya memang tidak ada batas waktunya kawan ya, sebenarnya sudah berlaku seterusnya. Dan akan dikomunikasikan juga persoalan ini ke Bages Bangpol. Anda boleh bagikan kawan di 0811 3600 911 mengenai hal ini. Dan nanti mungkin kita coba hubungkan ya dengan pihak terkait. Mungkin kalau misalkan bisa Pak Heru, kita coba telepon Pak Heru kawan ya. Kita coba terhubung ya untuk menghimbau-himbau saja kawan ya. Anda mungkin boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda ke WhatsApp kami. Mungkin kalau misalkan ada karnaval-karnaval yang di beberapa titik gitu ya yang ada di Kota Malang,
dalam waktu dekat ini boleh tambahkan di mana saja ya. Kita ikut pantau, kita ikut jaga Kota Malang kawan, jaga Kota Malang bersama. Karena tidak hanya pemerintahan atau mungkin Satpol PP atau Polresta saja, tapi kita masyarakat harus juga sadar, harus juga kritis. Kita bantu jaga Kota Malang lebih baik kawan. Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Ya, jalanan sepi banget ya.
2: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
2: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
2: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
2: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini, banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali, kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wisdom. Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor. Jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi Dikti, saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional, seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019, ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, tidak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi tidak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu tidak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga tidak ngerti saya. Takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan, jangan kita berpikir ada kegagalan-kegagalan, tidak ada. Yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan, mikir. Lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir, semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana, kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana. Makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya ya riset, ya kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh. Nggak capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga nggak ada anak nakal. Itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama, kita hidup itu dalam kondisi harus jujur, terutama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan, itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang, mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya, kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang tidak mikir, tapi kita bisa memikirkan itu. Saya Subanji, selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana, Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
4: Wisdom.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Untuk sore hari ini kita coba hubungkan dengan Kasatpol PP Kota Malang kawan Pak Heru Mulyono nanti ya. Kita coba chat terlebih dahulu kawannya, kita kirimkan pesan terlebih dahulu, ajakan untuk on air. Nanti kita coba on air ya, siapa tahu bisa memberikan himbauan dan penjelasan singkat gitu ya, mengenai larangan sound horror menjelang rangkaian perayaan HUT RI gitu ya, yang memang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah Kota Malang. Dan sejak tahun kemarin memang larangan ini sudah muncul kawan. Jadi fokusnya adalah ke Trantibum nanti kawan ya. Dan mungkin Anda boleh bergabung terlebih dahulu nih, menurut Anda selain himbauan dan sosialisasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah mengenai sound horror ini, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemkot kawan? Anda boleh nih ya tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi kawan yang masuk di WhatsApp ya, dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ada truk mogok di daerah Bundaran Lavalet, truk dari arah Rampal mengarah ke Sanan katanya. Itu informasi tadi dari kawan pendengar ya. Sudah dibalas oleh Ibda Andri kawan, Kanit Lantas Polsek Lojen, siap katanya seperti itu. Lalu tadi ada informasi juga dari Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo Sudibyo, ini menginformasikan di sekitaran Kebon Sari kawan ya. Kalau misalkan kita cek tadi ada informasi di area Kebon Sari, Lowok Doro, Perumahan City Site, akhir ini debitnya kecil. Nah itu tadi dapat dari informasinya dari pendengar kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat Raya Kebon Agung ini nomor 5 tekanannya 0,6. Lalu di Baru Miring di Esupriyadi Selatan Kampus Kanjuruhan tekanan 0,7. Sesuai hasil pengecekan di lapangan untuk pressure di sekitar lokasi tersebut aman gitu ya. Jadi kata Pak Priyo Sudibyo ini sudah normal dengan tekanan yang mantap katanya. Terima kasih ya responnya Pak Priyo Sudibyo sebagai Dirut Perumda Tugu Tirta. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk sore hari ini kawan, sebelum kita membahas mengenai sound horror ya. Selain lalu lintas, Anda juga bisa komentar-komentar tentang sound horror, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kawan dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung peraturan yang memang ditegakkan oleh pemerintah kawan. Jadi kalau misalkan memang ada yang melarang, yang ada yang melanggar maksudnya, ya kita harus laporkan gitu ya. Kita harus gaungkan ya, loh ini kok boleh ini ya, seperti di Tunggul Wulung waktu itu, padahal dari tahun kemarin sudah tidak boleh, entah kenapa kok bisa lolos gitu ya. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan kita sudah chat ya Kasatpol PP Kota Malang Pak Heru Mulyono untuk berkoordinasi dan juga menyampaikan mengenai Pemkot Malang yang memang sedang tegas kawan ya, melarang sonhorok yang memang dari tahun kemarin sebenarnya sudah dilarang, tapi entah kenapa kok bisa terjadi ya beberapa titik maksudnya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang perlu kita gaungkan kawan. Kota Malang ya tidak memperbolehkan sama sekali karnaval pawai budaya yang menggunakan sonhorok di Agustusan ini kawan. Oleh karena itu katanya Satpol PP akan memperkuat koordinasi dengan Polresta Malang Kota untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga kalau misalkan kita cek sebagai masyarakat pun kita harus aktif kawan memberikan informasi. Loh, kok di sini nih Malang Kota kok boleh menyetel sonhorok ini, gimana ini ya? Nah, itu Anda boleh kirimkan ke WhatsApp kami. Lalu ada informasi dari Pak Handi kawan ya, ini bukan soal sonhorok, ini berbeda. Informasinya dari Pak Handi, gorong-gorong ambrol tanpa tanda pengaman membahayakan pengguna jalan di Jalan Julius Usman sebelah timur toko Aroma katanya. Ini kawan ya. Nah, jadi cukup dalam, memang cukup besar juga lubangnya. Ini kita tampilkan di visual radio kawan. Kita coba cek ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini gorong-gorong di atas jembatan kalau tidak ditutup ram besi dibuat bakar-bakar. Dan khawatir kondisi jembatan dan dibuangi material dan sampah sebab tidak ada ram besi penutup. Ini kapan ini Pak ya? Di mana maksudnya? Masihkah sama di Julius Usman? Ada videonya kawan. Nah ini dibuat bakar-bakar ya, di gorong-gorong kawan. Di gorong-gorong dibuat bakar-bakar ya. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami nih. Oke, terima kasih informasinya Pak Handi. Dan untuk Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca atau mungkin informasi-informasi lain yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang dan sekitaran Kota Batu, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, kita mungkin lebih dalami lagi kawan ya masalah Kota Malang yang memang tegas kawan melarang sonhorok.

0: Jadi kalau misalkan kita lihat Son Horok ini cukup menuai polemik sebenarnya ya. Banyak yang support, banyak yang pro, banyak yang kontra. Nah kalau misalkan di Kota Malang sendiri, banyak kalau misalkan dari pendengar kita itu kontra kawan ya, tidak mendukung kalau misalkan di Kota Malang. Dan meskipun Son Horok jadi ekosistem ekonomi, Pemkot Malang ya harus tegas dan berani mengatur bagaimana caranya ya. Kan sudah jadi aturan juga, aturan tetap aturan kawannya, ketegasan pemerintah yang dibutuhkan untuk menegakkan aturan ini. Jadi diharapkan memang karnaval tanpa dentuman Son Horok kalau misalkan bisa ya, supaya masyarakat Kota Malang juga lebih sehat kawan dalam pendengarannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat kemarin saja ada warga sukun kawannya Kota Malang yang sampai menciptakan EWS Son Horok atau Early Warning System Son Horok kawan. Dan hal inilah yang memang perlu kita perkuat ya. Jadi koordinasi-koordinasi dari masyarakat, lalu pemerintah Kota Malang dan juga Polresta, ini perlu diperkuat kawan supaya menjaga tertibum ya. Keamanan kita sendiri itu juga bergantung pada diri kita sendiri kawan, bergantung pada masyarakat juga. Jadi kalau misalkan memang Anda melihat loh ini kok ada Son Horok, kirimkan saja ke City Guide, nanti kita coba teruskan ke pihak terkait. Dan pemerintah Kota Malang pun juga memastikan tidak ada perubahan kebijakan terkait penggunaan Son Horok pada penyelenggaraan pawai budaya maupun karnaval selama tahun 2026 menjelang rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Seluruh penyelenggara diminta untuk tetap mematuhi regulasi yang memang sudah diberlakukan sejak tahun lalu. Jadi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini menegaskan penggunaan Son Horok dengan volume berlebihan tetap tidak diperbolehkan. Aturan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kemeriahan acara dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman ya. Penegasan ini menjadi pengingat bagi panitia penyelenggara karnaval, pawai budaya, dan masih banyak lagi yang mulai digelar di berbagai wilayah Kota Malang menjelang Agustus ya. Dan Pemkot ini menilai seluruh kegiatan masyarakat harus tetap berjalan pada atau mungkin sesuai koridor aturan tanpa mengabaikan kepentingan warga di sekitar lokasi acara gitu ya. Apalagi Wahyu Hidayat ini juga merespon atas keluhan masyarakat pasca penyelenggaraan karnaval di kawasan Tunggul Wulung pada 12 Juli 2026 lalu. Saat itu penggunaan Son Horok memicu protes karena suara yang ditimbulkan dinilai terlalu keras sehingga mengganggu waktu istirahat masyarakat atau istirahat warga pada malam hari. Jangankan masyarakat kawan ya yang mungkin dekat di sekitaran sana, City Guide pun yang mungkin jaraknya masih beberapa kilometer dari lokasi acara itu masih terdengar kawan sampai sini ya. Luar biasa sekencang apa berarti ya untuk Son Horoknya sampai sini kawan, sampai sekitaran City Guide mungkin sekitaran 2-3 km dari lokasi ya. Jadi sangat-sangat luar biasa gitu. Dan kalau misalkan kita lihat kata Pak Handi nih kawan ya, Son Horok nggak boleh, tapi kan sebelum acara ada izin. Nah itu izinnya ke siapa? Itu saja dilacak, jangan di backing-backingi. Kata Boson, kita bayar cukai. Waduh, siap, terima kasih Pak Handi untuk komentarnya ya. Nah ini perlu, betul-betul kata Pak Handi ya. Jadi kan sebelumnya ada izin, izinnya ke siapa gitu ya. Nah ini yang perlu ditelusuri, izinnya ke siapa gitu ya. Siapa yang memperbolehkan kok bisa terjadi Tunggul Wulung kemarin itu, padahal sudah jelas aturannya tidak diperbolehkan. Nah seperti itu kawan, kita perlu pertanyakan itu. Dan Anda boleh bagikan ke WhatsApp kami mengenai hal ini ya di 0811-3600-911. Kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @city911fm. Tadi ada tanggapan juga dari Pak Amin, kita coba putarkan kawan.
1: Sore City Guide.
0: Selamat sore.
1: Son Horok ya?
0: Iya. Yeah.
1: Tugasnya pemerintah yang memberi izin. Emang berani kalau nggak memberi izin gitu. Tugasnya rakyat, masyarakat yang menonton sampai ngeder. Yang nggak mau nonton ya sembunyi.
0: Yeah. Oke, terima kasih Pak Amin ya. Jadi katanya memberi izin, tugasnya pemerintah memberi izin. Nah, bagaimana dengan penegakan hukumnya ini Pak Amin ya? Jadi memang itu yang sangat disayangkan kawan ya. Mungkin Pak Amin bilang seperti itu juga menjadi salah satu sarkas gitu ya bagi pemerintah. Jadi supaya pemerintah ini juga hadir gitu kawan ya. Loh ternyata ada loh ya acara yang lolos dari pemerintahan gitu ya. Sangat-sangat luar biasa ya. Jadi ada acara di Kota Malang yang lolos dari pengawasan pemerintah kawan ya. Jadi kata Wahyu kawan, kejadian yang memang di Tunggul Wulung ini langsung ditindaklanjuti dengan memberikan teguran. Lagi-lagi apa? Teguran. Nah, kepada jajaran kewilayahan, contohnya seperti camat, lurah, panitia pelaksana gitu ya. Nah, mungkin apakah ada larangan-larangannya gitu ya, atau mungkin ada hukuman-hukumannya. Nah, nanti kita coba dalami kawan ya. Kita coba lihat apakah memang kalau misalkan ada yang melanggar aturan ini akan didenda atau apapun itu. Nah, nanti kita dalami bagaimana aturan di tahun kemarin, di Sonhoreknya bagaimana. Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari Kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang patut untuk Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Udah siap? Yuk berangkat.
8: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
8: HP?
7: Bukan.
8: Pacar?
7: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
8: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
8: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
8: Iya sih.
7: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya.
7: Nah, sekarang baru siap jalan.
9: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya. Kita masih membahas mengenai sound horror kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, tadi Pak Handi berkomentar loh, kan itu ada ini ya, ada izinnya ya, harusnya di situ saja bisa dilihat. Nah kalau misalkan Kota Malang sendiri katanya seperti ini kawan ya, sudah menegur. Jadi mengenai kejadian karnaval di Kelurahan Tunggul Wulung pada 12 Juli 2026 lalu yang menggunakan sound horror, Wali Kota Malang Wahyu Dayat itu sudah mengonfirmasi kalau pihaknya sudah menerima keluhan warga dan langsung memberikan teguran kepada pihak panitia, lurah, dan camat setempat untuk kenapa bisa meloloskan itu kawan ya. Nah sayangnya apakah tidak ada dendanya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat skema-skemanya sebenarnya bisa loh kawan didenda. Contoh seperti denda dan sanksi perda Trantibum ya, sesuai Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, jadi pelanggaran yang menimbulkan kegaduhan atau mengganggu ketentraman umum dapat diproses melalui sidang tindak pidana ringan. Sanksinya berupa kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal 50 juta. Dalam praktik sidang tipiring, nominal denda ditentukan oleh keputusan hakim tergantung skala dampak dan gangguannya. Nah, lalu Satpol PP juga bersama kepolisian berhak untuk melakukan penyitaan sementara terhadap barang bukti di lapangan, mulai dari mixer, amplifier, genset hingga truk pengangkut. Dan kalau misalkan pihak kepolisian lebih serius kawan, ini bisa dijerat penyelenggara bisa dijerat gitu ya, dengan pasal 503 KUHP mengenai gangguan ketentraman umum di malam hari, serta pasal-pasal pelanggaran lalu lintas mengenai armada truknya ini ya, yang digunakan odol kawan ya, atau melebihi kapasitas dan dimensi, over dimension, overload. Nah, kejadian sound horek di wilayah pemukiman seperti Tunggul Wulung menunjukkan adanya celah yang memang ini sistemik kawan dalam rantai pengawasan dan perizinan. Pasti jelas ada permit trickery ya, trickery atau mungkin pemanfaatan celah deskripsi izin. Jadi panitia umumnya mengajukan izin kan ke kepolisian, kelurahan, entah seperti karnaval budaya, pawai RW atau bersih desa Tunggul Wulung. Nah, di dalam lembar permohonannya pasti seperti itu. Spesifikasi teknis peralatan suara, jumlah subwoofernya dan batas desibelnya itu tidak dicantumkan sama sekali, jelas. Jadi izin resmi keramaian itu tetap terbit. Nah, absennya inspeksi teknis peracara. Jadi aparat penegak aturan cenderung bekerja secara reaktif daripada preventif. Jadi tidak ada proses pemeriksaan atau soundcheck oleh petugas, baik itu Satpol PP maupun Polsek pada H-1 atau beberapa jam sebelum acara dimulai. Penertiban baru terjadi setelah sound system menyala ekstrim dan warga banyak yang melapor ya. Bahkan setelah acara itu selesai viral baru ditanggapi kan, seperti itu. Dan di tingkat yang kecil pun seperti pejabat RT, RW, kelurahan seringkali berada di posisi dilematis juga ya, akibat tekanan sosial atau mungkin rasa sungkan gitu ya terhadap panitia warga lokal. Jadi rekomendasi izin seringkali tetap ditandatangani atas dalih tradisi atau hiburan warga tanpa menguji dampaknya secara objektif. Dan ini kalau misalkan kita lihat secara tidak langsung gitu kawan ya, itu beberapa kemungkinan potensi kenapa bisa terjadinya izin meskipun sebenarnya di tahun lalu ini sudah dilarang gitu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan ini ada Pak Jason yang turut nimbrung kawan.
11: Sore Siti Guide.
10: Selamat sore.
11: Turut nimbrung ya sekali lagi soal sound horok ya. Menurut saya tidak semua kebiasaan yang populer itu harus disebut budaya.
10: Oke.
11: Budaya seharusnya membentuk masyarakat yang lebih tertib kan, saling
10: setuju.
11: Menghormati, meningkatkan kualitas hidup itu yang perlu kan. Jika suatu aktivitas mengganggu ketenangan warga dan hak masyarakat lain, maka pemerintah harus hadir dengan aturan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dong. Tugas pemerintah bukan hanya mengikuti apa yang sedang ramai, sedang viral, istilah anak sekarang ya, tetapi juga mendidik masyarakat menuju peradaban yang lebih maju harusnya. Indonesia itu membutuhkan budaya disiplin dan tertib, karena disitulah fondasi bangsa itu maju dan dibangun. Ini pendapat saya. Lihat dong, China yang penduduknya 1,5 miliar, hampir 5 kali lipat Indonesia. Kok bisa membuat warganya disiplin, taat aturan, kejahatan semakin lama semakin, tanya aja di Google.
10: Okay.
11: Kejahatan menurun terus. Nah ini bahan koreksi, bahan perenungan bagi pemangku jabatan.
10: Oke.
11: Terima kasih sih Tiga Ait.
10: Baik. Terima kasih Pak Jason untuk informasinya ya. Jadi komentar Pak Jason ini cukup baik kawan ya. Indonesia itu butuh budaya disiplin. Dan kalau misalkan kita lihat memang comparing dengan negara-negara seperti China, ya memang dalam aturan itu sangat tegas dan kompleks kawan ya. Ini perlu ditiru gitu ya, kedisiplinannya baik dari pemerintahannya maupun dari warganya. Dan hal inilah yang belum kita dapatkan di Indonesia kawannya. Masih ada budaya sungkan kawan dalam menegakkan aturan. Masih ada budaya kasihan dalam menegakkan aturan. Ya kita juga kasihan sama masyarakat kecil. Loh, aturan juga aturan ya, tidak perlu kasihan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat kalau ada yang melanggar aturan, tegakkan dengan benar gitu. Dan itulah yang memang menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum, baik itu Satpol PP maupun kepolisian. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan. Anda bisa turut berkomentar ya melalui voice note maupun telepon, supaya lebih jelas bisa telepon maupun voice note kawan daripada mengirimkan pesan saja. Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Trans Jatim Koridor 2 dipastikan lewat Gondang Legi. Dinas Perhubungan Jawa Timur memastikan bus Trans Jatim Koridor 2 rute Malang ke Panjen akan melintasi Kecamatan Gondang Legi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Bidang Angkutan Jalan di Sub Jatim Ainur Rofik mengatakan, penentuan rute tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan jalur Gondang Legi dipilih karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas halte. Selain itu, jalur tersebut juga memiliki potensi permintaan angkutan umum yang tinggi. Kawan, Pemprov Jatim melarang SPPG gunakan komoditas subsidi. Pengawasan pelaksanaannya akan diserahkan ke BGN. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran program makanan bergizi gratis sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengingatkan seluruh dapur MBG dilarang menggunakan beras SPHBB, minyak kita, dan LPG 3 kg. Emil juga menambahkan jika melanggar dan tetap mengajukan klaim dengan harga non-subsidi, pengelola dapat dikenai sanksi karena dianggap melakukan penyimpangan. Kawan, Fajar Fikri, juara Tiongkok Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Sohibul Fikri berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Super 1000 Tiongkok Open. Atas prestasi tersebut, ganda putra Indonesia ini bertahan di peringkat 2 dunia sebagai ganda putra bulu tangkis terbaik. Lebih lanjut, pasangan Fajar Fikri tetap optimis untuk membawa nama baik Indonesia di kancah internasional lainnya dan berupaya menembus peringkat 1 dunia. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal. Selamat petang.
0: Nine One One Hot News.

City 9 11 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda. Dan kalau kami amati kawan, di seputar area Telogomas pada malam hari ini juga masih terpantau cuacanya cerah. Dan kalau kami lihat kawan, untuk suhu cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di area Telogomas juga masih berada di 20 derajat Celcius kawan. Serta untuk kelembapan udaranya berada di 92%. Untuk kecepatan anginnya sangat rendah ya, di 0,8 km per jam kawan. Dan bagaimana update-update situasi cuaca di sana kawan, apakah juga dingin dan kira-kira berapa derajat pada petang hari ini? Dan atau mungkin kawan-kawan semuanya yang sedang mobile di Malang Raya, bagaimana kondisi arus lalu lintas yang sedang Anda lalui? Bisa kabarkan juga melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Nah, di segmen sebelumnya juga sudah Iqbal menyampaikan beberapa sound hork ini ya. Tentunya kalau ngomongin acara karnaval, bersih desa ataupun perayaan di hari besar, tentunya di beberapa daerah ada satu fenomena yang belakangan ini rasanya semakin sulit dipisahkan. Ya, tentu lagi, apalagi kalau bukan sound horn, suara bass yang menggelegar, truck sound system dengan perangkat audio yang sangat besar. Masyarakat yang ikut berjoget, apalagi ada dancernya kawan, sampai iring-iringan sepanjang jalan. Nah, buat sebagian orang, sound horn ini adalah hiburan rakyat. Itu katanya, ajang berkumpul, ekspresi, kreativitas, sekaligus bagian dari kemeriahan sebuah tradisi. Tapi di sisi lain, ada juga masyarakat yang mempertanyakan, apakah suara yang terlalu keras ini sudah melewati batas? Apakah hiburan harus selalu identik dengan suara yang semakin besar, kawan? Nah, menariknya lagi, fenomena sound horn ternyata tidak hanya bisa dilihat dari sisi hiburannya saja. Menurut dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Teguh Tri Wahyudi, melihat sound horn sebagai sebuah pertemuan antara tradisi lokal dengan perkembangan teknologi modern. Berarti begini ya kawan, tradisi seperti bersih desa, karnaval, atau perayaan masyarakat sebenarnya sudah ada sejak lama. Dulu mungkin hiburan masyarakat hadir dalam bentuk kesenian tradisional, pertunjukan rakyat, ataupun musik dengan perangkat yang sederhana. Tapi dengan seiringnya zaman, teknologi kan juga semakin berkembang nih kawan. Sekarang hadir yang namanya sound system dengan kemampuan audio yang jauh lebih besar, sehingga

0: akhirnya sehingga akhirnya apa namanya menjadi bagian dari cara masyarakat mengekspresikan kegembiraan. Jadi sebenarnya kawan, yang merubah itu bukan tradisinya, tapi cara masyarakat menikmati dan menghadirkan tradisi tersebut. Kalau kita melihat dari sisi budaya kawan, masyarakat juga lebih punya cara sendiri untuk merayakan suatu. Tentunya ada rasa bangga ketika kampungnya mengadakan acara besar. Ada rasa kebersamaan ketika warga berkumpul. Ada juga kebahagiaan ketika semua orang ikut menikmati hiburan. Dan menurut Teguh, dalam kajian estetika, ternyata juga ada 3 unsur penting kawan di sini. Ada juga estetika rupa, bagaimana suatu yang kita lihat, dan estetika raga, bagaimana tubuh kita itu merespon. Dan selain itu juga ada yang namanya estetika rasa, bagaimana sebuah pengalaman bisa dirasakan secara emosional. Nah, dalam fenomena soundhark ini, yang paling kuat adalah unsur rasa. Kenapa? Karena suara dengan frekuensi rendah ataupun bass yang sangat besar itu memang bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Kita tidak hanya mendengar musik, tapi juga merasakan getarannya. Bener apa bener kawan? Getarannya pun sampai membuat kaca rumah itu bergetar der-der gitu. Apalagi di jantung itu sampai juga ikut bergetar juga kawan. Nah, yang saya takutkan kalau seorang itu mempunyai penyakit jantung, apa kabar itu nanti? Gitu. Makanya tidak heran ya, banyak orang yang merasa lebih menikmati musik ketika ada dentuman bass yang kuat. Tapi di sisi lain juga muncul persoalan, karena yang menjadi perdebatan sebenarnya bukan soal tradisinya, bukan juga soal masyarakat yang ingin berkesenian, juga bukan soal warga yang ingin membuat acaranya yang meriah. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika penggunaan perangkat sound system itu mulai berlebihan. Misalnya suara yang terlalu keras pastinya juga akan mengganggu warga sekitar. Ada juga mengganggu aktivitas masyarakat lain, atau bahkan menimbulkan persoalan kesehatan dan ketertiban juga. Jadi masalahnya bukan pada budayanya, tapi bagaimana budaya itu dijalankan. Karena sesuatu yang awalnya bertujuan menghibur, jangan sampai justru membuat orang lain itu merasa terganggu. Nah, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah soundhark ini terus tetap diberikan ruang sebagai bentuk kreativitas masyarakat? Atau memang perlu aturan yang lebih jelas supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar? Karena mungkin jawabannya bukan antara melarang atau membebaskan sepenuhnya, tapi bagaimana kita bisa mencari titik tengahnya? Tradisi agar tetap hidup, masyarakat juga tetap bisa berekspresi, namun hak orang lain juga tetap dihargai. Silakan sampaikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau mau telepon langsung on air juga silakan kawan. Bisa ya langsung di nomor WhatsAppnya 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong. Lalu Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Waspadai saja kawan di titik-titik seperti Mojokerto, Krian, Kertosono hingga ke Solo. Itu anginnya cukup kencang ya di ruas tol, jadi Anda perlu waspadai, jaga jarak aman kendaraan Anda, kurangi kecepatan. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Siang Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Kalimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan mengungkapkan kasus penyakit tidak menular PTM di wilayahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Koordinator Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napsa, Dinkes Pamekasan Haji Rofiki mengatakan, PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, namun membutuhkan penanganan jangka panjang sehingga menguras biaya, tenaga dan waktu pasien maupun keluarganya. Dinkes mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun.
2: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Zeviarani. Dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dan pengguna jasa kelautan, Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpolairut Polresta Banyuwangi mengimbau para nelayan, operator kapal hingga pengelola wisata bahari untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan. Satpolairut Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di perairan selama musim angin timur. Kasatpolairut Polresta Banyuwangi Kompol Muhammad Wahyudi menegaskan agar para pengguna jasa transportasi laut dan masyarakat pesisir mematuhi seluruh panduan keselamatan demi mengantisipasi resiko cuaca ekstrim.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Penyaluran dana desa tahap 2 di Bojonegoro masih berjalan. Hingga akhir pekan kemarin, baru 130 desa berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, progres penyaluran dana desa tahap 2 masih terus berlanjut. Selain 130 desa yang telah menerima pencairan, terdapat puluhan desa yang masih berada pada berbagai tahapan administrasi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan tentunya kita akan move dulu terlebih ke WhatsApp ini ya. Di jam 6 lebih 5 menit ada Bu Farida juga mengomentari keterkaitan dengan sound horek yang sudah menjadi himbauan Pak Wali dilarang keras. Berarti keterkaitan hal itu jika masih ada pelanggaran yang ditindak tegas, tidak hanya penyelenggara saja, pejabat terkait termasuk RT, RW-nya, kelurahan, kecamatan juga harus ikut bertanggung jawab. Karena pasti perizinan itu harus pengetahuan pejabat terkait, termasuk RT, RW, lurah, dan juga camat. Begitu mas. Nah, biar nggak selalu disepelekan. Kita tegas tapi biar nggak selalu disepelekan, itu katanya Bu Farida. Untuk salah satu pendapatnya Bu Farida ataupun kawan-kawan pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang sound horek ini? Apalagi menjelang Agustusan ini ya, pastinya ramai dengan kegiatan-kegiatan seperti karnaval. Apalagi karnaval yang ada kaitannya dengan sound horek kawan. Padahal di sini juga sudah ada peraturannya sendiri kawan, tentunya untuk batas kebisingan ataupun desibel kegiatan statis ya, seperti konser ataupun panggung, tetap di satu lokasi itu maksimal di 120 dBA, sedangkan kegiatan non statis ataupun bergerak seperti karnaval keliling itu maksimal 85 dBA. Pastinya ada nih yang lebih dari 85 ini kawan. Selain itu untuk zona larangannya, pengeras suara juga wajib dimatikan saat melintasi tempat ibadah yang sedang digunakan. Ada juga rumah sakit, fasilitas kesehatan, sekolah, saat jam belajar, serta rute zona merah tertentu, kawan. Selain itu, kendaraan dan juga keselamatan juga perlu diperhatikan ya. Kendaraan pengangkut sound system ini harus sesuai aturan dan lolos uji kelayakan standar dimensi lalu lintas. Nah, khusus yang berada di Kota Malang sendiri, pemerintah Kota Malang bersama Polresta Malang Kota juga menegaskan melarang total penggunaan sound horek untuk perayaan, pawai budaya maupun karnaval guna menjaga ketertiban lingkungan. Nah, di wilayah Jawa Timur sendiri juga masih membatasi beberapa batasan tentang larangan sound horek ini. Nah, untuk perizinannya kawan, untuk prosedur-prosedurnya tentunya pastinya juga harus melewati RT RW. Nah, selain itu juga ada beberapa pihak kepolisian juga, ada juga Satpol PP, itu biasanya izin-izinnya seperti itu, kawan. Nah, jika penyelenggara itu nekat melanggar acara tanpa izin ataupun melanggar batas desibel maksimal 85 sampai 120 dBA atau juga merusak fasilitas umum, tentu saja aparat gabungan seperti TNI, Polri dan juga Satpol PP akan menerapkan sanksi yang berlapis, kawan. Sedangkan untuk sanksi administratif dan operasionalnya, untuk sanksi penghentian kegiatan, polisi berhak membubarkan dan juga mematikan total rangkaian sound system di tempat. Selain itu juga ada yang namanya penyitaan alat kawan, penegak hukum pastinya juga dapat mengamankan truk pengangkut beserta peralatan pengeras suara sebagai barang bukti. Dan selain itu juga ada yang namanya pencabutan izin usaha, sanksi penutupan ataupun pencabutan izin usaha bagi vendor penyedia jasa sound system yang itu benar-benar terbukti melanggar, kawan. Nah, sedangkan untuk sanksi pidana ataupun dendanya untuk pelanggaran yang pelanggar izin keramaian berdasarkan pasal 510 KUHP atau pasal 274 U nomor 1 garis miring 2023 tentang KUHP baru ya, menyelenggarakan pesta umum ataupun arak-arakan tanpa izin, ini pejabat juga berwenang diancam pidana denda jika keonaran tersebut sampai mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan keributan. Ancamannya juga dapat meningkat menjadi pidana penjara, kawan. serta untuk gangguan ketertiban umum pasal 503 KUHP membuat kegaduhan di malam hari yang mengganggu jam istirahat masyarakat sekitar dapat dijerat hukuman pidana kurungan ataupun denda. Nah, ataupun kawan-kawan di malam hari ini ada pendapat lain tentang sound horror, bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: City Guides Inside.
2: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
3: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar, sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
4: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami, dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
2: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
5: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk di dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing, itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan, dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking-stalking, positif kok viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
2: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Solutions for Your Life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional serta menarik, saatnya percayakan pada Dekor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Dekor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Desain and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Dan lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi serta survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878 6278 8880, atau juga bisa kunjungi websitenya di dekoryourstudio.id.com. Dekor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, malam hari ini kami juga akan terhubung sama Pak Dani nih ya. Selamat malam Pak Dani.
2: Selamat malam Mas Ilham.
1: Iya, gimana Pak?
2: Ya, info traffic sih dari Dinoyo sampai Suhat ini aman lancar Mas.
1: Oke, baik. Siap.
2: Ya, kebetulan saya lewat Soekarno-Hatta, saya melewati Gria Santa yang sedang di portal ini Mas. Lalu dengan fenomena tadi pagi yang orang tua mau mengantarkan sekolah itu kan kesulitan masuk lewat Candi Panggung, jadi macet banget ya Mas ya.
1: Baik.
2: Saya punya saran untuk saran saya ini bukan berarti saya menyetujui jalan tembus, enggak. Tapi sampai detik ini sih saya masih enggak setuju. Cuman saya menghimbau kepada para warga Gria Santa, terma Pak RT-nya, Pak RW-nya, mungkin mendengarkan N11, mungkin bisa dipikirkan kembali jalan tembus yang sekarang di portal itu kan dua lajur ya. Itu ada juga tamannya, jadi satu sisi aja yang dibuka, tapi dibukanya tentatif. Dalam artian selama jam 6 sampai jam setengah 8 lah, itu dibuka. Jadi supaya orang-orang yang mengantarkan sekolah itu bisa masuk. Nanti, tapi nggak boleh buat keluar. Tetap keluarnya di tadi panggung. Jadi cuma satu portal aja yang dibuka, Pak.
1: Baik, baik.
2: Jadi supaya anak-anak sekolah itu juga nggak telat, para orang tuanya juga nggak bingung, seperti itu loh. Kalau tadi mungkin bingung lalu kena macet, terus besok kepingin berangkat lebih pagi, ternyata yang mau berangkat lebih pagi itu ya semua orang tua mungkin berpikiran yang sama, jadi akhirnya tetap macet gitu kan, ya kasihan gitu loh. Jadi cuman kita bicara tentang hati nurani aja. Jadi supaya jam 6 aja, jam 6 sampai setengah 8 dibuka, setelah itu ditutup. Tetapi kalau seandainya saran saya ini didengarkan dan mungkin oke, dibuka, jangan boleh kendaraan yang dari dalam keluar lewat situ. Roda baik itu roda 2. Semuanya harus mengikuti aturan keluarnya lewat Candi Panggung. Seperti itu, Mas.
1: Baik.
2: Jadi siap, supaya orang tua yang nganter sekolah juga nggak bingung.
1: Baik, siap.
2: Ya,
1: siap.
2: Ini tadi saya kepikir karena saya waktu lewat Gria Santa itu, kok ini sudah ada penut, ada apa tendanya, lalu ada karpetnya. Orang-orang mungkin mau jaga di depan situ juga atau gimana, saya kan nggak tahu. Kalau kemarin saya sempat lihat, memang yang di daerah dalam memang banyak orang, banyak mobil juga. Seperti itu.
1: Baik, siap Pak Dani.
2: Itu aja mungkin kalau dari 911 punya kontaknya Pak RW-nya, mungkin bisa disampaikan juga. Biar mereka malam ini kalau Pak RW, Pak RT, dan beberapa warga ngumpul di poskonya itu bisa dirundingkan lah, enak piye. Soalnya ini ada dua sekolah yang kelihatannya apa Insana Mana sama SMP 18, belum lagi yang kecil-kecil kayak TK, PAUD kan juga ada di sana. Seperti itu Mas Ilham, selamat
1: baik.
2: Malam, terima kasih. Terima
1: baik
2: kasih.
1: Pak Dhani, yeah, sami-sami, selamat malam kembali Pak Dhani, itu tadi yang sempat bergabung kepada kami kawan. Dan mungkin kawan-kawan pendengar, bagaimana pantauan traffic pada malam hari ini juga bisa Anda sampaikan juga kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan warga Gria Santa minta wali kota turun langsung berkomunikasi soal jalan tembus. Warga RW 12 Perumahan Gria Santa kembali melakukan aksi penolakan terhadap rencana uji coba jalan tembus Gria Santa Candi Panggung. Dan menurut Ketua RW 12 Perumahan Gria Santa, Yusuf Toyib, uji coba tersebut terlalu dipaksakan di tengah maraknya aksi penolakan. Selain itu, Yusuf juga menegaskan gerbang akan tetap ditutup selama rencana uji coba sampai Wali Kota Malang turun langsung untuk melakukan komunikasi dan memberikan tanggapan atas sejumlah surat aduan yang telah dikirimkan warga setempat. Sementara menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, uji coba jalan baru bisa efektif jika tidak ada pemblokiran oleh warga. Dia juga menilai penutupan akses jalan umum yang dilakukan warga Gria Santa tidak dapat dibenarkan. Kawan BI optimis ekonomi Jatim 2026 tumbuh lebih tinggi. Bank Indonesia, BI, memperkirakan perekonomian Jawa Timur pada tahun 2026 tumbuh di kisaran 4,9% hingga 5,7% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismail, mengatakan optimisme tersebut ditopang dengan menguatnya permintaan domestik dan eksternal yang semakin kuat. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memastikan inflasi Jawa Timur tetap terkendali seiring ketersediaan bahan pangan dan juga sinergi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Kawan Netanyahu tuduh wali kota New York sebar kebencian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membalas kritik pedas kepada wali kota New York Zohran Mamdani yang dinilai narasinya memicu kebencian dan antisemitisme. Dia menyebut Zohran Mamdani menolak kedatangan Netanyahu di New York dan merasa diadu domba oleh Zohran. Lebih lanjut, dia mengingatkan Zohran agar menjadi wali kota yang adil kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakan latar belakang warganya. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Di jam 7 lewat 6 menit, kali ini saya Yola Octavia masih menemani Anda dan kita masih di City Report, kawan. Terakhir tadi update yang disampaikan oleh Pak Dani ya, melalui line telepon, itu berupa saran kaitannya dengan penutupan atau blokade oleh warga Gria Santa terkait dengan aksi penolakan. Penolakan adanya jalan tembus Gria Santa Candi Panggung. Warga Gria Santa yang saya lihat ya di media sosial, saya juga beberapa kali scroll untuk aksi yang dilakukan itu, dan mereka juga upload di akunnya masing-masing warga setempat dan menyampaikan bahwa ini bukan tembusan Candi Panggung Suhat, tapi lebih tepatnya simpang Candi Panggung ke Gria Santa. Jadi walaupun dibuka katanya bisa memecah kepadatan, padahal simpang Candi Panggung itu sempit loh jalannya. Kalau misalnya dari Gria Santa keluar simpang Candi Panggung itu kan juga jalannya kecil. Nanti akan ketemu lagi di Perliman Tunggul Wulung, begitu. Jadi tetap saja simbol kepadatan akan tetap terjadi di sana. Sehingga warga tetap kekeh dan tetap tidak setuju dengan adanya pembukaan jalur itu dan tetap menolak sampai nanti Wali Kota Malang itu datang ke lokasi dan juga melakukan komunikasi lanjutan. Ada Pak Joko yang mau ikut bergabung juga ternyata di malam hari ini. Saya sudah terhubung di line telepon bersama Pak Joko Said. Pak Joko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Yola.
1: Iya, Pak Joko, silahkan Pak.

0: Yora tadi soal memecah kepadatan itu apa kemacetan gitu ya.
1: Iya.
0: Sama, ujung-ujungnya ya nanti di Perliman
1: ngantri lagi.
0: Ngantri lagi.
1: Iya.
0: Nah, ini bentuk solusi apa memang ada udang di balik rempeyek gitu, Pak ya. Ya, mungkin kalau ini mungkin beberapa saran, satu untuk pihak perumahan, tolonglah dipikirkan kembali mungkin berapa anak sekolah lebih dipermudah aksesnya untuk mencapai sekolahnya, itu Mbak Yola ya. Terus untuk pemerintah kota sendiri, Pak Wahyu, ayolah Pak, kan jenengan ini wajahnya Kota Malang, jenengan harus turun lah Pak. Jangan seperti slogan jok norok meker. yang artinya itu wis jangan diambil pusing, modelnya seperti itu. Tapi ya tetap kita pikirkan bersama ini ya, anak-anak kasihan yang sekolah.
1: Iya.
0: Itu aja Mbak Yola, semoga benar-benar didengar ini dari pemerintah Kota Malang.
1: Oke, baik Pak Joko. Pak Joko sudah pernah lewat di sana belum ya, Pak? Yang baru ini, jalan yang baru ini.
0: Tadi pagi saya ngantar Mbak. Aduh. Nggak bisa belok sampai akhirnya jalan, anaknya kasihan saya.
1: Oh gitu, lumayan jauh ya. Juga tuh Pak ya, dari ini ya, dari Suhat ya?
0: Dari Suhat, dari ngantrinya juga.
1: Oh iya juga ya, jadi harus jalan akhirnya.
0: Harus jalan akhirnya, kasihan gitu loh. Saya juga miris tadi pagi itu loh, kok sampai kayak gini gitu loh.
1: Oke deh, baiklah Pak Joko, terima kasih Pak ya, tambahan informasinya. Ya. Selamat malam
0: siap,
1: Pak.
0: Sama-sama. Ya, siap.
1: Ya itu kawannya tambahan dari Pak Joko, kalau bisa jangan mengedepankan ego semata, tapi harus ada empati juga di sana. Dan ini kan tadi awalnya Pak Dani yang pada saat lewat di sana melihat juga, ini kalau yang berangkat sekolah kan harus masuk di sana ya, agak kesulitan dan harus berjalan kaki. Ternyata Pak Joko juga menemukan hal yang sama tadi pagi pada saat akses di area Griya Santa itu. Ya agak sulit ya anak-anak yang mau sekolah, jadi dia harus turun di depan dan ya berjalan kaki. Dan lumayan juga tuh kalau jalan kaki masuk ke sana. Saya juga punya POV yang berbeda, kawan dari, sama sih saya juga aksesnya dari media sosial, karena warga setempat ya lagi-lagi tuh mereka juga aktif sekali memposting ininya, aksi penolakan-penolakannya. Dan saya juga lihat ada yang counter juga tentunya, ada yang setuju, banyak yang setuju, banyak juga yang menolak. Yang setuju ini, dia pada saat sore hari dia masuk ke kawasan Griya Santa. Di kemarin kayaknya videonya ya. Masuk di area Griya Santa itu lewat depan. Masih bisa katanya masuklah ke sana. Lalu pas mau menerobos ke jalan tembus kan di portal ya. Jadi kan gak bisa lewat tuh. Tapi dia tetap memaksakan kendaraannya untuk bisa lewat di sana. Lewat sampingnya ada space sedikit yang tidak ditutupi oleh barrier. Jadi dia tetap lewat di sana. Dan pada saat lewat di sana dia memuji. Oh jalannya bagus. Kemudian panorama gunung di Malang terlihat jelas sekali kalau lewat di jalan baru ini. Dia lewatnya sore ya. Jadi pada saat sunset. Jadi kelihatan cantik sekali kalau lewat sini. Tanahnya juga lapang, luas nih kalau dibuka di sini. Katanya kalau warga Griya Santa membuka jalan ini, wah ini peluang ekonominya besar sekali katanya. Karena bisa ini ya, membuat banyak pembangunan di sana berkembang pesat. Ini salah satunya kalau mendirikan kafe atau mungkin resto katanya di jalan tembusan itu ya, yang sebelumnya simpang Candi Panggung itu potensial loh, karena pemandangannya tadi bagus, kemudian aksesnya mudah. Kebayang ya kalau misalnya memang di sana itu ada kafe-kafe yang berdiri, jalannya memang sempit begitu kawan. Kalau tidak disediakan tempat parkir yang memadai ya sama aja, memang mungkin potensi ekonominya oke lah tinggi, tapi kalau tidak dibarengi dengan penyediaan lahan parkir, nanti masalahnya kayaknya nggak cuma soal kepadatan yang ditimbulkan oleh volume gitu, tapi karena penyempitan lajur lagi-lagi seperti itu. Jadi ya banyak efek-efek yang lain ya, dampak-dampak yang lainnya juga. Itu yang saya lansir dari beberapa media sosial, dari pernyataan warga setempat, termasuk yang coba-coba lewat di sana dan meminta kayaknya warga Griya Santa perlu deh gitu ya, menyetujui ini agar ini bisa berkembang lebih oke lagi. Itu beberapa opini yang saya dapatkan. Mungkin ada yang mau menambahkan juga, boleh ya, bisa langsung bergabung di 0811-3600-911 untuk City Report malam hari ini, didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan.

unitnya hanya di Parama, Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet. Beberapa

0: pagi Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh C3891 FM.
5: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangannya dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di City Report dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita geser dulu ya ke beberapa update yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Felix tadi bergabung melalui voice note ya, kaitannya dengan Griya Santa. Coba kita geser kembali kawan ke kiriman voice note ya Pak Felix.
1: Selamat malam, ikut gabung dong.
0: Selamat
1: dengan
0: malam,
1: membahas masalah Griya Santa.
0: Siapa?
1: Sebenarnya saya ini penasaran ya, apakah Dishub atau wali kota tidak memiliki alat atau misalnya alat pengukuran untuk mengevaluasi kira-kira jika dibuka satu jalan itu kira-kira dapat mengurai kemacetan seperti bagaimana atau dapat mengurangi seberapa banyak motor yang mungkin lewat di simpang 5 atau mobil yang lewat di simpang 5. Maksud saya apa memang tidak ada tools atau alat untuk mengevaluasinya ya? Selama ini kan kalau kita dengar tadi dari debat pro kontra masing-masing punya sudut pandang masing-masing ya. Tapi maksud saya sebagai warga saya ingin kalau bisa ada alat yang objektif untuk mengevaluasi seberapa efektif keputusan ini untuk dibuka jalur ini, seberapa efektif. Kalau memang ternyata tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran ya, berarti kebijakannya perlu dievaluasi. Kalau seandainya memang hasil pengukurannya bagus dan efektif, berarti dari pihak warga mungkin harus ya melihat sisi baik untuk orang banyak. Jadi maksud saya biar objektif gitu loh, pengambilan keputusan tidak sakarepku dewe, sakarepmu dewe. Nah, tapi ya ini loh objektifnya, ini loh angkanya begini. Mohon info mungkin dari teman-teman Dishub ada info. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Felix. Kalau dari latar belakang kajian sendiri, informasinya sudah dikaji ya. Awalnya itu karena kejenuhan, tingkat kejenuhan Jalan Candi Panggung itu sudah hampir mendekati level 1, 0,9 sekian lah kemarin itu terakhir update-nya. Sehingga artinya butuh sekali adanya jalur alternatif. Nah, akhirnya setelah beberapa kali melakukan kajian, maka dipilihlah jalur alternatif yaitu tembusan dari Candi Panggung ke Suhat lewat di Griya Santa. Tapi sebenarnya nggak pure dari Candi Panggung langsung Griya Santa ya, karena itu kan masuk ke simpang Candi Panggung lagi tuh. Jadi dia nggak keluar simpang Candi Panggung dulu, baru ke Candi Panggung, baru ke Perlimaan gitu alurnya. Nah itu dari tahun kemarin nih kayaknya ya, untuk wacana ini dan ternyata terrealisasinya di 2026. Dari tahun kemarin sebenarnya sudah ada tuh polemik-polemik penolakan, kemudian katanya komunikasinya tidak tuntas, hanya satu arah saja, jadi dari Pemkot Malang tidak benar-benar menjawab apa yang dikeluhkan oleh warga setempat dan lain-lain. Dan untuk parameter apakah ini efektif, sebenarnya di tanggal 27 kemarin itu harusnya menjadi hari pertama untuk uji cobanya. Kurang lebih seminggu ya informasi sementara dari Dishub itu. Jadi di tanggal 27 kemarin sebenarnya itu adalah hari pertama untuk uji coba. Uji coba melihat efektivitasnya itu. Tapi karena penolakan oleh warga, di blokade ya jalannya nggak bisa lewat dan sempat kemarin bentrok juga. Jadi nggak dilanjutkan. Dari situ kan Dishub sebenarnya mau melihat ini efektif atau enggak. Makanya dilakukan uji coba. Cuman uji cobanya masih gagal, dua hari terakhir ini masih belum bisa berlangsung. Sehingga kedepannya masih akan dilakukan upaya untuk komunikasi lanjutan dari pihak Pemkot Malang ke masyarakat setempat. Tapi yang diharapkan masyarakat tuh wali kotanya langsung ya yang turun ya ke sana. Langsung ke sana melihat lokasinya, kemudian lanjutan diskusinya bersama dengan masyarakat setempat, mendengarkan aspirasi masyarakat setempat itu langsung bertatap muka. Karena selama ini kirim surat tidak digubris juga katanya. Itu pengakuan dari Ketua RW 12 kawasan Griya Santa. Itu sementara mungkin Pak Felix ya. Kalau untuk objektivitas kaitannya dengan pengukurannya sendiri, harusnya dalam satu minggu ini ada hasilnya. Cuma sampai sekarang masih belum bisa dilakukan uji coba karena masih ada penolakan ya dari warga perumahan Griya Santa.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kembali melanjutkan pembahasan soal Gria Santa karena masih ada yang bergabung ya. Tadi itu ada Pak Joko yang belum sempat saya baca chatnya. Katanya Pak Joko sejalan dengan Pak Dani mungkin lebih dimusyawarahkan kembali. Kita bicara secara nurani saja. Karena ada sekolah di sana yang masuknya lewat gate-nya Gria Santa. Toh kalau mau memblokade yang berkepentingan dengan jalan terus bisa diantisipasi sejak di pos satpam depan. Kasihan anak-anak sekolah jadi korban ego kedua belah pihak yang bersengketa. Itu pandangan dari Pak Joko. Lalu ada Pak Dani. Pak Dani ini melalui voice note, kawan.
1: Selamat malam, Mbak Yola.
0: Selamat malam, Pak Dani.
1: Saya kalau dengan yang tadi Mbak Yola bayangkan ada yang buka kafe atau apa, dengan view yang bagus mungkin bisa rame ya, ekonomi warga naik. Saya malah kurang setuju, Pak. Kenapa? Karena sama seperti tadi yang Mbak Yola katakan, ketakutannya yaitu parkiran. Sudah jalannya kecil, ketasi parkiran. Ya itu kayak sekarang bayangkan jalan Gria Santa. Jalan Gria Santa itu kan juga kecil. Lalu masih ada beberapa warga yang parkir kendaraannya di depan rumah. Akhirnya kan menyempit seperti itu. Kecuali kalau mereka sudah memikirkan parkirnya, atau mereka mungkin ada satu atau lebih investor yang mau buka kafe di sana, mereka berkolaborasi untuk bikin gedung parkir. Gedung parkir 5 lantai, tapi jangan gedung parkir yang kayak parkirnya Pemkot itu, yang di Mojopahit. Ya percuma, sak uplek gitu toh. Kalau diserahkan ke Pemkot suruh bikin gedung parkir, saya kok meragukan ya. Karena sudah terjadi yang di Kayu Tangan itu juga sudah tahu kapasitas apa yang parkir segitu banyak, bikinnya kecil. Nggak masuk. Lalu yang di MOG itu juga nggak masuk. Sudah tahu motor yang parkir di luar begitu banyak, membludak apa, bikin gedung parkirnya setengah-setengah. Jadi apa yang dilakukan Pemkot untuk parkir itu juga setengah-setengah atau rodo gak niat lah. Jadi parkir liar tetap dibiarkan, bangun gedungnya dikit aja. Kayak gitu. Jadi kalau nanti di sana bangun kafe ya parkirnya harus disiapkan dulu.
0: Oke, baik, itu tanggapan dari Pak Dani ya kaitannya dengan adanya potensi pendirian kafe. Karena yang saya lihat di media sosial itu dia berkomentarnya demikian ya, wah ini katanya kalau ada kafe bagus nih gitu. Ya harus dipikirkan juga dampaknya seperti apa, mengingat jalannya sempit. Ya kalau parkirnya vertikal dan memadai ya monggo aja sih. Cuman ya itu tadi ya, banyak kekhawatiran karena melihat yang sudah-sudah, kadang bahkan tidak di jalan sempit pun, jalan lebar pun, tapi mendirikan kafe tanpa adanya penyediaan lahan parkir yang sesuai gitu kawan. Tentunya bikin macet juga ujung-ujungnya. Contohnya banyak ya. Mungkin kawan-kawan sudah tahu lah kalau di Kota Malang di mana saja, gak cuman kafe, resto mungkin yang gak ada tempat parkir dan lain-lain gitu. Sementara untuk beberapa catatan lainnya nanti kita geser kembali di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh menambahkan, bisa langsung call in di 0811-36-911 atau mention kita kawan di @city_kate911FM. Untuk Anda yang punya rumah yang baru selesai bangun rumah, sudah jadi ya rumahnya tapi rasanya belum nyaman, atau mungkin selain rumah, kantor, atau mungkin tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng.
4: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya Londo Ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
3: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
4: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah Londo Ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
5: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa Londo Ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh Londo Ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
4: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati, karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ya ke informasi yang masuk, ada Pak Diono ini melalui voice note.
6: Selamat malam City Gate.
3: Selamat malam Pak.
6: Turun rembuk untuk jalan tembus kriaya tayang baru.
3: Oh ya pokok.
6: Kalau menurut saya ya memang harus ada, karena itu kan sebagai alternatif yang dari arah UB kalau mau ke daerah akordion.
3: Iya.
6: Kan itu jalannya itu kan bentuk simpang Padi Panggung itu kan bisa lurus, nanti enggak usah ambil kanan ke simpang 5 kan. Ngiri ke Finolia kan bisa langsung tembus Tunggul Wulung. Ya saya rasa ya bisa ditiru, kayak Permata Jingga kan juga ngasih alternatif. Cuma kalau di Permata Jingga kan sayangnya jam 6 sudah ditutup gitu. Jam 6 atau jam 7 itu. Ya gitu aja, terima kasih.
3: Terima kasih dari Pak Diono. Memang harus ada katanya alternatif yang dari arah UB mau ke arah akordion. Terima kasih banyak Pak Diono. Tadi katanya kayaknya Pak Diono juga typing deh. Nah ini dia. Dari dulu warga Perum Gria Santa RSUB mau berdiri juga diprotes dengan dalih ini itu. Sebenarnya kapasitas seorang RW itu bukan mengurus jalan, karena di atas RW, RT masih ada kelurahan dan Pemkot, apalagi ini untuk kepentingan umum jalan raya. Ini butuh ada komunikasi lanjutan nih kayaknya ya, memang antara warga setempat dan juga Pemkot Malang. Karena warga klaimnya merasa tidak selesai gitu untuk diskusinya bersama dengan pihak Pemkot. Dan ini warga setempat meminta adanya Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang langsung turun ke lokasi untuk diskusi lanjutan. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update malam hari ini saya belum pantau lalu lintas ya. Sebentar, kita coba cek dulu. Malam hari ini cukup aman saja di beberapa titik. Kayu Tangan rame ya. Kemudian perempatan Kasin juga cukup ramai, termasuk di perempatan Kaliurang. Sisanya sih relatif aman saja. Antrian hanya di beberapa titik simpang, imbas dari volume dan antrian traffic light. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu ke reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar Yakuza Maneges ungkap dugaan pelecehan seksual sesama jenis oleh oknum pengajar di Pondok Pesantren Kota Malang.
7: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Ya, Heri, silahkan laporannya.
8: Kawan, dugaan kasus kekerasan seksual sesama jenis yang melibatkan seorang oknum pengajar di sebuah pondok pesantren di Kota Malang akhirnya terungkap. Seorang pria berinisial JM, 30 tahun, yang diduga memanfaatkan posisi dan relasi kuasanya terhadap para santri, kini telah diamankan aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi tim hukum Yakuza Maneges Malang Pasuruan Raya bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak, Dinas Sosial Kota Malang, serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang Kota. GM diamankan Senin malam, sebuah serangkaian pendalaman terhadap laporan para korban. Ketua Tim Hukum Yakuza Maneges Malang Pasuruan Raya Muhammad Zaki bilang, kasus tersebut bermula dari pengaduan masyarakat yang lebih dulu diterima Komnas Perempuan dan Anak dan Dinsos Kota Malang.
9: Kawan-kawan, kami ingin menginformasikan bahwa tadi malam kami melakukan giat, yaitu berkaitan dengan aduan yang masuk ke kami, tim hukum Yakuza Maneges, berkaitan dengan perilaku menyimpang yang patut dilakukan oleh oknum di salah satu lembaga pendidikan di Kota Malang. Jadi begini, kawan-kawan sekalian, peristiwa ini masuk, dumasnya itu kan bukan ke kami langsung sebenarnya. Dumas itu masuk ke Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Komite apa? Komite Perlindungan Anak Indonesia ini, Komite Nasional Perlindungan Anak ini sudah berkolaborasi dengan Dinsos Kota Malang. Namun selama ini mengalami kendala. Kendalanya apa? Bahwa yang seperti kita ketahui bahwa manakala ada persoalan-persoalan hukum atau perilaku-perilaku penyimpangan norma yang dilakukan atau yang terjadi di wilayah lingkungan lembaga pendidikan kan sulit terungkap. Setelah itu terjadi, kawan-kawan dari Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia bersama dengan Dinsos Kota Malang itu menghubungi kami, mengajak kami berkolaborasi. Nah, kami terima aduan, kami pelajari data-datanya secara hukum karena prinsipnya kami ini mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kami temui korban-korbannya, akhirnya kami mendapatkan kesimpulan bahwa memang ada peristiwa itu yang patut diduga. Pelanggaran terhadap norma hukum itu ada. Maka kami setelah bertemu dengan korban-korbannya memberikan kuasa ke kami sebagai bentuk legal standing kami bergerak.
10: Total ada berapa korban yang memberikan kuasa?
9: Korban sejauh ini kurang lebih ada 4.
8: Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, melalui Kasih Humas Ibda Lukman Sobikin, membenarkan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Terima kasih, Heri, atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
7: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Pemkab Malang alihkan perbaikan sekolah ke DPKPCK. Melalui perubahan anggaran keuangan 2026, anggaran rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah yang sebelumnya dikelola Dinas Pendidikan, kini dialihkan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang. Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, menyebut pengalihan kewenangan ini dilakukan agar seluruh tahapan teknis dapat dikelola oleh instansi yang memiliki keahlian di bidang pembangunan. Menurutnya, skema ini membuat penyusunan dan perencanaan anggaran pembangunan bisa lebih tepat. Kawan, Pemprov Jatim melarang SPPG gunakan komoditas subsidi, pengawasan pelaksanaan akan diserahkan ke BGN. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran program makan bergizi gratis sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengingatkan seluruh dapur MBG dilarang menggunakan beras SPHPB, minyak kita, dan LPG 3 kg. Emil juga menambahkan jika melanggar dan tetap mengajukan klaim dengan harga non-subsidi, pengelola dapat dikenakan sanksi karena dianggap melakukan penyimpangan. Kawan, Indonesia berupaya lahirkan Global Champion Industri Hijau. Wakil Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi, Dimas Muhammad, menyampaikan pihaknya menyoroti keberhasilan Vietnam dan Korea Selatan yang menjadi negara maju karena transformasi industri berbasis hijau. Karena hal tersebut, pihaknya mendorong pemerintah Indonesia agar menguasai teknologi dan melahirkan perusahaan nasional berkelas dunia dan ramah lingkungan. Lebih lanjut, pihaknya berharap upaya ini bisa didengar dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan yang ramah inovasi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: 911 Hot News.

CityK911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Baik kawan, di malam hari ini untuk suhu cuaca, kalau kami pantau di jam 8 lebih 7 menit ya, melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di daerah Tulogomas sendiri berada suhunya 20 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udara berada di 87% dan kecepatan angin berada di 1,3 km per jam. Lalu kami pantau juga arus lalu lintas di sekitar Tulogomas sendiri kawan. Kalau kami lihat ini ya, masih terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana arus lalu lintas di kawasan Anda yang sedang ada mobile pada malam hari ini? Bisa Anda juga kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan

0: melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascienceCenter dan @jawatimorpark.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Nirwaneka.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Syndicate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report ini ya. Nah, saya di hari Minggu kan juga sempat membahas tentang salah satu sekolah ya terutama di SDN 1 Kauman Kota Malang yang mengalami keracunan MBG kawan. Nah, sebetulnya program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya menjadi harapan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah justru ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran ya, karena ada laporan puluhan siswa di salah satu sekolah dasar Kota Malang mengalami sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebenarnya pengawasan makanan dalam program sebesar MBG ini, kawan? Karena yang kita bicarakan bukan hanya soal makanan biasa, tapi juga makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, pemerintah Kota Malang melalui Satgas MBG akhirnya menemukan fakta dari hasil pemeriksaan laboratorium. Dari seluruh sampel makanan yang diperiksa ternyata ditemukan satu jenis makanan yang memiliki kandungan bakteri, yaitu bakterinya E. coli ya, melebihi batas ketentuan. Dan makanan tersebut ini adalah olahan telur, sementara makanan lainnya masih disebut dalam kondisi normal. Temuan ini muncul setelah sebelumnya ada laporan sekitar 33 sampai 35 siswa di SDN Kauman 1 Kota Malang mengalami keluhan sakit perut hingga diare ya setelah mengonsumsi menu MBG. Nah, coba aja kita bayangkan ataupun kita pikirkan bersama kawan, ketika sebuah program pemerintah menyasar ke anak-anak sekolah, tentu dari standar keamanannya juga harus lebih jauh lebih tinggi ini ya, karena anak-anak ini bukan hanya penerima manfaat saja, tetapi mereka adalah generasi yang sedang tumbuh. Makanan yang masuk ke tubuh mereka juga sebetulnya harus benar-benar diperhatikan lagi kawan, mulai dari proses pemilihan bahan, penyimpanan, proses memasak sampai distribusi ke sekolah. Nah, kalau menurut Anda, apakah pengawasan makanan seperti ini juga harus diperketat lagi, atau sebenarnya prosedur yang sudah tinggal itu perlu diperbaiki pelaksanaannya? Nah, karena setelah muncul laporan siswa yang mengalami gangguan kesehatan, Pemkot Malang langsung meminta

pengetahuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG yang bersangkutan menghentikan sementara produksi dan juga distribusinya MBG. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sambil dilakukan pemeriksaan dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya sempat melihat makannya saja, tapi juga bagaimana proses makanan itu dibuat. Mulai dari bahan bakunya, kebersihan dapur, penyimpanan, sampai proses pengiriman ke sekolah. Karena dalam kasus makanan, satu kesalahan kecil kawan juga bisa berdampak sangat besar. Terus saja kejadian seperti ini menjadi pengingat ya, bahwa program besar seperti MBG bukan hanya soal menyediakan makanan dalam jumlah banyak, tetapi juga soal memastikan makanan itu aman dikonsumsi. Kita tentu tidak ingin program yang tujuan awalnya itu sangat baik sekali untuk memperbaiki gizi anak-anak, justru kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena masalah pengawasan saja. Di sisi lain, kita juga perlu memberikan ruang bagi pemerintah dan pihak pelaksana untuk melakukan evaluasi. Karena yang paling penting ini adalah bagaimana kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Menurut kawan-kawan, apa yang paling penting diperbaiki dari program MBG? Apakah pengawasan kualitas makanan? Apakah standar dapur penyedia makanan? Atau perlu adanya keterlibatan lebih besar dari sekolah dan orang tua dalam melakukan pengawasan? Bisa sampaikan pendapat Anda kawan, karena makan yang aman untuk anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama. Nah itu tadi, karena kemarin hari Minggu kita juga masih menunggu hasil keputusan dari laboratorium. Ternyata hari ini sudah keluar hasil uji laboratoriumnya, ada bakteri E. coli di olahan telurnya kawan. Nah, bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Dan kali ini lagunya Just ini ya, Bersamamu, yang sudah kami sajikan di menit 32 ya, lepas dari jam 8 malam kawan. Dan tentunya pada malam hari ini ada informasi yang masuk kawan ya, melalui WhatsApp tentunya. Ada Pak Rizka Aditya, ini mengabarkan terjadi laka ya di daerah tanjakan daerah Anur 1 Bululawang. Dan Pak Rizka Aditya mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan juga melalui radio visual live. Untuk videonya ini kawannya cuma sebentar. Oh, banyak sekali yang nonton, ada juga berserakan itu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky Aditya mengabarkan itu tadi info dari Pak supir dump truk mogok. Ini posisi perbaikan di jalan, ditanjakan lalu ditabrak ini ya oleh truk Fuso dari belakang. Nah, begitu untuk informasi sementara yang kami dapat dari Pak Rizka Aditya. Dan lalu Pak Rizka Aditya juga mengirimkan sebuah foto. Nah, ini truknya ini ya, menghantam kayaknya ini ya. Ada kayaknya ini ada gerobak yang jualan nasi apa ini? Nasi goreng ya. Oh, mau nasi goreng atau martabak ini? Masih kurang jelas ini ya. Wah, baik. Ini untuk kiriman fotonya kawan. Nah, ini untuk fusonya ini. Nah, ini depan truk fusonya mengangkut tebu. Oh, baik. Siap. Itu informasi dari Pak Rizka Aditya. Atau kawan-kawan yang sedang melintasi di daerah Anur 1 Bululawang, untuk arus lintasnya bagaimana kawan di sana? Apakah aman, lancar, jaya, sentosa, atau ada titik-titik kemacetan akibat ada laka tadi? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami ya, 0811-3600-911. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan juga dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tidak lanjut penegasan dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi ya, bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 mulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: City Guides Life Hacks.
2: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut takut dipandang berbeda dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 6. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
0: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
0: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
0: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
0: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya di malam hari ini kawan, kalau kami lihat ada beberapa kawan-kawan pendengar yang mengirimkan informasi ya dari grup Traffic Report City Guide. Ada Pak Bambang Tri tadi di jam 20 lebih 35 menit, bahwa mengabarkan terasa gempa hari ini di Malang Selatan dan getarannya juga cukup lumayan besar. Lalu ada Pak Michael di Kota Batu, katanya terasanya cuman tidak begitu besar. Lalu Pak Harsono juga mengomentari Singosari tidak terasa. Nah, kemudian ada Pak Sasmito mengirimkan foto di jam 20 lebih 40 menit kawan, info gempanya untuk magnitudonya di 4,4 di hari ini, jamnya tadi jam 20 lebih 29 menit dan lokasinya berada di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini Pak Sasmito juga mengirimkan foto kawan, kita bisa tampilkan di radio visual live. Nah, untuk kekuatan gempanya magnitudonya berada di 4,4 skala Richter ini ya. Nah, tadi di selatan Kabupaten Malang. Itu tadi untuk info sementara dari Pak Sasmito kawan. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini terasa gempa apa tidak ini tadi malam? Lalu di saya live TikTok kawan, ada Dung Rejo juga menginfokan ada balok jatuh di dekat tol masuk Sidoarjo. Baik, ada dokumentasinya tidak Pak? Kalau ada dokumentasinya bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Ada Pak Ardi ini ya, Pak Ardi Sudarmono. Katanya gondang legi juga terasa mas. Wah, baik-baik. Mungkin kawan-kawan yang berada di Malang Selatan ini bisa absen juga ya, kira-kira di sana terasa gempanya atau tidak. Tadi juga dari kawan-kawan pendengar dari grup Traffic Report City Guide mengabarkan ya bahwa Malang Selatan terasa gempa dan getarannya juga cukup lumayan besar. Untuk Pak Ardi Sudarmono tadi di kawasan gondang legi juga terasa. Atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini tadi ya, tadi di jam 20 lebih 29, apakah terasa ada gempa di bagian Malang Selatan? Bisa juga Anda informasikan kembali kepada WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Dan kalau Anda sedang memasuki daerah tol Pandan Malang, pada malam hari ini arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar kawan. Lalu bagi Anda yang sudah mengarah ke tol Kecepatan Gempol juga masih lancar. Lalu Anda juga mau meneruskan perjalanannya ke tol Porong Gempol, ini kalau kami lihat juga masih terpantau lancar kawan. Lalu Anda yang mau mengarah ke Surabaya Porong, untuk arus lalu lintasnya pada malam hari ini juga masih terpantau lancar. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di area jalan tol juga bisa informasikan kembali lalu lintas dan juga cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, penyelesaian kasus viral di Batu diminta kedepankan fakta objektif. Paguyuban pedagang kaki lima, PKL Kota Batu meminta penyelesaian kasus viral pedagang ronde menjual sisa makanan konsumen dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan resmi, bukan sekadar opini yang berkembang di media sosial. Ketua Paguyuban PKL Kota Batu, Puspita, mengatakan seluruh pihak harus menghormati hak konsumen untuk menyampaikan keluhan. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila tuduhan tersebut belum terbukti. Puspita juga meminta Pemkot Batu bergerak cepat agar persoalan tersebut tidak semakin meluas dan memberikan dampak untuk para pelaku usaha di kawasan alun-alun Kota Batu. Kawan, Gubernur Jatim dorong kepemimpinan perempuan yang inklusif. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berkeadilan dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Hovifah mengatakan keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan atau posisi yang dimiliki, tetapi dari kebijakan yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Hovifah, hal ini perlu didukung melalui ekosistem yang mendorong kesetaraan sekaligus membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil peran dalam berbagai bidang pembangunan. Kawan, pemain baru Timnas Indonesia kagum dengan supporter Timnas. Pemain baru Timnas Indonesia, Michelle Becker, menyampaikan dirinya kagum dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia karena melihat antusiasme yang tinggi terhadap sepak bola. Dia menyebut dirinya turut bangga karena berhasil mencetak hat-trick di laga debut bersama Timnas Indonesia. Lebih lanjut, dirinya berharap mampu terus berkontribusi terhadap Timnas Garuda dan mampu menjadi juara di gelaran AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, bagaimana perjalanan Anda malam hari ini ya? Beberapa laporan tentang turunnya hujan tadi sempat disampaikan oleh pendengar kami ya di beberapa titik di Malang Raya, di Singosari, di Tidar, di Kota Batu, bahkan di Malang Kota tadi sempat di Sengkaling dan Sumbersari kawan sempat terjadi gerimis ya. Padahal masih musim kemarau ini. Anda juga boleh untuk lebih dipersiapkan obat-obatannya, kemudian juga selimut ya, barangkali yang tidur nggak pakai selimut, tapi sekarang udah mulai dingin juga. Kalau untuk suhu kawan di sekitaran Telogomas ini 19 derajat ya, dan belum ada indikasi akan hujan ya, karena tadi di sore hari, siang, bahkan dari siang sampai sore mendung ya di Malang gitu. Jadi untuk Anda bisa lebih waspada untuk malam hari ini, walaupun cukup cerah tapi juga ada potensi untuk turun hujan. Dan beberapa laporan yang masuk kawan ke newsroom tadi di jam 8:30 ya, 8:30 malam terjadi gempa di daerah Malang Selatan. Ini kalau kita cek di BMKG, ini jaraknya 56 km kawan dari daratan ya. Dan untuk kedalaman gempanya sendiri dia di 10 km. Ini bisa Anda lihat di radio visual kami kawan. Ini kita ngecek di website BMKG ya, di real time. Jadi pukul 20:29, jadi 8:30 tadi sempat terjadi gempa. Dan beberapa laporan masuk dari kawan-kawan pendengar tadi, ada Pak Ardi Sudarmono, gondang legi terasa mas gempa. Kemudian juga ada Pak Sasmito yang tadi sempat menginformasikan info gempa di grup City Report. Dan tapi kalau untuk daerah Malang Kabupaten yang utara gitu ya, seperti Singosari, Lawang, itu nggak kerasa. Ini ada Pak Harsono juga menanggapi nggak kerasa dengan gempa yang terjadi gitu. Nah baik kawan, untuk Anda mungkin yang sedang mobile, Anda boleh untuk update ya informasi terkini baik dari cuaca maupun traffic, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita putarkan lagu Dean Lewis 7 Minute untuk malam hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, tadi kalau kita sempat update ya informasi seputar gempa. Ini tadi sempat terjadi di Malang Selatan ya. Namun tidak berpotensi tsunami kawan. Tapi di beberapa titik seperti kawan-kawan pendengar tadi, ada di Gondanglegi, kemudian di Kepanjen juga tadi sempat ada yang terasa ya gempanya. Kalau untuk Malang Utara kawan, Batu dan sekitarnya tidak terlalu terdampak ya. Jadi masih aman-aman saja. Dan ini tadi sempat juga ada informasi gunung meletus kawan, Gunung Semeru.

0: erupsi ini. Sebentar saya cek dulu ya. Ini Gunung Semerunya erupsi kawan di jam 9 kurang 5 menit di 20.55 menit. Kolom abunya teramati tingginya 800 meter di atas puncak ya. Lama durasi erupsinya 2 menit 7 detik. Ini masih aktif sekali kawan ya, untuk beberapa hari ini juga Gunung Semeru masih terus erupsi. Jadi barangkali Anda yang punya rencana untuk bermain ke Bromo, ke Lumajang, ke Ranurgulo maupun di lokasi sekitar gitu ya, Anda boleh untuk waspada dan berhati-hati. Barangkali nanti juga pas Anda berangkat ke sana gitu dan erupsi gitu ya, jadi bisa lebih berhati-hati kawan. Nah kawan, kita juga bergeser ya ke informasi yang akan kita bahas di malam hari ini ya. Jadi kalau pagi gitu kita merasakan kalau matahari itu cukup panas kawan. Di Malang ya, di Malang Raya gitu mataharinya cukup terik. Bergeser ke siang hari nanti sudah lumayan dingin, mendung gitu ya. Dan menjelang sore untuk dua hari ini bahkan sudah turun hujan ringan kawan ya. Kemarin malam juga di daerah Tlogomas kawan sempat hujan ya. Jadi kemarin saya mau pulang gitu terus ternyata hujan di depan studio City Guide. Nah ini bikin kita bertanya-tanya kawan. Maksudnya adalah sekarang padahal masuk di bulan musim kemarau gitu ya. Secara kalender juga kita masih di periode musim kemarau gitu, tapi masih bisa turun hujan gitu. Nah ini fenomenanya akhirnya membuat orang bertanya-tanya. Ini kalau kata orang Jawa itu sakjane musim opo saiki gitu kan. Sebenarnya sekarang musim apa gitu. Nah ternyata kawan beberapa penyebab ya, terutama di Malang Raya ini masih bisa terjadi turun hujan padahal kita sekarang di musim kemarau. Itu salah satunya adalah faktor geografis kawan. Kita melihat di Malang Raya kita dikelilingi oleh berbagai gunung ya, mulai dari Gunung Semeru yang baru saja erupsi, kemudian ada Gunung Arjuna Welirang, ada Gunung Kawi, Putri Tidur ya, banyak sekali, ada Gunung Buta, Gunung Panterman, dan Pegunungan Selatan. Nah kemudian karena kita dikelilingi oleh banyak pegunungan ya, sehingga membuat udara yang ada di wilayah Malang ini menjadi lembab. Nah ketika udara lembab ini nanti naik ke atmosfer, kemudian mengalami pendinginan dan membentuk awan hujan. Nah fenomena ini kawan disebut dengan hujan orografis. Apa hujan orografis? Yaitu ketika hujan terjadi karena udara lembab itu terdorong naik oleh kontur pegunungan. Jadi sangat wajar kawan ketika kita yang tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi ya. Kalau untuk saya cek sendiri di wilayah Malang Kota, ini tingginya 550 mdpl. Kalau kita bergeser naik ke Alun-Alun Batu, kemarin saya cek sempat ke sana juga tingginya 880 mdpl. Cukup tinggi kawan. Jadi bisa diperkirakan kalau kita memang tinggal di daerah pegunungan ya, suhu dingin gitu. Jadi sangat wajar ketika kita sudah masuk di musim kemarau, paginya terik, mataharinya panas gitu ya. Tapi nanti kita bergeser ke siang sampai sore malah turun hujan gitu ya. Ini cukup unik juga kawan. Baik kawan, itu ya untuk cek bagaimana kok bisa terjadi hujan gitu ya. Nah barangkali Anda juga punya cerita unik tentang kok ada hujan ya di musim kemarau, atau juga sekedar update informasi seputar traffic maupun jalan tol, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Setelah ini kita akan bergeser ke newsroom kawan untuk update seputar jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan untuk Anda yang di perjalanan dan mengarah ke ruas tol Malang Pandaan. Kondisi malam hari ini masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol mungkin yang sudah mulai ada peningkatan volume, masih cukup ramai ada di gate exitnya Malang Madiopuro. Kemudian kalau entry-nya jauh lebih lancar ya, sama halnya dengan gate Pakis itu jauh lebih lengang lagi, termasuk Singosari dan Lawang. Kalau yang arahnya ke Surabaya di Kejapanan Porong ada peningkatan volume. arah ke utara, tapi kalau yang arah sebaliknya jauh lebih lengang. Sementara masuk di sekitaran Surabaya Porong, kemudian area Waru, Waru Juanda, kemudian yang arah ke Perak maupun sampai dengan sekitaran Mojokerto, itu jauh lebih lengang lagi. Exit Probolinggo juga lancar kawan, dari Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @City8911FM.

0: Reasons for Your Life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Isyana Sarasvati mimpi kawan untuk menemani malam Anda yang sedang mobile mendengarkan City Guide 911 FM malam hari ini ya. Lagunya juga cukup enjoy dan tenang gitu ya, di malam yang cukup tenang juga nih. Nah, barangkali untuk Anda kawan yang hari ini ya atau akhir-akhir ini merasa tidak fit badannya, kemudian sakit, demam, pilek, batuk ya, itu waspada kawan, barangkali juga bisa disebabkan oleh cuaca yang terus berubah-ubah ya di Malang Raya. Nah, ini kalau kita melihat memang sekarang sudah masuk di musim kemarau kawan, tapi masih terjadi hujan. Bahkan dua hari ini juga sempat turun hujan di Singosari, Tidar, Sumbersari, Sengkaling, Kota Batu juga tadi siang sore ada pendengar yang melaporkan terjadi hujan ringan. Nah, ini bisa berpotensi untuk menurunkan imunitas tubuh kawan. Anda boleh untuk persiapan seperti istirahatnya dicukupkan, makan makanan dan minuman yang sehat, dan stok obat-obatan bagaimana kawan, apakah sudah aman ya untuk antisipasi cuaca yang semakin tidak menentu karena kita masuk ke musim pancaroba atau peralihan kawan. Jadi walaupun nampak seperti musim kemarau ya, tapi sebetulnya masih terjadi beberapa perubahan iklim, bahkan sempat terjadi turun hujan. Nah, ini kalau tadi sempat saya bahas, dikarenakan faktor geografis Malang Raya yang dikelilingi oleh pegunungan. Kita juga bisa melihat kawan, kalau Indonesia ini adalah negara maritim ya, kepulauan. Kita punya banyak sekali lautan, bahkan di Malang sendiri salah satu wisata alamnya aja yang juga terkenal adalah pantai di laut, di pantai selatan gitu. Nah, ini juga berpotensi untuk menjadikan awan hujan kawan. Meskipun musim kemarau ya, Indonesia atau bahkan Malang Raya ini masih bisa mendapatkan suplai air karena suhu lautnya masih hangat. Kemudian juga terjadi peningkatan penguapan air laut, akhirnya mengakibatkan adanya pergerakan massa udara. Nah, nanti ketika udara lembab ini bertemu di atmosfer yang mendukung, nah awan hujan tetap bisa terbentuk kawan, seperti yang kita rasakan di dua hari ini. Dan nanti dampaknya dari perubahan iklim ini akan terjadi pemanasan global. Suhu bumi yang terus meningkat, atmosfer yang lebih hangat, itu akan menyimpan lebih banyak uap air. Nah, akibatnya nanti pola hujan bisa berubah-ubah kawan. Misalnya hujan lebih ekstrim dalam waktu yang singkat, kemudian periode kering yang lebih panjang. Bahkan untuk dua minggu kemarin ya juga sempat terjadi karhutla di Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi, atau karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya, bahkan sampai 214 hektar kawan. Nah, ini sangat membingungkan ya, karena melihat cuaca kemarau yang panas gitu ya, sampai kebakaran hutan, tapi bahkan di Malang Raya hujan gitu ya. Nah, ini bisa berdampak juga untuk kesehatan Anda kawan. Seperti kalau misalnya di pagi hari panas, kemudian siang menuju sorenya hujan, dan pastinya nanti malam juga suhu akan terus turun sampai dini hari. Nah, ini berpotensi untuk terjadi ISPA untuk Anda, seperti infeksi saluran pernapasan atas. Nah, gejalanya beragam kawan, seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, demam. Dan kalau saya melihat data dari Kementerian Kesehatan, nah ISPA ini juga termasuk salah satu penyakit yang sering muncul di masyarakat Indonesia. Nah, ini juga bisa diantisipasi Anda ketika keluar rumah atau berangkat bekerja, berangkat sekolah gitu. Anda boleh untuk gunakan masker, dan kalau memang dirasa tubuhnya tidak fit ketika keluar malam juga bisa untuk gunakan jaket ya.

lebih hangat, pakai sepatu juga yang lebih hangat gitu, sehingga tidak berpotensi untuk menjadikan daya tahan tubuh kita menurun. Apalagi kalau kita orangnya kurang tidur, makanya tidak teratur, stresnya tinggi. Wah, ini berbahaya juga kawan ya, untuk Anda gitu, untuk kesehatan juga, untuk jangka panjang gitu. Nah, kalau kita melihat juga di Malang Raya ya, kita bisa melihat fenomena atau budaya, lifestyle yang terjadi di Malang Raya. Ini banyak sekali yang suka begadang. Nah, bahkan Roma Irama juga pernah nyanyi tuh, begadang jangan begadang kalau tiada artinya lah. Ini sudah jelas kan. Kenapa kok masyarakat modern sekarang itu suka begadang ya? Karena perubahan gaya hidup yang modern seperti ini, perubahan gaya hidup digital, banyak sekali orang yang lebih suka untuk nugas atau melakukan pekerjaan itu di malam hari. Nah, di samping itu juga pengaruh dari media sosial, streaming film, game online. Ini orang suka mengaksesnya itu ketika malam hari. Sehingga aktivitas malam hari yang harusnya kita gunakan untuk istirahat, malah menjadi otak kita bekerja lebih keras, tubuh kita melek terus ya, atau bangun terus gitu, tidak ada waktu istirahat yang cukup. Nah, ini kalau kita tarik benang merah ke perubahan iklim, nah ini juga berbahaya kawan, karena faktornya perubahan iklim di Malang ini yang cukup sering berubah-ubah, kemudian pola hidup kita yang tidak teratur, ini lebih waspada untuk Anda, karena nanti berpotensi juga terkena beberapa penyakit seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada batuk pilek, demam, gejala tenggorokan. Nah, ini bisa Anda hindari kawan. Dan mungkin yang sekarang istirahatnya kurang gitu, Anda boleh untuk istirahat terlebih dahulu dan dicukupkan seperti makanan dan minumannya, stresnya juga dikurangi gitu ya. Karena sebentar lagi juga awal bulan ini, biasanya bapak-bapak nih, ibu-ibu juga gajian ya, jadi mungkin stresnya nanti bisa lebih berkurang seperti itu.

0: Wisdom.
1: Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor. Jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi dikti saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional, seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019, ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, tidak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, jadi dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi tidak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu tidak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga tidak ngerti saya. Takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan, jangan kita berpikir ada kegagalan-kegagalan, tidak ada. Yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan, mikir. Lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir, semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana, kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana, makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya yo riset, yo kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh? Enggak capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga enggak ada anak nakal, itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama, kita hidup itu dalam kondisi harus jujur, terutama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya, kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang yang tidak mikir, tapi kita bisa mikirkan itu. Saya Subanji, selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My World.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Ya kawan, kita tadi sempat berbincang-bincang ya tentang perubahan iklim di Kota Malang ini kok berubah-ubah terus ya. Padahal kita masih masuk di musim kemarau loh. Terus juga dua hari ini tadi turun hujan kawan di beberapa titik di Malang Raya. Bahkan tadi sempat di Kota Batu juga hujan. Nah, khawatirnya di cuaca yang gak menentu ini juga nanti berpotensi untuk imunitas tubuh kita juga menurun kawan. Sehingga perlu untuk waspada, antisipasi ya. Nanti kedepannya perubahan cuaca ini juga berpotensi nanti menurunkan kekebalan tubuh, kesehatan. Jadi perlu untuk kita waspadai kawan. Nah, salah satunya juga perlu untuk kita prioritaskan tidur kawan. Nah, tidur dan bangun di jam yang sama, maksudnya adalah kita stabil setiap hari tidur jam 9 malam, tidur jam 10 malam gitu. Tapi ya diusahakan jangan sampai begadang ya. Dan juga kalau bisa nanti Anda kawan sebelum tidur, Anda hindari untuk bermain handphone atau menggunakan laptop ya. Karena sinar radiasi yang kita terpapar terus itu juga kurang sehat untuk kesehatan mata. Sehingga kalau kita tidak bermain handphone maupun laptop paling enggak 30 menit sebelum tidur, itu nanti juga membantu untuk membuat kualitas tidur kita juga lebih nyenyak dan nyaman. Terus juga kawan, kita bisa untuk lebih perkuat daya tahan tubuh ya. Jadi kayak konsumsi protein, mungkin yang jarang untuk makan buah dan sayur ya, ini sudah saatnya Anda untuk berubah, waktunya buat makan buah dan sayur. Minum air putih juga kawan, dan olahraga ya. Karena khawatir juga kawan, tubuh kita yang mungkin hari ini lagi fit, sehat ya, tiba-tiba besok lagi drop ya, jangan sampai. Jadi kita tetap berantisipasi dan berusaha supaya imunitas tubuh kita juga lebih stabil. Dan mau gak mau kita juga harus adaptasi kawan dengan cuaca. Seperti mungkin yang kemarin ngira sekarang masih musim kemarau, terus gak tahu ya kalau hujan. Jadi bisa lebih dipersiapkan seperti bawa jas hujan kalau berkendara di motor, atau kalau bawa mobil bisa bawa payung kawan. Hati-hati ya, antisipasi takutnya turun hujan ketika lagi berpergian. Dan pakai pakaian yang sesuai kawan, karena biasanya kalau panas kan kita cuma pakai kaos ya, nggak pakai jaket atau apa. Tapi kalau hujan ini juga cuacanya langsung turun ekstrim ya, drastis. Jadi bisa pakaiannya juga disesuaikan. Dan jaga kebersihan tangan. Biasanya ketika hujan ini banyak sekali juga virus-virus kawan. Nah, kita kalau makan mungkin yang biasanya muluk ya maamnya, itu bisa lebih cuci tangan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai lupa, kalau mau makan juga cuci tangan gitu. Nah, jadi dari fenomena kawan yang terjadi di Malang Raya ini ya, itu mengingatkan kita bahwa alam ini juga terus berubah gitu. Tapi satu yang bisa kita kendalikan, yaitu ya bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri gitu. Karena kita gak bisa kawan untuk memprediksi besok apakah terik, panas atau tiba-tiba hujan deras ya. Kita hanya bisa antisipasi menjaga tubuh kita sendiri gitu. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar aktivitas, mengejar hiburan, tapi lupa kalau tubuh kita ini juga punya batas gitu. Jadi ya pada akhirnya kita juga berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Begitu kawan. Nah, setelah ini kita juga akan cek info tol kawan oleh kawan-kawan di newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar, dua arah, semakin malam justru semakin lengang. Dari beberapa getol tentunya tidak ada hambatan, mulai dari ke Singosari, Lawang, Pakis, Malang Madiopuro juga relatif lancar ya. Sampai ke Surabaya pun di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, lengang pol. Termasuk di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan. Tapi kalau dari Pasuruan ke Probolinggo ternyata ada peningkatan volume, cukup ramai. Lumayan ramai lebih tepatnya kawan ya, di ruas Paspro yang exitnya Probolinggo. Tapi kalau untuk arah sebaliknya ini jauh lebih lancar. Yang lagi di perjalanan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Jangan lupa kawan melipir dulu sejenak, mampir dulu ke rest area jika sudah terasa ngantuk ya. Untuk kawan-kawan yang masih di ruas tol, tetap waspada, tetap hati-hati di jalan juga. Selamat malam.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, bus Trans Jatim Koridor 2 resmi memakai nama Kanjuruhan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan nama bus Trans Jatim Koridor 2 yang menghubungkan Malang ke Panjen resmi disebut Kanjuruhan. Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Margianto mengatakan usulan nama tersebut diberikan atas arahan Dishub Jatim yang meminta Pemda mengusulkan nama alternatif. Sejumlah nama yang sebelumnya sempat diusulkan meliputi Trans Jatim Garudaya, Trans Jatim Kanjuruhan, dan Trans Jatim Panji. Menurut Eko, nama tersebut diambil dari sebuah nama kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di Malang. Kawan, Wagub Emil dorong penguatan ekonomi syariah Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan memfokuskan pengembangan pada sektor industri pangan halal dan pariwisata ramah muslim. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisanto Dardak menyampaikan, Jatim telah mengantongi jumlah penghargaan tingkat nasional, tapi evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kata Emil, pihaknya juga bakal memperkuat integrasi data terpadu serta pemanfaatan potensi zakat untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kawan, banyak acara internal di tahun ini pemerintah sebut bukti kalau Indonesia sangat aman. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyampaikan banyaknya acara internasional di Indonesia di tahun ini menjadi bukti kalau Indonesia negara yang aman. Ia menyebut kepercayaan event internasional juga berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian nasional. Lebih lanjut, ia berharap tren positif ini bisa terus dipertahankan dan berkembang ke depannya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan

0: Ini, destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah melewati ilalang, semak hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah kawan, berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri.

0: Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok at Mega Science Center dan at Jawa Timur Park.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: city guides inside.
1: Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya untuk sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk di dekade kedua, sekarang sudah balik ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil. Dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking-stalking, pasti kok viral. Tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: questions for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. CityGate FM.
3: Jalan-jalan plus.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Perhutani dukung rencana TPU baru di Jalibar Kota Batu. Administrator Keuangan Pemangku Hutan atau KPH Batu, Keli Jatmiko, menyampaikan dukungannya pada rencana Pemkot Batu yang akan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru di kawasan Jalan Lingkar Barat atau Jalibar Desa Ororombo, Kecamatan Batu. Rencana ini akan memanfaatkan lahan perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Sebelumnya Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Batu bersama dengan pemerintah Desa Ororombo dan Perhutani sudah melakukan survei lokasi sebagai tahap awal. Kawan Kejati Jatim tahan ex-dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan, skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan Gubernur URI, Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada.

0: Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
1: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers di Kota Malang. Puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
2: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa Londo Ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh Londo Ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
1: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30

sampai 40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
2: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
3: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
2: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang

0: Dylan Bliss.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Yang haus, segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ada yang relate nggak ketika kita lagi ada masalah yang rasanya sulit sekali diceritakan ke pasangan, sahabat, atau keluarga sendiri, tapi kita justru lebih mudah bercerita kepada seseorang yang baru dikenal? Entah itu teman perjalanan, atau orang yang ditemui saat seminar, atau bahkan seseorang di media sosial. Kalau pernah mengalami hal itu, ternyata Anda tidak sendiri, kawan. Psikolog menjelaskan bahwa banyak orang merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing karena risiko sosialnya lebih kecil. Kita tidak khawatir hubungan pertemanan rusak, tidak takut dipandang berbeda, dan tidak perlu menjaga citra yang selama ini sudah melekat di lingkungan terdekat kita. Coba bayangkan, saat bercerita kepada teman dekat, mungkin ada kekhawatiran akan dihakimi, atau cerita itu menjadi bahan pembicaraan di kemudian hari. Sementara kepada orang asing, seringkali tidak ada beban seperti itu, karena mereka tidak punya ekspektasi tertentu terhadap diri kita. Tapi pesan di sini bukan berarti kita harus curhat kepada orang asing ya, tapi pahami apa yang sebenarnya kita cari. Seringkali yang kita butuhkan bukan solusi, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Karena itulah, saat ada teman atau anggota keluarga yang sedang bercerita, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberi nasihat. Jangan buru-buru menyalahkan, jangan langsung memotong pembicaraan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah ruang aman untuk didengar. Penelitian menunjukkan banyak orang meremehkan manfaat berbicara dengan orang yang belum dikenal. Padahal, percakapan dengan orang asing seringkali bisa memberikan sudut pandang baru dan membuat seseorang merasa lebih lega dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi, kalau suatu hari Anda merasa lebih nyaman curhat kepada orang asing, bukan berarti Anda tidak punya teman, kawan. Bisa jadi itu tanda bahwa Anda mencari satu hal yang sederhana, yaitu didengarkan tanpa dihakimi.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, pernah tidak ya merasa ingin pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, melainkan benar-benar menikmati suasana yang berbeda. Di Malang, ada satu air terjun yang suasananya masih sangat alami dan belum terlalu ramai dikunjungi. Kali ini, yuk jalan-jalan ke Coban Tarsan. Lokasinya berada di kawasan Tumpang, Kabupaten Malang. Berbeda dengan air terjun populer lainnya, Coban Tarsan justru dikenal karena suasana yang masih sepi dan alami. Destinasi ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2018 dan hingga sekarang belum terlalu ramai dikunjungi. Kondisi inilah kawan membuat suasana di sekitar air terjun terasa lebih tenang dan cocok untuk relaksasi. Untuk mencapai titik air terjun, pengunjung harus melakukan trekking dulu sejauh kurang lebih 15-20 menit dan jalur yang dilalui berupa tanah, melewati ilalang, semak, hingga beberapa tanjakan ringan. Di awal perjalanan, Anda akan melewati jembatan kayu sederhana, lalu masuk jalur setapak di tengah vegetasi yang cukup rapat. Sampainya di lokasi, Coban Tarsan menyajikan air terjun dengan ketinggian sekitar 12-15 meter dan di bagian bawahnya ada kolam alami dengan kedalaman relatif dangkal ya, sekitar betis orang dewasa, sehingga cukup aman untuk sekedar bermain air. Kalau untuk nama Tarsan sendiri tidak berasal dari toko film, tetapi dari seorang warga yang pernah tinggal di kawasan ini dan dikenal dengan nama Pak Tarsan. Nama tersebut kemudian digunakan sebagai identitas air terjun

0: ini oleh masyarakat sekitar. Dan di sini, Anda tidak hanya bisa menikmati air terjun saja, namun bisa menjelajah beberapa titik lain dalam satu kawasan. Yang masih dalam satu jalur, ada Coban Jahe dan Coban Kali Jahe yang bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tapi setiap air terjun punya karakter yang berbeda, mulai dari ketinggian, debit air, hingga bentuk tebingnya. Terdapat juga kafe unik bernama Kopi Keceh yang berada di aliran sungai. Di tempat ini, pengunjung biasanya menikmati minuman sambil duduk dengan kaki menyentuh air yang mengalir. Harga tiket masuk ke Coban Tarsan tergolong murah, kawan. Berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang dan biasanya sudah termasuk akses ke beberapa coban di sekitarnya. Tapi karena jalurnya cukup menantang, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat musim kemarau atau kondisi cuaca cerah. Hal ini untuk menghindari jalur yang licin dan memastikan perjalanan trekking Anda tetap aman. Dengan suasana yang masih alami, jalur trekking yang menantang, dan lokasi yang tersembunyi, Coban Tarsan menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan wisata air terjun lain di Malang. Tempat ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati alam tanpa keramaian.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng.
2: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya londo ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
1: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa, yang bayar listrikmu siapa, yang bayar handphonemu siapa.
2: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers. Di Kota Malang, puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
3: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga dituduhkan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
2: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum,

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
3: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumbuh pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon, kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor. Jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi Dikti, saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional, seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019, ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, tidak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi tidak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu tidak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga tidak ngerti saya, takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan jangan kita berpikir ada kegagalan, tidak ada, yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan mikir, lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir, semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana, kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana, makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya ya riset, ya kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh? Kalau capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga enggak ada anak nakal, itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama, kita hidup itu dalam kondisi harus jujur, terutama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya, kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang tidak mikir, tapi kita bisa memikirkan itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan

desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Wisdom.
1: Dulu saya tahun 2017 itu sebenarnya dikirim oleh Pak Rektor. Jadi ada beberapa orang yang dikirim, terus diseleksi Dikti, saya yang diterima dari UM itu. Awalnya hanya jadi ketua divisi, tapi karena saya mungkin karena punya pengalaman di organisasi, pengalaman di sekolah, di lembaga tadi itu, sehingga ketika bekerja di panitia nasional, seringkali hal-hal yang trouble saya yang menyelesaikan. Pada tahun 2019, ketika ketua yang lama mengundurkan diri diganti oleh ketua yang baru yang dari Medan. Kemudian ini berlangsung terus, akhirnya 2023 saya yang diminta oleh kementerian, dulu Kemendikbudristek, kalau sekarang Kemendikdasmen. Nah itu saya diminta untuk menjadi ketuanya mulai 2023, tidak tahu sampai kapan nanti. Jadi tidak hanya dari UM, kami punya anggotanya dari Jogja, dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, dari berbagai daerah itu, dan itu banyak juga yang lebih senior dari saya, tapi tidak tahu, saya itu juga sampai sekarang itu tidak ngerti kenapa kok saya jadi ketua, itu juga tidak ngerti saya. Takdir dari Allah lah. Kegigihan itu, kita harus berprinsip bahwa setiap yang kita lakukan, jangan kita berpikir ada kegagalan, tidak ada. Yang ada itu keberhasilan yang tertunda. Mungkin ketika kita mengalami kendala atau gagal, kalau kendala kan kita akan berusaha, justru kita bersyukur ada kendala ini, mesti kita jadi mikir, ini harus saya apakan, mikir, lah itu semakin cerdas. Jadi orang itu kalau sudah dihadapkan pada mikir, semakin cerdas, semakin kreatif gitu. Gigih itu tumbuhnya lewat sana, kegigihan itu. Saya ingat sampaikan oleh Pak Jalil sebagai perintis di Jalan Bandung itu, anak itu harus banyak diberikan aktivitas. Makanya di Surya Buana itu banyak aktivitas ekstra yang banyak itu ya. Itu kenapa? Karena kita berprinsip begini, enggak ada anak nakal. Jadi kalau kita sebut ada anak nakal, enggak ada itu anak nakal itu. Yang ada itu anak yang kelebihan energi. Ketika kelebihan energi di sekolah tidak disalurkan, maka dia akan bertindak di luar yang seharusnya. Ini sebenarnya kalau itu yang saya pegang benar itu di Surya Buana, makanya cara menyalurkannya lewat kegiatan. Di antaranya yo riset, yo kegiatan ekstra, itu harus disalurkan ke sana. Kalau sudah banyak kegiatan itu kan udah capek toh. Nggak capek kan istirahat, besok kegiatan lagi gitu. Itu sehingga enggak ada anak nakal, itu prinsip yang saya pegang untuk lembaga itu seperti itu. Jadi pertama, kita hidup itu dalam kondisi harus jujur, terutama etika jujur itu harus dipegang. Kemudian kita harus memiliki prinsip, harus mau kerja keras. Yang ketiga, harus berani menghadapi tantangan. Tantangan ini kita harus berpikir bahwa kalau kita menghadapi tantangan itu akan mencerdaskan. Kalau ditantang mesti kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif. Kemudian yang berikutnya, kita harus pandai mencari peluang-peluang yang memungkinkan diri kita berkembang. Mungkin orang tidak mikir, tapi kita bisa memikirkan itu. Saya Subanji, selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang, dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita di program Ijen Talk dan hari ini kita juga akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber. Kami mengundang ada dua narasumber, ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jatim. Kemudian kami juga mengundang dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya. Ini tadi ada beberapa komentar yang bahkan sudah masuk di kami sebelum acara diskusi kita mulai. Nanti kita akan bahas juga bersama dengan para narasumber. Dan untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi pagi hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Yang mau sambung, saya sarankan Anda boleh lewat voice note atau boleh lewat line telepon. Supaya lebih enak ya, terdengar langsung suaranya dan kita bisa diskusi bareng bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, kita jeda dulu sejenak, kawan. Tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Dan hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita mau bicara topik tentang pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya sapa dulu para narasumber yang hari ini sudah bergabung. Ini ada pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jawa Timur. Ada Dr. Suko Widodo MSI. Pak Suko, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Erika.
0: Gimana kabarnya Pak Suko, sehat Pak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Surabaya dingin juga nggak nih Pak Suko? Malang
1: sama,
0: dingin banget ini
1: tapi
0: ya.
1: Tapi tidak sedingin tempatnya Mas Aziz di Malang saya kira. Lebih hangat di Surabaya, tapi dingin ya Pak.
0: Iya, Surabaya yang biasanya panas saja katanya dingin juga nih Pak Suko ya. Semoga sehat selalu Pak Suko, terima kasih juga untuk waktunya kembali bersama dengan Radio City Guide hari ini. Selain bersama dengan Pak Suko, kami juga mengundang ada dosen Magister Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, Abdul Aziz. Pak Aziz, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Erika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Aziz?
2: Alhamdulillah, sehat. Dan sedang libur.
0: Alhamdulillah. Libur berapa lama nih Pak di Brawijaya?
2: Masih lama 2 bulan lebih.
0: Alhamdulillah Pak ya, bisa sedikit rehat. Tapi kayaknya kalau dosen tugasnya banyak juga nih di sela-sela rehat nih Pak Aziz ya.
1: Pak Aziz ini libur tapi ya koreksi terus selesai. 24 jam Pak Aziz.
0: Masya Allah. Siap Pak Aziz. Terima kasih banyak. Walaupun di tengah kesibukannya, pagi hari ini juga masih menyempatkan kita ngobrol lagi di program Ijen Talk Radio City Guide. Nah kawan, tadi sebelum talk show kita mulai, ini ada juga beberapa komentar yang sudah masuk di kami. Nanti kita juga akan bahas tentunya bersama dengan para narasumber. Lagi-lagi berbicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Kok kayaknya makin hari ini ada saja ya yang menjadi satu kontroversial di masyarakat, kemudian juga menuai pro dan kontra di berbagai media. Baik itu komentar yang muncul di media-media mainstream maupun juga di media sosial, ini terkait dengan pernyataan para pejabat publik kita. Yang terbaru, yang rasanya barangkali sampai dengan hari ini masih banyak menuai berbagai komentar dari berbagai pihak. Ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di tanggal 23 Juli 2026 yang kemudian mendulang sorotan tajam dari berbagai kalangan ketika Presiden Prabowo ini melontarkan sindiran untuk beberapa pihak termasuk jurnalis, pengamat, sampai dengan LSM dengan sebutan Londo Ireng yang bahkan juga menuai berbagai protes di salah satunya di kalangan jurnalis yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tentu tadi di siaran pagi saya juga menyampaikan kalau kita mengutip berbagai pernyataan dari pejabat publik kita yang hari-hari ini kontroversial, bukan hanya soal pernyataan Londo Ireng. Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini tidak terlalu berdampak lah ya untuk masyarakat desa karena toh mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar. Belum lagi ada pernyataan juga dari Presiden Prabowo ini terkait dengan ajakan untuk menanam sawit seluas-luasnya. Toh sawit ini juga ada daunnya, ini berupa pohon, tidak perlu khawatir dengan kerusakan lingkungan. Nah, dan tentunya ada banyak lagi. Ini bukan hanya persoalan berbagai pernyataan dari presiden, tapi juga berbagai pejabat publik kita secara umum barangkali. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber berbicara etika komunikasi di ranah publik, terutama untuk pejabat publik kita. Mungkin Anda punya beberapa komentar kawan, boleh juga ikut bergabung pagi hari ini. Yang mau ikut menyampaikan komentarnya, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Saya menyarankan Anda bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon. Saya ke Pak Suko dulu barangkali. Pak Suko, kalau kita bicara komunikasi, sebenarnya kan setiap orang mungkin punya gaya komunikasi yang beragam, yang berbeda-beda. Tapi kemudian seberapa pentingnya pejabat publik ini menjaga gaya komunikasinya. Bagaimana Pak Suko?
1: Iya, Selamat pagi Erika, Mas Asis. Kalau di dalam kajian komunikasi itu, fungsi bahasa itu dia fungsi punya beberapa fungsi, yaitu informasi, persuasi, jadi mengajak masyarakat untuk dengan gagasannya, kemudian fungsi edukasi dan mengintegrasikan kesatuan, dan rupa adalah fungsi representatif ya. Jadi bahasa itu mencerminkan sikap, nilai dan karakter pribadi dari lembaga yang diwakili, karena beliau misalnya presiden ya, lembaga kepresidenan, lembaga yang menjadi apa ya, yang prosesnya mencapai melalui pemilihan dan dipilih oleh rakyat, dan yang karena itu fungsi regulatifnya. Nah, apa idealnya, seperti apa, tidak hanya presiden tapi bahasa juga itu ada. Kalau ASN memang ada ya, jadi apa ya, misalnya peraturan itu harus pelayanan publik yang bagus, itu mengikat ya semua. Nah, karena presiden itu dia pembina ASN, otomatis ya dalam konteks ini pastilah harus, maka idealnya pasti bahasanya harus santun, jelas, akurat, pasti objektif, dan ya bertanggung jawab ya, tahu jawab dan mempersatukan. Karena itu menurut saya bahasa bagi pejabat publik bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga instrumen leadership atau kepemimpinan, instrumen melayani publik dan apa ya, membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu bahasa yang digunakan idealnya ya informatif, santun, akurat, inklusif, dan mampu mempersatukan masyarakat. Itu yang penting ya, jangan sampai kemudian kalimatnya itu memecah belah dan sebagainya. Kalau kita lihat secara sedikit kan ada istilah Sabdo Pandito Ratu ya, pemimpin itu, tapi ya tidak bisa disejajarkan, tapi seperti hukum ya, jadi dan dia jadi rujukan. Karena itu sekali lagi berhati-hati, sedangkan kita dengan teman-teman saja itu juga bahasa, apalagi sekarang ya Mas Asis itu dan saya ini kadang-kadang ya mohon maaf ya, generasi apa Gen Z itu bisa langsung mereaksi kalau kita sampai jangankan bahasa, pakaian pun juga dilihat atau macam-macam lah, kira-kira gitu. Erika.
0: Baik, Pak Suko, lalu bagaimana Pak? Barangkali kan ada juga yang bilang, ya ini gaya komunikasinya pejabat publik kita yang terkesan belak-belakan, ini gayanya sehari-hari. Bagaimana memisahkan antara gaya atau karakternya dengan batasan etika, Pak Suko?
1: Apakah kalau saya misalnya suka teriak dan kemudian saya berada di masjid, tempat ibadah, itu saya juga dengan uraan misalnya dan sebagainya. Jadi kan lihat proporsional, ada ruang konteks di mana kita harus misalkan itu. Coba lihat misalnya, kan tidak bisa misalnya, lihat pakaian aja ya, dalam perlatan PBB, pertemuan internasional itu diatur dengan keprotokolan. Jadi memang dia tidak bisa sembarangan lah kira-kira itu. Harus menyesuaikan dengan konteks apakah anggap saja tata aturan dan etika yang berlaku di, dan itu menjadi kesepakatan dari semua pihak. Jadi tentu tidak bisa kita, kan dari awalnya adalah seorang Suko, dia representasi dari jabatan apa gitu. Jadi bukan Suko pribadi kalau sudah menjadi pejabat publik itu, karena dia dipilih dan mewakili lembaga itu.
0: Baik. Nah, sebenarnya kalau berkomunikasi ini kita pun juga setiap hari berkomunikasi ya, tapi tentu pejabat publik ini mereka juga punya tanggung jawab yang lebih luas, di mana mereka juga menjadi bagian dari pelayan masyarakat. Pak ya. Aziz, ada tidak sih Pak aturan kita yang barangkali juga mengatur terkait dengan bagaimana perilaku pejabat publik kita, termasuk dalam etika berkomunikasi?
2: Iya, terima kasih. Ya, tentu ada ya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita lihat ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan dulu ya. Kalau spesifik kita lihat komunikasi publik Presiden Prabowo, saya mengamati ada dua setidaknya yang sering kali muncul ketika dia berpidato, baik itu resmi maupun tidak resmi, ya, yang kemudian orang menilai sebagai seharusnya itu tidak dilakukannya. Itu yang pertama, dia selalu...
0: Iya, Pak Aziz, halo?
2: Halo.
0: Oke, okay, mohon maaf Pak, tadi sempat tersendat Pak Aziz. Ada dua poin ya yang jadi catatan dalam komunikasi Presiden.
2: Ya, ada dua hal yang selalu muncul ketika beliau berpidato, baik resmi maupun tidak resmi ya. Dan itu sudah agak lama sebetulnya. Pertama, dia seringkali mengatakan antek-antek asing. Nah, ungkapan antek-antek asing ini sebetulnya sudah lama dia lakukan sejak jauh sebelum dia menjadi Presiden. Atau sejak dia mencalonkan diri tahun-tahun 2014, kemudian 2019 dan terakhir sampai sekarang itu masih tetap dia kemukakan itu. Nah, ada perbedaan di situ ya. Pertama dulu ketika dia belum jadi presiden atau di awal-awal jadi presiden, sampai awal jadi presiden, ungkapan antek-antek asing itu lebih dialamatkan kepada para pengusaha, orang-orang kaya, kaum oligarki yang menguasai sumber daya, yang mendominasi ekonomi, dan kemudian mereka juga sering melarikan modal ke luar negeri. Nah, itu dia sebut sebagai antek-antek asing. Lalu bisa juga orang-orang asing itu sendiri yang sedang berusaha di Indonesia, investor misalnya, yang tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada warga. Itu disebut oleh Pak Prabowo sebagai antek-antek asing. Tapi belakangan, antek-antek asing ini sudah lebih spesifik kepada orang-orang kita sendiri, orang-orang Indonesia sendiri, baik itu pengusaha dan lebih-lebih juga mereka yang kritis terhadap kebijakan presiden. Nah, dan terakhir Mbak Erika tadi menyebutkan Londo.
0: Iya, soal Londo ireng itu Pak Aziz ya.
2: Operasionalisasi dari antek-antek asing itu, dan bahkan dia spesifik itu ada wartawan, ada ekonom intelektual, NGO dan seterusnya itu. Nah, saya kira ini kalau kita mau jelaskan mencari makna politiknya, saya ikuti betul, ini sebetulnya refleksi dari sikap otoritarianisme Presiden Prabowo ya. Dia bersikap otoriter di situ, karena itu lalu apa yang mengikuti apa itu ungkapan antek-antek asing dan Londo ireng ini, ada tiga setidaknya ya. Pertama, dia memandang kelompok kritis itu sebagai ancaman, sebagai ancaman bagi kebijakan yang sedang dia lakukan atau sesuatu program-program besar yang sedang dia laksanakan dengan baik kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia di situ kemudian menghardik ke oposisi. Tidak boleh ada seolah-olah pandangan yang berbeda yang mengusik apa yang menjadi kebijakan besar dia. Karena itu dia sering mengatakan, saya ingin berbuat baik, saya ingin beri makan, tapi kok dikritik, kok dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Itu yang dia katakan. Nah, kemudian yang ketiga dari antek-antek asing dan Londo ireng itu, kemudian dia mengusir warga negara. Silakan cari negara lain. Kalau kamu gak suka di Indonesia, silakan pergi ke Yaman, kemana silakan. Nah, itu sikap otoriter sebetulnya yang dimunculkan oleh seorang pemimpin yang seharusnya tidak dia kemukakan itu. Nah, sampai titik ini sebetulnya Presiden Prabowo itu ada semacam ketakutan terhadap demokrasi justru sebetulnya ya. Jadi saya boleh mengistilahkan sebagai dia mengendap semacam demokrasi.
0: Ya, halo.
2: Bang. Saya ingat ya, saya ingat dulu. Semua kita bisa ingat dulu ya, di Jerman itu pernah ada Hitler. Hitler itu lahir dari proses demokrasi. Dia lahir lewat pemilu sebagai pemimpin Jerman waktu itu. Tapi kemudian karena beberapa hal yang dia tidak suka, yang mengkritik dia dan membahas beberapa problem yang sebetulnya tidak bagus dia lakukan, kemudian dia marah dengan itu, lalu muncul sebagai pemimpin yang totaliter kan begitu. Nah, tentu kita tidak mengikuti langkah atau jejak Hitler. Itu yang pertama Mbak. Jadi antek-antek asing yang kemudian menjelma menjadi Londo ireng itu. Yang kedua, Pak Prabowo itu seringkali refleks begitu saja dengan sangat sadar dia sering memunculkan istilah ndasmu, kan begitu ya. Ndasmu itu kan ungkapan Jawa ya, itu kasar kan begitu ya. Ndasmu, itu kepala itu tinggi kedudukannya kan gitu ya. Nah, jadi dia menyikat yang langsung yang tertinggi itu, sesuatu yang harus dihormati. Dan itu sebetulnya kalau kita perhatikan betul, itu ungkapan semacam mengejek, menghina menganggap rendah orang-orang lain yang mungkin tidak setuju dengan dia, yang mungkin mengkritik kebijakan-kebijakannya, sehingga dia menjual endasmu, kan begitu. Nah, jadi ini pejabat publik ya, yang seharusnya tidak perlu menunjukkan itu. Dia kan pemimpin, dia itu pemimpin, Pak. Pemimpin itu kalau dalam politik setidaknya punya tiga arti ya, setidaknya ya. Pertama, pemimpin adalah pemberi arah ya, atau pengatur arah. Karena itu dia membuat bagaimana ke depan dan kemudian banyak pengikut di situ. Kan dia memberi arah. Jadi kita ikut arah yang dia ciptakan. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin itu juga berarti apa? Apa istilahnya itu? Pemegang kuasa. Ya, jadi karena dia orang berpengaruh. Karena itu pemimpin itu punya peran besar di situ, punya kekuatan dan menguasai seluruh macam sumber daya karena dia penguasa. Karena itu apa saja dia bisa lakukan karena punya kekuasaan yang digenggam oleh tangannya itu. Karena itu kalau sesuatu pemimpin itu kurang bijak, maka kemudian kuasa ini bisa berubah menjadi sesuatu yang membahayakan, kan begitu. Sebaliknya, ketika kuasa yang dia pegang itu dia lakukan dengan bijak atas asas keadilan dan seterusnya, maka dia akan berubah, akan menjelma sebagai kebaikan bersama, kan begitu.
0: Okay.
2: Nah, kemudian yang ketiga, pemimpin itu adalah penentu kebijakan. Nah, jadi kalau begitu dia teladan sebetulnya. Karena itu tutur kata, ucapan, tindakan dan seterusnya seharusnya tertata. Mungkin karena itu dulu Plato itu menghendaki pemimpin itu yang dia sebut dengan philosopher king, raja yang filosof. Artinya pertama dia punya pengetahuan, ya. Pengetahuan bijak itu pengetahuan.
0: Oke. Iya, bahas
2: ketika dia melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, tidak hanya cukup pengetahuan, tapi dia juga seorang yang punya kebijakan moral. Dia moralnya bagus gitu ya, bijak dalam melakukan sesuatu. Karena itu kemudian ada empat hal yang kemudian.
0: Oke, sayang sekali ini tadi kayaknya ada sedikit gangguan koneksi di kami ya. Iya, Pak, silakan.
2: Halo,
0: mohon maaf, Pak. Kayak...

0: Ya, koneksinya up and down nih di kami ya. Tadi terakhir terkait dengan ya itu tadi pentingnya moral ya.
1: Ya, jadi pemimpin tadi itu punya setidaknya punya tiga arti kalau di politik ya. Pertama dia penentu arah ya. Dia membuat jalan ke depan, ini loh yang harus kita lakukan, harus kita tempuh ke depan. Ini yang kita mau capai, itu pemberi arah ya. Visi misi lah kalau kita bahasa sekarang ya. Nah kemudian, dan dia penentu visi itu. Kemudian yang kedua dia seorang pemegang kuasa. Jadi dia orang berpengaruh. Jadi pada dirinya, di tangannya itu mengumpul kekuatan-kekuatan besar. Seluruh macam sumber daya dia kuasai, karena itu berdasarkan itu dia bisa melakukan banyak hal. Nah kalau itu diletakkan di dalam hal yang katakanlah sikap otoriter, maka kekuasaan yang dia punya itu akan berubah jadi bencana bagi warga, bencana bagi demokrasi. Sebaliknya, ketika dia mampu memegang kuasa itu untuk keadilan, untuk orang banyak, maka kemudian dia tercipta sebagai kebaikan bersama atau public good, kan begitu. Dan yang ketiga, kuasa itu, pemimpin itu adalah penentu kebijakan. Apa yang harusnya dilakukan, yang diberikan, dilayani, kepada diberikan pelayanan kepada publik itu sesuatu yang baik, kan begitu. Nah, karena itu dulu Plato itu mensyaratkan pemimpin itu sebagai philosopher king, ya. Pemimpin yang raja yang filosof, artinya punya pengetahuan dan dia punya kebijakan. Nah, dalam konteks itu kemudian empat hal yang menjadi turunan dari situ adalah, pertama dia punya kebijakan, kebijaksanaan, dia yang orang yang wisdom, kan begitu ya, bijak arif dalam menentukan sesuatu, pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dilakukan.
0: Oke, nah, Pak Aziz, mohon maaf saya potong. Nanti kita akan lanjutkan tentunya lebih dalam lagi ya, berbicara topik kita hari ini. Termasuk ini tadi ada beberapa komentar, nanti kita akan bahas juga Pak Aziz dan juga Pak Suko. Tapi kita harus jeda dulu, mohon maaf Pak Aziz dan juga Pak Suko. Termasuk ini tadi ada informasi lalu lintas kawan dari Pak Dani di jam 7.54. Hati-hati untuk yang mau lewat di sekitaran Lawang, itu ada 3 kendaraan yang trouble di sana. Saya putarkan voice note-nya dari Pak Dani.
2: Flyover Lawang, 3 truk mogok.
0: Oke, ada 3 truk mogok di flyover Lawang. Ini tadi kita sudah komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Lawang, Pak Subriono, dan disampaikan untuk siap akan diupayakan. Akan dilakukan ini ya, mungkin bantuan juga dari personil Polsek Lawang. Terima kasih untuk respon cepatnya. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Dan kita nanti masih akan kembali kawan di program Ijen Talk, bicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Tetaplah bersama kami.

memang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya, kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pagi hari ini kita ada di program Ijen Talk, saya Erika Rosa. Hari ini topik bahasan kita pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya, yang juga ketua ISKI Jatim, ada Dr. Suko Widodo. Dan saya juga bersama dengan dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, ada Pak Abdul Aziz. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung kawan. Tadi salah satunya ada Pak Joko di jam 7 lebih 23 menit. Pak Joko tadi menyampaikan komentarnya. Termasuk saya play dulu dari Pak Joko.
1: Selamat pagi Siti Gai.
0: Pagi
1: Pak. Komentari ya. Buat pejabat-pejabat publik itu ya, tolong ditata lagi bahasanya ya. Kita rakyat ini yang gaji kalian, jangan seenaknya, jangan se

0: baik ya. Pinginnya majukin rakyat dan lain-lain. Loh, jangan salah. Kami ini sudah bayar pajak banyak sekali buat kalian. Tolong di bahasanya itu ditata lagi. Penyampaiannya dibenahi. Kerjanya juga dibetulin. Itu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Tadi ada juga Pak Yudi ya. Kalau Pak Yudi menyampaikan komentarnya lewat chat WhatsApp, tadi menurut Pak Yudi ini kok sakarepe dhewe berbahasa, kok sesuka hatinya berbahasa dan tidak etis. Ini yang dinilai oleh Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, barangkali mau bergabung lewat on air juga boleh Pak ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh juga kawan lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Oke, saya kembali lagi ke para narasumber ya. Nah, memang realitanya yang kita lihat atau yang dipertontonkan sekarang ini, ada beberapa pejabat publik kita yang setiap kali menyampaikan pernyataannya itu seringkali menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan bisa dibilang ini menjadi satu pernyataan yang kontroversial. Saya ke Pak Aziz lagi. Pak, ketika pejabat publik kita kok rasanya mereka ini mengutarakan pendapat, kemudian mengutarakan berbagai kebijakan dengan kata-kata yang tidak etis, itu pertanggungjawaban politiknya bagaimana? Siapa yang harusnya mengontrol berbagai sikap yang dinilai kurang etis ini?
2: Iya, kalau dalam konteks demokrasi tentu yang mengawasi, mengontrol ya kita-kita ini, warga gitu ya. Dan harus diingat oleh para pejabat publik itu, karena pejabat politik macam presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu asal-usul kekuasaannya kan dari kita. Kitalah pemberi yang mereka berkuasa, kitalah yang memilih mereka ketika pemilu atau yang memberikan mandat agar mereka melakukan sesuatu yang baik untuk kita, pemberi kuasa itu.
1: Ya,
2: bahkan juga kewajiban politik untuk mengawasi mereka agar tidak menjauh dari apa yang diharapkan, dari apa yang seharusnya dia lakukan, begitu ya. Nah, karena itu kritik-kritik publik, kritik kita kepada penguasa yang kita beri kuasa tadi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dia bukan ancaman. Dia hanya pengingat bahwa kamu harus tetap berada di jalan yang benar, satu. Yang kedua, sebagai pejabat publik, tentu dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang, seenak-enaknya, ya. Dan itu kebiasaan pejabat kita selama ini ya, selalu saja, meskipun okelah demokrasi secara ini ya, yang berlangsung, tetapi sebenarnya dalam berbagai macam kebijakan yang mereka tentukan, yang mereka lakukan, jarang sekali dikomunikasikan dengan publik. Kita lihat ya Pak Presiden Prabowo, coba lihat itu proyek MBG, proyek desa, koperasi desa, kemudian yang terakhir pendirian Universitas Republik Indonesia. Itu semua tidak ada konsultasi publiknya, tiba-tiba ada dan itu memakan anggaran yang begitu besar gitu. Nah, jadi sebetulnya kita tidak menghendaki presiden atau pemimpin itu berbuat hal-hal yang menyimpang. Itu sebabnya kita kritik. Dan karena itu pula mereka harus menganggap itu sebagai sesuatu yang baik, mengingatkan dirinya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Nah, saya kira begitu kalau mau terbuka ya, jujur dalam demokrasi. Jadi dengarkan kritik itu, jangan kemudian disikapi dengan cara yang memunculkan kata-kata yang tidak enak didengar ya, londo ireng lah, endasmu dan segala macam. Saya kira itu tentu tidak bijak sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang seharusnya diteladani oleh kita-kita. Baik. Saya kira begitu Mbak Erika.
1: Iya Pak Suko, lantas apa dampaknya Pak ketika hal ini akan terus terjadi mungkin ke depan, ketika pejabat publik kita tidak pandai menjaga etikanya di ruang publik, termasuk etika dalam berbahasa?
3: dalam konteks komunikasi politik. Tadi kan

0: saya sebut di awal, fungsi bahasa komunikasi itu adalah to persuade. Jadi untuk mempengaruhi, untuk meraih dukungan. Nah, bisa jadi akan ada apa ya, akan ketika dia tidak diterima publik itu bisa jadi akan mengurangi dukungan terhadap itu. Nah, dalam pengalaman terakhir mengada tidak ketidakjujuran terhadap riset yang menyatakan kondisi. Nah, saya melihat memang kebijakan ini ya banyak amburadulnya. Tadi Mas Asis menyebut soal apa ya, UMSAS apa Republik Indonesia. Nah, ini landasannya juga nggak ada. Nggak mulai proses yang betul. Misalnya jabatannya itu apa, Mas Asis? Gubernur. Ini lucu banget itu loh. Jadi dianggap dosen sendiri goblok kabeh. Waduh, saya agak kasar dia. Tapi menurut saya pun ya ikut ketem-ketem sebetulnya. Jadi menurut saya memang ini sudah tidak ada, sudah melewat kelewatan ya saya dalam tata bahasa. Dan itu misalnya gini ya, kebetulan saya juga belajar tentang jurnalistik ya. Dia mengucapkan ada loh yang duitmu dari mana dan sebagainya. Seorang pemimpin itu representasi idealisme dari keagungan yang dibayangkan rakyat, diimajinasikan. Maka ketika kemudian kalimat-kalimatnya melukai, menurut saya itu bukan sosok apa ya, bukan sosok kemen. Misalnya gini, apakah saya harus jujur atau apa? Ini dia tanya aja, saya ada salah, nggak perlu seperti itu gitu loh. Jadi coba lihat dari semua apa ya, saya pelajari pidato dari semua Pak Karno dan sebagainya. Ketika ngomong antek itu, dia konteksnya tepat banget itu loh. Jadi seperti disebut Mas Asis itu, misalnya ketika dia belum presiden bagus, tapi dalam kondisi dia sebagai presiden, saya kira ya tidak begitu. Nah, dalam komunikasi apa ya, politik atau pejabat publik ya, baik bahkan RT, lurah, kepala desa, camat, bupati, komunikasi publik, tidak semua kata yang bisa diucapkan adalah kata yang tepat untuk diucapkan. Jadi diksi yang tepat menunjukkan kedewasaan berpikir dan kedewasaan pemimpin. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tanggung jawab dalam memilih kata. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya berbicara benar, tetapi juga berbicara, tidak hanya apa ya, tidak hanya berbicara apa ya, benar tapi juga tepat ya. Kalau dalam istilah Jawa, bener tur bener ya, karena bener pun belum tentu bener. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau dalam konteks etika komunikasi, dia harus bisa memilih kata yang menghormati dari lawan. Tapi risiko yang dilakukan tentu kan, kalau politik kan selalu bicara pengaruh, maka dia akan berpengaruh bagi lawannya. Hari ini kalau kita lihat misalnya, hampir ruang untuk melawan dalam tanda kutip atau mengkritis itu habis ya. Kasus MPK, kasus koperasi. Saya menyebut aja misalnya ini soal benar tidaknya dulu sebelum kata yang tepat. Koperasi itu kan ideologinya kan dari anggota untuk oleh anggota untuk anggota. Jadi benar ini kan enggak kan digrojok prosesnya dan sebagainya. Nah, ini kan kita harus ingatkan kan. Kita ingatkan. Ya jangan mengandalkan saya dipilih oleh sebagian rakyat ya. Tapi kalau sudah dipilih ya seharusnya harapan-harapan itu dipenuhi itu. Tapi risiko yang paling fatal dalam konteks politik adalah menurunnya tingkat kredibilitas terhadap orang yang menyampaikan yang tidak tepat itu, Erika.
1: Baik, termasuk juga menurunkan kepercayaan, Pak Suko, hanya dari tata bahasa itu apakah dampaknya bisa menurunkan sebuah kepercayaan ketika nanti dia berstatement di kemudian hari juga?
0: Ada tiga hal dalam psikologi kepemimpinan. Pertama adalah trustworthiness, jadi kejujuran. Kepercayaan orang itu muncul karena trustworthiness, kejujuran, kejelasan. Yang kedua adalah attractiveness, jadi apa dia yang bisa indah. Yang ketiga adalah expert, keahlian di bidang itu. Nah, apakah pidato-pidato itu sudah memenuhi kejujuran, kemudian ada keindahan atau kata-kata yang efektif, yang tepat. Dan ketiga adalah apakah ada expert, ada keahlian di dalam rasional terhadap keputusan-keputusan itu, dari kata-kata itu. Kalau tiga-tiganya tidak memenuhi ya, yang akibatnya ya tadi, tingkat kepercayaan bisa turun, bisa menurun gitu.
1: Baik. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi satu segmen lagi barangkali bersama dengan para narasumber ya. Berbicara topik bahasan kita hari ini, kawan pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya mengajak Anda, hari ini kita juga live di TikTok dan juga di YouTube Radio City Guide. Untuk yang mau berkomentar, kami mengarahkan seluruhnya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh komentar lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tetaplah bersama dengan kami kawan, program Ijen Talk masih akan kembali untuk Anda.

0: importance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini, masih bicara tentang pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Saya bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Surabaya yang juga ketua ISKI Jatim, ada Pak Suko, dan dosen magister ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, ada Pak Abdul Aziz. Ini ada komentar juga dari Pak Heri ya. Pak Heri, tadi kita tawarkan untuk on air, barangkali berkenan untuk on air Pak Heri, karena komentarnya lumayan panjang nih dari Pak Heri. Ada juga informasi dari Pak Hasan Bisri tadi di jam 8:41, ini terkait adanya kendaraan yang trouble di daerah Bululawang. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Ada trouble di Bululawang setelahnya SPBU Anur Gandengan, tapi kosongan ini. Untuk traffic lumayan merambat yang arah ke selatan. Yang arah ke utara terpantau masih aman. Hati-hati. Panjang banget ini gara-gara truk trouble gandeng. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Ini tadi laporannya sudah kita teruskan ya ke Panit Lantas dari Polsek Bululawang, Pak Supriyono. Ada lagi Pak Dani tadi juga menyampaikan ini terkait dengan update yang di sekitaran Lawang.
2: Itu saya perjalanan dari Lawang menuju ke Kota Malang ya. Itu di Lawang banyak truk mogok itu. Di atasnya flyover itu dua. Ternyata yang satu itu membantu temannya untuk menarik. Lalu di depannya Pasar Lawang, itu ada dua truk gandeng tebu juga berhenti. Gak tahu kenapa, entah itu istirahat sarapan atau mogok, dua truk tebu gandeng. Jadi agak panjang. Lalu di depannya itu, di dekatnya stasiun, itu juga ada lagi truk biasa itu. Gak gandeng, juga mogok, sudah dikasih tanda daun.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Yang di Lawang tadi kita juga sudah teruskan ya. Tadi teman-teman di newsroom komunikasi dengan jajaran dari Polsek Lawang. Coba nanti kita follow up kembali bagaimana barangkali tindak lanjut dari jajaran Polsek Lawang. Terima kasih banyak kawan, itu tadi beberapa catatan kendala lalu lintas yang barangkali juga perlu untuk diantisipasi. Nah, saya kembali lagi ke narasumber, Pak Suko. Sekarang ini kan berbagai hal itu mudah sekali untuk kemudian viral. Salah satunya adalah imbas dari media sosial. Kalau menurut Pak Suko sendiri, berkaitan dengan bagaimana etika komunikasi pejabat publik kita, media sosial ini memperparah atau justru menjadi penyeimbang, Pak? Bagaimana, Pak Suko?
3: Apakah penyeimbang atau pengaruh tentu tergantung dari cara memakainya. Sejak 2012 itu memang konsepnya prosumer ya, produser dan konsumer. Jadi setiap orang bisa tidak hanya sebagai konsumer dari informasi, tapi juga dia memproduksi, setiap orang melakukan. Bahkan dalam kelembagaannya kan kita lihat ada homeless media, ada juga AI dan sebagainya. Nah, itu harus bijak juga ya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan perlunya literasi di dalam mendistribut informasi. Nah, sebagai pejabat publik tentu harus dihitung betul, Mbak. Dan sekarang kita sedang mengalami manipulasi yang berlebihan. Nah, inilah yang pentingnya riset ya. Mungkin Mas Hasis bisa menjelaskan bagaimana produksi informasi yang saya ketahui. Hampir semua Pemda itu atau dinas itu kan juara satu apa WTP, padahal WTP juga kalau mau jujur ya tidak WTP juga itu loh. Jadi suka memamerkan flexing dari seolah itu karyanya, dan wajahnya itu muncul misalnya, selebrasinya berlebihan, lupa bahwa anak muda justru tidak menyukai hal itu loh. Bahkan font kata pun juga kata yang tidak sesuai dengan kebanyakan anak-anak muda. Karena itu memang pengelolaan media publik lewat medsos itu justru bisa menenggelamkan si pejabat, mengancur pejabat ketika dia tidak paham terhadap digital itu. Gitu loh. Maka saya selalu mengatakan, tanyalah kepada anak muda, tanyakan pada ahlinya gitu. Kalau enggak ya, ya justru akan menjadi bahan-bahan bulian. Karena orang kan dengan bebasnya kritis kan, kritis banget orang itu. Jadi kalau dalam teori media itu, orang berada di media itu sama dengan orang bermain rodeo. Satu sisi kalau dia bisa mengendalikan, dia akan jadi juara. Tapi kalau enggak, dia akan terbanting dan terpuruk. Reputasi yang dibangun bisa jatuh hanya 20 detik. Dan banyak pengalaman melihat itu. Karena itu memang juga harus bijak bermedia sosial.
0: Baik. Nah, kalau menurut Pak Suko sendiri, apakah para pejabat kita tidak sadar? Atau bagaimana, Pak, menilai dampak dari media sosial sekarang ini? Karena kalau kita bicara komunikasi pejabat, bukan hanya komunikasi dari Presiden Prabowo yang banyak menuai pro kontra ya. Yang terbaru juga banyak menuai pro kontra, itu gaya komunikasi dari Menteri PUPR Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, yang dinilai oleh masyarakat terlalu selengean. Gimana ya, nih, Pak Suko?
3: Ya, pengalaman begitu. Mm-hmm. Jadi memang apa ya, harus selalu berbasis riset. Jadi tidak hanya keputusannya, tapi cara menyampaikan keputusan itu harus apa ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Orang tua seperti saya ini the last baby boomer ya. Saya tidak untuk menjadi berkala anak muda tidak harus bergaya pakaian anak muda. Saya tanya pada anak-anak itu, Pak Suko tetap aja tua gitu. Jadi mereka juga hormat ke anak-anak muda itu. Jadi kita tidak, tetapi pikiran-pikiran kita mungkin harus update ya, tapi gaya itu yang apa ya, yang diharapkan anak muda. Kalau saya bergaya muda malah diketawakan sama cucu saya itu loh. Lebih baik kita tetap dengan gaya kita, tapi pikiran-pikirannya harus update. Demikian juga saya kira pejabat ya. Jadi kan ada hasilnya, ada lurah yang saya lihat itu ya menarik ya, dia harus pakai tato yang semacam itu, kan contoh bagaimana itu kontroversi-kontroversi semacam itu. Jadi menurut saya ada kalimat yang penting dalam komunikasi itu adalah, equal terpenting di dalam komunikasi itu adalah mampu mendengarkan suara yang tidak dibunyikan. Okay. Jadi kalau bahasa Jawanya ngerti saat durungi winarah, itu kuncinya seorang pejabat. Dan itu caranya adalah dengan riset. Maka saya harus mengatakan pejabat itu didampingi, ya bukan saya akademisi ya, ada staf akademis yang kemudian melekat memberikan advis-advis di dalam cara dia tampil di publik.
0: Baik, oke, saya bergeser lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, ketika pimpinan tertinggi kita, katakanlah itu presiden, bahkan hingga menteri-menterinya, mereka bergaya komunikasi yang kurang diterima oleh masyarakat misalnya, ini apakah juga bisa mempengaruhi terkait dengan budaya politik nasional kita, Pak?
4: Iya, ada ungkapan Melayu yang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Artinya apa yang kita ucapkan sebetulnya menunjukkan siapa kita di situ, apa yang ada di otak kita, di perasaan dan sebagainya, sehingga muncul sebagai refleksi dari apa yang lahir di dalam. Nah itu yang oleh Bourdieu dari Perancis itu disebut dengan habitusnya. Jadi habitus kita itu sebetulnya bisa saja muncul lewat ucapan-ucapan yang kita kemukakan sehari-hari dalam berbagai macam pergaulan, apakah itu pergaulan persahabatan biasa, pergaulan formal dan seterusnya, atau di tempat-tempat kerja kita, itu sebetulnya juga bahasa menunjukkan siapa kita sesungguhnya di situ ya. Bahkan bisa jadi juga ungkapan kata yang muncul dari lidah kita, mulut kita, itu juga menunjukkan soal isi otak, bisa juga begitu. Karena itu omongan yang mungkin terlalu keras ya, seenaknya kemudian ada semacam arogansi pada dirinya. Kita tidak berharap seperti itu pejabat kita ya. Nah karena itu pula para pejabat itu mungkin perlu juga meresapi apa ungkapan orang Jawa ya. Tahu dia mengucapkan apa, di mana, untuk apa dan sebagainya. Karena itu dalam filosofi kepemimpinan sebetulnya juga disebut, ada yang disebut dengan kemampuan mengendalikan emosi, ya. Oke, pemimpin itu tentu dari hari ke hari, waktu ke waktu, dia berhadapan dengan 1001 masalah, yang baik, yang buruk, yang menekan, yang segala macam lah di situ, karena dia.
0: Ya,
4: dia punya segala macam hal. Karena itu banyak orang yang berkepentingan dengan dirinya. Jadi problem-problem itu sangat banyak. Karena itu tentu mempengaruhi kondisi emosi dia, kan begitu. Tetapi apapun itu, kedewasaan pemimpin di situ diuji dari kemampuan dia mengendalikan emosinya. Sebab salah satu dari ukuran orang dewasa atau tidak, kan soal emotional stability.
0: Apakah ini juga cermin budaya politik kita seperti itu, Pak? Ketika pimpinan kita
4: ya,
0: begitu.
4: Ya, itu budaya politik lain lagi ceritanya, itu lain lagi soalnya. Kan, tapi kadang-kadang kita menggunakan itu dalam konteks yang terlalu umum, ini ya, bahasa umum gitu ya. Ya, bisa menunjukkan bahwa sikap kita itu, dalam arti bagaimana kita memandang diri dalam sistem politik, itu mencerminkan tingkat pengetahuan dan sebagainya dari seseorang itu gitu kan. Nah, karena itu kalau pemimpin misalnya suka meledak-ledak, kemudian mengatakan sesuatu, apalagi kata Mas Suko tadi, tanpa data, tanpa riset, itu juga akan berbahaya ya. Nah, apalagi juga ada riset yang direkayasa, itu lebih berbahaya lagi karena dianggap sebagai kebenaran, kan begitu ya. Nah, jadi setidak-tidaknya kalau dia mampu mengendalikan emosinya, tidak meledak-ledak, tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, tidak juga kemudian suka menjanjikan sesuatu ketika sangat bergembira. Presiden Prabowo itu punya kecenderungan itu ya. Begitu dia pidato dengan sangat bergembira, sangat bersuka cita gitu, lalu dengan gampang menjanjikan sesuatu. Coba misalnya dibilang, kalau pembantu-pembantu saya minta 5M, saya kasih 10M, minta itu sebetulnya tidak menarik. Sebab jangan-jangan yang dia katakan itu tidak bisa dia wujudkan, karena dia ambil putusan itu dalam saat ketika dia sedang bergembira, kan begitu. Jadi dia nggak apa, ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak sampai ke situ gitu kan. Nah, kemudian juga kita melihat ada beberapa apa realitas negatif ya dari presiden kita itu, yang kadang menunjukkan sesuatu itu langsung di situ. Dari mana tadi disinggung sedikit oleh Mas Suko, dari mana itu LSM dapat duitnya, dari mana gajimu, dari mana bayar listrikmu dan segala macam. Ini menyakitkan. Sebab kalau dibalik sebenarnya, dari mana pemerintah dulu beli pesawat yang ini yang rusokan dari satu-satu negara Timur Tengah itu kan. Dari mana misalnya negara itu bisa membiayai kunjungan presiden berhari-hari terus-menerus keluar lagi? Dari mana itu kalau kita urus, iya kan kena juga kan begitu. Nah, jadi itu perlu dia memperhatikan bahwa ada orang lain yang, atau dia berbicara dengan orang lain, tidak berbicara dengan dirinya sendiri, kan begitu. Karena itu mesti dia terukurlah, kira-kira begitu. Terukur pemimpin itu yang diteladani. Jadi harus terukur ngomongnya, irit bila perlu, kan begitu.
0: Baik.
4: Ya. Jangan boros, kan begitu.
0: Aziz dan juga Mas Suko, ini ada lagi komentar dari Pak Heri. Ucapan Presiden ini memang semakin kesini kok semakin memprihatinkan ya, dari kata-katanya, termasuk yang tadi dikatakan, kata dasmu, antek asing dan lain sebagainya. Seperti kok beliau ini, apakah tidak punya penasehat atau orang yang berani mengkoreksi ucapan di ruang publiknya? Kita tahu setiap pidato yang kontroversi itu selalu dihubungkan dengan IHSG yang turun, dan ini kan sudah menjadi perbincangan publik. Akhirnya Pak Heri ini menekankan juga kalau ucapan pemimpin itu menunjukkan kehormatannya. Sebagai orang tua saja, kita harus menjaga ucapan untuk anak kita. Ini komentarnya Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi tadi komentar di WA ya. Ada Bu Kurnia. Selamat pagi juga Bu Kurnia. Sekarang itu kok banyak pejabat publik kita yang bicaranya nyelekit. Ini strategi politik atau memang kritis etika? Krisis etika. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih juga Bu Kurnia. Ada Pak Yuda Prasetyo. Ketika seorang pemimpin tidak mampu menata kata-katanya sendiri, maka kecil kemungkinan mampu menata rakyatnya. Oke, itu tadi beberapa komentar dari kawan pendengar City Guide. Di akhir sesi diskusi kita hari ini, Pak Aziz dan juga Pak Suko, saran apa yang barangkali bisa disampaikan untuk para pejabat publik kita? Dari Pak Aziz?
4: Iya, pejabat publik itu akan selalu dilihat perannya di publik oleh masyarakat banyak, oleh kita-kita ini. Dan di situ tadi seperti disinggung di awal oleh Mas Suko, dia di situ tidak semata-mata hadir muncul sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai mewakili jabatan-jabatan, mewakili berbagai macam hal yang ada melekat pada jabatannya itu. Karena itu sikap kehati-hatian, keterukuran dalam berbicara itu penting. Ada ahli kebijakan yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh pejabat itu juga kebijakan, kan begitu. Jadi omongan seorang pemimpin, apalagi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya, ngomongnya itu juga kebijakan. Jadi hati-hati di situ, karena itu perlu punya pengetahuan yang baik, yang mendalam itu soal apa yang seharusnya dikatakan, kan gitu. Karena itu meskipun misalnya orang punya staf ahli, belum tentu dia mau mendengar. Pak Prabowo itu, saya kok percaya dengan Mas Saiful Mujani ya, dia bilang beberapa waktu yang lalu itu, sudahlah nggak ada lagi cara, nggak ada yang lagi mau didengar oleh Pak Prabowo. Siapa ngomong dia nggak mau dengar, dia hanya mendengar dirinya sendiri. Karena itu dia menyarankan untuk diimpiskan begitu. Tapi saya tidak sampai ke situ lah. Artinya bahwa Pak Prabowo itu sudah terlalu tua untuk diingatkan sebetulnya. Satu, yang kedua, dia lahir besar dan lama sekali menempuh masa karirnya di militer, karena sikap otoritarianisme dia itu sangat tinggi. Karena itu saya kira kita harus memberi dia hukuman pertama, dikritik terus ya. Dia apapun kata dia, apakah dia mau bilang London dan seterusnya, itu agar nggak terlalu jauh dia menyimpang, dikritik terus saja. Yang kedua, jangan pernah dipilih lagi tahun 2029. Selesailah kita di situ. Kita udah capek dengan Jokowi. Jangan lagi dibuat main-main oleh orang macam Pak Prabowo sekarang ini. Kira-kira begitu, Pak Erika.
0: Baik, siapa Abdul Aziz? Itu tadi dari Pak Aziz. Pak Suko, apa Pak Suko saran Anda untuk pejabat publik kita ya? Mulai dari presiden sampai dengan keseluruhan pejabat publik kita barangkali.
3: Saya kira yang diucapkan Pak Aziz sama dengan hati saya.
0: Iya, masuk ke
3: Bang Raya, Jawa Timur. Bahkan kalau saya kapan-kapan mau sowan ke Pak Aziz, kita bikin apa ya, pelatihan etika berbahasa, etika menjadi pemimpin.
4: Oke, saya kira
3: di dalam misalnya kenapa Inggris dan sebagainya. Sekarang itu ada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya calon pemimpin, tapi bahkan ajudan pun mahal ya sekolahnya itu. Yeah. Jadi jangan terlalu mik dihormati, tapi cara menghormatinya bukan begini, tapi kata itu loh. Ini kan fisikal, tapi kata, senyum itu sudah cara menghormati orang, mata, flits, itu ada ilmunya di dalam komunikasi. Jadi kapan-kapan Mas Asir kita bikin sekolah sama City Guide itu loh.
0: Okay. Ilmu public speaking ya, penting nih Pak ya.
3: Oh iya, ya public speaking itu bukan sekedar lancar berbahasa, tetapi juga memilih kata, kemudian cara mengucapkan, intonasi, bahkan gerakan tubuh. Bagus loh Erika, sampaikan kepada manajemen. Saya kira semua orang, mari kita belajar. Tidak hanya calon politikus, tapi juga bahkan menurut saya coba kita lihat, kita datang ke Singapura itu maunya beli pulpen, saya beli banyak. Karena apa? Cara komunikasi pelayanan publik itu bagus. Saya kira itu perlu juga saya kira membangun tata cara, mungkin UB atau UNER bisa membuat jadi kita nggak sibuk. Dan saya sepakat terutama adalah kritik terus, karena kita adalah juragan dari para pejabat publik rakyat itu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang luar biasa hari ini. Pak Suko, terima kasih. Pak Aziz juga terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi Pak Aziz dan juga Pak Suko.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi program diskusi kita di sesi Ijen Talk hari ini, bicara pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah bergabung. Terima kasih yang sudah menyimak program Ijen Talk. Saya Erika Rosa kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, City 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 7 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi jama'al mahabbata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin alladhi bi ittiba'i sunnatihi asy-syarifati asbahna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di area Masjid An-Nur ini pun yang tersambung dalam sambungan live kita di pagi hari ini di kajian duha, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan pagi hari ini, dan di antara kenikmatan iman itu kita bisa wujudkan dalam bentuk meningkatkan amal saleh, salah satunya dengan mendatangi majlis ilmu. Karena datang ke majlis ilmu itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi yang bisa tergerak untuk datang ke majlis ilmu itu hanyalah orang-orang yang beriman, dan iman itu yang mengantarkan seseorang datangnya ke majlis. Ingat, tempatnya disebut majlis. Saya sering kali ungkapkan majlis itu berasal dari kata jalasa. Jalasa orang sekarang menyebutnya dengan duduk, padahal duduk itu ada dua kata, ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa perpindahan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Anda duduk sekarang di karpet, saya minta pindah ke kursi supaya lebih tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Tapi kalau kita berada dalam posisi tinggi seperti berdiri, kemudian akan turun duduk jadi merendah, maka orang Arab mengatakan tafaddal uq'ud dari kata qa'ada. Sifatnya disebut dengan qu'ud. Jalasa sifatnya disebut dengan julus. Karena itu orang yang tak sanggup sholat dalam keadaan berdiri boleh ya duduk, dan di Quran disebut dengan qu'udan bukan julusan. Quran surah ke-4 misalnya An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Quran surah ketiga Ali Imran misalnya ayat 191. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Itulah dahsyatnya diksi Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran firman Allah. Ya, kalau diduga atau dituduh seperti orang-orang yang tidak paham menuduhnya sebagai rekayasa manusia, maka bahasanya akan bahasa manusia yang kadang tidak mampu membedakan kapan kata itu ditempatkan. Baik, tempatnya disebut dengan mak'ad dari kata qa'ada, mak'ad. Jadi mak'ad itu kalau orang aktif tiba-tiba enggak aktif lagi, nah disebut dengan mak'ad, rehat, duduk, sifatnya taqa'ud. Karena itu orang pensiun yang tadinya aktif kemudian tidak aktif lagi disebut huwa yataqa'ud. Tapi kalau berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi, mengangkat kita lebih tinggi, maka tempatnya disebut majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kenapa tempat belajar ilmu itu disebut majlis? Majlis ilmu untuk memberikan kesan kepada kita yang datang, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, carilah tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya.
Jadi datang dengan pulang itu ada perbedaan. Jamaahnya disebut majalis, karena itu kita sebut majlis ilmu, majlis ta'lim. Apa yang terangkat di dalamnya? Dua. Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat itu dua. Yang pertama imannya. Jadi datanglah ke majlis ilmu yang bisa menaikkan, mengangkat kualitas iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itu yang bagus kata Quran. Nah, yang bisa datang ke majlis ilmu begitu itu disifati oleh Quran orang-orang yang memang punya iman. Imannya itu yang mengantarkan ia ke satu tempat, yang di tempat itu imannya mampu mengangkat dia lebih kuat. Apa cirinya orang mendapatkan keimanan yang lebih kuat? Maka nanti Al-Imam Al-Bukhari menerangkan dalam kitab sahihnya, di topik yang kedua kitabul iman, ada 57 hadis. Di antara hadis itu ada rumus dari Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, terangkat, bisa turun. Kapan ia bisa naik? Dia naik terangkat dengan banyak mengerjakan ketaatan. Wujudnya amal saleh. Karena itu saya sering katakan majlis ilmu yang baik satu adalah majlis yang ketika Anda datang apapun yang disampaikan di majlis itu mampu memotivasi kita sehingga kita lebih ingin menaati Allah, lebih dekat dengan Allah, senang menunaikan amal saleh, salatnya menjadi lebih rajin, baca Qur'annya meningkat, puasanya meningkat. Bahkan kita baru lihat syekhnya, ustadznya atau gurunya, kita sudah termotivasi mengerjakan kebaikan. Itulah majlis ilmu. Dan yang bisa mendatangi demikian, ya ayyuhalladzina amanu, karena iman ketemu iman. Ya. Nah, kalau merendah, merendah, merendah, nanti turun kualitasnya dari majlis jadi tempat biasa. Ya. Apa yang didapati di dalamnya macam-macam. Ya, macam-macam. Ya, mungkin yang membuat banyak tertawa, mungkin yang membuat banyak juga menangis, mungkin yang membuat macam-macam, nah, tidak bisa kita persalahkan. Ya, masing-masing barangkali punya bagiannya tersendiri. Tapi untuk ahli iman, dia akan mendatangi majlis yang mengangkat imannya. Yang kedua, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Bertambah pengetahuan. Jadi selain imannya menguat, pengetahuannya bertambah. Nah, pengetahuan itulah ketika bertambah, yang membantu dan memudahkan iman saat mengerjakan amal soleh. Contoh begini, Anda kalau tahunya amal solehnya saja, solat lima waktu berapa? Berapa rakaat? 17. Waktunya ada berapa? 5. Karenanya disebut lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, isya, 4. Maghrib, 3, ya. Baik. Jadi 17 semuanya. Kalau ilmu kita hanya di sini, tapi kita taat beriman, maka pengetahuannya hanya cukup sampai di sini. Pokoknya kalau sudah tiba maghrib, 3. Kalau sudah tiba isya, 4. Kalau sudah tiba zuhur, 4. Kalau sudah tiba asar, 4. Subuh, 2. Tiba Anda melakukan perjalanan jauh. Seperti ini ada rombongan dari Sumbar datang. Semoga Allah berikan kemuliaan, kemuliaan, kebaikan. Dan juga yang lainnya yang mungkin juga lebih jauh lagi. Ya. Baik. Datang tapi tak tahu ilmunya misalnya. Taunya imannya sudah kuat, ingin mengerjakan amal soleh, sholat. Tiba di jalan, dari zuhur ke asar, tidak mudah menemukan tempat untuk sholat. Atau ada kesulitan-kesulitan yang tidak memungkinkan mengerjakan di kendaraan misalnya. Wudhunya bisa terjaga saat zuhur. Belum tahu ilmu tentang jama', belum tahu ilmu tentang qasar. Maka pengetahuan yang terbatas itu, walaupun imannya kuat, pengetahuan terbatas menjadikan ibadah kadang-kadang tidak lebih mudah untuk ditunaikan. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat, ilmunya semakin banyak, tahu tentang hukum jama', baru tahu jama' dikerjakannya 4-4. Tapi tambah ilmu tentang qasar bisa 2-2. Ya. Jadi mengerjakan zuhur bisa 2, jama' dengan asarnya jadi 2. Kemudian maghribnya ke isya, maghrib tetap 3, kemudian isya'nya jadi 2 karena pengetahuan.
Tapi kalau pengetahuan cukup sampai di situ, belum tahu tentang subuhnya yang enggak bisa dijamak, bisa jadi subuh dijamak ke isya. Ya. Tambah lagi pengetahuan, karena itu subuh tidak bisa dijamak, enggak bisa dikosor. Kosor batas minimal 2. Subuh sudah 2, mau dibagi lagi jadi 1 kan enggak mungkin. Karena itu subuh letaknya jauh ke zuhur, jauh ke isya. Sehingga tidak ada alasan kita untuk menariknya menjadi jamak. Mau jamak ke isya masih jauh kok. Ya, mau narik zuhur ke subuh masih jauh juga. Nah, itulah pentingnya kita datang ke majelis ilmu. Ilmu bertambah memberikan keadaan ibadah kita lebih mudah, iman meningkat menjadikan suasana ibadah kita lebih kuat. Dan itu yang disebut dengan majelis. Yang ingin saya katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman sampai dengan pagi hari ini, dan menggolongkan apa yang kita sekarang sedang pelajari di tempat ini sebagai majalisul ilmi insyaallah. Apa yang didapatkan jika semua itu terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat seperti tadi dengan imannya dan niatnya hanya untuk talabul ilmi, belajar, maka setiap langkah yang ia lakukan hingga tiba dan pulang ke tempatnya akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Dan diperintahkan malaikat membentangkan sayapnya, berikan ridha kepada hambaku itu sampai selesai menuntut ilmunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain dan diabadikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia arahan dan kemampuan untuk datang belajar tentang tuntunan agamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ringan langkah ke surga, datang ke majlis ilmu. Di antara pembuktiannya di Sahih Al-Bukhari keberhasilan kita belajar, pulang dari majlis ilmu itu ada perubahan pada diri kita yang membuat kita lebih baik. Jadi cirinya kalau memandang, memandang yang baik saja. Kalau mendengar, mendengar yang baik saja. Kalau bicara, bicara yang baik saja. Kalau melangkah, melangkah kepada tempat yang baik. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Karena itu mari kita niatkan dengan ikhlas. Saya buka dulu supaya mengondisikan hati dan keadaan kita, niatnya ikhlas karena Allah semata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang surah An-Naba. Dan saya akan coba bagi kepada dua bagian pokok. Yang pertama, melanjutkan topik kajian kita di pertemuan yang lalu, dan yang kedua, memberikan di waktu yang tersisa singkat tips cepat untuk bisa menghafal Quran dengan lebih mudah dan kemudian mengingat dan mempraktikkannya dalam kehidupan. Karena itu mari cepat kita mulai, mudah-mudahan efektif untuk kita bisa lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba, surah ke-78. Mayoritas ulama menyebutnya dan menghitungnya dengan jumlah 40 ayat dan memberikan nama sesuai dengan karakter-karakter surahnya. Bagi yang baru bergabung, silakan dicek pertemuan sebelumnya sehingga saya tidak banyak mengulang apa yang telah kami telangkan dan kami ulas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Secara singkat, surah ini diturunkan oleh Allah yang pertama untuk membuktikan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Keagungan itu bahasa Qurannya disebut dengan mu'jizat,
kebenaran dan keagungan Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar bersumber dari Allah, sampai kita merasa yakin dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ingat ya, jadi bukan sekedar menjadi bacaan, tujuan akhirnya pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita nanti mengaji Al-Quran sampai tuntas dan menggali maknanya, kita akan temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya kurikulum hidup semua. Jadi bukan sekedar bacaan, membaca itu wasilah untuk tahu isinya. Tapi karena ini adalah mukjizat, ya firman Allah, maka perlakuannya pun berbeda. Ketika membaca ada pahalanya. Beda, baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Jadi biasanya saking ada kaidah mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang sangat penting, biasanya semua jalurnya jadi penting. Coba lihat, kalau ada kelas VVIP itu tempatnya beda nggak dengan kelas biasa? Tidak. Perlakuannya sama tidak? Tidak. Fasilitasnya sama tidak? Tidak. Nah, Al-Quran itu VVIP kelasnya. Ya, kelasnya itu sangat istimewa, beda dengan bacaan biasa. Karena itu untuk membedakan yang istimewa dengan yang biasa ini, baru dibaca sudah ada pahala. Ya, di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Nabi SAW bersabda, wa kama qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, baru baca, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Nah, normalnya kaidah amal soleh itu kalau dikerjakan, satu amal solehnya 10. Ya, satu amal solehnya itu paling standar. Kita sedikit belajar tentang rumus menghitung pahala berdasarkan keterangan Al-Quran. Ya. Nah, yang standar begini, yang standar. Kita rinci dulu ya penjelasan kita. Standar itu teorinya ada di Quran. Kalau teori itu kita bawa ke penjelasan. Kalau Qurannya pasti ayat ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang bernilai akhirat, bernilai ibadah. Jadi nanti ada perbuatan yang hanya punya nilai dunia saja, tak punya nilai akhiratnya. Ada perbuatan yang dikerjakan, otomatis punya nilai akhirat. Apa yang membedakannya? Yang pertama niat. Karena itu Nabi sering mengatakan, dan seluruh para pakar hadis biasanya itu memulai menerangkan hadis mereka dengan menyampaikan hadis pertama ini. Termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, ada 97 topik. Topik pertamanya kitab Badul Wahyi, tapi hadis pertamanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu yang membedakan perbuatan menjadi hasanah atau bahasa kitanya ibadah. Ya. Atau hanya menjadi rutinitas saja. Ya, rutinitas. Contoh begini. Contoh. Bapak ibu misalnya, baik. Bangun dari tidur, rutinitas bukan? Makan rutinitas bukan? Minum rutinitas bukan? Berpakaian rutinitas bukan? Nah, itu rutinitas tiap hari dilakukan, tiap hari dikerjakan. Pertanyaannya, jadi ibadah tidak?

0: Ayo, padahal sudah bertahun-tahun itu dikerjakan tuh. Pertanyaan saya jadi ibadah tidak? Nah, tergantung niat. Nah, sekarang ibu diniatkan enggak dari dulu tuh jadi ibadah? Awas, hati-hati, hati-hati. Wal 'asr. Innal insana lafi illa alladzina wa na'amilus salat itu ini. Bagaimana caranya kalau ingin jadi ibadah? Ikuti sesuai petunjuk Nabi. Nah, Nabi mengajarkan sesuatu menjadi ibadah, kita niatkan ibadah, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi ibadah lewat formula doa namanya. Karena itu semua perbuatan kita itu diiringi dengan doa. Coba Bapak Ibu cek, bangun tidur ada doanya? Ada. Apa doanya? Akhyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Makan ada doanya? Minum ada doanya? Nih, barusan ke masjid, masuk masjid ada doanya? Keluar masjid ada doanya? Loh, ada yang mau ke toilet, masuk toilet ada doanya? Keluar toilet ada doanya? Masuk masjid kaki? Keluar toilet kaki? Hah? Fungsi doa itu merubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, jadi hasanah namanya. Nah, hasanah itu maksudnya apa? Ketika perbuatan menjadi ibadah diperintahkan oleh Allah, tuliskan bekal akhiratnya ya malaikat. Maka standarnya setiap jadi ibadah dapatlah bekal akhirat hasanah 10. Nah, ini yang dibawa pulang, ini yang disebut dengan ajrun namanya, yang kita sebut dengan pahala. Tuh. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Ini ajrun. Jadi setiap satu kedua, dua ketiga, tiga keempat namanya ajrun. Bahasa kitanya pahala. Jelas? Di hadis Muslim jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Jadi setiap kita mengerjakan perbuatan rutinitas diniatkan sebagai ibadah, maka dituliskan hasanahnya, poinnya 10. Ini standarnya. Karena itu dunianya kita usahakan menjadi hasanah, bukan cuma rutinitas. Bangun tidur semua bangun, tapi jadi ibadah tidak. Kalau tidak jadi ibadah, kehilangan 10 kebaikan, kalikan 500. Itu cara berpikirnya. Nah, ini yang dibawa pulang. Anda berpakaian, Anda berdoa misalnya, ya. Ketika Anda berdoa dapat poin 10. Tapi kalau enggak berdoa, enggak jadi ibadah. Ketika tidak menjadi ibadah, subhanallah, jadi rutinitas saja, maka semua kegiatan itu manfaatnya dunia saja. Pertanyaannya, saat meninggalkan dunia, fungsi pakaian itu masih berlaku atau tidak? Tidak. Ke alam kubur aja udah ganti pakaian. Ya kan? Ke akhirat tidak dibawa. Nah, apa yang dibawa pulang? Yang dibawa tuh ininya. Karena itu konsep yang diajarkan kepada kita, petunjuknya dari Al-Quran, pastikan dunia menjadi hasanah. Nanti hasanah ini, setiap catatan ini akan dikonfirmasi saat di akhirat, saat pulang. Inilah yang dituliskan dalam kitab, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Karena itu kita berdoa, ya Allah, mohon bimbing hamba supaya semua kegiatan dunia itu menjadi hasanah. Dan hasanah ini akan dikonfirmasi saat di akhirat. Maka populer dan viralah doa memohon dunia hasanah, akhirat hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Dunia akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ah, doa apa itu? Ada, terserahlah. Sapu jagat, mau doa ada sapu, enggak ada jagatnya, jagat enggak ada sapunya, terserah. Yang penting hasanah. Nah, kembali ke Quran. Quran istimewa. Quran beda. Karena istimewa, karena Quran itu beda, maka Allah berkenan menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali baca Qurannya, tapi setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ya. Yeah. Man qara'a harfan min kitabillahi, hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, beliau tumbuh berkembang di kota Tirmidz sehingga disebut dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Satu huruf. Falahu ashru hasanat, dia akan diberikan 10 kebaikan. 10 hasanah setiap hurufnya. Bukan sekali bacanya. Jadi kalau misalnya, maaf, Bapak Ibu baca Alif Lam Mim. Ya kan? Berapa ayat? 3 ayat. 1 ayat. Sebentar. Tarik nafas dulu. Fokus. Alif Lam Mim. Berapa huruf? Berapa ayat? Bagus. Nah, menilainya bukan begini. Baca Alif Lam Mim 10, bukan. Kata Nabi, walam aqul Alif Lam Mim harfun. Saya tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf sekali baca. Tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin ashru hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita melihat Alif Lam Mim ada berapa huruf? Nah, berapa pahalanya? Itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau kita ngitungnya pakai ilmu lagi, ilmu yang keempat dalam gramatikal bahasa Arab. Yang pertama nahwu, kedua sharaf, ketiga balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi, ma'ani, bayan, dan badi'ah. Nanti ilmu keempat disebut arud. Arud itu punya 16 formulasi. Tapi rumus cepat dari ilmu arud itu adalah kita menghitung dari apa yang didengar, bukan apa yang dituliskan. Jadi kalau di ilmu arud itu misalnya ada rumus pertama tawil, tawilun lahu dunal bukhari fadailu, faulun mafailun, faulun mafailu. Faulun itu ditulisnya faulun, pakai nun lagi di ujungnya. Di apa yang didengar itu yang ditulis. Ini Nabi menyebutnya alifun, ya kan? Rumusnya begini, tegak bentuknya. Tapi kan begini hurufnya. Alifun. Tuh. Ini berapa huruf? 3. Ini huruf apa? Bukan, ini hamzah. Hamzah berapa huruf? 2, 3, 4. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang ikhlas tak pernah berhitung berapa dapat pahala, maka Allah berikan pahala kepadanya tanpa hitungan. Rumusnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Bagi yang tanpa berhitung diberikan tanpa hitungan. Bagi yang menghitung 3 huruf, kasih 3 kali 10. Jadi berapa? 30. Kenapa ada yang menghitung? Rumusnya hadis Muslim nanti dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena di akhirat nanti antara hasanah dan sayyi'ah itu akan ditimbang. Itu yang namanya hisab. Hasanah kanan, sayyi'ah kiri. Hasanah itu pahala, sayyi'ah itu dosa. Jadi setiap ada orang berbuat dosa ditutupi oleh pahalanya. Pahala satu misalnya, ya, dosa satu tutup jadi kosong. Setiap perbuatan baik 10, perbuatan buruk dosanya 1. Tutupin dari yang 10 ini, datang tinggal 9. Rahmat Allah menjadikan perbuatan dosa, kalau bukan kabair, kalau bukan dosa besar, dia menjadi 1. Tapi kalau dia kerjakan kebaikan, dia tutup tuh dengan 1, itu sisa 9. Kadang-kadang ada yang masih ngitung nih, aduh saya lihat tadi ya Allah, tutup dengan bacaan Quran, 1 huruf cukup, nun. Masih ada sisa 9. Nah, itu yang hitung-hitungan tuh. Itulah Al-Quran. Nah, ini yang standar, ini yang istimewa. Baik, jadi surah An-Naba di antara tujuannya ketika Allah turunkan untuk mengungkap keagungan Al-Quran itu, mu'jizat Al-Quran, sampai kenapa layak mendapatkan penilaian yang dahsyat. Saking agungnya baru baca mendapatkan pahala. Tapi bacaan yang berpahala ini tujuannya untuk memahami isinya. Ingat, bukan sekedar dibaca. Betul, membaca ada pahala. Tapi fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Inti fungsinya untuk membimbing kita berkehidupan. Pedoman lengkap yang menjadi bimbingan kita berinteraksi itu dalam bahasa Arab disebut hudan namanya. Hudan. Kalau dia hanya terbatas pada satu kegiatan disebut dalil namanya. Apa namanya? Dalil. Contoh, Bapak Ibu beli handphone.
1: Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah sehingga mampu beramal soleh.
0: Ya, bukan buat beli handphone ya, amal soleh.

Contoh. Apa tadi contohnya? Handphone. Baik, kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Bapak Ibu sekalian, hudan dengan dalil Anda membeli handphone. Bukankah saat beli handphone itu biasanya ada buku petunjuk? Ya? Beli kulkas ada buku petunjuk? Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil namanya. Ya, petunjuk terhadap satu aktivitas, satu kegiatan. Ada bukunya. Ini fungsinya ini fungsinya begini. Dikerjakan berdampak positif, tidak dikerjakan bisa berkonsekuensi negatif. Tapi kalau petunjuk itu mewakili pada semua kegiatan secara komprehensif, menyeluruh semuanya. Bangun tidur dibimbing, makan diatur, berpakaian ditunjukkan caranya demi kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan, maka berubah namanya dari dalil menjadi hudan. Ini hudan. Al-Quran saat diturunkan, Allah dengan saat yang bersamaan memberikan penjelasan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fungsi Al-Qur'an, tujuannya diturunkan itu adalah sebagai hudan. Di dalamnya ada pedoman yang sangat lengkap bagi semua manusia untuk berkehidupan, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan di sini ada pedomannya. Quran surah kedua ayat 185. Karena Qur'annya istimewa, Allah turunkan di bulan yang istimewa, Ramadan. Malamnya jadi istimewa, Lailatul Qadar. Harinya istimewa, Jumat. Malaikatnya naik status jadi Sayyidul Malaikat Ruhul Amin, Jibril. Nabinya naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ini. Nah, yang harus kita pahami dari kata hudan ini hal yang ingin saya highlight. Jadi isi Qur'an itu semuanya di dalamnya, itu pedoman hidup kita ada di situ semua. Dan bukan pedoman berkehidupan saja. Kalau bisa kita ikuti semua itu, maka pertama, akan merubah diri kita menjadi pribadi yang baik sempurna. Ya kan, Dek? Berubah karakter kita menjadi pribadi yang baik. Apapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua, akan mengantarkan semua aktivitas yang kita kerjakan pada kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan standar yang ingin diraih. Jadi ada sukses saja belum tentu bahagia, itu disebut dengan fariha, farah. Sifatnya farhan, bahagia saja belum tentu sukses. Terbaliknya, bahagia belum tentu sukses disebut dengan fariha, sukses saja belum tentu bahagia disebut dengan faza, fauz, faiz, faizah. Ada yang namanya faizah, fauzan, faiz, faizin. Itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan, walaupun belum tentu bahagia. Asalnya begitu, asalnya. Ada yang kedua, bahagia belum tentu sukses, itu fariha, farah, farhan. Muhammad Farhan, ada yang namanya Farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya walaupun belum tentu sukses. Nah, sekarang kalau Anda diminta memilih sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi enggak sukses, pilih mana? Ya, saya tahu itu. Ya, saya paham. Bahagia dan, maka katanya berubah menjadi falahun. Falahun. Orang yang mendapatkan falah disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Nah, orang yang mengikuti Quran, semua pedoman kehidupan dirubah oleh Allah pribadinya menjadi pribadi yang baik, plus mendapatkan falah menjadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena itu coba silahkan cek, ibu bapak di kalangan umat jahiliyah, silahkan lihat Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat lainnya ridwanullah alaihim jami'an, bagaimana perilaku mereka saat di zaman jahiliyah sebelum mengikuti Al-Quran. Jauh. Tapi ketika Allah turunkan

Al-Quran, bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mukjizat Nabi Isa. Diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk mereka dan untuk semua manusia ke depan. Maka Allah ingin tunjukkan, Pak Ibu, seringkali saya tunjukkan begini. Kita kan bicaranya sering jahiliyah, jahiliyah, jahiliyah. Jahiliyah itu, ini lokasinya Pak Bu, kurang lebih ya, umumnya berada di sekitaran Mekah. Saya ambil satu spot saja, satu titik. Itu kanan kirinya Romawi dan Persia, di luar Jazirah Arab ini, di luar Hijaz. Romawinya maju, sudah ada imperium, peradaban. Kalau Bapak Ibu main ke Roma misalnya, ya, ke Italia atau ke Libya, ada peninggalan, atau Mediterania, wilayah Turki yang ke sebelah, dekat-dekat Mediterania, itu sampai sekarang masih ada peninggalan kolosium, kebesaran-kebesaran dan sebagainya. Maju Persia punya kekaisaran, saingan Romawi. Tapi Allah tidak berkenan menurunkan Al-Quran di Romawi, tidak di Persia, supaya nanti orang tidak mengatakan begini, pantas turunnya di Romawi, pantas turunnya di Persia, sudah maju, sudah ada peradaban. Tapi diturunkan di tempat paling rendah, yang tidak ada peradaban, yang kriminalnya paling lengkap. Jadi tempat ini tuh khatam maksiat. Nih. Semua jenis maksiat ada di sini. Dan enggak punya peradaban, jauh. Diturunkan di sini. Apa yang terjadi? Merubah ini semua kalangan masyarakat yang disebut jahiliyah, berubah menjadi khairu ummah, manusia terbaik, umat terbaik yang pernah lahir dan beraktivitas di bumi. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lindas. Yang ini jadi tenggelam Romawi, yang Persia pun jadi tenggelam. Yang naik yang ini. Apa yang menjadikan mereka naik ke permukaan sampai jadi orang hebat? Ternyata bukan karena kemampuan kehebatan mereka, tapi karena Al-Quran. Ini diikuti betul. Jadi mereka itu kalau sudah turun ayat, sami'na wa atha'na aja. Turun ayat misalnya mengatur tentang perdagangan, diatur dagangnya harus begini, sami'na wa atha'na, ikuti. Sehingga akhirnya apa? Muncul Utsman, muncul Abdurrahman bin Auf. Itu Bapak Ibu sekalian, dari orang yang fakir, yang hilang harta seperti Abdurrahman bin Auf, pernah kaya. Kaya, jadi fakir, hilang harta, naik status melebihi kekayaan sebelumnya. Nomor 4. Ya. Yeah. Kalau di rumus kekayaan berarti dia ya nomor 4. Ya. Kaya, kaya menengah, kaya banget, keempat kebangetan kayanya. Ya, nomor 4 dia. Ya. Utsman demikian, sampai sekarang asetnya masih ada di Madinah. Jadi hotel wakaf Utsman bin Affan. Naik, enggak tanggung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amr bin As. Bagaimana keilmuan mereka yang sangat luar biasa, Abu Hurairah. Sangat populer dan buktinya sekarang masih ada. Itu hadis-hadis banyak diriwayatkan. Abu Hurairah itu baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu bisa hafal 7.000 hadis. Bagaimana barokahnya? Nih. Ikutin. Jadi semua yang disampaikan mereka ikuti. Ini tentang ilmu, ini tentang tentang jabatan, ini tentang pekerjaan, ini tentang dagang, ini tentang belajar. Semua ayat Quran diturunkan, diikuti oleh mereka, merubah keadaan mereka menjadi khairumah. Apakah cuma di Mekah? Tidak. Dibawa ke Yathrib. Yathrib itu satu anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar, menemukan tempat di situ, tinggal di situ. Karena itu tempatnya diberi nama dengan namanya Yathrib. Saat Nabi pindah ke situ, hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu suasananya kotor, pasarnya tertinggal, banyak ribanya, dimonopoli Yahudi, konfliknya banyak. Aus dan Khazraj 600 tahun enggak selesai. Diikuti bimbingan Al-Quran, cuma 2 tahun merubah kondisi Yathrib yang tadinya tertinggal menjadi suasana kota. Pasarnya ditata, dagangnya menjadi sukses, orangnya jujur-jujur, jadi lebih baik dan memberikan cahaya pada orang sekitarannya, sehingga orang viral mengatakan, kalau Anda mau cari pasar yang jujur mana? Yathrib. Kalau Anda pengen suasana kota di mana? Yathrib. Kalau orang dermawan ada di mana? Yathrib. Maka sepakat semua berkata, rubah nama itu menjadi suasana kota yang menginspirasi melahirkan cahaya. Maka berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Quran turun di situ, merubah tempatnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Bawa ke Afrika Utara, sampai ke Andalusia, semangat Qurannya dibawa. Maka berubah menjadi suasana kota yang berperadaban. Muncul peradaban Islam di Spanyol 700 tahun. Bukan peradaban Arab.

0: Silahkan cek semuanya peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Sumbernya di mana? Quran. Nah, ternyata ketika kita meriset Al-Quran, membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita temukan Allahu Akbar. Semua isi Quran membimbing kita di semua tempat kehidupan kita di tiga alam, bukan hanya di dunia. Sekarang kita ada di mana? Kan kita di Masjid An-Nur di Tanah Kusir, dan dia bagian dari dunia. Setelah meninggal dunia kemana? Oh, ke kubur. Jangan ke akhirat dulu Bu ya, sabar. Ada waiting room di sini, ada kuburan. Nah, baru setelah itu kemana? Ke akhirat ya, akhirat. Ini alam terakhir, karena itu ada taknya. Akhirat di ujung sesuatu yang gak ada mulanya lagi. Ujung pas. Nah, jadi kalau di sini tuh penentuannya jadi gak bisa merubah lagi. Kalau sudah bahagia-bahagia selamanya di surga, kalau nestapa ya nestapa di neraka. Kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan khususnya nanti pada orang yang beriman tapi sedikit bekalnya, nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalamnya. Dunia, kubur, akhirat. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, ada ayat tentang perdagangan? Ada. Ya, gampangnya bilang ada aja ya. Ada ayat tentang berbakti pada orang tua? Ada ayat tentang bagaimana bertetangga yang baik? Ada ayat tentang bagaimana bergaul yang benar? Ah, coba bacakan ayatnya satu aja. Ada ayat tentang cara belajar? Ada ayat tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Ada ayat tentang memberikan ASI? Mana ayatnya? Ada semua. Ada. Ya, Al-Baqarah 233 itu untuk ASI. Gitu kan? Cara mendidik anak dalam kandungan sejak didoakan, Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, cari dari 2 tahun sampai ke masa balik, Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19 misalnya, sampai dengan ujungnya. Yang ingin saya katakan semua ada di sini. Dunia. Tunjukkan pada saya di kitab mana atau di buku bacaan mana ada informasi tentang alam kubur. Cuma di Quran. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Disebutkan kuburnya. Bagaimana suasana kuburnya? Dari yang menyenangkan sampai yang paling mendebarkan ada. Yang menyenangkan misal Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim ya min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan dikira orang yang mendedikasikan hidupnya di dunia untuk beramal soleh karena Allah itu wafat begitu saja, tapi di alam kuburnya akan dilimpahkan nikmat yang begitu luar biasa. Sampai saking merasa nikmatnya, dia ingin sekali mengabari walau tak mampu kepada keluarga yang ditinggalkan. Ada yang nangis, ada yang bersedih. Dia ingin mengatakan, jangan nangis, jangan sedih, apalagi meratapi, jangan. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, cepat nyusul. Di sini lebih enak. Mau? Ya, jangan dulu ya, nanti habis talim aja. Kita selesaikan dulu. Itu disebutkan ayatnya. Ada yang mimpinya neraka aja dari pagi sampai petang, Firaun. Dan cerakanya gak bisa bangun. Ya kan, mimpi gak enak itu kan pengen cepat bangun kan. Ya coba ibu mimpi ketemu kuntilanak botak, wajahnya jelek ya. Pengen cepat bangun kan. Pengen cepat bangun. Ini alam kubur. Kan ada orang ateis atau orang-orang sebagian yang tidak mengerti agama mengatakan gak ada siksa kubur, yang ada cuma tidur. Ya silahkan aja nah, tidur mimpinya ketemu neraka pagi dan petang. Bukankah tersiksa keadaannya? Itu baru satu contoh. Itu alam kubur. Belum setelah itu, jangankan ke alam kuburnya, mau meninggalnya pun diterangkan supaya kita siap-siap. Di buku mana, di kitab mana diberikan bimbingan tentang cara menghadapi maut? Di Quran itu sampai dijelaskan. Dijelaskan yang bertugas malaikatnya siapa, cara nyebutnya bagaimana, mengondisikan diri kita saat akan sakaratul maut seperti apa. Itu sampai diterangkan. Siapa yang mampu menjelaskan itu kecuali yang menciptakannya? Nih, oh, calon meninggal. Masuk ini. Ya sama, kita CM, calon meninggal. Cuman perbedaannya kan waktu kan? Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan. Ya, itu iya pasti itu. Atau dibalik, kan? Saya belakangan, Anda duluan, kan bisa?
1: Kang ya.
0: Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit pakai tasdid, mayyitun. Ya, mayyit. Jangan tersinggung kalau disebut mayyit. Bapak mayyit ya. Iya, sama dengan Ustaz. Mayyit ada tasdidnya. Calon meninggal. Quran surah ke-30 ayat 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau dia sudah meninggal, maka tasdidnya hilang. Jadi mayitun. Kata kerjanya mata. Siapa yang ambil tasdidnya, nafasnya diambil. Sampai kemudian hilang, tercabut rohnya, nafasnya hilang, namanya maut. Ini. Maut datangnya ke nafas, mengambil tasdidnya diambil. Ya. Quran surah ketiga di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Quran surah 3 ayat 185. Siapa yang ditugaskan membawa maut? Malakul maut. Yang disebut dengan Izrail itu malakul maut, malaikat pembawa maut. Ada di mana? Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di Musa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Semuanya ada. Jadi begitu seseorang kedatangan maut, ya, kapan tibanya maut itu sesuai dengan batas. Batasnya disebut apa? Ajal. Makanya kita katakan sudah tiba ajalnya, gitu kan? Ya, kata ajal itu adanya di Quran. Surah keberapa misalnya? Surah 7 ayat berapa? 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Anda bayangkan, urusan mau meninggal pun itu diatur. Bagaimana ustaz cara maut itu dicabut? Bagaimana supaya nyaman, supaya enak, supaya tenang? Ya? Maka diterangkan nanti di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Yang dicabut kan nafasnya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gimana caranya supaya nafas dicabut dengan tenang, nyaman, enak? Disebutkan sifatnya di Al-Quran. Ketenangan itu disebut dengan mutmainnah namanya. Sifatnya disebut dengan tuma'ninah. Maka Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadah wadkhuli. Nah, mutmainnah sifatnya disebut tuma'ninah. Jadi kalau ingin meninggalnya husnul khatimah, nafas mutmainnah, maka cari sifat tuma'ninah. Ditemukan di mana tuma'ninah? Dalam ibadah. Karena itu dalam sholat kita temukan tuma'ninah. Ruku' tuma'ninah kan? Sujud tuma'ninah kan? Ya, sampai kita berdiri merasakan tenang. Intinya apa? Kalau pulangnya pengen nyaman, maka sempurnakan ibadah. Itu yang disebut dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di Quran ada semua. Baru masuk ke kubur. Bangkit dari kubur pun ada lagi ayatnya. Sampai ada surahnya, surah Al-Qiyamah, satu surah sekalian, surah ke-75. Sampai hisab ada ayatnya. Kemana akhir hisabnya? Diberikan keterangannya. Kalau pengen ke surga begini, kalau pengen ke neraka jangan. Ya, karena dahsyatnya seperti ini. Di mana ada buku, di mana ada kitab atau bahkan kitab yang disucikan menerangkan semua jalur kehidupan manusia secara menyeluruh dan lengkap dunia sampai akhirat. Cuma di Quran. Cuma di Quran. Ketika seseorang hanya tahu dunia saja dan tidak punya persiapan untuk ke alam kubur bahkan ke akhirat karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, maka diturunkanlah oleh Allah informasi yang menerangkan seputar kehidupan pasca meninggal di dunia supaya ia punya persiapan sebelum pulang. Di antaranya turunlah surah An-Naba itu. Jadi saya tuh nerangkan sampai 1 jam, intinya itu. Jadi kalau kita sudah khatam surah An-Naba, maka apa yang didapatkan oleh kita? Bekal pengetahuan untuk berpulang. Jadi kalau sudah khatam surat ini, kita menangis semakin meningkat ibadahnya. Semakin siap-siap untuk persiapan pulang, semakin punya bekal yang baik, semakin merubah diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan 8. Saya tidak akan ulang karena ada di pertemuan yang lalu ya. Kita bacakan sama-sama saja. Dari ta'awud supaya ingin mendapatkan keberkahan Qur'annya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
0: بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
1: Sampai 8 ayat di pertemuan yang lalu. Jelas? Baik. Secara singkat, saat ayat ini turun, surah An-Naba ini diturunkan, mulai terjadi banyak diskusi. Benarkah informasi ini? Karena tidak banyak pengetahuan tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang dunia. Taunya tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Taunya pokoknya hidup dunia selesai. Maka Allah ingin berikan pesan, insan beriman. Maaf, kita beriman tidak? Beriman tidak? Ciri orang beriman itu pikirannya panjang. Ya, baik itu saat hidup di dunia pun demikian, apalagi sampai ke akhirat pikirannya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Oh, itu sampai akhirat. Ya, ini saya terangkan sedikit ya. Tadi Quran surah ke-59 ayat 18. Begini Bu, Pak. Ini dunia, kubur, akhirat. Misalnya ada adik-adik juga yang masih belajar, masih kuliah ya. Baik. Kalau saya tanya begini. Anda kuliah untuk apa? Gini aja, yang masih kuliah angkat tangan supaya enggak jawab yang enggak kuliah itu. Nah, Mas. Kuliah di mana? Wamka. Jurusan apa? Kenapa ngambil kesehatan masyarakat? Supaya masyarakat sehat. Baik. S1 aja atau mau sampai S2? S1 aja dulu. Ke depan mau lanjut S2. Kapan? Setelah lulus langsung atau mau kerja dulu? Kerja dulu. Lalu berapa tahun setelah kerja mau ngambil S2? Hah? Kalau sudah siap, kapan siapnya? Apakah setelah menikah atau sebelum menikah? Sudah siap. Jadi belum jelas kapan kesiapannya. Belum. Baik. Sudah nikah? Aduh, miskin juga nih. Orang Arab tuh kalau bilang miskin bukan miskin harta, kasihan gitu kan. Baik, mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah ya. Mau lanjut S3? Enggak, setelah S2, S3. Mau kerja di mana? Sesuai jurusan S1. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini bagus. Tapi tipikal orang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat ghad, waktu sampai akhirat. Aktivitas Anda itu mengantarkan kepada akhirat, kehidupan akhirat yang bagaimana? Jadi bagusnya kalau kata Quran, bagi insan beriman, turunkan akhiratnya, turunkan ke bawah, jadi kurikulum hidup. Itu yang diikutin aja selama hidup. Contoh begini, contoh, paling gampang gini. Bapak Ibu kalau ke akhirat, mau tempatnya di mana? Di surga. Nah, surga itu kan ada 8 pintu, 8 turunan, 8 ragam. Bapak Ibu dari 8 itu ada surga Firdaus, surga Adan, Darussalam, dan sebagainya. Mau yang mana? Firdaus. Saya tuh benar kalau tanya orang jawab Firdaus, mau ketawa enggak enak gitu kan. Mau senyum enggak nyaman tapi kesel. Gitu. Salat 5 waktu, tahajud jarang, puasa sunnah enggak, baca Quran malas, cita-cita Firdaus. Terus di tempat itu pengen ketemu Nabi. Ya astagfirullah. Insyaallah, insyaallah. Optimis, optimis ya. Di surganya mau yang mana? Bagus. Gendang. Pertanyaannya, apa amalan yang mengantarkan Anda layak sebagai penghuni surga Firdaus? Enggak cukup dengan amin, amin. Enggak bisa. Ada amalannya. Maka, yang ingin saya terangkan gini, kurikulumnya turunkan ke bumi. Siapa para penghuni surga Firdaus itu? Maka, ya, tunggu sebentar ya Bu ya. Maka oleh Quran diterangkan runtutan ayat dan amalannya. Turunlah Quran surah ke-23 Al-Mu'minun misalnya. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 9, boleh sampai ayat 11 juga. Kita batasi sampai 9 dulu. Ke ujung ayatnya,
0: ulaika humul warithun alladzina yajithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Kata Allah, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Jadi hamba Allah ini sedang berkegiatan di bumi, di dunia. Tapi kata Allah, ini calon pewaris surga Firdaus. Apa amalannya? Yuk, dari ayat satunya. Beruntung gak kalau masuk surga Firdaus? Bahagia gak? Sukses gak? Masih ingat gabungan sukses dan bahagia disebut apa? Falah. Orangnya apa? Muflih, kan? Jamaknya muflihun. Baik, perhatikan ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Aflaha itu kata kerja dari kata muflih. Muflihun itu kata kerjanya aflah. Artinya kalau ingin jadi muflihun harus banyak bekerja, berusaha, maksimalkan. Saya jamin kata Allah, orang beriman itu kalau benar imannya dan mengerjakan amalan berikut ini, dia akan sukses, bahagia, ditempatkan di surga Firdaus sebagai pewaris surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Apa saja amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bukan sekedar salat, dia berusaha selama hidup untuk khusyuk salatnya. Kalau mau surga yang standar, salat. Tapi kalau ingin surga yang istimewa VIP, khusyuk salat. Jadi orang ini selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam salat. Dia belajar, dia konsultasi, dia bertanya, dia berikhtiar, dia berusaha supaya khusyuk salatnya. Apapun pekerjaan dia. Lalu diturunkan ini ke muka bumi. Turunkan. Jadi kurikulum, apapun pekerjaannya, apapun pelajarannya. Anda misalnya pengen masuk surga Firdaus, Anda mahasiswa, boleh, silahkan di ilmu kesehatan, tapi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau benar-benar pengen serius, tempatkan di kampus, di sekolah, yang di situ ada pelajaran bahkan tentang sholat. Ya, teruskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Calon penghuni surga Firdaus meninggalkan lagha. Lagha itu semua yang enggak bermanfaat. Sehingga penghuni surga Firdaus itu kalau bicara semua punya nilai dari pembicaraannya. Ya. Gak ingin tergerak menyampaikan sesuatu yang sia-sia yang gak ada maknanya. Ya. Ini semuanya, bahkan candanya pun masih ada manfaatnya. Nabi itu bercanda, Pak. Nabi itu kadang sifatnya humoris. Beliau tertawa bersama orang yang senang. Ya, berduka bersama orang yang setengah mengalami musibah. Ada 150 hadis kurang lebih tentang canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 150 hadis. Sampai yang gerahamnya terlihat, sampai yang kelihatan bagaimana bersih keadaan beliau. Ada tawanya, ada candanya. Canda di rumah tangga dengan istrinya. Ya, walaupun istrinya sudah sepuh misalnya seperti Saudah, Sayyidah Saudah binti Zama, itu masih bisa bercanda, Bu. Ya, Sayyidah Saudah itu sudah sepuh, menikah dengan Rasulullah, senang bikin kue lewat adonan. Itu kalau sedang bikin adonan Nabi datang, adonannya masih diberikan di keningnya seperti ini, bermain begini. Tuh. Coba bapak kakek dan nenek masih bercanda gak tuh? Dan masih manggil sayang. Masih manggil apa? Sayang. Kapan terakhir manggil sayang sama pasangan? Semoga nanti Anda cepat nikah ya. Ini keluarkan semuanya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat. Berarti kalau pengen ke surga Firdaus harus punya cita-cita bisa zakat. Bagaimana bisa zakat? Ikhtiar. Kerja maksimal. Jadi bapak, saya tanya nih, bapak yang kerja nih, ibu yang di rumah, Anda bekerja sampai punya kedudukan, jabatan, harta banyak dan sebagainya, tujuan akhirnya apa?
1: Ya, mudah-mudahan Allah berkati rahmati.
0: Ya. Apa tujuan akhirnya? Kalau cuma mengoleksi kemewahan, rumah mewah, kendaraan mewah, ya, kehidupan nyaman, itu belum bisa kesini. Orang-orang calon penghuni surga Firdaus, dia bekerja berusaha itu supaya untuk ibadah. Dia bekerja supaya bisa zakat. Dia bekerja supaya bisa infak. Dia bekerja supaya bisa sedekah. Allah kasih bonus dunianya, kaya juga. Apa kurang cukup pengetahuan tentang Abdurrahman bin Auf bagaimana kekayaannya? Kaya, hidupnya mewah, luar biasa. Tapi kemewahannya mengantarkan beliau ke akhirat yang ringan sekali. Ringan sekali proses seleksinya. Nyaris tanpa hisab. Uthman bin Affan kaya luar biasa, tanpa hisab masuk. Udah kaya, hidup mewah, nyaman, masuk surga tanpa hisab, top. Iya, ini miskin gak jelas, banyak maksiat, ya kan? Itu yang bahaya. Jelas sampai sini? Itulah kurikulum hidup. Nah, termasuk kurikulum hidup yang diajarkan di surah An-Naba ini adalah tentang kurikulum hidup pasca kehidupan di dunia.
2: Dan Allah terangkan dulu, nih di dunia saya sudah atur begini supaya kita yakin dulu, diberikanlah mukaddimah supaya yakin dulu. Karena memberi info pada yang belum diyakini itu harus dibuka dengan sesuatu yang diyakini dulu. Itu secara logika demikian. Jadi kalau Anda ingin menerangkan sesuatu yang orang belum yakin dengan itu, Anda harus kuatkan dulu dengan logika, terangkan kepadanya apa yang sudah dia yakini sebelumnya. Contoh begini. Ah, itu batuk. Bapak Ibu tahu tentara? Halo? Tahu tentara? Nah, gambarkan ada seorang tentara penembak jitu misalnya. Luar biasa. Track recordnya sudah bagus. 500 meter tembus pas sasaran. 1 kilo tembus pas sasaran. Sudah tahu kita semua dengan track recordnya. Tiba-tiba dia mengatakan begini, misal, saya bisa tembak itu tepat sasaran dengan jarak 5 kilo. Yakin gak? Ada orang gak yakin? Ah, gak mungkin lah. Dia terangkan, nih, saya aja 500 meter sudah saya lakukan, 1 kilo pas sasaran. Saya bisa mengukur berapa ini, kecepatan angin berapa knot sekian, presisinya berapa, tembusnya kemana, ukuran seperti apa. Senjata saya kapasitas begini, begini, begini. Yang kapasitas senjatanya jangankan 5 kilo, 7 kilo pun bisa sampai ke situ. Ketika semua pembukaan itu disampaikan, bertambah keyakinan kita dia mampu atau tidak bertambah sama sekali? Bertambah keyakinan kita dia mampu. Saya akan menguasai bahasa itu dalam waktu satu hari. Saya akan bisa bahasa Jepang bisa dalam waktu sehari. Ah, masa sih? Kemarin aja bahasa Inggris saya kuasain cuma 3 jam. Kemarin aja bahasa Rusia saya kuasain cuma 5 jam. Lalu dites, ditanya, bisa dia jawab. Ketika semua itu disampaikan, saya menguasai bahasa Inggris 3 jam, bahasa Rusia 5 jam. Mungkin enggak dia menguasai bahasa Jepang dalam sehari? Maka tampilkan sesuatu yang sudah dia dapatkan keyakinan dan informasinya, itu akan membantu dan menolong dia meyakini apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Maka ketika orang-orang belum memahami dan menyadari kehidupan pasca dunia, ada alam di kubur, ada alam di akhirat, ada kehidupan seperti ini, maka diterangkanlah oleh Allah tentang kuasa Allah membentuk semua kehidupan di dunia. Maka ini yang kemudian kita teruskan, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kuasa Allah di dunia? Alam naj'alil arda? Ya ada. Bukankah tempat yang kamu huni sekarang saja aku yang ciptakan, kata Allah. Lalu disebutkan kalimat mihad seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, yang menyinggung tentang apakah bentuknya bulat, apakah fungsinya datar dan sebagainya, sudah saya terangkan. Wal jibala autada, dan aku jadikan supaya kuat walaupun bumi berputar, tapi engkau merasakan seperti tidak merasakan putarannya, nyaman beraktivitas. Aku pasak dia dengan gunung-gunung. Sekarang di berbagai ilmu diterangkan, geologi diterangkan, geografi diterangkan, bagaimana fungsi gunung ya untuk menopang dan menjadi kokoh pasak bagi bumi itu. Terbukti secara ilmiah. Jadi orang dulu menerima kalimatnya cuma lihat gunungnya, orang sekarang sampai ke sainsnya, sampai ke ilmunya. Kurang yakin apa lagi? Teruskan. Teruskan. Alam naj'alil arda bihada wal jibala? Kemudian wa khalaqnakum? Bukankah kalian sekarang pun hidup berpasangan? Siapa yang mampu menciptakan seseorang, ada laki-laki ada perempuan? Dan bukan cuma diciptakan, diberikan petunjuknya bagaimana cara berpasangannya. Dari ta'arufnya, Quran surah ke-49 ayat 13, dari memberikan lamaran ya, dari melamarnya sampai memberikan maharnya, Quran surah ke-4 ayat ke-4, dari proses pernikahannya, Quran surah 30 di ayat ke-21, dari tanggung jawabnya, kewajiban dan haknya, apa yang melekat pada laki-laki suami, apa yang melekat pada perempuan istri, Quran surah ke-4 ayat 34, sampai semua terkait dengannya. Diberikan keyakinan dulu apa yang telah kita alami sebelumnya. Kemudian setelah itu, waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada, waja'alna wahaja, wa anzalna minal mu'asirati ma'an fajjaja, linukhrija bihi wa jannatin. Selesai. Itu tentang segala yang terjadi di dunia yang telah Allah ciptakan, yang kita alami setiap waktu. Jadi seakan ingin mengatakan begini, Aku yang menciptakan segala yang kau alami di dunia ini. Setiap saat engkau lihat, engkau riset, kau pelajari di kampus-kampus, engkau dapatkan dalam kehidupan, maka aku pula yang telah menyiapkan kehidupan akhirat seperti yang engkau rasakan saat di dunia ini. Aku yang buat, maka akhirat pun aku yang telah ciptakan. Maka kalau sekarang engkau alami, engkau yakin, kenapa engkau tidak meyakini apa yang sama yang telah aku buat untuk akhirat? Itu maksudnya. Jelas?
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: dan Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, bus Trans Jatim Koridor 2 resmi memakai nama Kanjuruhan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, nama bus Trans Jatim Koridor 2 yang menghubungkan Malang ke Panjen resmi disebut Kanjuruhan. Kepala Disub Kabupaten Malang Eko Margianto mengatakan, usulan nama ini diberikan atas arahan Disub Jatim yang meminta Pemda mengusulkan nama alternatif. Sejumlah nama yang sebelumnya sempat diusulkan meliputi Trans Jatim Garudea, Trans Jatim Kanjuruhan, dan Trans Jatim Panji. Menurut Eko, nama ini diambil dari sebuah nama kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di Malang. Kawan, Wagub Emil dorong penguatan ekonomi syariah Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah dengan memfokuskan pengembangan pada sektor industri pangan halal dan pariwisata ramah muslim. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan, Jatim telah mengantongi sejumlah penghargaan tingkat nasional. Tapi, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kata Emil, pihaknya juga akan memperkuat integrasi data terpadu serta pemanfaatan potensi zakat untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kawan, banyak acara internasional di tahun ini, pemerintah sebut bukti kalau Indonesia sangat aman. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Khodari menyampaikan, banyaknya acara internasional di Indonesia tahun ini jadi bukti kalau Indonesia negara aman. Ia menyebut kepercayaan event internasional juga berdampak positif untuk pariwisata dan perekonomian nasional. Lebih lanjut, dia berharap tren positif ini bisa terus dipertahankan dan berkembang ke depannya. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda ya. Gimana, Pak yang pagi hari ini sudah mulai mobile atau mungkin masih di rumah sambil menikmati suasana pagi hari ini? Hari ini kita disambut dengan cuaca yang relatif sendu ya. Kalau beberapa hari terakhir pagi itu udah cerah sekali. Bahkan sebelum jam 6 saja udah ini ya, sudah cerah begitu di beberapa titik. Jam 7 udah lumayan terik. Kalau sekarang jam 5:30 itu feels like-nya kayak masih jam 5-an gitu kawan. Masih agak gelap tadi ya. Sampai sekarang jam 6 masih agak relatif sendu, berawan juga. Kalau saya lihat perakiran BMKG hari ini di wilayah Kota Malang, coba kita cek ya. Tadi sih update terakhir berawan. Oh ya, pagi hari ini kalau dari perakiran sementara itu relatif berkabur katanya, udara kabur begitu. Jadi agak relatif berawan di beberapa titik. Sementara sih gak ada potensi hujan ya. Kemarin sebenarnya kalau kita cek dari perakiran juga gak ada potensi hujan. Tapi tiba-tiba di beberapa titik area Malang itu diguyur hujan. Salah satunya mungkin kalau Anda akses di sekitaran Dieng, kemarin hujan ya, hujan ringan. Terus selain Dieng, sekitaran Kedung Kandang update-nya juga sama, rintik-rintik termasuk di area Gadang. Gadang juga kebagian hujan. Tapi gak semuanya ya, cuma ya sebagian aja. Kalau kemarin Logomas gak diguyur hujan sama sekali, hanya saja sebelumnya, malam sebelumnya di hari Senin ke Selasa itu kawan, itu yang hujannya lumayan awet tapi intensitasnya ringan. Kalau beberapa yang kemarin dilaporkan hujannya hanya hujan rintik-rintik saja, bahkan jalanan juga gak begitu basah ya. Kalau yang sebelumnya itu sampai lumayan basah lah, seperti itu. Itu untuk beberapa update yang di Kota Malang. Kalau Kabupaten Malang justru hari ini diprediksi relatif cerah ya, dominan cerah begitu. Ada sebagian titik yang dikabarkan relatif berawan, itu ada di Pakisaji, Pakis, Ngajum, kemudian sekitaran Tumpang, Tajinan, Bululawang, itu update-nya juga agak berawan. Sementara kalau di Gondanglegi, Kalipare, Sumber Pucung, Kepanjen, termasuk di area Turen, itu dan juga Donomulyo, Paga, itu relatif cerah. Bantur juga cerah sih update-nya. Tapi kalau Sumawe, update-nya agak berawan. Itu. Kalau yang di utara tadi, coba saya belum cek ya. Singosari ini relatif berawan juga, sama hanya dengan Karangploso. Kemudian Lawang juga sama. Yang cerah lagi ada di Kromengan, Pagelaran, Gedangan. Itu kawan, sementara untuk beberapa update ya, perakiran cuaca dari BMKG. Kawan-kawan juga boleh report pagi hari ini yang lagi di perjalanan. Mungkin selain report cuaca, biasanya kalau di weekday itu banyak yang report ke kita soal petugas yang standby di beberapa titik simpang. Sudah berapa hari terakhir ini katanya minim petugas, nanti yang mobile juga di titik yang biasanya ada petugas kepolisian yang bantu ngatur, kemudian hari ini tidak ada. Biasanya 6:15 sudah ada ya, tapi kalau belum ada boleh share informasinya, terutama di titik-titik yang rawan padat begitu kawan. Bisa langsung kabarkan, call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

101.1 FM, guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini ada beberapa update yang masuk ya di WhatsApp. Tadi belum sempat saya akomodir, laporannya masuk rata-rata 5:30 nih. Kita terima kabar ini dari Pak Didik Ismail. Di depannya Hartono Elektronik katanya ada mobil yang ini kawan, yang terguling. Coba saya tampilkan dulu di visual radio 539 tadi ya. Pak Didik sudah kirim dokumentasinya. Masih agak loading di kita untuk kiriman videonya. Update sementara tidak ada korban jiwa kawan kalau dari kiriman video ini ya. Saya tampilkan di visual radio kami. CMG, depannya CMG. Ini muatan ya? Muat apa nih? Agak nggak begitu jelas karena agak gelap ya. Ini masih saya tampilkan di lajur kanan kawan untuk kendaraan pickup ya yang terguling ini. Kemudian dia itu yang arahnya ke selatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik. Tadi juga ada laporan yang sama masuk di kita, itu ada Bu Hikmah ya. Mbak Hikmah. Tadi juga kirim dokumentasi. Saya mau tampilkan dulu untuk dokumentasi yang dari Mbak Hikmah, kawan. Ini dia. Masih ada di lokasi, kendaraannya masih juga. Kayaknya dari sopirnya sendiri yang ada di sana. Untuk traffic cukup ramai ya di sekitaran S. Parman. Tadi laporan dari Pak Didik, termasuk dari Mbak Hikmah, sudah kita geser ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Dan langsung respon cepat, oke katanya, sudah ditangani oleh unit laka. Jadi sudah bisa, sudah mengarah ke lokasi maksudnya. Terima kasih juga Pak Isrofi untuk update-nya. Saya pantau trafiknya dulu kawan, di sekitaran Legend Esparman itu ya. Dekatnya Hartono dan JMG tadi laporan awal yang kita terima. Oke, pantauan sementara masih ada perlambatan, ramai, lebih tepatnya ramai begitu yang akses di lokasi. Tapi tidak sampai tersendat karena masih bisa memanfaatkan

0: kan lajur sebelah kiri untuk kendaraan yang terguling tadi di lajur sebelah kanan, karena mungkin masih jam segini jadi belum begitu ramai juga ya. Antisipasi yang akses di sekitaran HNS Parman. Kemudian untuk update lainnya, tadi juga ada beberapa laporan sebelumnya yang sudah masuk di City Guide, itu ada Pak Muhammad Syaifuddin. Saya coba cek dulu apakah sama yang dikirimkan ini. Oh, sama ya.
1: Halo City Guide. Selamat pagi City Guide. Di depan Hartono agak utara sedikit ini ada laka mobil bermuatan, mobil kecil kayak.
0: Oke. Sebentar, ini dia.
1: Ini cherry cargo, kalau enggak L300, itu terguling sebelah kanan, nabrak pembatas jalan. Mohon bantuannya kawan-kawan untuk mengantisipasi kemacetan.
0: Siapa Syaifuddin, update-nya tadi kita sudah monitor ya, dari pihak kepolisian juga sudah ini, sudah mengarah ke lokasi dari rekan-rekan unit laka. Pak Yusuf, sebelumnya juga ada informasi yang dikirimkan. Ini di mana nih,
2: Pak Yusuf? Oh ya, ini sepertinya kebocoran PDAM kayaknya. Ini dari kemarin ini. Ini lokasinya di sini pas pertigaan jembatan Tunggul Mas. Itu dari kemarin. Saya kemarin belum sempat video. Ternyata masih tambah deras dari kemarin.
0: Ini posisinya di pertigaan Tunggul Mas dan lumayan deras katanya alirannya. Saya mau tampilkan kembali di Visor Radio. Ini yang dari arah Dinoyo ke Batu ya. Jadi lepasnya TL, kan pertigaan ya TL, kemudian ada warung bakso. Nah pas di sepanjang itu, lajur kiri itu ada aliran air, kurang tahu dari mana. Dugaan awal kalau kata Pak Yusuf kemungkinan ini karena adanya kebocoran PDAM. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Coba nanti kita geser dulu ya laporannya ke rekan-rekan Tugu Tirta untuk wilayah Kota Malang. Nanti kawan-kawan juga boleh berbagi info di 0811 36 00 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser dulu ke informasi tadi yang dibagikan. Ada telepon dari Pak Hartono soal Grand Max yang terguling itu posisinya agak melintang. Yang di Esparman ya, dekatnya Hartono, agak ke utara sedikit. Yang di lajur sebelah kanan, dia arah ke selatan kawan. Sopirnya kondisinya aman. Kelihatannya habis pulang kirim ayam katanya. Belakangnya itu ada box ayam, tapi ayamnya kosong. Itu keterangan dari Pak Hartono ya. Kemudian tadi juga masih follow up, Wulan di newsroom follow up ke Kanit Laka, Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Ini sih masih belum ada ini ya, belum ada tanggapan ya. Kalau terakhir tadi dari Polsek Blimbing sudah monitor, katanya sudah ditangani unit Laka. Begitu, tapi ini unit Lakanya masih belum respon juga, barangkali masih fokus di lokasi. Sepertinya begitu kawan ya. Kejadiannya itu kalau saya lihat dari chat yang masuk di kita, dari 537, ya dari 5:30 ya, laporan awal di kita itu masuknya untuk kendaraan yang terguling. Itu posisinya tadi katanya Pak Saifuddin sih diduga menabrak pembatas jalan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian update lainnya, tadi ada laporan dari Pak Yusuf juga di jam 4:41 soal kebocoran PDAM. Ini dugaan kebocoran PDAM posisinya di pertigaan Jembatan Tunggul Mas. Dan tadi sudah kita teruskan kawan laporannya ke Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, ada Bu Firly. Tadi Bu Firly juga menanyakan lokasi titiknya di mana pasnya. Kalau tadi saya sampaikan Jalan Red Logo Mas ya, yang didokumentasikan oleh Pak Yusuf itu di Jalan Red Logo Mas. Kalau kita dari arah MT Haryono atau kita dari arah Begawan itu kan ke Batu. Nah posisinya pas setelahnya traffic light, itu ada semacam air yang mengalir tapi kurang tahu aliran apa. Tapi dugaan awal kalau kata Pak Yusuf kemungkinan ya, kemungkinan itu kebocoran PDAM. Ini harapannya dari petugas Perumda Tugu Tirta bisa melakukan pengecekan ke lokasi. Itu sementara untuk info awal. Pagi hari ini masih ada nggak kawan-kawan mungkin yang akses di sana ya? Kalaupun masih ada boleh berbagi info juga, apakah masih ada rembesan air begitu kawan ya di jalan di pertigaan Tunggul Mas, terutama yang arah ke Batu dekatnya traffic light. Boleh Anda kabarkan, boleh juga barangkali didokumentasikan ya. Bisa langsung kirimkan di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya informasi sekaligus rekomendasi juga untuk Anda yang sering emosi karena internetnya lemot. Saatnya Anda pindah provider ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng.
3: Dalam demokrasi, kritik dan pemerintah akan selalu berjalan berdampingan. Pers mengawasi jalannya kekuasaan, sementara pemerintah menyampaikan kebijakan pada publik. Beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masih adanya Londo Ireng di masa sekarang. Dalam pidatonya pada peringatan hari lahir PKB, Presiden mengaitkan istilah itu dengan pihak-pihak yang dinilai menjadi perpanjangan kepentingan asing, termasuk menyebut wartawan, pengamat, dan LSM.
2: Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?
3: Pernyataan itu kemudian memicu reaksi dari berbagai organisasi pers di Kota Malang. Puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang. Mereka menilai penyebutan istilah londo ireng telah melukai independensi dan kehormatan profesi wartawan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, Beni Indo, mengingatkan dunia jurnalistik memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Banyak tokoh nasional yang berprofesi sebagai wartawan dan berperan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.
4: Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada W.R. Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
3: Para jurnalis juga meminta agar pernyataan tersebut ditarik sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga telah berulang kali menyatakan tidak anti terhadap kritik, karena ruang dialog tetap membutuhkan saling menghormati. Karena pers yang bebas dan pemerintah yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya. A few

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum aman, belum nyaman juga. Nah ini kayaknya Anda butuh ini ya, tampilan yang lebih menarik lagi. Atau mungkin selain rumah juga kantor dan tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Dan lebih menarik lagi, Anda bisa menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Kita kembali kawan ke update lainnya. Kalau tadi Bu Firly ya, selaku Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta, update terakhir itu menanyakan untuk lokasi kebocoran, dugaan kebocoran PDAM di jalan mana, sudah kita jawab dan belum ada respon lagi ya setelah kita sampaikan titik pasnya itu di pertigaan Tunggul Mas dan lain-lain. Ini masih belum ada tambahan. Saya geser ke update lainnya dulu. Soal kendaraan yang tadi terguling ya, posisinya di area Hartono di S. Parman itu kawan, kalau respon dari Kanit Laka Polresta Malang Kota Ibtu Eko, katanya personil sudah datang dan kendaraannya sudah tidak ada. Nampaknya sudah selesai penanganannya. Terima kasih Pak Eko. Lalu juga ada Ibu Ika. Benar Mbak katanya, sudah hampir 3 hari ini kalau tidak salah, tepatnya di depan apartemen Begawan. Tadi sempat ada kecelakaan karena ada pengendara yang terpeleset, mengakibatkan 3 sepeda motor beruntun jadi korban. Maafkan saya tadi tidak sempat foto atau video karena kejadiannya pas di depan mobil. Oke, ayahnya sempat bantu yang tadi jatuh, jadi kami sempat shock. Hati-hati semuanya, sehat selalu. Oh, ini Bu Ika menanggapi soal kebocoran PDAM itu Bu ya, yang di dekatnya Begawan di pertigaan Tunggul Mas itu. Baiklah Bu Ika, terima kasih tambahannya. Hati-hati yang akses di pertigaan Tunggul Mas kawan ya, karena licin jalannya, terutama untuk yang R2 ini. Tadi Pak Yusuf juga waktu lewat di lokasi, lumayan ini ya, lumayan deras gitu untuk alirannya, rembesannya itu kawan. Dan itu sudah terjadi hampir 3 hari nih kalau kata Bu Ika. Terima kasih Bu Ika, tambahan infonya juga. Sementara untuk update lainnya, kawan-kawan juga masih boleh kembali berkabar, bisa langsung call in kawan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.